0: Marta Brita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas dan Cilacap.
0: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Inilah warta berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Berikut laporan selengkapnya, Yurika Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
4: Melalui tunnel terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
3: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Bahwa di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
3: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Sugianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
5: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga ASKI Rehoboth Jakarta.
6: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak memiliki berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja karena kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada. Dengan bahasa isyarat ini akhirnya teman-teman tuli juga mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya Mas.
5: Adapun Gembala Sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
7: Inilah, ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin bukan. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
5: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
8: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
5: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Wahtiar Rifai melaporkan selengkapnya.
2: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya.
9: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah mengungkapkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah mencapai 195.000 orang atau 1,7% dari jumlah penduduk. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Kepala BNNP Jawa Tengah Agus Rohmat mengatakan, Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan khususnya bagi generasi muda.
2: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas dan Cilacap. Jadi hari ini kita menggandeng Ibu Wali Kota dan jajarannya termasuk Forkombinda. Kita berharap dengan dukungan Forkombinda dan masyarakat serta perguruan tinggi, para pelajar ini bisa mampu kita tekan.
9: Agus Rahmat usai kegiatan Jalan Sehat HANI 2026 di kantor BNNP Jawa Tengah kemarin menjelaskan, berdasarkan hasil survei prevalensi BNN secara nasional, penyalahgunaan narkoba pada kelompok generasi muda mengalami kenaikan sekitar 2%. Karena itu menurutnya BNNP Jawa Tengah memfokuskan program tahun ini pada pencegahan sejak dini melalui pelibatan generasi muda. Menurutnya anak-anak muda tidak hanya menjadi sasaran edukasi, tetapi juga didorong sebagai agent of change serta agent of influence dengan memproduksi konten kreatif di media sosial yang mengampanyekan bahaya narkoba. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Menurut Agustina, peringatan HANI 2026 tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga merupakan agenda bersama untuk mewujudkan Kota Semarang yang bersih dari narkoba.
10: Saya kira kondisi lingkungan yang sehat dan bersahabat juga menentukan masyarakat ini bisa menghindarkan diri dari godaan narkoba. Kita juga berterima kasih kepada teman-teman kepolisian yang selama ini bekerja sama dengan BNN dan Kesbanglin Maspol.
9: Ia mengatakan pemerintah Kota Semarang akan bersinergi dengan BNN, kepolisian, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda untuk menghadirkan berbagai kegiatan positif yang mampu menarik perhatian masyarakat sekaligus menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkoba. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Puluhan ribu sekolah di Indonesia masih membutuhkan perbaikan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Melalui program revitalisasi sekolah, pemerintah menargetkan perbaikan bangunan pendidikan secara bertahap hingga 2028. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
11: Laporan khusus.
12: Karena kita pertama kita ingin mengajak bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya dilakukan di
13: program revitalisasi sekolah merupakan salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Atas hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi meninjau langsung hasil program revitalisasi sekolah di berbagai daerah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program peningkatan sarana pendidikan di wilayah Indonesia Timur berjalan optimal. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani mengatakan, dipilihnya daerah Kupang sebagai lokasi peninjauan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan khususnya di sektor pendidikan yang tidak hanya berfokus pada daerah Pulau Jawa.
12: Tapi kita ingin sama-sama melihat bahwa pemerataan pembangunan dalam konteks hari ini adalah peningkatan kapasitas SDM ini dilakukan di Indonesia bagian timur yang kita juga tahu gap pembangunan di timur ini pun juga cukup besar ya dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Tapi ternyata hari ini sama-sama kita melihat pembangunan ini pun berdampak di Indonesia Timur terutama di Kupang.
13: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah sekolah yang akan direvitalisasi pada 2026 dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pada awalnya pemerintah daerah menganggarkan revitalisasi 22 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Namun jumlah tersebut dikurangkan menjadi 7 sekolah akibat pemotongan dana bagi hasil atau DBH serta kebijakan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Pemprov DKI memutuskan menambah 4 sekolah yang dinilai memiliki kondisi paling mendesak.
11: Sebenarnya untuk 2026 ini dianggarkan 22 SD, SMP, SMA yang akan direvitalisasi atau renovasi oleh pemerintah daerah. Tetapi karena kemudian ada pemotongan DBH dana bagi hasil, dari 22 itu menjadi...

0: dikelola Kemendikdasmen melalui APBN dan telah memasuki tahap perjanjian kerja sama sehingga progresnya dapat dipantau. Sementara sebanyak 60 ribu sekolah merupakan perluasan program berdasarkan instruksi presiden yang dikelola melalui sekretariat negara.
1: Tuh, sekarang ada dua pintu revitalisasi. Pintu yang ada di pos APBN langsung di Dikdasmen dan ada pos yang langsung dari Sesnek. Nah, ini persoalan lagi. Kementerian masih sulit untuk memantau sudah sejauh mana. Sekolah juga tidak tahu sejauh mana yang masuk melalui sesmen kapan akan dieksekusi. Sesnek ini saya kira yang kemudian harus dipikirkan.
0: Pemerintah menargetkan penuntasan perbaikan sekolah yang rusak di seluruh Indonesia dapat selesai hingga tahun 2028. Diharapkan program revitalisasi 71.744 sekolah dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk
1: bagaimana
0: Indonesia.
1: Supaya nanti tidak terjadi kebingungan ketika sekolah, saya sudah masuk Bu, tapi saya snack, sudah sejauh mana?
2: Harapan masyarakat agar program revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar saja, karena masih banyak sekolah di daerah terpencil yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan dan membutuhkan perhatian. Berikut tanggapan masyarakat.
3: Ya, pemerintah sudah seharusnya untuk melakukan revitalisasi terhadap sekolah-sekolah yang memang dinilai membutuhkan tentunya dalam hal ini fasilitas yang dianggap sudah tidak memadai untuk mendukung proses belajar-mengajar seperti bangunan yang sudah tidak layak pakai, kemudian fasilitas yang tidak lengkap seperti kursi dan meja karena pendidikan itu adalah modal penting untuk pembangunan bangsa. Sebuah bangsa tidak akan bisa maju apabila tidak didukung dengan pendidikan yang tepat bagi generasi penerusnya. Sekolah yang bagaimana yang layak untuk diperbaiki tentunya adalah sekolah-sekolah yang memang sudah tidak memadai dalam proses belajar mengajar. Tentu pemerintah bisa melakukan pendataan sekolah-sekolah mana saja yang memang sudah tidak layak dan membutuhkan berapa banyak anggaran untuk proses perbaikan, karena rasanya akan percuma apabila dengan program makan bergizi gratis tapi sekolah untuk anak-anak generasi penerus bangsa malah tidak ada.
4: Harapan kami sih ya, program ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar ya. Misal nanti bisa ke sekolah daerah yang terpencil, yang jauh, memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang segera. Menurut saya sih kayak gitu. Terus pemerataan penting ya, agar anak Indonesia memiliki kesempatan belajar di lingkungan yang aman, nyaman, kayak gitu sih, tanpa mandang daerah tempat tinggalnya, Mas.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir tuntaskan revitalisasi sekolah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menggulirkan percepatan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026 membuktikan kehadiran negara secara nyata untuk meruntuhkan rantai ketimpangan infrastruktur sekaligus menjamin keselamatan jiwa jutaan peserta didik dari ancaman bangunan sekolah yang rapuh. Tahun 2025 lalu, dengan alokasi anggaran Rp16,9 triliun, rupiah, pemerintah sukses merampungkan 16.167 sekolah. Lompatan kebijakan di tahun 2026 ini menunjukkan eskalasi luar biasa. Tatkala target awal yang menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran senilai Rp13,4 triliun rupiah secara progresif diperluas melalui penambahan 60.000 satuan pendidikan baru sesuai instruksi langsung Presiden, sehingga total sasaran 71.744

0: Satuan Pendidikan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah masif yang diproyeksikan tuntas paling lambat tahun 2028 ini tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik renovasi dinding maupun atap semata, melainkan sebuah instrumen kebangkitan peradaban yang menerapkan mekanisme swakelola partisipatif guna menyerap hingga 1,1 juta tenaga kerja lokal serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat akar rumput secara simultan. Kendati demikian, pengawalan ketat dari seluruh elemen pengawas independen dan masyarakat tetap mutlak diperlukan agar sebaran anggaran yang sangat besar tersebut tepat sasaran, terutama dalam memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, kawasan terdampak bencana, serta sekolah-sekolah darurat yang selama puluhan tahun luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Momentum transformasi besar-besaran ini harus dijawab oleh para pendidik dan anak didik dengan lonjakan motivasi belajar yang tinggi, sebab kualitas ruang kelas yang aman, sehat, dan bermutu adalah fondasi utama melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, kompetitif, dan bermartabat demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Israel melancarkan upaya penangkapan besar-besaran di tepi barat dari Jumat malam hingga Sabtu pagi dan menahan setidaknya 80 warga Palestina. Kurang dari sehari setelah 4 warga Palestina dan seorang warga Israel tewas dalam bentrokan di kota Tel, selatan Nablus. Dalam sebuah pernyataan pers, lembaga swadaya masyarakat LSM Palestinian Prisoner Club menyatakan pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam operasi tersebut mencakup para mantan tahanan, seraya menambahkan bahwa sebagian besar penangkapan baru-baru ini dilakukan sebagai respon atas tindakan warga Palestina yang melawan serangan para pemukim dan berupaya melindungi kota serta tanah mereka. Dari dunia olahraga, Miss Baladona menjadi juara satu di kelas E 1200 meter Indonesia Horse Racing, Kejurnas Seri 1 Indonesia Derby 2026. Joki Angel Manarisip tengah on fire berkat meraih piala Susi Air dengan total hadiah Rp15 juta. Race ke-6 itu berlangsung di lapangan pacuan kuda Legok Jawa di Pangandaran, Jawa Barat pada Minggu 26 Juli 2026. Pacuan diikuti oleh Megatama dari Satrio Anom Stable, Miss Baladona dari Nona Cindy Stable, dan DiCaprio dari Van Duler Stable. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih denger nih, 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar nggak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren, keren, keren. Hebat banget.

bertemu. Anda masih bersama kami berdengar di program Satu Radio Republik Indonesia pukul 7.28 menit waktu Indonesia Barat. Dan semangat saja ya, yang untuk sekarang ini sudah mulai sampai di tempat aktivitas, yang sekarang ini juga sudah mulai mengerjakan berbagai macam aktivitas. Di hari Senin memang seringkali banyak sekali kayak semacam challenge ataupun juga tantangan yang membuat kita itu jadi kadang rasa deg-degan, kadang rasa rasa aduh kok masih capek ke bawah liburan kemarin gitu. Tapi semoga hari Seninnya ini semangat, dan pastinya juga lagu-lagu pilihan masih akan kami hadirkan untuk Anda. Dan pastikan Anda tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Ih, lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Gak ada yang sulapan abrakadabra di dunia ini. Semuanya itu harus perlu yang namanya persiapan. Termasuk juga persiapan untuk rute dari Transjatim Talangagung Hamid Rusdi. Nah, hari ini bakalan ada survei rute Transjatim Talangagung Hamid Rusdi. Jadi kalau misalnya nanti ada bus Transjatim yang tiba-tiba seliwar-seliwar kayak gitu ya kan, jangan kaget, belum beroperasi ya. Tapi ini masih dalam bentuk survei seperti itu. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur ini terus mematangkan persiapan pembukaan koridor baru bus Transjatim yang menghubungkan Terminal Talangagung yang ada di Kabupaten Malang dengan Terminal Hamid Rusdi yang ada di Kota Malang. Moda transportasi massal ini akan segera mengaspal bila tidak ada aral melintang. Transjatim Koridor 2 Malang Raya direncanakan beroperasi pada Oktober 2026 mendatang. Untuk memastikan kelayakan infrastruktur pendukung di Sub Jatim bersama dengan Dishub Kabupaten Malang telah melakukan survei luasan area parkir dan fasilitas terminal beberapa waktu lalu. Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan di Sub Jatim, Citro Eko Yuli Saputro menjelaskan, hasil survei di Terminal Talangagung menunjukkan prasarana yang sudah cukup baik. Dan landasan terminal ini kondisinya bagus, prasarana seperti pencucian bus dan ketersediaan air juga sudah ada, kantor adminnya juga ada. Ini semuanya udah aman gitu ya. Dengan demikian masih terdapat beberapa bagian yang memerlukan perbaikan karena adanya kebocoran. Dishub ini tengah menyusun konsep penataan ulang agar fasilitas operasional dapat berfungsi secara optimal. Dan ini ya, disampaikan juga bahwa Dishub Jatim bersama dengan Dishub Kabupaten Malang akan melakukan survei rute pada hari ini. Tim gabungan akan menyisir rute yang menghubungkan Terminal Hamid Rusdi kawasan Gondang Legi hingga Terminal Talangagung. Tentang berapa jumlah definitif yang akan dibangun, Cito ini memilih untuk belum mempublikasikannya ke publik sebelum proses pematokan dan finalisasi teknis di lapangan ini segera dilakukan. Di sisi lain, penetapan rute yang bersinggungan dengan area Kota Malang masih terus dikomunikasikan secara intensif. Di Subjatim berupaya membangun kesepahaman dengan para angkutan kota existing. Dan untuk merangkul sopir dan driver angkot existing, Dishub Jatim mengadopsi pola pemberdayaan yang sebelumnya telah diterapkan di Koridor 1 Transjatim. Para pengemudi angkot yang selama ini bergantung pada sistem setoran dan fluktuasi jumlah penumpang harian akan direkrut menjadi pengemudi Transjatim dengan skema gaji bulanan. Nah, para pelaku angkot existing ini juga akan diberikan peluang pekerjaan sebagai tenaga kebersihan dan juga pencuci armada bus. Nah, untuk diketahui rencana Transjatim Terminal Talangagung Kepanjen sampai Terminal Hamid Rusdi ini diproyeksikan akan menggerakkan 14 unit armada bus operasional dan 1 unit bus cadangan seperti itu ya. Dan insya Allah di bulan Oktober nanti akan segera mengaspal.

0: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.
1: Need a lot of love.
2: You,
1: need a lot.

Pendengar, gong perayaan hari jadi ke 1266 Kabupaten Malang telah ditabuh di hari Sabtu lalu. Ditandai dengan launching logo di Pendopo Agung Kabupaten Malang dan akan banyak lagi event yang akan memeriahkan hari jadi daerah tertua di Malang Raya ini. Total ada 18 event untuk memeriahkan hari jadi ke 1266 Kabupaten Malang dan dimulai dengan launching logo yang dirangkai dengan kegiatan Gema Panji Budaya Kabupaten Malang. Ini disampaikan oleh Ketua Panitia Hari Jadi ke 1266 Kabupaten Malang, Yeti Nurhayati. Dijelaskan Gema Panji Budaya digelar pada hari Sabtu dan Minggu, yakni kegiatan outdoor dan indoor. Kegiatan outdoor diantaranya lomba mewarna, bazar UMKM, simulasi penyelamatan korban kebakaran, live music, dan banyak sekali lainnya. Dan kegiatan indoornya ada lomba nyanyi, pertunjukan wayang topeng, dan juga ludruk. Nah, untuk wayang topeng mengusung lakon Singo Warso Singowarsi dan ludruk mengusung lakon jati diri. Sementara untuk kegiatan lainnya, Yeti mengatakan akan ada gebyar penghargaan pengelolaan keuangan dan aset antar daerah Kabupaten Malang. Kemudian ada pagelaran wayang topeng, panen ikan dengan sistem biofolk, festival Singasari Jayanti, Kanjuran Adiluhung Karnival, Malang Jeep Adventure, serta bakti sosial donor darah. Diharapkan seluruh rangkaian kegiatan terlaksana dengan lancar dan sukses, sekalipun saat ini mengalami efisiensi anggaran. Alasannya seluruh rangkaian kegiatan ini pihaknya juga menggandeng kalangan usahawan untuk bisa memeriahkan. Ditambahkan juga seluruh rangkaian kegiatan hari jadi ke 1266 tidak lain sebagai upaya untuk memperkenalkan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Malang. Dan disebutkan banyak potensi yang dimiliki Kabupaten Malang yang tidak banyak orang tahu dan akan dipush di acara ini.

0: Lintas informasi, kami hadirkan informasi dari kontributor RRI di Probolinggo. Jalan rusak sumber Ledo Ombo mulai diperbaiki. DPUPR gunakan paving agar akses warga tetap terbuka. Khairul Umam akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Umam, silakan.
1: Baik, Ruli dan pendengar, pemerintah Kabupaten Probolinggo mulai memperbaiki ruas jalan sumber ke Ledo Ombo di Dusun Tempuran, Desa Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo yang sebelumnya viral akibat mengalami kerusakan parah. Perbaikan dilakukan sejak 20 Juli 2026 dengan metode pemasangan paving agar aktivitas masyarakat tetap dapat berlangsung selama proses pengerjaan. Camat Sumber Bambang Suhermanto mengatakan pekerjaan diawali dari bagian atas ruas jalan, kemudian dilanjutkan ke arah bawah untuk memudahkan penyambungan dengan paving yang telah dipasang sebelumnya. Ruas jalan yang diperbaiki memiliki panjang sekitar 555 meter dengan target penyelesaian selama 4 bulan. Sementara itu, staf direksi bidang Bina Marga di PUPR Kabupaten Probolinggo, Arif Rosadi, menjelaskan saat ini pekerjaan difokuskan pada pemasangan pengunci atau locking paving yang perataan badan jalan menggunakan material agregat sebagai lapisan dasar sebelum pemasangan paving secara menyeluruh. Menurut Arif, metode paving dipilih karena dinilai lebih efektif dibanding aspal maupun beton. Selain mempercepat proses pekerjaan, kendaraan masih dapat melintas sehingga akses masyarakat tidak perlu ditutup total. Meski demikian, masyarakat diimbau tetap berhati-hati saat melintasi lokasi proyek tersebut dengan mengurangi kecepatan demi keselamatan selama proses pembangunan berlangsung. Sebelumnya, kondisi jalan Dusun Tempuran sempat menjadi perhatian publik setelah video kerusakan jalan viral. Jalan yang menanjak dan licin menyebabkan puluhan kendaraan roda 4 tidak mampu melintas sehingga harus ditarik secara gotong royong oleh warga. Pemkab Probolinggo berharap perbaikan tersebut dapat meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran mobilitas masyarakat di wilayah Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hilman Mastuki, melaporkan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekone? Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: hari Senin kembali berjumpa dalam program Malang Menyapa. Saya Esti Sulistya yang bersama Anda. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Hari Senin, banyak hal yang terjadi hari ini. Nampaknya demikian, karena di awal pekan tentu juga ada beberapa hal yang kami akan share informasinya. Termasuk bahwa di hari ini kita akan bahas tentang Son Horok. Ya, Anda mungkin dalam ya sehari dua hari ini sempat ramai di lini masa tentang aktivitas karnaval yang kemudian juga menghadirkan Son Horok yang berlangsung di Dau, terdengar sampai ke Batu, sampai Karang Ploso dan sekitarnya, atau bahkan mungkin di beberapa kawasan lainnya di Malang Raya. Nah, ini kemudian muncul pertanyaan dari publik, emang seberapa kenceng sih, seberapa keras suaranya? Yang juga jadi concern dari kalangan orang tua adalah tentang bagaimana kemudian dampaknya untuk kesehatan, terutama misalnya untuk yang putra-putrinya atau bahkan mungkin ada anggota keluarganya yang mendengar secara langsung Son Horok tersebut di lokasi yang dekat. Karena kami juga dapat beberapa catatan dari pendengar tentang marak juga kalangan orang tua yang bahkan kalau misalnya nonton ngajak anak-anak yang masih kecil. Ya, ini jadi concern tersendiri karena fenomena Son Horok dalam ya sekitar setahun dua tahun belakangan ini berkembang jadi isu sosial yang banyak diperbincangkan, terutama di Jawa Timur yang tentu adalah di kawasan Kabupaten Malang. Nah, khususnya di Malang Raya, kami nanti akan coba kupas putar bagaimana sebenarnya Son Horok ini kalau kita lihat dari aspek budaya, hiburan dan kesehatan. Tidak hanya ketika hajatan atau karnaval, tapi perayaan-perayaan atau selebrasi tertentu sekarang juga banyak yang kemudian mengundang hiburan dengan suara yang sangat kencang ini. Perdebatan menguat di berbagai daerah, mulai ada pembatasan ya, bahkan penghentian beberapa kegiatan Son Horok yang dianggap mengganggu ketertiban umum. Nah, di Jawa Timur, isu ini juga sudah jadi perhatian pemerintah daerah, aparat keamanan maupun tokoh agama, akademisi hingga tenaga kesehatan. Kita lihat kalau dari perspektif kesehatan, tentu ada kesehatan telinga misalnya yang perlu untuk mendapatkan perhatian. Kemudian sekarang juga ada polarisasi yang sangat tajam gitu ya. Sebagian menganggap Son Horok itu adalah ekspresi budaya baru. Ada yang anggap ini ruang ekonomi kreatif, hiburan buat masyarakat sekaligus identitas baru bagi kalangan anak muda. Tapi di sisi lain semakin banyak pula keluhan mengenai kebisingannya, gangguan kesehatannya, atau kerusakan fasilitas umum, kemudian kemacetan, sampai pada munculnya konflik sosial atau kekhawatiran keselamatan pada anak-anak yang ikut ada di sekitar lokasi. Kami nanti akan membahasnya bersama dengan dua narasumber, yakni dokter spesialis THT, dosen Fakultas Kedokteran dari Universitas Muhammadiyah Malang, Dr. Indra Setiawan SPTHT, dan juga dengan dosen Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, Pak Teguh Triwahyudi SSMA, untuk mengupas dari beberapa aspek ya. Tapi sebelumnya kami akan hadirkan dulu informasi terkininya tentang ya kabar yang kami peroleh dari tim liputan kami tentang bagaimana sikap dari pemerintah Kota Malang berkaitan dengan Son Horok ini. Apakah memang pemerintah Kota Malang sudah mengambil sikap? Kami akan hadirkan informasi selengkapnya bersama dengan tim liputan kami Awang Supawan berikut ini.
1: Pemerintah Kota Malang kembali menegaskan larangan penggunaan Son Horok dalam kegiatan masyarakat. Larangan ini juga akan diberlakukan saat masyarakat menggelar kegiatan untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Agustus mendatang. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat kepada RRI mengatakan kebijakan penggunaan Son Horok masih sama seperti tahun sebelumnya. Pemkot tidak memperbolehkan penggunaan son dengan volume berlebihan yang berpotensi mengganggu ketertiban dan kenyamanan warga. Penegasan tersebut disampaikan menyusul penggunaan Son Horok dalam kegiatan di wilayah Tunggul Wulung. Wahyu mengaku telah berkoordinasi dengan camat, lurah, hingga panitia kegiatan untuk memastikan penggunaan son dapat dikendalikan.
2: Ya, tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh. Kemarin juga saya sudah tegur, ya, karena kita sudah melarang terkait dengan Son Horok. Saya telepon Pak Camatnya, Pak Camat dan Pak Lurahnya, dan panitia, dan itu sudah kita kurangi, tapi ya tetap ada aja. Tapi kita tetap tidak, ya, sesuai dengan kewajaran aja.
1: Wahyu menyebut setelah dilakukan koordinasi, penggunaan son dalam kegiatan tersebut telah dikurangi. Ia meminta masyarakat tetap menggelar kegiatan hiburan maupun perayaan, namun dengan memperhatikan batas kewajaran. Larangan tersebut juga akan diterapkan dalam berbagai kegiatan masyarakat untuk menyambut dan memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Pemkot Malang berharap perayaan kemerdekaan tetap berlangsung meriah tanpa mengganggu ketertiban dan kenyamanan warga sekitarnya. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, itu informasi yang sudah dihimpun oleh tim liputan kami, Awang Sukmawan, tentang bagaimana sikap dari pemerintah Kota Malang terkait dengan kegiatan yang menggunakan sonhorek. Jadi, Pemkot Malang sudah menegaskan larangan penggunaan sonhorek dalam kegiatan masyarakat. Ini juga diberlakukan saat nanti masyarakat menggelar kegiatan untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia Agustus mendatang. Ya, tapi permasalahannya sekarang barangkali kemudian bahwa Agustus sampai September itu di beberapa daerah sudah fix ya untuk menggelar kegiatan karnaval, dan bahkan mungkin juga udah booking, sudah ngasih DP atau bahkan udah bayar lunas kegiatan untuk karnaval yang diisi dengan kegiatan-kegiatan misalnya penampilan dari sonhorek. Ya, bagaimana dengan sikap masyarakat seputar hal ini? Silakan Anda juga bisa bergabung untuk sampaikan komentar Anda di 081-555-6915. Itu nomor WA kami untuk Anda yang ingin bergabung dalam perbincangan pagi ini. Ya, bicara soal sonhorek yang jadi perhatian sekarang, makin banyak ternyata kepentingan-kepentingan yang kita coba mau bahas. Sebenarnya ada 3 kepentingan sekaligus di sana ya. Soal bagaimana hak masyarakat untuk menikmati hiburan, kemudian

0: ketika kemampuan mendengar itu sudah menurun cukup berat. Nah, pada anak-anak misalnya, kehilangan pendengaran bisa mempengaruhi kemampuan bahasa, konsentrasi belajar, prestasi akademik maupun hal yang lainnya. Dari aspek budaya, bagaimana para pendukung Sonorek juga melihat fenomena ini sebagai bentuk perkembangan budaya populer masyarakat bawah yang lahir secara organik. Benarkah? Nanti kita akan bahas soal ini. Dari aspek ekonomi, bagaimana Sonorek menciptakan rantai ekonomi baru? Ada penyedia sound system, ada teknisi, operator, jasa dekorasi, kemudian make up artis juga laris karena biasa juga banyak yang nari gitu ya. UMKM, pedagang kaki lima, atau bahkan mungkin pekerja hiburan. Nah, kemudian dari aspek regulasi, bagaimana pemerintah kemudian bikin standar soal apa yang boleh, batasan misalnya, kegiatan-kegiatan semacam ini seperti apa. Kemudian kalau dari aspek sosial, seperti apa media sosial, bahkan belakangan juga membuat Sonorek ini berkembang menjadi semakin cepat. Kami akan bahasnya bersama dengan narasumber. Kami akan tersambung bersama dengan Dr. Indra Setiawan, spesialis THT, yang nanti akan mengupas lebih jauh soal bagaimana dari aspek kesehatan, termasuk bahaya kesehatan bagi anak-anak. Tapi nggak cuma anak-anak ya, untuk orang dewasa misalnya. Karena beberapa minggu yang lalu kebetulan sempat ada kegiatan Sonorek dekat rumah. Saya coba ngecek, baru sekian ratus meter dari lokasi aja rasanya udah kayak getarannya gitu ya. Nah, kalau mungkin Anda juga sempat punya pengalaman kemarin yang sempat ramai di mana sih? Di Tunggul Wulung ya. Itu juga ramai penonton, juga banyak pesertanya. Yang terbaru adalah hari Sabtu kemarin, itu di Sumber Sekar Dau. Nah, bagaimana pengalaman Anda yang biasanya juga gede soundnya adalah di daerah Malang Selatan, di mana di Gondang Legi dan juga beberapa kawasan lainnya. Nah, kita awali dulu, kita bicara soal aspek kesehatannya bersama dengan dokter spesialis THT yang merupakan dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang. Kami tersambung bersama Dr. Indra Setiawan, SPTHT. Dr. Indra, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dokter. Pagi ini, terima kasih di tengah waktunya yang sibuk meluangkan waktu berbincang bersama Radio Republik Indonesia Malang, dokter.
1: Nggih.
0: Dokter, saya mau ini pemanasan dulu. Dokter tinggalnya di mana, dokter?
1: Saya tinggalnya di Batu.
0: Di Batu?
1: Di apa? Di Cunrejo ya.
0: Oh, kemarin ketika di Sumber Sekar ada Sonorek, iya, sempat terdengar sampai ke sana.
1: Oh, terdengar sampai ke rumah itu.
0: Padahal kemarin, jaraknya lumayan.
1: Jaraknya ya? Cukup jauh ya. Iya, lumayan.
0: Nggih.
1: Nah, itu sampai malam itu.
0: Sama, saya juga mantau. Oh, sampai jam 1 itu masih terus enggak tahu akhirnya selesai sampai jam berapa. Tapi ini kan jadi concern sekarang, apalagi Anda sebagai dokter spesialis THT. Apa sih publik perlu tahu soal bahaya kesehatan suara sound yang sound horror yang menggelegar itu, dokter?
1: Ya, memang ada tentunya untuk indera pendengaran itu sangat berbahaya sebenarnya. Kadang itu yang tidak diabaikan karena senang gitu ya, karena senang dengan hiburan dan suara yang suara-suara musik yang keras gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sepertinya kesehatannya jadi dilupakan.
0: Nah, sebenarnya dokter, apa sih yang terjadi pada organ telinga ketika seseorang terkena paparan suara yang sangat keras ini? Kan ada batasannya tuh, suara keras berapa maksimal gitu, dokter?
1: Oh iya. Sebetulnya itu ada dua masalah ya. Jadi masalah kekuatannya, dari kekuatan dari desibel. Jadi kalau intensitas, jadi intensitas itu kekuatan suaranya sendiri, itu diukur dengan namanya kekuatan desibel. Nah, pada level-level tertentu itu hanya diperkenankan sekian jam atau menit atau detik. Nah, kalau dalam rata-rata pengukuran sound horror itu pasti di atas 130 desibel dalam jarak dekat ya.
0: Yeah.
1: Jarak dekat itu melebihi 130 desibel. Nah, kalau yang agak jauh ya tentunya desibelnya berkurang gitu. Ada dua hal tadi, yang selain intensitas atau kekuatannya juga efek getarannya. Nah, efek getaran ini baik enggak hanya telinga saja tapi di seluruh tubuh, getaran di dada, jantung, dan lain-lain. itu yang

0: membuat gangguan pada kesehatan kita gitu.
1: Oke, okay. Penjelasan soal efek getaran gimana? Karena saya sempat mencoba untuk mencoba ingin tahu sebenarnya. Baru kayak sekitar 50-100 meter aja udah getarnya luar biasa, terus kemudian muncul rasa mual gitu, dokter.
0: Iya, itu bisa kalau efek yang saya sampaikan tadi, efek getarannya itu bisa ke seluruh tubuh, tidak hanya ke telinga, tapi itu bisa ke jantung, bisa ke organ-organ sistem pencernaan dan lain-lain. Karena di dalam tubuh itu ikut bergetar gitu ya. Tapi kalau yang khusus untuk telinga itu kekuatannya. Jadi kekuatan yang tadi, misalkan ya tadi 121 desibel, itu hanya diperkenankan 7 detik saja. 130 desibel itu hanya diperkenankan 1,5 detik saja. Jadi sangat singkat, nggak mungkin kan kalau kita datang ke situ 1,5 detik langsung hilang gitu kan, nggak mungkin. Jadi efek itu yang tidak diperbolehkan kekuatan, karena dapat merusak di dalam telinga itu kan ada organ yang seperti rumah keong itu, seperti rumah siput. Di dalamnya itu ada sel-sel rambut. Sel-sel rambut ini nanti rusak, itu bisa permanen. Kalau permanen ya tulinya permanen atau budeknya permanen. Tapi kalau ringan ya gangguan pendengarannya bisa kembali gitu. Tapi kalau kencang sekali ya nggak bisa. Okay. Jadi itu tidak diperbolehkan lebih dari 1,5 detik berada di tempat. Nah, masalahnya kan nggak mungkin kan 1,5 detik berada di tempat terus tiba-tiba bisa pindah di tempat lain kan gitu. Itu yang kerusakan dari telinga. Nah, kerusakan dari telinga itu juga di telinga, organ telinga dalam itu kan tadi untuk pendengaran yang seperti rumah siput, dan itu gandeng atau bersambungan dengan sistem keseimbangan. Nah, gangguan sistem keseimbangan ini bisa menyebabkan mual, muntah, terus gloyoran dan lain-lain gitu. Jadi efeknya ke telinga itu dua organ itu yang jadi satu gitu.
1: Oke, okay. Yang pertama tadi bisa bikin tuli atau budak permanen gitu ya?
0: Ya, yang satunya terjadi gangguan keseimbangan.
1: Gangguan keseimbangan itu misalnya efeknya kan seperti apa, gangguan keseimbangan itu, dokter?
0: Yang dikenal dengan vertigo. Jadi vertigo itu sekitarnya yang goyang atau dirinya sendiri yang goyang. Jadi keseimbangannya nggak ada gitu. Jadi jatuh, bisa jatuh gitu. Jadi efek itu awalnya mungkin disertai, kalau vertigo itu kan sebetulnya ada dua. Vertigo sebab gangguan di otak yang biasanya ditangani dokter spesialis saraf, dan vertigo yang perifer istilahnya, yang ditangani oleh dokter THT. Jadi ada dua hal ini. Nah, sedangkan telinga itu punya dua fungsi, fungsi pendengaran dan keseimbangan gitu. Jadi kalau keseimbangannya terganggu, biasanya pendengaran terganggu. Pendengaran terganggu, keseimbangannya juga terganggu. Seperti itu.
1: Oke, okay. Apalagi organ-organ telinga itu juga sangat sensitif ya, dokter ya?
0: Ya, betul, sangat sensitif dan sangat kecil-kecil dan sulit untuk kembali atau reversible kembali ke normal lagi itu sulit sekali.
1: Oke, okay. Nggak ada spare partnya ya, dok ya? Nggak ada yang jual spare partnya?
0: Ada pengganti alat bantu dengar, cuman kalau yang nyaman mahal gitu. Kan sayang kan gitu. Itu tidak ada yang sempurna lah tuan untuk dengar itu.
1: Oke. Okay. Tapi problemnya sekarang ternyata ketika ada kegiatan sonorek dan orang banyak yang nonton itu kan, pertama pesertanya biasanya ada belasan truk gitu kan dengan sonoreknya masing-masing, dan orang akan stay agak lama gitu. Enggak mungkin tadi sekian detik seperti yang dokter Indra ceritakan.
0: Maka sebenarnya
1: ada bahaya apa yang sedang mengancam ini ketika misalnya orang tetap bertahan untuk menyaksikan?
0: Ancamannya tidak hanya organ telinga, tapi organ-organ lain gitu ya, seperti saya, ya semua organ ya, mau paru, mau apa, jantung, pencernaan dan lain-lain. Tentunya itu sangat-sangat bayangkan di dalam itu digoyang gitu, digetarkan gitu, sedangkan menggetarkan organ itu juga kan ada batas-batasannya gitu. Jadi itu yang kadang malah dialihkan dengan kesenangan. Wah, kalau semakin semakin berdebarnya tinggi, semakin apa, semakin senang gitu ya, semakin semakin bahagia. Tetapi bagi yang penderita jantung, penderita gangguan pernafasan dan pencernaan, itu akan sangat membuat memperberat keluhannya.
1: Oke, jadi disarankan untuk tadi yang punya gangguan jantung, kemudian beberapa tadi, untuk tidak deket, tidak apa, nggak ikut nonton dalam, apalagi dalam waktu yang lama gitu ya, dok ya?
0: Iya, betul itu.
1: Oke, jadi ada kelompok-kelompok rentan ya, yang sebenarnya bisa terpapar.
0: Ada kelompok rentan. Saya mendengar di daerah tertentu ya, kepala apa, kepala desanya sudah, kalau ada yang sonhorek itu anak-anak kecil dan orang tua sudah diungsikan gitu. Itu sebetulnya inisiatif yang yang baik gitu. Tapi membudayakan kegiatan itu yang agak agak sulit ya. Jadi kemarin tuh saya sempat komunikasi dengan tetangga-tetangga itu. Tapi ini senang dokter, ini suka masyarakat gitu. Nah, itu kan sulit itu. Jadi merubah suatu kebiasaan yang menjadi baik itu yang sulit itu. Menyadarkan itu. Jadi kalau ya ada beberapa yang setelah kejadian sonorek datang ke poliklinik dengan keluhan gangguan pendengaran. Nah, yang kita sayangkan itu sebetulnya ini kan bisa dicegah gitu. Dan ini bisa sangat mudah dicegah. Nah, kenapa kok tetap berlangsung gitu loh, yang sampai sekarang gitu. Nah, itu ya kita sebagai dokter yang berkewajiban mengedukasi masyarakat juga, ya harus memberikan informasi sebaik-baiknya bahwa ini tidak baik gitu.
1: Ya, dokter, ini kebetulan juga ada yang lapor nih lewat nomor WA kami, prihatin karena sekarang ternyata banyak juga balita dan anak-anak yang diajak ikut nonton sonorek. Nah, ini kemudian sekaligus ini minta penjelasan, kalau untuk anak-anak gimana dibandingkan dengan misalnya orang dewasa, tingkat ketahanan telinganya kan juga berbeda ini, dokter?
0: Ya, tentunya berbeda sekali dengan dewasa. Bahkan kalau misalkan level yang sama, bisa saja misalkan 100 desibel itu 30 menit, pada anak-anak bisa lebih turun, dari lebih singkat dari setengah jam itu. Nah, tetapi kadang-kadang yang saya lihat dengan saya pernah lihat itu bahwa balita malah didekatkan dengan sound-nya dan dengan bahagia orang tuanya mendekatkan di sound-nya itu. Itu yang prihatin itu ya. Jadi kayak sepertinya memang perlu suatu kegiatan yang entah itu penyuluhan, entah itu apa, yang betul-betul intensif untuk ke masyarakat, terutama yang di daerah yang apa, masih aktif untuk kegiatan sonhorek ini, diberikan penjelasan yang lebih detail, dampak-dampak pada telinga atau dampak-dampak pada organ yang lain gitu.
1: Ya. Nah, ini kebetulan lewat RRI juga kan? Bukan kebetulan sebenarnya. Ya. Kami sengaja menghadirkan pagi ini untuk bahas dari aspek kesehatan, untuk edukasi juga. Ya, dokter, ini ada juga yang sharing bersama kami, bergabung lewat WA. Sekarang kan sudah ada penutup telinga atau earplug, bentuknya seperti headphone juga untuk anak-anak. Apakah ketika misalnya pakai itu masih berbahaya untuk anak-anak, dokter? Dari Bu Indah yang tinggal di kawasan Dau ini. Silakan, dokter, direspon dulu.
0: Baik, jadi untuk pelindung telinga itu, yang terbaik itu yang punyanya yang di industri ya. Jadi bukan yang dijual bebas. Jadi itu ada apa, ada sertifikatnya, ada itu betul-betul itu memang kedap gitu. Tidak dijual yang pelindung telinga yang secara bebas dijual belikan, bukan itu.
1: Jadi bentuknya yang earplug yang biasanya kalau kita industri kan memang khusus ya, bahan dan sebagainya. Ya, kalau kita naik pesawat itu kan sering dapat kayak earplug, itu udah cukup belum, dokter?
0: Belum, sebetulnya itu kan hanya menurunkan beberapa desibel saja. Jadi tidak meredam meredam banyak gitu. Kan hanya kalau yang earplug biasa sebetulnya seperti busa itu, seperti untuk berenang itu, diputar-putar, dipilin, dimasukkan ke telinga, kan hanya 10-15 desibel saja. Okay. Jadi tadi misalkan 130 cuma jadi 120 saja.
1: Baik. Ah, ini malah gitu. Lebih parah lagi kadang anaknya disumpelin pakai tisu nih telinganya. Itu bukan earplug yang seharusnya ya kalau ditutup pakai tisu. Oke, okay, yeah. Baik. Nah, kalau yang modelnya kayak pakai headphone gitu ya, kan ada tuh yang biasanya
0: Seperti headphone itu yang terbaik itu.
1: Oke. Okay. Jadi menutup itu sempurna telinga baik. Ya.
0: Nah, iya. Oh, iya. Oke. Okay. Itu menutup sempurna kadang-kadang kalau untuk industri dengan level apa? Level suara tertentu itu dikombinasi. Itu kan ada yang seperti busa, ada yang seperti karet dan lain-lain. Dan itu dikombinasi malah kan seperti headphone itu masih dikombinasi lagi. Baik. Jadi kalau memang peredamnya itu tidak cukup itu kalau yang dijual bebas itu.
1: Baik. Nah, ini lanjut. Ini ketika ada karnaval, ada sonorek, biasanya kan anak-anak juga bahkan jadi penari gitu ya. Enggak hanya anak-anak, anak dewasa, remaja juga gitu jadi penari. Artinya terpaan suara kenceng itu kan bisa berlangsung dalam beberapa jam, malam hari pula gitu. Yeah. Nah, maka sebenarnya perlu enggak sih kayak misalnya apa ya, langkah-langkah khusus gitu, pelarangan atau apa begitu, dokter?
0: Sebetulnya harusnya gini, kalau mau ya diukur dulu. Jadi ketika dinyalakan supaya aman itu kan ya nggak harus kenceng kan. Jadi kalau ada kegiatan seperti itu tidak apa kan nggak harus kenceng kan. Masing-masing kan berdekatan itu kan kadang-kadang di saat beberapa truk itu yang itu ya. Kita ukur aja. Oh, kalau di sini berarti penarinya atau yang melakukan aktivitas di dekatnya jaraknya sekian gitu dan volumenya sekian, mestinya gitu. Jadi itu lebih bisa ya kegiatannya tetap berlangsung tetapi keamanannya juga terkontrol gitu. Okay. Dengan alat, jadi kita menggunakan alat sound level meter itu kan. Kalau kita di fakultas itu punya banyak, nah itu bisa dipinjam aja, dipinjam, diukur. Oh, jadi ketentuannya ada tentunya harus didukung apa regulasi ya. Oh, kalau sound ini boleh, karnaval boleh, tapi soundnya sekian saja.
1: Ada batasannya nanti, ya.
0: Dibatasi gitu supaya keinginan kehiburan untuk masyarakat juga tetap jalan, tetapi kesehatannya juga terjaga. Saya kira itu.
1: Baik, ini mungkin detailnya nanti dengan pemerintah daerah setempatnya ya. Ini ada juga komentar dari saya seorang ibu. Menurut saya perlu dilarang ketika misalnya ada anak-anak yang bahkan ikut nari di belakang di belakang salon sound system. Bahkan sampai malam mereka ikut nari-nari, udah di make upin, didandanin, joget-joget sampai malam lagi. Yeah. Tidak aman untuk kesehatan anak-anak. Oke, okay. Terima kasih komentarnya yang sudah bergabung lewat WA. Kemudian ada, dokter kemarin habis nonton pulang telinga saya berdenging, apakah itu tanda-tanda ada gangguan kesehatan telinga? Silakan dokter. Ya, ini tanda-tandanya bukan?
0: Bisa, jadi betul tanda-tandanya awalnya itu berdenging gitu. Terus kemudian terjadi gangguan pendengaran gitu. Jadi awalnya seperti itu. Tapi kalau itu makanya kalau bisa sebetulnya kalau tidak terlalu kencang itu ya tidak sampai merusak yang total sel rambutnya tadi. Sel rambut itu selalu bergerak dan dia itu yang menghasilkan merubah energi suara menjadi listrik dan diterima oleh otak itu. Nah, kalau sampai tidak misalkan dia hanya cedera saja tidak sampai rusak sel rambutnya itu masih bisa kembali normal. Okay. Dengan pemberian obat-obat pelancar darah dan vitamin B1, B6, B12 gitu. Tapi kalau sudah rusak semua ya nggak bisa, terpaksa harus pakai alat bantu dengar.
1: Okay. Nah, jangan sampai ini jadi problem di kemudian hari ketika misalnya suara tadi sound horror yang melebihi batas maksimal pendengaran kita ini menambah semakin banyak masyarakat yang kemudian bermasalah dengan pendengaran. Tapi sudah terbukti belum dokter ini dalam beberapa saat belakangan mungkin nambah pasien gitu di THT karena gangguan pendengaran habis nonton sonorek nih dok?
0: Ya tentunya ada beberapa yang datang dengan keluhan seperti itu. Saya kemarin habis nonton sonorek gitu, terus begitu ya keluhan yang berhubungan sonorek tentunya jadi bertambah gitu, jadi jadi datang, ada penambahan itu. Ya, cuman yang datang kan tidak semua yang ada keluhan, ada yang mengabaikannya gitu. Karena hanya berdenging terus awalnya, terus gangguan pendengaran. Nah, gangguan pendengaran ini kadang-kadang diabaikan. Ketika gangguan pendengaran terjadi, asal sekitarnya berbicara dengan keras, nah itu tidak masalah gitu.
1: Okay. Jadi kayaknya yang perlu disusun ada apa ya? Standar desibelnya, jarak aman, durasi paparannya gitu ya dok ya?
0: Iya, harusnya begitu. Yeah. Jadi tetap kegiatan tetap jalan, tapi harus ini harus ditentukan waktunya sampai jam berapa, ya, jangan sampai melebihi batas waktu gitu. Terus kemudian diukur soundnya itu kekuatannya, terus kemudian jarak dari para penari itu baik ya, para penarinya harus selamat, semua juga harus selamat gitu. Yang nonton juga ya, yang nonton juga harus selamat gitu. Jadi prinsipnya seperti itu. Okay. Bisa di sebetulnya bisa itu bisa dilakukan dengan mudah. Misalkan daripada kita merejek 100% enggak boleh gitu ya. Jadi mendingan ada regulasi yang sebetulnya ada regulasi dari apa? Pemerintah apa dari gubernur tapi cuman hanya pada apa pada jadi pada sound system statis maksimal 120 desibel. Padahal 120 desibel ini itu kan hanya boleh 7 detik gitu. Nah, itu kan jadi ini kalau yang statis tidak bergerak itu maksimal 120 desibel. Dan ini pun meskipun statis, misal mungkin itu konser-konser ya. Tetap itu harus dilakukan zonasi gitu, jadi di jarak ini berapa menit.
1: Gitu. Oke. Jadi ini memang kayaknya perlu dibahas lebih jauh lagi ya, termasuk bagaimana kemudian concern pertimbangan kesehatan tadi ya, supaya tadi generasi kita juga aman pendengarannya. Yang nonton aman gitu. Pelakunya yang ada di sana juga aman. Saya tuh gak bisa bayangin gitu, 80 kegiatan karnaval ini sudah diusulkan di wilayah Kabupaten Malang, dan artinya kan ini masih akan berlanjut gitu, Agustus, September. Ketika orang sering kena terpaan kan memang harus betul-betul aware soal ini. Nah, dari para dokter spesialis THT sebenarnya ada gak sih kemudian kayak misalnya gerakan bersama gitu ya, untuk edukasi, mengingatkan publik soal ini? Atau sudah jadi bahan diskusi barangkali Dokter Indra bersama dengan teman-teman spesialis THT?
0: Sebetulnya sudah ada beberapa, cuman targetnya belum ke seluruh, misalkan ke luas gitu, jadi hanya lokal saja, ke sekitar, misalkan kita membuat pengabdian masyarakat itu sudah berkali-kali melakukan edukasi, tapi hanya lokal-lokal tertentu saja, tingkatannya lokal masih belum se-kabupaten atau se provinsi gitu, tapi pendekatan-pendekatan ini sudah ada sebenarnya.
1: Termasuk pagi ini, terima kasih sekali waktunya sudah berbincang bersama kami. Jadi kalau manusia itu normal, itu maksimal sebenarnya pendengaran kita rata-rata normal itu berapa desibel dokter?
0: Kalau kita berbicara agak keras itu 60 desibel.
1: 60. Sementara kalau sound horror itu rata-rata sudah sampai 100 berapa tadi? 130.
0: 120 sampai 135, bahkan lebih dari 135 itu.
1: Jadi ini jadi peringatan bersama ya, supaya kita sama-sama jaga kesehatan. Baik dokter, terima kasih. Next time kalau ada update lagi, kami tunggu informasinya dokter Indra. Matur nuwun sudah sharing informasi bersama kami.
0: Sehat selalu.
1: Sehat selalu dokter. Mari selamat pagi. Dokter. Assalamualaikum.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, demikian tadi kami sudah berbincang bersama dengan dokter spesialis THT, dokter Indra Setiawan. Spesialis THT dokter Indra ini adalah dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi concern kita tentang kesehatan nampaknya memang perlu ditingkatkan, terutama untuk dampak dari suara bising yang berlangsung dalam paparannya bisa berlangsung dalam waktu yang lama. Tadi dokter tinggal di Junrejo bisa kedengaran kenceng tuh kegiatan yang kemarin sadarek di Sumber Sekar ya. Termasuk mungkin juga Anda yang kemarin sempat memantau ini suaranya asalnya dari mana. Saya sih langsung keluar, saya lihat ini lampu sorotnya dari mana nih kira-kira gitu ya. Baik, terima kasih untuk tadi ilmunya dokter Indra. Jadi earplug pun sebenarnya juga nggak sembarangan, karena ternyata ada earplug yang sudah terstandarisasi atau yang memenuhi standar untuk memastikan bahwa suara-suara yang masuk ke telinga kita itu ada batas maksimalnya. Jadi jangan sampai kalau biasanya kita 60 gitu ya, ini 130 atau bahkan lebih tuh dari sonorek. Paparannya harusnya cuma sekian detik, tapi bayangkan itu berlangsung dalam sekian jam. Jadi ini pertimbangan kesehatan mungkin juga perlu jadi pertimbangan ketika misalnya Anda akan datang ke lokasi dengan tingkat kebisingan yang sangat tinggi. Oke, berapa desibel kira-kira? Ini harusnya juga ada standarisasi gitu ya. Jadi jarak amannya, terutama tadi, saya terima kasih ini untuk pendengar yang sudah gabung lewat WA. Tadi juga sharing, ternyata banyak juga anak-anak yang terlibat, remaja, anak-anak yang bahkan ikut dalam kegiatan tersebut. Artinya kan kena paparan dalam waktu yang panjang. Ya, jadi mungkin bisa jadi sekian jam gitu ya, karena kan biasanya karnaval juga dalam waktu yang lama. Nah, selanjutnya saya akan bahas topik ini bersama dengan narasumber kami berikutnya untuk melihat bagaimana sih sebenarnya tinjauan dari aspek sejarah dan budaya, karena ini juga berkaitan dengan perilaku-perilaku yang selama ini dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan hiburan ya, dengan banyak cara. Nah, apakah sonorek ini budaya baru atau sebenarnya sekedar tren hiburan saja? Saya akan membahasnya bersama dengan narasumber kami berikutnya, Bapak Teguh Triwahyudi SSMA, dosen dari Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang atau UM. Selamat pagi, Pak Teguh.
2: Selamat pagi.
1: Oke, salam sehat Pak Teguh. Terima kasih.
2: Ya, sehat-sehat.
1: Ya, tinggal tunggu wisudanya nih Pak Teguh, udah Pak Dokter loh.
2: Ya.
1: Selamat ya Pak ya, udah tuntas ya. Berstudinya, tinggal nunggu wisuda aja nih Pak Teguh. Pak Teguh, tadi ya. Mungkin sempat menyimak ya perbincangan saya bersama dengan Dokter Indra. Ini soal sonorek yang belakangan banyak melekat dalam kegiatan-kegiatan, ada bersih desa, karnaval, suroan, dan sebagainya. Anda melihatnya seperti apa sebenarnya sonorek ini? Budaya baru atau sebenarnya sekedar tren hiburan saja, Pak Teguh?
2: Ya, ini saya coba melihat dari sudut pandang yang agak berbeda ya.
1: Mm-hmm.
2: Jadi, ini kan saya mencoba melihat dari sudut pandang tradisi yang berpadu dengan teknologi.
1: Mm-hmm.
2: Jadi, kalau tradisinya ya memang dari dulu bersih desa seperti itu, tapi sekarang dengan adanya teknologi baru, alat-alat sound system semakin canggih, ya ini menjadi tuntutan masyarakat sekarang dengan fenomena sonorek. Tapi sebelumnya gini, kalau saya melihat ini dari sudut pandang, ini sebuah fenomena terkait dengan getaran. Jadi pengalaman saya kemarin saat meneliti disertasi berkaitan dengan getaran ini, jadi getaran suara dan berkaitan estetika. Jadi dalam tradisi masyarakat sekarang ini mencoba melihat, saya melihat adanya ingin kembali merasakan getaran-getaran itu. Kalau secara estetika ada tiga hal ya, ada estetika rupa, estetika raga, dan estetika rasa. Nah, rupa ini kan berkaitan dengan perwujudan, artinya sebuah visualisasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang. Dengan karnaval, dengan begitu kemeriahan yang dihadirkan dengan berbagai macam fenomena cahaya dan juga tata kostum. Raga ini berkaitan dengan fisik tubuh manusianya sendiri dan juga wilayah yang menyelenggarakannya. Dan yang terakhir adalah rasa, getaran rasa. Nah, satu hal yang menarik di sini kalau saya melihat dari sudut pandang estetika rasanya, getaran rasa. Jadi faktor yang dominan di dalam sonorek ini adalah getaran frekuensi bawah. Nah, sejalan dengan hasil penelitian saya kemarin, ya di frekuensi bawah itu nanti masuknya ke wilayah getaran-getaran spiritual. Artinya kondisi sekarang masyarakat diingatkan untuk kembali pada kesadaran spiritualnya sendiri, mencari jati dirinya sendiri seperti apa. Karena di dalam getaran frekuensi rendah itu, segala macam penghalang yang ada di sekitarnya itu nanti akan hilang, akan hancur, dan nanti akan kalau itu kan ada tiga macam elemen ya. dari dengan frekuensi nanti getaran suara, terus tadi ada gelombang otak atau dari kedokteran mungkin sudah jelas dengan neurosainsnya, dan nanti ada aura. Kalau untuk mencari kesadaran sendiri ya terkait dengan tiga hal itu.
1: Okay.
2: Jadi dengan getaran suara itu nanti untuk membentuk kondisi tubuhnya seperti apa, nanti akan memposisikan pada pengaruh pada gelombang otaknya seperti apa, sehingga pada tingkat meditasi atau tingkat spiritualitas lah, nanti pada tubuh spiritual. Dan nanti kalau di situ nanti akan menggunakan kendak berubah menjadi cahaya atau biasanya kita lihat dengan auranya itu. Jadi tiga hal itu nanti berkaitan estetika. Terus berikutnya ada 4K. Ya, saya melihatnya ada 4K ya. Yang pertama adalah kesenangan. Kesenangan yang diinginkan oleh masyarakat sekarang seperti apa. Yang kedua adalah kemenangan. Nanti ini kemenangan untuk masyarakat sebagai konsumen atau kemenangan untuk penyedia jasa sebagai yang melayani kebutuhan konsumen. Terus ketiganya adalah ketenangan. Nah, ketenangan seperti apa yang diharapkan? Melalui hingar-bingar suara yang keras itu nanti akan menimbulkan ketenangan atau tidak.
1: Yeah.
2: Terakhir, kalau ini salah langkah ya nanti yang terjadi adalah adanya kenangan. Kenangan manis atau kenangan pahit yang akan timbul setelah itu. Kurang lebih seperti itu.
1: Oke. Okay. Tapi dari fakta yang ada di lapangan sekarang kan polarisasi masyarakat soal ini kan luar biasa, antara mereka yang senang, bahagia tadi yang positif ya, dampak positifnya, ada juga yang merasa sangat terganggu dengan kebisingan, kemudian hal-hal lain yang berkaitan dengan kesehatan terutama. Bagaimana kemudian menyikapi hal itu?
2: Kan memang masyarakat nanti kan terpilah mungkin menjadi dua atau tiga lah. Jadi yang pertama memang pro kontra atau yang memang sudah ya abstain lah, tidak
1: ya sudahlah gitu ya.
2: Iya. Ya, kalau dalam sisi pelaku budaya spiritual, biasanya mereka akan cenderung menghindar. Karena getaran-getaran itu akan mengganggu frekuensi mereka dalam dimensi spiritual. Sehingga akan menjauh. Karena mereka sudah terbiasa dengan ketenangan yang terjebak dalam getaran dalam batinnya sendiri. Nah, sekarang masyarakat ya kemungkinan lupa dengan itu sehingga diingatkan. Kalau saya melihat ini diingatkan lah sebagai peringatan. Kalau peringatan terus-menerus ya nanti dampaknya bisa dirasakan sendiri. Tapi bagi yang terasa otomatis akan menghindar dengan sendirinya.
1: Oke. Okay. Pak Teguh, tapi di masa lalu sebenarnya adakah kemudian misalnya budaya-budaya atau tradisi yang kemudian menggunakan getaran yang sangat kenceng gitu ya, sebagai wujud ekspresi?
2: Ya, kalau di masa lalu, katilah getaran itu kan dimunculkan dari dalam dirinya sendiri. Dan itu getaran kan tidak terdeteksi oleh alat pendengaran telinga lah, tapi lebih terasanya.
1: Maksudnya kalau misalnya kayak budaya-budaya musik misalnya dengan gamelan dan sebagainya, biasanya kan juga dari dulu juga sudah ada gitu. Cuman barangkali kan nggak sekencang ini gitu, Pak Teguh.
2: Iya, iya memang kan, karena sekarang kan adanya perpaduan dengan
1: teknologi tadi.
2: Iya. Jadi tradisi yang diwadahi dengan teknologi dalam tanda petik, kalau itu teratur ya hasilnya bagus. Tapi kalau berlebihan ya hasilnya yang kurang bagus. Nah sekarang di satu sisi mungkin kita melihat ini sebagai sesuatu yang terlalu berlebihan.
1: Oke. Nah, sebagian juga menganggap ini ekspresi budaya, Pak. Yang apa bahasanya, ekspresi budaya yang perlu untuk diapresiasi juga. Tapi sebagian juga menganggap ini sebagai gangguan dalam tanda petik gitu ya. Hiburan tapi dianggap menimbulkan permasalahan sosial baru. Nah, bagaimana kemudian jalan keluarnya kalau gitu?
2: Ya, sekarang kan gini, yang bermasalah itu kalau saya melihat wadahnya atau isinya. Budaya yang diwadahi itu kan lebih ke semangat masyarakat untuk berkesenian dan lain sebagainya, yaitu menurut saya nggak masalah secara isinya. Tapi wadah, kalau di sini sonor kan kita lihat sebagai sebuah wadah atau piranti. Alat untuk menyampaikan pesan. Jadi kalau alatnya terlalu berlebihan dan terasa mengganggu, ya memang harus dibatasi.
1: Oke, jadi jangan sampai mengganggu ruang sosial begitu, Pak?
2: Iya, kan okay. Sebagai wadahnya kan, sebagai pirantinya kan.
1: Oke. Ada juga ini yang komentar. Kayaknya nggak sekedar estetika tapi sudah cari sensasi ini dari pendengar kami nomor akhirnya 891. Silakan dikomentari. Yeah. Nggak sekedar estetika tapi sensasi ini komentarnya pendengar. Silakan, Pak.
2: Ya, ini kan berangkat dari orang, kalau dari kata kunci tadi kan ada ketenangan lah. Bagi mereka yang merasa tidak tenang, ya akan mencari sesuatu yang bisa memantik ketenangan mereka. Jadi kan bagi para pelaku bisnis honorek lah, mereka akan selalu berpikir apa alat yang bisa menimbulkan ketenangan, kesenangan, kemenangan mereka. Mereka akan berusaha mencari itu. Terus dan itu saat ditawarkan kepada konsumen, ya konsumen akan merespon itu seperti apa.
1: Ya. Dalam beberapa...
2: Jadi dari itulah nanti akan sensasi-sensasi.
1: Sensasi itu muncul. Nah, dalam beberapa kesempatan kan gini, Pak Teguh, biasanya kayak bukan jor-joran sih, tapi kayak gede-gedean gitu. Semakin gelegarnya, semakin ini semakin apa prestis gitu, Pak.
2: Iya, kan itu bisa dilihat dari tingkat kemapanan ekonomi masyarakat lah. Di satu desa, bagi RT yang ekonominya mapan akan menghadirkan alat yang besar. Tapi bagi ekonominya yang menengah ke bawah, ya sudah, cukupnya yang penting partisipasi.
1: Ya.
2: Disitulah nanti akan timbul kelas-kelas masyarakat yang kelas atas dan kelas bawah.
1: Ya.
2: Kelompok nah, yang...
1: Jadi nyambung nih, saya ingat kapan hari diskusi itu sempat ramai juga kan di media sosial, ada yang bahkan tarikan, apa istilahnya, urunan ya.
2: Ya.
1: Urunan warga ya. Untuk nanggap sonohorek itu udah sampai 350 ribu per kakak, 500, ya. Bahkan ada yang sampai 1 juta. Sebagian ya. Menganggap ini memberatkan, tapi sebagian lagi bilang, alah rapopo setahun sekali misalnya, kayak gitu. Kalau tadi Anda sempat singgung juga soal ini. Nah, ya. Ini kan juga permasalahan tersendiri, Pak.
2: Ya, ini kan bagi saya sebagai seorang akademisi, ini kan menjadi sesuatu fenomena yang menarik lah.
1: Ya.
2: Dengan kata kunci tadi lah, dengan ketenangan, kesenangan, atau kemenangan, nanti kita lihat masyarakat mereka ada di wilayah mana. Lebih mana yang dominan dan sebagainya. Dari data-data yang terkumpul itu kan nanti menjadi sebuah hasil penelitian yang menarik juga untuk memberi sumbangsih
1: ya.
2: Di dunia akademis.
1: Ini kayaknya Pak Teguh dan kawan-kawan harus teliti soal ini juga nih.
2: Iya.
1: Pak, saya mau baca apa yang udah masuk lagi ya. Tadi kalau dari saudara yang komentar ya. Soal apa estetika dan sensasi, tadi ada juga Pak Suranto yang gabung. Ini Pak Suranto penyandang ya. Tunanetra, tinggalnya di Malang. Jangan sampai saya mengalami tuli permanen karena saya sudah nggak bisa melihat sejak lahir. Saya kebetulan yeah. tidak cocok dengan suara sonhorek. Sangat setuju dengan pembatasan penggunaan sonhorek. Terima yeah. kasih RRI pagi ini sudah bahas soal ini. Mohon supaya ini bisa dibacakan. Oh, udah saya bacakan ya, Pak Suranto.
2: Yeah. Okay.
1: Komentar publik sangat beragam soal ini. Ada juga yang isi pesannya, dulu karnaval seru-seru aja tuh gak pakai sonorek, kenapa sekarang jadi harus pakai sonorek ya. Kemudian di banyak kesempatan sekarang kok jadi banyak kegiatan-kegiatan karnaval yang harus sonorek, kan itu bukan budaya asli Indonesia. Nah, ini ada yang singgung soal budaya asli Indonesia, gimana Pak Teguh?
2: Ya, kalau gini, yang karnavalnya kan bisa jadi itu sudah menjadi tradisi yang turun-temurun karena peringatan 17 Agustus.
1: Lah. Biasanya kan dandan apa pakai baju-baju daerah, atraksi-atraksi ya. Gitu kan?
2: Iya. Sekarang kan masalah isinya, kalau saya setuju masalah isi itu adalah masalah tradisi dan budaya lokal. Tapi karena ada pengaruh teknologi yang sifatnya ini kemajuan dari dunia-dunia ilmu pengetahuan barat, kalau saya katakan barat lah di situ.
1: Iya.
2: Ya itu yang menjadi ada titik persinggungan antara tradisi dan teknologi. Sehingga berangkat dari kasus-kasus seperti ini ya, bagaimana kita bisa menata itu sebaik mungkin.
1: Menatanya dengan cara seperti apa ini, Pak?
2: Ya, adanya pembatasan-pembatasan dari peraturan-peraturan itu kan sebagai salah satu bentuk menata.
1: Oke, okay. Jadi termasuk kalau langkah
2: kan
1: Pemkot Malang ini kan,
2: fenomena.
1: Ya Pemkot ya. Malang kan melarang nih kalau ada sonhorek di kegiatan karnaval juga misalnya. Langkah-langkah seperti ya. Itu ya, maksudnya Pak Teguh?
2: Ya.
1: Oke.
2: Okay. Ya kan, kuncinya kan gini, kembali pada kesadaran masyarakat, ya, artinya kesadaran kolektif. Bagaimana kita sebagai masyarakat menyikapi itu, bagaimana aparat menyikapi itu, sehingga nanti ada kesadaran bersama yang tidak merugikan dan ya, sama-sama menguntungkan, kan itu kuncinya.
1: Ya, tadi kepentingan ekonominya jalan, hiburannya ya, juga dapat gitu ya.
2: Iya.
1: Tapi tidak sampai mengganggu.
2: Kalau dulu kan
1: masyarakat,
2: pesan besar kan biasanya ditaruh di lapangan. Tapi sekarang kan semuanya adanya pergerakan lah. Dari sesuatu yang diam di lapangan sekarang kan bergerak melalui jalan-jalan yang dijadikan rute karnaval. Artinya kan ada getaran-getaran sekarang yang mulai bergerak kan, tidak diam lagi. Okay. Berarti ada pesan situ yang disampaikan. Nah, ini yang tugas kita bersama untuk menangkap pesan seperti apa sih di balik itu.
1: Oke. Ini sempat juga ada yang komentar ini lewat WA. Katanya sonorek itu seperti bentuk protes budaya dari kalangan bawah. Benar tidak Pak? Mumpung ketemu akademisi, mohon jawabannya. Ya, dari pendengar kami nomor akhirnya 186. Ya, silakan Pak.
2: Nah, sekarang kan masalah protesnya seperti apa yang disampaikan. Itu yang perlu kita lihat kan. Kalau sonorek kan kita lihat sebagai wadahnya kan. Sekarang isi seperti apa yang mau disampaikan. Kalau di pengalaman saya berdasarkan pendidikan kan secara teori estetika ada sabda, arta, rasa. Sabda itu kan berkaitan dengan pesan-pesan, ucapan, kata-kata dan lain sebagainya, dan itu di dalamnya ada getaran. Arta itu makna, makna di balik getaran itu apa. Terus yang ketiga adalah rasa. Rasa yang dibangkitkan oleh getaran itu seperti apa. Ada rasa takjub, heran bagi mereka yang tidak pernah melihat sonorek. Ada rasa sakit yang berlebihan bagi mereka yang dalam tanda petik tidak begitu senang dengan sonorek. Ada rasa senang bagi para pelakunya, kan itu. Ada rasa miris bagi para penonton yang melihat fenomena-fenomena, kejadian-kejadian insidental yang terjadi. Nah, itu kan terkait dengan rasa yang dibangkitkan, rasa seperti apa.
1: Win-win solusinya gimana nih Pak? Anda rekomendasinya gimana Pak?
2: Ya, sekarang kan bagaimana kita menjaga kesadaran bersama lah. Kata kuncinya kesadaran.
1: Oke, jadi kalaupun jadi, misalnya tetap harus berlangsung
2: diri sendiri, bagi mereka yang tidak senang ya mungkin salah satu caranya itu tetap menghindar dulu. Sementara, tapi kan ini juga perlu ditindak aja lebih jauh. Mungkin dengan banyaknya kasus-kasus yang merugikan bisa jadi memang nanti di stop. Penggunaan yang berlebihan itu.
1: Baik, ini ada juga komentar terakhir saya baca ya Pak yang gabung lewat WA. Polisi jangan tak berdaya, pemerintah juga harus tegas soal ini. Kalau tidak banyak kemaslahatan untuk umat ya dibatasi, larang kalau perlu. Terima kasih untuk yang sudah bergabung lewat WA. Terima kasih juga untuk Pak Teguh. Catatan akhir dari perbincangan kita pagi ini, Pak Teguh, Anda sebagai akademisi termasuk melihat problematika ini, ada pro kontra polarisasi yang terjadi di masyarakat. Maka sebenarnya kira-kira langkah apa ini harus diambil, Pak?
2: Ya, kalau saya gini, bagaimana kita menghadirkan kesadaran kolektif masyarakat. Jadi kesadaran sebagai kita masyarakat, sebagai aparat dan sebagainya, ini bukan salahnya aparat. Aparat kan sebatas menjaga juga. Tapi kalau masyarakat memang menyewakan juga tidak salah juga. Tapi tetap bagaimana kita adakan kita munculkan kesadaran bersama, ya sudahlah, kita batasi sesuai dengan posisi masing-masing lah. Jangan berlebihan.
1: Baik. Pak, lanjut, ini ada WA yang barusan masuk dan bilang tolong dibacakan sebelum berakhir isi pesannya. Tapi kenapa sekarang sering muncul narasi pihak yang mengkritik sonorek itu kami dianggap anti budaya atau anti rakyat, padahal bukan begitu maksud kami. Ini dari pendengar. Menarik juga nih Pak soal ini Pak, silakan.
2: Ini kan saya lihat lagi dengan pesan yang disampaikan dari getaran itu apa. Kalau misalnya beginilah lagu-lagunya lah, nanti kan bisa diteliti juga. Lagu-lagu yang disampaikan, dimunculkan dalam getaran sonorek itu lagunya apa saja. Di situ kan akan kelihatan sabdanya seperti apa, maknanya seperti apa, nanti rasa yang dipakai seperti apa. Kalau misalnya di situ lagu-lagu religi, otomatis arahnya kan pesan-pesan yang sifatnya religius. Kalau lagunya kesannya hura-hura, ya memang arahnya ke kesenangan lah kan itu. Tapi kalau lagu-lagunya yang seperti lagu-lagu frekuensi meditasi dan lain sebagainya, yaitu akan mencari kesenangan, ketenangan.
1: Oke. Okay. Tapi
2: jadi
1: tadi ya,
2: tergantung pesan yang disampaikan itu apa, isinya apa.
1: Oke. Okay. Tapi perlu ada pembatasan tadi getarannya, jangan sampai ganggu kesehatan dan masyarakat ya. Oke.
2: Okay. Iya.
1: Siap.
2: Tetap kan sonorok sebagai wadah, tetap yang paling dominan di situ adalah yang memberi isi. Ya. Kita pelakunya akan memberi isi seperti apa kan itu.
1: Pesan apa yang ingin disampaikan gitu ya lewat suara
2: tadi. Iya, dengan wadah itu.
1: Oke, okay. Tapi tadi perlu tegas juga soal pembatasan ya mengenai kekuatan suaranya misalnya.
2: Iya.
1: Baik. Jadi hiburan tetap jalan, tadi ekonomi berjalan, kreativitas dan budayanya jalan, tapi juga jangan sampai mengganggu kepentingan masyarakat umum dan kepentingan sosial ya. Baik. Pak Teguh, terima kasih banyak sudah sharing bersama kami pagi ini dalam perspektif Anda, dosen Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, Pak Teguh Triwayudi, SSMA. Sampai ketemu lain kesempatan ya Pak Teguh, matur nuwun.
2: Ya, terima kasih.
1: Oke, mari selamat pagi. Selamat pagi, itu tadi perbincangan kami seputar sonhorek, budaya, hiburan, dan juga kesehatan. Sudah dapat informasi tentang kesehatannya dari dokter spesialis THT, Dr. Indra Setiawan. Sudah dapat penjelasan dari aspek hiburan dan juga budaya. Terima kasih untuk dua narasumber kami. Terima kasih untuk banyak respon yang sudah bergabung bersama kami dalam perbincangan pagi ini. Saya Esti Sulistya, selamat pagi. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Malang.

0: Apakah Anda pernah mengalami layanan publik yang kurang memuaskan? Atau mungkin justru ingin berbagi pengalaman positif Anda? Kini, saatnya suara Anda didengar. Bergabunglah di acara Halo RRI, program interaktif yang siap menerima segala laporan, saran, dan masukan Anda tentang pelayanan publik di sekitar kita.
1: Halo RRI, layanan administrasi di kelurahan saya kok lama ya? Saya harap bisa segera diperbaiki ya.
2: Halo RRI, saya mau melapor. Lampu jalanan di sekitar sini sering mengalami pemadaman.
0: Tunggu apa lagi? Langsung lewat WhatsApp Pro 1 RRI Malang di 081-555-600-915.
3: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Di Pro 1 RRI Malang, kita bersama wujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, karena suara Anda penting.

0: Selamat pagi. Jam 9 pagi saatnya Halo RRI kembali menyapa Anda. Dan pastinya kalau sudah di jam 9 pagi di hari Senin, Rabu dan juga Jumat, saatnya Halo RRI kami hadirkan untuk Anda. Ini adalah program yang memang kami khususkan dan juga kami dedikasikan untuk memberikan ruang kepada warga Malang Raya untuk bisa menyampaikan berbagai macam unek-uneknya terkait dengan pelayanan publik ataupun juga fasilitas publik yang ada di sekitar Anda. Ada mungkin yang kurang pas ataupun juga dirasa pelayanannya kurang maksimal, boleh Anda sampaikan kepada kami. Ada fasilitas publik yang kurang pembenahan ataupun juga sudah mulai rusak ataupun juga membahayakan, boleh juga sampaikan kepada kami. Sampaikan di nomor 081-555-600-915. Kalau Anda menyaksikan siaran ini dari TikTok ya, nomornya ada di sini. Di bawah ini nomornya ya. Nomornya Halo RRI terpampang nyata di tengah-tengah sini ya. Silakan untuk Anda bisa menyampaikan berbagai macam aduan Anda kepada kami. Dan nanti akan coba kami teruskan kepada pihak-pihak terkait untuk bisa mendapatkan jawaban. Sekaligus juga bisa menjadi solusi dari beragam permasalahan Anda. Yang nonton di TikTok jangan sampai lupa tap-tap layarnya. Ayo, karena ini masih sedikit sekali yang ngetap. Ayo. Di tap-tap layarnya yang banyak, tap-tap layarnya agar semakin banyak orang yang bisa mengakses siaran kita dan pastinya juga nantinya bisa terbantu dengan siaran dari Halo RRI. Oke, dan kalau misalnya kita berbicara tentang Halo RRI, jangan sampai lupa untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan-keluhannya ataupun juga menyampaikan masukannya terkait dengan layanan publik ini, boleh sekali, jangan sampai lupa foto ataupun juga video juga boleh, plus kronologi kejadiannya seperti apa, silakan untuk bisa disampaikan kepada kami untuk nantinya bisa kami update untuk bisa mendapatkan jawaban yang pastinya bisa memberikan solusi untuk kita semuanya. Nah, kalau kemarin hari Jumat itu kan kita ngasih kabar terkait dengan uji coba jalan tembus terusan Griya Santa dan juga simpang Candi Panggung. Nah, ternyata hari Jumat kemarin itu sampai siang gitu masih belum ada update-nya baik terkait dengan pertemuan ataupun juga terkait dengan uji cobanya. Nah, update berita terbaru, uji coba katanya dilakukan mulai hari ini. Nah, ini update-nya seperti apa? Ini di bawah saya kalau di TikTok ya.
1: Hati-hati ngomong di bawah saya.
0: Kalau di TikTok tuh ini di bawah.
1: Okay. Apa kabar Ruli? Pagi.
0: Baik.
1: Nah, ini kayak hari yang berat ya hari ini ya.
0: Bagi sebagian orang.
1: Tapi kita I like Monday kan.
0: Kalo I like Monday.
1: Ketemu lagi di Halo RRI.
0: Betul. Oh,
1: senang sekali ada update apa. Ya tadi saya sempat singgung waktu lagi dialog sama Dr. Indra. Emang ada beberapa laporan dari pendengar yang gabung pas off air ya. Jadi hari Sabtu kami juga dapat WA kan, saya masuk nih langsung ngecek nih.
0: Betul.
1: Info-info yang masuk, jadi banyak pendengar yang cerita ada tinggal di Batu, sempat dengar suara sound horek waktu itu. Ya, jadi ya okay. Tadi kita sudah kita bahas langsung dengan Dr. Indra. Makanya sudah langsung saya baca tadi beberapa pesan yang gabung. Ya, pagi ini saya dapat kiriman foto dari pendengar yang sudah nampaknya tadi sempat melintas atau sekedar lewat di sekitar jalan namanya Terusan Griya Santa.
0: Terusan Griya Santa.
1: Sesuai dengan papan rambu yang tertulis di sana. Jadi kalau kita dari simpang Candi Panggung itu kalau mau masuk ke sana, tulisan yang tertera di sana namanya Jalan Terusan Griya Santa. Jadi ada kiriman foto dari pendengar yang sudah dikirimkan ke nomor kita di 081-555-600-915. Itu tadi sempat terlihat ada petugas dari kepolisian maupun dinas perhubungan yang ada di sisi jalan simpang Candi Panggung. Ini kita dikirimin fotonya loh.
0: Oh iya.
1: Ada beberapa petugas termasuk yang pakai rompi warna oranye. Ini bukan urusan sama yang KPK loh ya.
0: Beda.
1: Ini kan rompi oranye tulisannya Dishub, pakai baju
0: oranye atau
1: abu.
0: Kuning sih?
1: Oranye sayangku. Eh kok sayangku sih? Oranye Ruli. Ntar dikira apa-apa pakai sayangku. Ya, ini oranye, ada tulisannya Dishub. Bajunya abu-abu, bawahnya celana biru army, biru dongker. Itu petugas dinas perhubungan. Kemudian teman-teman kepolisian itu juga pakai rompi, ada tulisannya polisi, itu rompinya ada warna

0: Itu ini, update jam berapa kalau boleh tahu
1: sebentar,
0: itu?
1: Sebentar, saya cek dikirim 35 menit yang lalu.
0: Oke. Okay.
1: Berarti pukul berapa? Tadi sekitar pukul 8 lebih 45 menit. Ada banyak kendaraan terparkir di sana, di kanan kiri jalan, kemudian di yang foto ini nampaknya ini yang Griya Santa. Jadi
0: Sisi Griya Santa
1: kita juga dikirimi fotonya. Ada banyak petugas di sana. Barriernya udah gak ada kok. Udah dibuka ya. Wait, kita tunggu karena tim liputan kita juga meluncur ke sana. Mas Awang Sukmawan nanti bisa sampaikan informasinya. Pantauannya seperti apa kondisi di lokasi. Ya, yang muncul pertanyaan soal portal yang depan atau portal utama dibuka atau ditutup.
0: Betul, yang sampingnya RSUB itu. Nah, ini jadi pertanyaan kan.
1: Ya, itu kan kemarin sempat. Nah, berkait itu juga sebenarnya ada beberapa laporan dari pendengar sih, Ruli. Saya baru mau baca ini sebenarnya. Jadi banyak yang mengeluhkan soal karena portal depan itu ditutup di jam-jam jemput anak sekolah. Itu ada kemacetan panjang di pintu masuk yang lewat Candi Panggung itu loh. Yang dekat masjid.
0: Dekat masjid.
1: Dekatnya anak saleh itu. Kan jadi lewat sana kalau portal depan ditutup kan, kan dibukanya 6 sampai 8. Jadi kalau jam 10 harus lewat sana dan itu macet, antrinya panjang sekali katanya. Dari pendengar yang udah gabung. Tapi sayang sekali tidak dilengkapi foto ya. Oke, ini yang sisi Griya Santa udah dibuka juga tuh barriernya. Sebelumnya kan ada pagernya juga.
0: Betul.
1: Ada banyak orang yang sedang nunggu di sana. Nggak tahu siapa ya. Kok kebetulan di foto ini nggak ada yang saya kenal ini. Tapi banyak masyarakat yang nunggu ini. Ya.
0: Penasaran juga soalnya.
1: Penasaran. Apakah mau ada prosesi misalnya? Prosesi? Apakah pimpinan daerah mau lewat di tembusan itu sebagai bentuk diresmikan uji coba atau gimana, kita tunggu ya. Sebentar saya kontak dulu ke Awang Sukmawan. Oke, kemudian ada juga yang komentar ini, ditunggu Mbak Esti, Mas Ruli, perkembangan yang di Batu. Ya, kita
0: yang kemarin di Batu.
1: Kita udah ngobrol sama ketua umum dari paguyuban PKL Kota Batu, Mbak Puspita Hedi Sari waktu itu. Tentang bagaimana sih sebenarnya respon dari para pedagang kaki lima? Omsetnya turun sampai berapa kemarin, Ruli?
0: Sampai 80%. Sampai 80% kemarin.
1: Ada 537 pedagang yang ada di sekitar alun-alun Kota Batu yang terdampak sejak ada viral laporan masyarakat tentang dugaan ya. Ada yang katanya makanan sisa buat dijual lagi. Tapi sudah dikonfirmasi teman-teman PKL bilang gak ada kok gitu ya. Jadi teman-teman PKL pun sebenarnya juga mencari ini siapa sih, di mana, beneran gak gitu. Sudah ada tim investigasi yang diturunkan oleh Diskopindag. Saya udah janjian ini dengan Pak Dian Farobi. Adalah Kepala Dinas Perindak Kota Batu. Nanti untuk menjelaskan bagaimana hasil investigasi. Ya ini kan pengaruhnya sama pedagang di sana kan, 537. By the way, informasi aja, hari Sabtu malam kebetulan saya lewat di sekitar kawasan alun-alun Kota Batu. Ramenya luar biasa. Nah, tapi kan gak tahu nih gimana dengan teman-teman PKL di sana ya. Nanti kita minta informasinya. Ruli, saya coba kontak ke tim liputan dulu ya. Yang
0: boleh,
1: ada di
0: boleh,
1: lokasi
0: boleh.
1: Awang Sukmawan. Sudah dapat info atau belum? Atau masyarakat yang mau gabung lewat telepon boleh silakan. Atau lewat WA, voice note 081555-600915. Jalan tembus terusan Griya Santa, bagaimana kondisinya pagi ini?
0: Betul. Dan untuk Anda yang bergabung bersama dengan kami di TikTok ini juga boleh, silahkan untuk Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Boleh ngasih-ngasih informasi kalau misalnya Anda sedang ada di sana. Ini boleh sekali juga untuk bisa mengupdate informasinya kepada kami di kolom live chat yang ada di TikTok. Silakan untuk bisa bergabung dan juga bisa menyampaikan informasinya yang ada di sana. Saya berusaha untuk nyari-nyari, ngintip-ngintip di CCTV Kota Malang, tapi ternyata di daerah sana itu gak ada CCTV Kota Malangnya ya. Yang ada itu ada di daerah Perlimaan Tunggul Wulung ini ya, yang saat ini ya masih lumayan lancar seperti itu. Oke, kita saat ini masih menantikan update dari tim liputan RRI Malang, karena memang ya tim liputan kami memang kan selalu standby dan juga berjaga-jaga di beberapa titik. Salah satunya yang sekarang ini lagi rame terkait dengan terusan Griya Santa dan juga simpang Candi Panggung yang sedang dalam proses uji coba, yang saat ini ya mungkin bisa jadi ini sudah dalam proses persiapan seperti itu, karena memang dari laporan dari pendengar tadi sekitar 35 menit lalu sudah banyak sekali petugas yang berjaga di sana. Bisa jadi mereka melakukan apel siaga seperti itu ya, terkait dengan kesiapan yang akan dilakukan sebentar lagi. Dan kita masih menantikan sesaat lagi akan terhubung bersama dengan reporter RRI Malang untuk bisa mendapatkan kabar terbaru yang berkaitan dengan ini.

0: dengan yang ada di Simpang Candi Panggung gitu ya, terusan Gria Santa ini seperti apa. Sebentar lagi akan segera kita update, akan kita coba ya. Sudah readykah? Sudah readykah? Oh, pendengar, baik. Ya, ini tim liputan belum ready, tapi yang ready ini ada pendengar yang sudah siap untuk bercerita ini ya di di Halo RRI di kesempatan hari ini. Sudah ada Rafael Chandra. Halo Rafael.
1: Siang.
0: Oke, selamat siang. Rafael, kalau boleh tahu tadi sempat melintas atau sekarang ini ada di sana? Masih ada di lokasi ini, Rafael?
1: Saya tadi sempat melintas pagi sekitar jam 7:30.
0: Setengah delapan ya?
1: Di sana banyak yang jaga, kayak polisi, terus ada di sub juga.
0: Terus dari sepengamatan dari Rafael, ini ya, kira-kira warga banyak nggak sih yang juga untuk siap-siap ada di sana, lihat di sana gitu?
1: Banyak warga, banyak warga juga. Jadi tadi di gerbang Gria Santa ada warga juga.
0: Berarti tadi lewatnya di gerbang Gria Santa ya?
1: Ya, jadi tadi masuk dari jalan terusan Gria Santa, terus saya ke dalam, jadi kelihatan ada warga di sana.
0: Oh, udah bisa dilewati kalau misalnya gitu?
1: Tadi saya sih izin ya ke Pak polisinya karena mau dokumentasi juga.
0: Terus diperbolehkan seperti itu sama petugasnya? Oh, gitu. Tetapi masih penjagaannya ini masih kayak semacam menutupi jalan kayak gitu, ataukah hanya ada petugas di sana, masyarakat yang pengen lewat diperbolehkan gitu, atau seperti apa tadi dilihatnya?
1: Hanya ada petugas sih. Jadi kalau masyarakat mau lewat diperbolehkan. Tadi juga di sana lagi banyak orang jogging, banyak orang olahraga.
0: Banyak orang yoga gitu ya. Kira-kira ya, berapa banyak ini polisi dan juga petugas yang berjaga di sana?
1: Kalau berapa banyak orangnya saya nggak tahu ya. Cuman tadi di gerbangnya ada sekitar 2-5 mobil penjaga. Dan ada mobil di sub juga.
0: Nah, ini kan posisi kemarin itu juga masih rame warga yang menyatakan untuk menolak untuk difungsikannya jalan ini gitu. Apa tadi itu juga kelihatan ada masyarakat yang kayak apakah itu membawa spanduk kah atau tulisan kah gitu yang bernada penolakan terkait dengan hal ini?
1: Tadi nggak ada sih. Tadi cuma damai-damai aja, cuma ada polisi sama warga lagi ngobrol gitu aja sih. Nggak ada demo atau gimana.
0: Oke, baik. Nah, kalau misalnya menurut Rafael, kira-kira gimana jalan tembusnya ini dari terusan Gria Santa sampai Simpang Candi Panggung ini, ngerasainnya gimana ini sebagai pengguna jalan Rafael ini?
1: Jujur, tadi pas lewat sana ngerasa jalannya lumayan gede dan bersih. Kayak ya umumnya jalan baru aja, jalannya juga bagus di aspal, nggak banyak polusi atau gimana, enak sih mas buat dilewatin.
0: Rencananya tadi sebenarnya mau kemana sih Rafael, mau pergi ke tempat kerja atau seperti apa tadi?
1: Tadi saya mau berangkat magang dan ada tugas untuk dokumentasi, jadinya izin buat dokumentasi ke dalam gitu sih mas.
0: Baik, terima kasih Rafael sudah bercerita di Halo RRI dan juga mengabarkan bagaimana kondisi di jalan tembus Simpang Gria, terusan Gria Santa dan Simpang Candi Panggung. Suka kebolak-balik saya. Terima kasih. Nanti kalau misalnya lewat ke sana lagi boleh ya. Kabar-kabar untuk ngasih foto ataupun juga ininya berbagi bersama dengan kami.
1: Siap, nanti saya kirim.
0: Oke, terima kasih Rafael.
1: Ya, terima kasih mas.
0: Ya, sama-sama. Nah, itu tadi Rafael sudah memberikan gambaran real time seperti itu ya, seperti apa kondisinya di sana. Kita juga masih menantikan kabar dari reporter RRI Malang, Awang Sukmawan, untuk sebentar lagi juga akan mengabarkan bagaimana sih kondisi sebenarnya yang ada di sana, karena memang kebetulan ya jarak antara kantor dengan TKP ini tidak terlalu jauh, jadi pasti akan nanti bisa memberikan ini ya, bisa memberikan gambaran nyata saat ini seperti apa penjagaan yang dilakukan ini, sebagai bentuk penjagaan seperti apa yang dilakukan yang dilakukan oleh para petugas di sana, baik itu dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan juga dari pihak kepolisian. Pun kalau misalnya Anda mungkin saat ini sedang berada di lokasi, ini boleh sekali untuk bisa memberikan update-nya, silakan untuk bisa menyampaikan update-nya di live TikTok RRI Malang ya. Kami juga masih menantikan update Anda, boleh lewat chat ataupun juga lewat WhatsApp, silakan nomor WhatsApp-nya ada di sini, silakan untuk di chat. Nah, ini dia nomornya ya, silakan di nomor 0815556009 nomornya ada di sana. Ini ada komentar juga ini ya, dari Ovi. Mohon perkembangan jalan tembus Griya Santa, katanya hari ini sudah dimulai ya. Tadi sudah kita update gitu ya Ovi, nanti kita sambil menantikan Awang Awang Sukmawan untuk bisa mengupdate. Kita juga coba kontak ini ya untuk Dinas Perhubungan Kota Malang seperti itu, yang nantinya akan bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Malang nanti Awang mencoba untuk berhubung di sana, dan kita menuju ke masalah yang kemarin juga sempat kita bahas di hari Jumat. Ini masalah viral tentang yang ada di Kota Batu seperti itu ya, pedagang yang ada di alun-alun Kota Wisata Batu. Kita sesaat lagi akan coba terhubung bersama dengan Mbak Puspita Hedisari, Ketua Umum Paguyuban PKL Alun-alun Kota Batu, yang sebentar lagi juga akan memberikan update terkait dengan yang kemarin sempat ramai juga seperti itu. Ini dari masyarakat juga banyak sekali yang meminta update-nya seperti apa ini ya, terkait dengan langkah-langkah yang kemarin sudah sempat diberikan gitu kan, langkah-langkah yang kemarin sempat diambil, baik itu dari paguyuban, dari pedagangnya sendiri, dan bahkan kemarin di Perindak, Diskopindak ini juga kabarnya juga sudah melakukan inspeksi seperti itu. Update-nya seperti apa? Ini kita akan segera mengupdate gitu ya. Oke, baik. Ini ternyata sebelum kita ke Batu, ternyata reporter RRI Malang Awang Sukmawan juga sudah siap ini untuk bisa mengupdate informasinya yang ada di terusan Griya Santa, Simpang Candi Panggung seperti apa. Karena memang ya ini adalah kabar yang cukup dinantikan oleh warga seperti itu. Karena memang kalau misalnya kita berbicara tentang jalan tembus ini di waktu weekend ataupun juga di jam-jam berangkat dan juga pulang sekolah, berangkat pulang kerja, ini terasa sekali kepadatan arus lalu lintas yang ada di area jalan Candi Panggung seperti itu ya, sehingga membutuhkan alternatif jalan untuk bisa mengurai kemacetan ini. Dan bahkan kemarin Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang ini juga menyatakan kalau misalnya kejenuhan jalan di Candi Panggung ini sudah hampir menyentuh angka 1, 0,9 sekian gitu ya. Ini Awang Sukmawan sudah tersambung di line telepon untuk bisa mengabarkan bagaimana pantauan secara langsung yang ada di daerah Griya Santa. Awang.
2: Ya, Bu.
0: Awang, boleh diceritakan bagaimana ini kondisinya saat ini? Apakah sudah memang benar-benar dibuka untuk uji cobanya ini atau seperti apa, Awang?
2: Nah, untuk informasi di lapangan saat ini, warga dari RW 12 Griya Santa masih berkumpul dengan membentangkan sejumlah poster penolakan terhadap jalan tembus ini, dan kebanyakan dari mereka adalah perempuan dan laki-laki yang melakukan penolakan yang diketuai oleh RW 12, dan mereka bersikuku bahwa ini masih ada proses hukum walaupun itu dijalankan uji coba selama 10 hari ke depan, namun mereka tetap menolak adanya jalan tembus yang ada di Griya Santa hingga Candi Panggung ini. Dan dari obrolan yang saya dengar mereka, walaupun nanti ada solusi ataupun dialog, mereka juga akan tetap bersikukuh, akan menolak karena proses hukum masih berjalan, yakni di tingkat transaksi. Sementara itu di jalan yang tembus yang baru yang saat ini berada di lokasi, yakni ada Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas Perhubungan, tadi juga sempat saya tanyakan bahwa ini merupakan ketidakpahaman dari warga sekitar bahwa ini merupakan jalan umum dan sudah masuk dalam PSU, artinya penyerahan sarana utilitas atau umum ini diserahkan kepada Pemkot. Dengan demikian seluruh pemeliharaan jalan itu gratis menjadi tanggung jawab Pemkot. Dan jika dilakukan pengadangan secara terus-menerus, ini berpotensi melanggar hukum, yaitu sesuai dengan undang-undang yang berlaku, menghalang-halangi dari kepentingan umum ataupun kepentingan masyarakat. Dan memang sedianya tadi pagi akan dilaksanakan pembongkaran ataupun diberlakukan jalan tembus, namun warga dengan menggunakan bambu dan seperti pagar bambu itu dipasang di dua sisi masuk di Jalan Griya Santa yang ada di Soekarno-Hatta atau samping dari Rumah Sakit Universitas Brawijaya Malang. Itu Ruli.
0: Jadi sampai di jam 9 lebih 33 menit ini masih belum bisa dilalui ya jalannya yang di sini ya?
2: Ya, masih belum bisa dilaksanakan karena masih akan dilakukan pembicaraan lagi menurut Kepala Dinas Perhubungan tadi yang saya temui bahwa ini akan dilakukan bukan negosiasi, artinya memberikan pemahaman kepada warga ataupun ketua RW khususnya agar mereka memahami bahwa ini merupakan jalan umum gitu, bukan jadi jalan pribadi lagi gitu.
0: Dan ini nantinya setelah kayak semacam pembicaraan bersama dengan warga setempat ini, apakah tetap akan dibuka dan untuk difungsikan hari ini atau seperti apa ini dari update tadi yang sudah didapatkan?
2: Ya, melihat situasi yang terjadi saat ini itu sangat tidak memungkinkan karena mereka melakukan pengadangan dan mereka tetap bersikuku menolak menunggu kasasi. Dan ini adalah pernyataan dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang yang mengatakan bahwa ini merupakan ada proses lain selain dari tindakan Pemkot Malang. Berikut keterangan dari Kepala Dinas Perhubungan.
3: Untuk melakukan penutupan jalan yang fasilitas untuk ini adalah fasilitas yang melanggar peraturan lalu lintas itu ya, ini kata kuncinya juga membuat
2: ya itu statement yang dikeluarkan oleh Wijaya Soleh Putra selaku ketua Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang.
0: Awang, karena suaranya belum bisa tertangkap dengan baik di studio seperti itu, mungkin boleh di recap kembali apa yang disampaikan oleh Pak Kadisub ini terkait dengan hal tadi.
2: Ya, menurut beliau bahwa pengadangan ini adalah persoalan baru lagi yang ditimbulkan dan akan berakses pada hukum karena ini merupakan utilitas atau sarana umum dan ini merupakan penutupan jalan yang harusnya itu tidak boleh dilakukan karena akses bagi warga perumahan sendiri juga terhambat. Ya, begitu pula dengan rencana pemerintah Kota Malang yang akan melakukan jalan tembus.
0: Oke. Baik, ya kalau misalnya bicara seperti ini, apakah nanti akan ada pemrosesan selanjutnya dari pemerintah Kota Malang ataupun juga apa, ini masih menunggu update gitu ya?
2: Iya, nantinya akan dilakukan proses hukum. Jika itu memang diperlukan dan diambil tindakan atau langkah hukum yang artinya mendekati dari ketidakpahaman warga secara umum untuk membuka akses jalan umum yang harusnya dipahami oleh warga. Begitu keterangan dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, bahwa ini sudah menjadi jalan umum, bukan mengambil hak atau tanah milik warga yang ada di jalan umum yang dilalui oleh yang bakal dilalui oleh jalan tersebut.
0: Oke. Baik, ini ada satu pendengar yang bergabung, ada Pak Komar, ini berkata, berarti masih belum bisa dilalui hari ini ya, kapan dong? Semoga segera ada solusi, wong jalannya tuh sudah jadi dan udah siap. Gitu.
2: Ya, untuk hari ini masih belum bisa dilalui, pendengar. Jadi kita masih menunggu informasi selanjutnya dari pihak Pemkot.
0: Oke. Baik, terima kasih Awang sudah menyampaikan update terkini di jam 19.37 menit waktu Indonesia Barat ini. Ternyata masih ada penolakan dari warga seperti itu ya, yang ada di sisi Gria Santa. Dan selamat bertugas, nanti kita tunggu update-nya untuk bagaimana perkembangan terbaru dari kejadian yang ada di sana gitu. Sekali lagi terima kasih Awang, selamat bertugas. Oke, itulah tadi pendengar update dari Awang Sukmawan ya. Ini kalau misalnya tadi pendengar kita yang memberikan kabar kepada kita gitu, mungkin tidak ada di tempat yang orang-orang lagi ini ya, lagi menyampaikan pendapatnya melalui spanduk dan juga menggelar aksi di sana gitu ya. Tapi dari update-nya Awang Sukmawan, hari ini masih belum bisa dilakukan di jam 19.38 ini karena memang masih ada penolakan dari warga seperti itu, dan oleh pemerintah Kota Malang ini dianggap sebagai permasalahan baru seperti itu ya. Dan nanti akan coba kita update lagi, kita tunggu dari Awang Sukmawan terkait dengan hal ini seperti itu ya. Kita masih menantikan sesaat lagi untuk bisa menuju ke ini ya, informasi selanjutnya yang tadi sebelumnya sempat kami sampaikan terkait dengan ini, terkait dengan bagaimana sih Kota Wisata Batu, PKL yang ada di alun-alun Kota Wisata Batu terkait dengan berita yang kemarin sempat berkembang dan disampaikan oleh Ketua Paguyuban ini, bahwa kalau kemarin ini sempat omset ini sampai menurun hingga 80%. Update-nya seperti apa? Sebentar lagi kita akan segera memberikan update-nya untuk bisa ini ya, untuk bisa mendapatkan update dari ini ya, dari Ketua Paguyuban PKL Kota Batu gitu ya. Coba ini saat ini sedang diupdate juga untuk bisa berbincang, untuk bisa mendapatkan update dari Kepala Diskopindag Kota Batu ya. Sebentar lagi coba akan di kontak untuk bisa mendapatkan update dari sisi pemerintah Kota Batu seperti apa. Karena memang kalau misalnya ini sudah sampai berimbas kepada pedagang lain yang ada di Kota Wisata Batu, bahkan omsetnya bisa mengalami penurunan hingga 80%, ini jelas bukan permasalahan yang main-main, dan ini adalah impact yang sangat-sangat serius yang dirasakan oleh para pedagang kaki lima yang ada di sana. Ya, kalau misalnya kita berbicara intis ekonomi seperti itu ya, penurunan omset yang cukup signifikan, yakni mencapai 80% ini adalah suatu hal yang bisa menjadi pukulan seperti itu bagi para pedagang. Apalagi berita yang kemarin sempat beredar ini, dikatakan bahwa berita yang disampaikan, utas yang dibuat di tweet seperti itu, ini masih belum terkonfirmasi kebenarannya karena memang tidak ada bukti berupa gambar atau juga video di sana. Nah, ini yang membuat pedagang pun di sana juga melakukan kayak semacam evaluasi mendalam terkait dengan hal ini, dan juga melakukan investigasi mandiri terkait dengan terkait dengan kejadian yang sempat ramai dan juga viral di media sosial. Bagaimana? Apakah kita sudah tersambung? Oke, kita masih menantikan untuk bisa tersambung bersama dengan Kepala Disperindak Kota Batu yang sebentar lagi berbincang bersama dengan kita sesaat lagi masih di Halo RRI. Pastikan Anda pun juga bisa memberikan update juga. Mungkin Anda beberapa waktu lalu datang ke Kota Wisata Batu untuk bisa melihat bagaimana kondisinya, karena menurut update-nya SD di hari Sabtu kemarin rame. Nah, ramenya alun-alun ini kan apakah sudah mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap para pedagang yang ada di Kota Wisata Batu seperti itu, ya. Sebentar lagi kita akan coba update seperti itu ya di ini ya. Sudah tersambungkah sekarang? Oke, sudah. Kita sudah tersambung bersama dengan PLT Kepala Dinas Kadiskum Perindak Kota Batu, Bapak Dian Fakhroni. Pak Dian, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
0: Baik.
4: Pendengar RRI.
0: Ya, Pak Dian, ini bagaimana ini perkembangan terkait dengan yang kemarin sempat ramai di media sosial tentang salah satu pedagang di alun-alun Batu yang dikatakan di sana itu dagangnya agak-agak nakal seperti itu ya, dengan mencampurkan sisa makanan dari pembeli ke ke panci untuk dihidangkan kembali. Ini bagaimana ini Pak Dian, perkembangan dari ini, dari sisi Disperindak ini?
4: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian pendengar RRI. Jadi yang pertama, saya Dian Fakhroni, PLT Kadis Kumperindak Koperasi UMKM Perindustrian Perdagangan. Menyikapi beberapa waktu yang lalu viral terkait dengan penjual ronde dan sebagainya, perlu kami sampaikan yang pertama, Diskumperindak sebagai instansi terkait dengan pembinaan UMKM di lokasi dimaksud, namun bukan sebagai pengelola. Di PKL Alun-Alun itu ada 537 pelaku usaha yang mayoritas didominasi oleh kuliner. Ada 9 paguyuban yang ada di sana, salah satunya paguyuban Pasar Laron, tempat penjual ronde itu ada. Namun kami lebih melihatnya secara holistik, komprehensif, bahwa memang dengan dominasi kuliner yang ada di PKL Alun-Alun ini, maka setidaknya kami merespon dengan pendataan dan untuk mengaktivasi ulang beberapa bentuk ketentuan atas UMKM binaan Diskumperindak. Yang pertama, memastikan bahwa pelaku usaha terutama yang ada di sektor kuliner itu memiliki ketentuan terkait dengan laik izin yang kami tentunya tidak bisa berjalan sendiri, dan kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk memastikan pelaku usaha di PKL Alun-Alun memiliki sertifikasi untuk laik izin. Dan coveragenya memang belum semuanya, tapi lebih dari 60% sudah memiliki. Kemudian ini yang cukup menggembirakan juga, bahwa sertifikasi halal di pelaku usaha UMKM 537 binaan UMKM PKL Alun-Alun ini sudah memiliki sertifikasi halal. Nah, kemudian yang ketiga, kami masih berkoordinasi juga dengan BPOM. Memang ada beberapa yang sudah memiliki sertifikat aman pangan dari BPOM. Nah, kemudian ketentuan yang tidak dapat ditolak oleh PKL Alun-Alun ini terkait dengan mencantumkan price list. Makanya di beberapa postingan itu kan ada informasi harga yang overpriced dan sebagainya. Namun di dalam pelaku usaha yang sempat viral itu memang sudah mencantumkan price list. Hanya saja ini tidak hanya fokus pada satu penjual saja. Kami sedang memberikan pertama pembinaan, yang kedua pendataan, dan dalam minggu ini kami segera menerbitkan kayak semacam stiker penanda pada lapak usaha mereka semua. Setidaknya ada 3 poin tadi, layak izin, sertifikat halal, dan aman pangan bagi penyedia jasa kuliner yang akan kami tempelkan pada lapak-lapak yang memang sudah memiliki hal-hal dimaksud. Bisa jadi pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi aman pangan, namun sudah memiliki sertifikat halal dan layak izin, maka ya hanya 2 stiker yang nempel dan sebagainya. Nah, itu yang bisa memberikan kenyamanan dan keamanan bagi konsumen untuk bisa memilah dan memilih mana PKL yang menurut ketentuan itu dapat dikatakan sebagai PKL yang berproses secara legalitasnya jelas.
0: Iya. Oke.
4: Kurang lebih seperti itu.
0: Pak, terkait dengan kasus ini dari pihak Diskum Perindak sendiri, apakah kemarin sempat turun langsung atau seperti apa? Apakah hanya melakukan pemantauan dari kepala-kepala atau juga pentolan-pentolan dari kelompok-kelompok PKL ini sendiri, atau seperti apa tindak lanjutnya dari Diskum Perindak?
4: Oh iya, kami mengurangi resistensi situasi yang terlalu reaktif dan spesifik ya. Kami memang sudah menginvestigasi terkait dengan penjualnya yang ada, yang lagi viral itu secara langsung. Maka di beberapa statement yang sudah kami sampaikan tidak sepenuhnya tepat.
0: Oke.
4: Artinya kalau namanya pedagang memang cenderung defensif ya. Tapi kami juga melihat kesehariannya. Kayak misalkan nih yang disampaikan ini dituang lagi ke panci, kemudian disajikan lagi kepada pedagang lain. Sedangkan pada prakteknya menggunakan teko atau ceret gitu. Kesehariannya penjual ronde ini. Dan kami juga bukan berarti nggak penting juga, tapi penggugah awal itu juga belum memberikan statement lanjutan apabila ada sanggahan gitu. Sehingga kami lebih fokus pada yang sifatnya komunal, menyeluruh kepada seluruh PKL alun-alun, bahwa konsumen itu memiliki hak untuk mendapatkan informasi lebih. Kurang lebih seperti itu.
0: Ya. Jadi dari dari Diskum Perindak ini juga sebenarnya sudah melakukan komunikasi ya terhadap pengunggahnya gitu, tapi belum ada jawaban selanjutnya gitu.
4: Betul.
0: Oh. Okay.
4: Kami belum mendeteksi ada respon balik dari penggugah awal. Namun netizen kan banyak juga berkomentar terkait dengan hal-hal yang lain, tidak hanya fokus di ronde. Ada yang bicara soal produk yang lain, kemudian overprice, yang harga tidak tercantum dan sebagainya. Itu menjadi evaluasi bagi Diskum Perindak dalam melakukan pembinaan UMKM-nya. Sehingga kami meresponnya lebih luas terkait dengan dampak dan eksesnya, sehingga kami mengupayakan untuk ada kepastian terhadap produk yang dijual, kepastian bagi konsumen untuk mendapatkan best price atas harga dan lain sebagainya, kepastian untuk keamanan dan kenyamanan ketika menikmati produk UMKM yang ada di kawasan alun-alun.
0: Nah, kalau misalnya dari pantauan Diskum Perindak sendiri, bagaimana sih Pak dampak dari kabar viral yang sempat terjadi ini? Karena kalau versi pedagang ini kan omset menurunnya ini drastis. Kalau misalnya dari pantauan Diskum Perindak ini seperti apa Pak?
4: Yang pertama kita melihat momentum. Ada momentum yang sifatnya insidental dan reaktif, ada momentum yang memang sifatnya bersifat makro. Kita ambil contoh nih, beberapa waktu yang lalu memang libur panjang itu cukup padat, rapid ya. Sehingga kalau memang rasio perbandingan antara omset pada musim-musim libur panjang, musim liburan sekolah dan sebagainya dibanding akhir pekan di saat-saat sekarang ini kan memang situasinya beda. Itu perkembangan makronya. Tapi sedikit banyak memang berimbas pada yang sifatnya insidental di akhir pekan normal dari yang sebelumnya memang ada penurunan. Tapi saat ini setelah kami melakukan pendataan, terus kemudian kami akan melakukan treatment terkait dengan empat hal tadi, baik hijin, halal, aman pangan, dan price list. Kami yakin semua berbenah, semua mengevaluasi, termasuk pemerintah kota juga dalam hal pembinaan juga perlu ada pembinaan lebih rigid, lebih serius. Kemudian PKL juga berbenah dan memahami bahwa memang ada hal-hal yang belum bisa tercukupi dengan baik, termasuk hospitality. Nah, terus kemudian bagi para konsumen juga memang perlu apa ya, lebih bijak untuk memilah dan memilih ketika berbelanja di PKL Ngelalun. Intinya kami memfasilitasi dengan penuh terhadap siapa misalkan PKL alun-alun yang memang selama ini sudah baik sebagai binaan UMKM, namun ada juga yang segera berbenah untuk bisa menjadi UMKM atau PKL alun-alun yang baik dan aman, nyaman bagi siapapun.
0: Jadi indikatornya tadi sudah diberikan ya, kayak pembenahan-pembenahan yang dilakukan oleh Diskumperindak ini ya, Pak ya, seperti like hygiene, halal, terus juga keamanan pangan dan price listnya ini penting ya, biar masyarakat itu wisatawan yang datang dari ini ya, dari luar kota itu biar nggak sampai kedelutuk, istilahnya kayak gitu ya, Pak ya.
4: Ya benar. Ya.
0: Dan masing-masing ini apakah nanti ada stikernya ini Pak? Soalnya kan yang kita tahu kan biasanya
4: nanti
0: halal.
4: Kami akan membedakan stiker itu tiga jenis.
0: Tiga jenis ya?
4: Dan iya tiga jenis dan dibedakan juga di warnanya. Jadi kami akan mencantumkan kalau memang misalkan masih dalam proses untuk aman pangan gitu ya. Berarti ya kami belum memungkinkan untuk memasangkan stikernya.
0: Okay.
4: Dan semua stiker akan terregister. Gitu.
0: Jadi nanti akan bisa dilihat gitu ya di papan kacanya ataupun juga ada stikernya halal, terus juga aman pangan, sama harga
4: layak izin.
0: Oh iya, layak izinnya ya.
4: Iya.
0: Oke, baik. Nah, ini jadi apa namanya? Jadi perhatian kita juga gitu ya sebagai konsumen ataupun juga sebagai wisatawan yang jalan-jalan ke alun-alun Kota Wisata Batu, ini bisa dilihat itu tadi ya, selain cuma dilihat dari fisiknya dan juga dilihat dari apa namanya? Kualitas pangannya yang dipasarkan di sana, juga tanda-tanda yang diberikan oleh Diskumperindak tadi ada tiga jenis stiker seperti itu ya. Oke. Okay.
4: Yeah.
0: Ini ada pendengar dari 612. Pak, mohon ditambah tempat sampahnya supaya tidak buang sampah sembarangan. Karena saya kalau misalnya mau buang sampah itu kadang agak sungkan karena saya buangnya di tempat orang jualan yang bukan saya, yang saya beli, karena nggak ada tempat sampah di sana. Ini masukan dari pendengar.
4: Iya. Kalau yang soal tata kelola sampah, kami respon bahwa memang di Kota Batu menerapkan dalam tanda kutip prinsip sampahmu tanggung jawabmu. Sehingga memang kalau pelaku usaha, pedagang, selain pemerintah Kota Batu menyiapkan tempat pengumpulan sampah secara komunal di beberapa sektor, memang sebaiknya dan menjadi keniscayaan seharusnya pelaku usaha juga menyediakan tempat sampah pribadi pada masing-masing lapaknya.
0: Oke. Baik. Ini Pak Rohim di Kepanjen. Wah, walaupun jauh-jauh dari Kepanjen kayaknya sering datang ke Batu ini ya. Oke. Perlu pembinaan biar citra wisata Kota Batu tidak tercoreng. Ikut prihatin dengan kejadian ini. Oke, okay. Ini komentar dari Pak Rohim gitu. Apakah masih akan akan dilakukan pembinaan secara berkala seperti itu dari Diskumperindak?
4: Ya, pastinya ini akan menjadi respon positif dari segala pihak yang memberikan masukan terkait dengan tata kelola yang baik pada beberapa sektor termasuk di sektor perdagangan UMKM. Di kawasan alun-alun kota Batu itu memang cukup banyak ya. Ada yang tadi kami sampaikan ada 537 dan bisa dimungkinkan lebih dari 80%-nya adalah pangan atau kuliner. Namun juga ada aksesoris dan lain-lain yang juga tetap harus kita dampingi untuk pengembangan UMKM-nya. Kami sih memang berharap ada shifting dari yang awalnya UMKM menjadi industri kreatif, sehingga kami memiliki beberapa instalasi tempat untuk bisa scale up UMKM yang ada di Kota Batu melalui inkubasi bisnis, kemudian ada plut, kemudian ada sekolah pasar juga yang bisa diakses dan dimanfaatkan oleh UMKM. Tidak hanya di kawasan alun-alun, tapi juga UMKM binaan di Kota Batu yang mencapai 4.000 UMKM. Dan itu setidaknya karena memang Kota Batu kota wisata, bukan kota industri, maka kami memang bersandar di tiga pilar utama. Jadi pertanian, pariwisata, dan UMKM yang ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga UMKM di Kota Batu menjadi UMKM yang tangguh dan hospitality-nya bisa ditingkatkan juga.
0: Baik. Terima kasih Pak PLT Kadiskum Perindah Kota Batu, Pak Dian Fahroni, sudah berbicara di Halo RRI, sudah memberikan gambaran seperti apa dari sisi pemerintah Kota Batu untuk bisa menanggapi dan juga pastinya juga meng-counter terkait dengan permasalahan yang sedang ramai di media sosial kemarin. Pak Dian, terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama dengan kami, meluangkan waktunya.
4: Sebagai closing statement, kami sampaikan terima kasih pada seluruh pihak yang juga memberikan kontribusi, baik itu berupa masukan, kritik, saran yang kedepannya bisa menjadikan UMKM Kota Batu lebih tangguh dan berdaya, menjadi pelayan baik bagi seluruh pihak yang memanfaatkan UMKM Kota Batu sebagai pilihan ketika berkunjung ke Kota Batu. Terima kasih.
0: Terima kasih sekali lagi Pak Dian sudah berbincang bersama dengan kami, dan terima kasih juga buat Halo RRI dong Pak.
4: Terima kasih untuk seluruh pendengar dan Halo RRI. Karena hormat untuk semuanya.
0: Ternyata ini juga banyak yang komen buat Halo RRI ngasih ruang buat kita Pak buat ngobrol, katanya kita ada pendengar yang berkomentar juga.
4: Boleh bisa kita jadwalkan lebih lanjut untuk mungkin ada dialog khusus terkait dengan apapun. Tidak hanya pada fokus pada hal yang viral, tapi bagaimana Kota Batu berbenah dalam segala hal gitu.
0: Baik, terima kasih sekali lagi sudah berbincang bersama dengan kami, Pak Dian Fahroni. Dah, itu dia yang tanggapan dari pemerintah Kota Batu. Update-nya seperti apa selanjutnya? Kalau misalnya tadi sudah saya sempat sedikit colek dari apa yang disampaikan oleh pendengar dan juga menanggapi apa yang disampaikan ini di TikTok, ternyata ini juga sudah ada beberapa yang bergabung. Ada Ombak Banyu, assalamualaikum, jaya selalu RRI Malang, sehat-sehat selalu penyiarnya. Baik ya. Terus juga dari Risam 202204, salam Bumi Arema, izin hadir menyapa untuk semua saudara di Lodok Sari Tumpang. Semoga sehat selalu. Wah ya, ini ada update kabar apa lagi ini setelah ini beberapa komentar di TikTok ini ada lagi yang mau nambahin?
5: Udah dibaca belum ini yang komentar di TikTok, Ruli?
0: Iya sudah sedikit udah tadi saya baca.
5: Banyak komentarnya lo udah gabung, terima kasih banyak untuk Ombak Banyu 73 SPM, kemudian juga beberapa komentar yang lainnya. Sams 202204. Terima kasih sudah gabung juga. Saya juga mau sapa yang ada yang gabung lewat WA tapi urusan gabungnya ya. Ini nampaknya juga sampaikan alhamdulillah udah dapat jawaban. Oh ya, berarti ini yang lagi janji sama kita tadi. Ya, sudah tersambung bersama dengan Pak Kadis PLT Kadiskum Perindak tadi, Pak Dian Fahroni. Tadi setelah off air Pak Dian Fahroni masih ngobrol sama saya. Pokoknya siap kalau misalnya ada laporan-laporan atau pertanyaan publik di Halo RRI, monggo sampaikan, nanti pemerintah Kota Batu siap untuk respon demi perbaikan. Jadi kalau mau ke Kota Batu mau belanja jajan kuliner atau tadi minuman ya, kulineran, makan, minuman. Nanti akan lihat tadi ada 3 jenis stiker ya Rudy ya.
0: Betul.
5: Jadi itulah ya izin. Cocok banget, ini sudah terjawab dari yang kita obrolin hari Jumat kemarin. Adakah misalnya standarisasi higienitas ketika misalnya kita belanja atau membeli makanan dan minuman di sekitar alun-alun Kota Batu? Jadi akan ada 4 pembenahan yang dilakukan tadi. Pertama, layak higien, kemudian sertifikasi halal, kemudian sertifikasi aman pangan, dan juga price list, harga yang pasti. Jadi jangan sampai pas misalnya beli sesuatu ternyata tiba-tiba kena tembak harga yang gak masuk akal gitu ya. Tapi insya Allah itu tidak terjadi karena tadi dari Batu, para pedagangnya waktu itu Ketua Umum Paguyuban PKL, Mbak Puspita Hedisari juga sudah menyatakan ternyata PKL juga punya aturan main kan Ruli waktu
0: Betul.
5: Itu. Jadi cerita, sudah ada aturan mainnya. Kalau sampai ada misalnya yang bandel, gak mengikuti atau melakukan pelanggaran, maka ya ada konsekuensi misalnya dikeluarkan dari paguyuban dan sebagainya. Terima kasih Pak Dian Fahroni, PLT Kadisko Perindak Kota Batu. Terus tadi juga ada pendengar yang sudah gabung. Wait, kita nanti akan coba alokasikan untuk ngobrol lebih jauh soal uji coba terusan Kriya Santa, karena masih banyak yang nunggu nih, banyak komentar. Gimana jadinya, kapan, dan sebagainya. Yang jelas nampaknya tidak jadi hari ini ya.
0: Betul, kayaknya sepertinya hari ini masih terjadi pergolakan di sana. Jadi innallaha ma'a sabirin dulu ya.
5: Sabar ya. Oke, terima kasih Ruli, terima kasih untuk pendengar untuk Halo RRI hari ini. Sampai ketemu hari Rabu.
0: Oke, terima kasih juga Esti. Dan sekaligus juga saya menutup kebersamaan kita di Halo RRI untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah pasukan tap-tap layarnya. Terima kasih. Ini hari ini ada 2840 tap-tapan layarnya. Luar biasa sekali ya. Sebentar lagi Rahayu Jafar akan melanjutkan kebersamaan kita di Malang siang ini. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi perakiran cuaca bersama dengan BMKG. Kami telah tersambung bersama dengan perakirawan BMKG, Ibu Iis Winarsi. Selamat pagi, assalamualaikum Ibu Iis.
2: Halo, selamat pagi.
1: Baik, kabar baik hari ini Ibu Iis?
2: Alhamdulillah, baik, Rahayu.
1: Baik, terima kasih Bu Iis. Untuk perakiran cuaca hari ini seperti apa, mungkin bisa langsung disampaikan ke pendengar.
2: Baik, selamat pagi menjelang siang para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Untuk cuaca hari ini prediksinya pada umumnya cerah hingga berawan, namun ada potensi hujan ringan di malam hari di Ampel Gading. Untuk suhu udara diprediksi di Kota Batu mencapai 13 derajat Celcius hingga 25. Sedangkan di Kota Malang dan Kabupaten Malang di atas 14 derajat Celcius. Untuk kelembapan udaranya cukup kering, yaitu sampai 39%. Untuk angin diprediksi dari timur dengan kecepatan hingga 22 km per jam. Sedangkan untuk informasi tinggi gelombang, di perairan selatan Jawa Timur diperkirakan 2,5 hingga 3 meter, sehingga masyarakat yang beraktivitas di perairan akan tetap mengutamakan keselamatan dan tetap hati-hati. Demikian Mbak Rahayu.
1: Baik Bu Iis, mungkin ada himbauan lain untuk para pendengar terkait dengan perakiran cuaca hari ini?
2: Ya. Untuk masyarakat dihimbau saat keluar ruangan tetap memakai pelindung kulit dan tabir surya, menghindari paparan sinar matahari langsung, dan memakai pakaian yang nyaman. Jangan lupa juga untuk menjaga hidrasi dengan minum air putih yang cukup, dan juga untuk tetap waspada bencana kekeringan dengan berhati-hati saat melakukan pembakaran sampah, ataupun yang bagi perokok jangan buang puntung rokoknya sembarangan. Untuk yang sudah membakar itu dipastikan saat ditinggalkan itu sudah benar-benar padam. Jangan lupa juga untuk masyarakat selalu update informasi dan peringatan dini cuaca dan iklim dari BMKG melalui aplikasi info BMKG at info BMKG Juanda dan BMKG Iklim Jatim. Demikian Mbak.
1: Baik, terima kasih Bu Iis untuk informasi perakiran cuaca hari ini. Salam sehat selalu, kami ucapkan selamat kembali bertugas. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Iis.
2: Selamat pagi, waalaikumsalam.
1: Dan pendengar, berikut kami hadirkan lintas informasi.
3: Lintas informasi. Pro 1 RRI Malang.
1: Rutan Bangil berdayakan para narapidana bikin kerajinan tangan, tas, dan kopiah khas Bangil. Selengkapnya dilaporkan Emil Akbar. Emil.
4: Bangil bukan hanya membina para warga binaan untuk mereka ketika kembali ataupun ketika keluar bebas, berkumpul kembali dengan keluarganya, tidak melakukan perbuatannya lagi, tetapi menjadi pribadi yang produktif. Buktinya apa? Banyak sekali kerajinan tangan di sini yang dibuat dari tangan para warga binaan pemasyarakatan, mulai dari tas, kemudian juga kopiah yang digunakan muslim pria, dan juga barang-barang yang lainnya. Saya sudah bersama dengan Bang Ian Warinaldi, Karutan Bangil atau Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Bangil. Assalamualaikum Bang.
5: Waalaikumsalam, selamat siang.
4: Ya, Bang Januar, apa saja yang sudah dihasilkan terutama dari para WBB?
5: Jadi alhamdulillah warga binaan kita Rutan Kelas 2B Bangil banyak kegiatan-kegiatan pelatihan ataupun kegiatan pembinaan kemandirian, yang dimana kita melaksanakan kegiatan kemandirian itu ada pembuatan manik-manik berupa tas ataupun peci saat ini untuk kegiatan kemandirian. Kemarin juga kita ada menerima order celana training, alhamdulillah, dari pihak luar. Jadi kalau ada masyarakat luar ingin memesan order. Nah, silakan boleh ke kami. Ini juga salah satu bentuk kita memberikan pelatihan, pemasukan, bagian dari kegiatan UMKM juga yang ada di Rutan Bangil, yang dimana nanti yang bersangkutan ketika dia bebas mendapatkan preminya. Jadi di setiap kerja itu yang bersangkutan menghasilkan sebuah produk dan hasilnya laku dan akan diberikan premi untuk menghidupi yang bersangkutan ataupun yang menghidupi keluarganya ketika dia sedang menjalani pidana di Rutan Bangil ini.
6: Ini mereka kerjanya gimana Bang ketika melakukan ini? Di hari kerja atau di setiap harinya Bu?
5: Ya tentunya setiap kegiatan kemandirian ini diawasi oleh petugas-petugas kami yang sedang melaksanakan tugas. Biasanya umumnya dilaksanakan pada hari kerja. Namun tidak menutup kemungkinan kita melaksanakan di hari Sabtu Minggu, karena setiap petugasnya ada yang melaksanakan tugas juga, ada yang piket, jadi diawasi oleh petugas yang melaksanakan piket tersebut juga.
6: Kalau dijual ini harganya sampai berapa Pak? Kopiah, tas?
5: Nah ini variatif untuk harga-harganya, ada dari 50.000 sampai dengan 500.000 ada.
6: Gitu. Yang kopiah ini?
5: Kopiah ini sekitar 20 sampai 50.000.
6: 50.000. Mungkin kalau sudah diproduksi cukup banyak.
5: Sudah lumayan, kita bertahap produksinya karena keterbatasan tempat dan juga tenaga. Nah, saya juga minta mungkin dari pemerintah daerah bisa membantu kami untuk memberikan ilmu-ilmunya ataupun skillnya kepada teman-teman yang ada di Rutan Bangil.
6: Dengan banyak WBP yang dimanfaatkan ini berapa banyak, Bang?
5: Kalau untuk saat ini kita untuk pelatihan keterampilan pembinaan kepribadian sebanyak 4 orang. Kalau untuk menjahit juga ada 2 orang. Dan untuk ada juga kegiatan-kegiatan kayak seperti ketahanan pangan, seperti budidaya lele, peternakan atau perikanan, itu kita ada 2 orang juga. Totalnya mungkin bisa 10 orang.
6: Laki perempuan.
5: Tentunya kalau untuk yang perempuan juga kita harus dikawal secara ketat juga pengawasannya.
6: Ya, baik. Harapan kedepannya Bang dengan kegiatan ini seperti apa?
5: Harapan kedepannya semoga apa yang dikerjakan kami atau warga binaan bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat bagi yang bersangkutan dan juga mendapatkan skill sehingga nantinya ketika dia bebas dapat bersaing dengan di tengah-tengah masyarakat dan mengurangi angka-angka pengangguran seperti itu.
6: Terima kasih ya. Itu tadi statement langsung dari beliau terkait dengan kegiatan pembinaan kepribadian di Rutan Bangil yang dilakukan Pro 1 RRI Terus Muda Republik Indonesia.
1: Baik, terima kasih Emil, selamat bertugas kembali.
3: Lintas Informasi Pro 1 RRI Balai.
1: Terdengar, selanjutnya kami akan hadir dalam program Prioritas Nasional Pengarusutamaan Gender dan Inklusi. Nanti bersama dengan guru kelas dan ketua tim program Adi Wijaya SLB Putrajaya, Ibu Rahajeng Ratnayati MPD, dengan topik penerapan sekolah inklusi di Kota Malang. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

0: anak tanpa terkecuali, namun bagaimana kita menciptakan lingkungan belajar yang mampu menerima perbedaan, kemudian menghargai keberagaman dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua. Dan itulah yang akan kita bahas pada pagi hari ini dengan topik penerapan sekolah inklusif di Kota Malang bersama dengan guru kelas dan juga ketua tim program Adi Wiyata SLB Putrajaya, Ibu Rahajeng Ratnayanti MPD. Selamat pagi Ibu Ajeng.
1: Selamat pagi Bu Ayu.
0: Ya, terima kasih sudah hadir di Prosatu RRI Malang ya.
1: Saya juga terima kasih.
0: Baik, ini kegiatan sebenarnya lagi mengajar hari ini.
1: Ya, saya izin sebentar dari mengajar.
0: Oke.
1: Dan saya hadir di sini, saya senang sekali bertemu dengan Bu Ayu.
0: Baik, terima kasih Bu Ajeng, luar biasa ya pagi hari ini Bu Ajeng sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan tentunya mengajar ya di SLB Putrajaya ya Ibu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, SLB Putrajaya Malang, Jalan Nusa Indah nomor 11A.
0: Baik. Ibu, tema kita ya ini penerapan sekolah inklusif di Kota Malang. Mungkin sebelum kita masuk lebih jauh, Bu Ajeng, mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan sekolah inklusif, karena masih banyak nih orang-orang yang menyamakan sekolah inklusif dengan sekolah luar biasa.
1: Baik, saya sedikit jelaskan ya. Untuk sekolah inklusif itu sebenarnya adalah sekolah reguler yang menerima, melayani anak berkebutuhan khusus. Tetapi ini sepertinya sudah banyak dipahami ya. Tetapi perlu kita pahami juga definisi kebutuhan khusus itu apa. Kebutuhan khusus itu adalah anak-anak yang ada dari golongan penyandang disabilitas, ada juga yang non-disabilitas. Nah, sampai sini perlu nggak saya jelaskan disabilitas itu apa? Nah, untuk disabilitas itu lebih kepada anak-anak penyandang ketunaan gitu ya. Dan ini juga akan terkait dengan SLB itu apa. Di SLB itulah anak-anak penyandang disabilitas itu dilayani secara spesifik. Nah, saya tekankan lagi apa yang membedakan SLB dengan inklusi ya. Di SLB itu adalah sekolah untuk melayani anak berkebutuhan khusus, terkhusus disabilitas, dengan menerapkan kurikulum kompensatoris. Ini yang tidak ada di inklusi.
0: Oke.
1: Begitu Bu.
0: Kurikulum kompensatoris.
1: Kompensatoris
0: ini apa sebenarnya?
1: Sebagai contoh, ini adalah kurikulum dasar yang membekali anak itu untuk belajar sebenarnya. Saya beri contoh disabilitas tunarungu wicara misalnya. Tunarungu wicara, terutama penyandang tunarungu sejak lahir tentunya, mereka tidak mengenal yang disebut bahasa karena ketidakmampuan berbicara berasal dari tidak mampu mendengar.
0: Okay.
1: Nah, kalau tidak mampu mendengar, tidak mampu bicara, bagaimana mereka mendapatkan bahasa? Sedangkan kita pikirkan lagi, proses belajar itu melibatkan bahasa. 80% kegiatan belajar dengan bahasa, betul? Bagaimana mungkin mereka bisa belajar kalau tidak memahami bahasa? Maka kompensatoris bagi anak tunarungu wicara, apa contohnya? Mengenal getaran, mengenal bunyi, membedakan bunyi, lalu mengenal bahasa. Setelah anak itu mengenal bahasa, baru bisa belajar. Nah, ini juga pentingnya implementasi sekolah inklusi. Jika ada anak penyandang tunarungu, tidak ada hambatan intelektual ya, bagaimana tepatnya? Apakah langsung dimasukkan inklusi dengan asas persamaan hak? Tidak mungkin. Karena di sekolah inklusi, apakah dilayani kompensatoris? Jika tidak, anak itu tidak memiliki memiliki bahasa. Apa yang dijelaskan guru apa bisa dipahami? Tentu saja meskipun pemerintah juga menjamin kesamaan hak, tetapi kita juga harus berhikmat gitu ya. Di Malang ini ada 12 lembaga, di Kota Malang dan Batu ada 12 lembaga SLB yang saya rasa kita masih memiliki pilihan untuk memberikan langkah-langkah layanan bagi anak penyandang disabilitas. Begitu.
0: Oke. Jadi apakah sebenarnya sekolah inklusi ini penting? Karena sudah ada sekolah luar biasa ya untuk anak-anak disabilitas. Jadi apakah sebenarnya sekolah inklusi ini dibutuhkan memang di negara kita, khususnya untuk di Kota Malang ya?
1: Betul. Tadi saya sampaikan, saya coba lanjutkan dengan contoh jadi penyandang tunarungu wicara tadi. Pada saat anak ini sudah diintervensi dengan baik di sekolah SLB, memiliki potensi akademik yang luar biasa. Nah, tentunya anak ini akan memiliki potensi untuk menghadapi tantangan, punya hak bekerja. Nah, sekolah inklusi itu bisa saja masih diperlukan jika anak ini sanggup berpotensi untuk dia diajar lebih ke arah profesional ya. Kalau dia bisa mampu memiliki bahasa, mampu menerima

0: informasi dalam pelajaran itu, tentu saja ini memiliki potensi besar untuk anak ini berkembang lebih baik. Gini ya, saya tidak mendikotomi antara SLB dan inklusi. Bagi saya SLB dan inklusi itu harus bekerja sama, bukan pesaing.
1: Ya.
0: SLB memiliki kekhasan, yaitu kurikulum kompensatori sebagai dasar anak itu belajar. Sedangkan inklusi itu membimbing anak-anak disabilitas tadi untuk hidup secara berintegrasi di masyarakat. Nah, tidak menutup kemungkinan penyandang disabilitas memiliki peluang kerja yang sama, bermasyarakat sama. Begitu.
1: Jadi kapan kira-kira anak-anak disabilitas yang disekolahkan di sekolah luar biasa ini kemudian bisa pindah ke sekolah inklusi?
0: Nah, itu yang saya tunggu. Sebenarnya intinya itu bagaimana kolaborasinya. Ada murid kami di SLB Putrajaya, ya, anak ini sudah memiliki kemampuan untuk beradaptasi, mengendalikan bagi setiap ABK kan pasti karakterisnya berbeda. Bagi anak berkebutuhan khusus, golongan autis, golongan tunagrahita, ya, apabila mereka sudah mampu meregulasi dirinya sendiri, emosinya, sudah mampu membina diri, contohnya seperti ini, kalau mereka mau ke toilet, apakah langsung lari atau izin dulu? Nah, mereka mampu mengikuti peraturan instruksi, itu sudah bisa ditransisikan. Kalau akademik, memang akademik untuk kurikulum sekarang sangat adaptif. Nah, untuk anak-anak yang disabilitas, yang non-golongan disabilitas intelektual, memang saran saya lebih baik di SLB terlebih dahulu. Karena apa? Setelah mereka memiliki kemampuan prasyarat untuk berkomunikasi, untuk contohnya kalau tunanetra menggunakan teknologi asistif, dan bagaimana mereka tahu bagaimana mengatasi kelemahan mereka, mereka sudah dirasa siap untuk beradaptasi di sekolah inklusi. Jadi inklusi ini, jadi begini Bu, kalau di dalam pendidikan luar biasa itu ada konsep inklusi, integrasi, dan segregasi. SLB itu segregasi yang terpisah gitu ya. Sedangkan penerapan inklusi itu bahwa sekolah itu harus menyesuaikan diri pada individu, tetapi tidak boleh berhenti di situ. Individu berkebutuhan khusus pun juga harus menyesuaikan diri di lingkungan. Itu tidak hanya berlaku pada individu berkebutuhan khusus, kita pun sebagai manusia juga harus beradaptasi dengan lingkungan kita. Nah, itu.
1: Baik, nah di sini masih ada anggapan bahwa anak berkebutuhan khusus ini memang sebaiknya di apa? Kalau belajar itu terpisah, lebih nyaman ketika belajar terpisah. Nah, ini gimana pandangan Ibu tentang?
0: Iya, itu melihat kebutuhannya. Sekali lagi dia pada tataran apa? Kalau untuk anak berkebutuhan khusus non disabilitas intelektual ya. Saran saya intervensi awal lebih baik di SLB. Atau bisa jadi kalau orang tua masih ragu, monggo konsultasi ke guru-guru SLB. Nanti akan dibimbing orang tua itu.
1: Tadi dikatakan disabilitas non intelektual dan ada yang disabilitas intelektual. Ini bisa dijelaskan sebenarnya. Kalau kita dengar non intelektual dan intelektual mungkin kita sudah paham ya. Mungkin tapi bisa dijelaskan lebih
0: jauh. Untuk disabilitas yang mengacu pada disabilitas intelektual itu meliputi dua, yaitu tunagrahita dan autis. Tetapi perlu dipahami, autis ini sebenarnya bukan disabilitas intelektual sebenarnya, tetapi dampak dari autis itu menyebabkan kemampuan intelektual itu jadi menurun gitu. Maksudnya berkurang. Tetapi ada juga golongan intelektual yang high function, golongan autis yang high function, jadi tidak ada hambatan intelektual. Jadi tetapi perlu dipahami prevalensi untuk autisme yang tidak ada hambatan intelektual itu hanya 20%. Nah, otomatis saya akhirnya menggolongkan autisme itu termasuk ada hambatan secara intelektual karena fungsi autisnya tadi. Nah, bagi mereka ini ya, bagi orang tua yang mungkin anaknya ada di golongan ini, jika dari awal memang dia akan menyekolahkan anaknya di reguler, itu mungkin tidak masalah, tetapi dengan bimbingan khusus ya, mungkin dibantu shadow atau bisa seperti itu. Tetapi untuk anak-anak yang tidak ada hambatan intelektual ya, mereka memiliki potensi yang sangat bagus di mana modalitas belajar ada. Karena kalau fase-fase awal ini tidak terlewati dengan baik, kedepannya itu anak itu malah tidak bisa belajar. Ya, fasenya terlewat.
1: Baik. Jadi apa sebenarnya hak yang dimiliki setiap anak ini, baik anak yang reguler kemudian atau juga berkebutuhan khusus begitu dalam memperoleh pendidikan, Bu Ajeng?
0: Ya, inklusivitas itu adalah equal apa itu education for all. Tetapi bagaimanapun kita tetap harus bijak karena kita memiliki sumber daya yang bisa kita pilih, ya. Bijak dalam memilih menjadi decision maker atau pengambil keputusan bagi anak berkebutuhan, bagi pendidikan anak berkebutuhan khusus dominan oleh orang tua. Nah, inilah Bu masalahnya. Menjadi orang tua itu kan enggak ada sekolahnya.
1: Yes.
0: Apalagi orang tua bagi anak berkebutuhan khusus. Ya. Konsultasi dengan para ahli termasuk di dalamnya guru SLP itu sangat diperlukan. Tidak menutup kemungkinan ahli-ahli yang lain misalnya psikiatri dan sebagainya. Itu sangat sangat direkomendasikan.
1: Oke.
0: Ya.
1: Jadi kapan orang tua ini bisa menentukan bahwa anaknya ini seharusnya disekolahkan di SLB atau di sekolah inklusi? Apakah memang seperti Bu Ajeng tadi bilang harus berkonsultasi kepada psikolog terlebih dahulu kah, atau ke guru SLB kah, atau seperti apa?
0: Nah, begini, kalau saya sangat menyarankan lebih baik berkonsultasi dengan guru SLB. Nah, saya ambil contoh ini studi kasus kasus yang sudah ada. Sekolah kami menerima kiriman dari anak-anak dari sekolah reguler yang memang saya sinyalir ini berkebutuhan khusus memang. Nah, sewaktu dia dipindahkan di sekolah reguler, entah saya tidak paham, ternyata anak ini mengalami perkembangan pesat, lalu diikutkan lomba ini, juara menang dan sebagainya. Muncul rasa kepercayaan diri bagi anak itu. Muncul kebesaran hati juga sama orang tua. Orang tua bilang apa? Saya nyesel enggak dari dulu-dulu aja saya sekolahkan di SLB. Nah, seperti itu. Makanya memang begini ya, tantangan di setiap sekolah itu beda. Karena sekali lagi inklusif itu tetap harus memperhatikan budaya, konteks budaya, kultur. Ada sekolah yang memang mengedepankan persaingan. It's not bad, enggak apa-apa. Tetapi kita harus mengukur anak kita seperti apa. Juga ada suatu kasus sendiri ya. Anak kami ada juga yang berkebutuhan khusus non-disabilitas. Itu sebenarnya juga berkebutuhan khusus ya. Misalnya anak-anak korban penelantaran. Itu bukan penyandang disabilitas. Tetapi dia juga mengalami kebutuhan khusus kan Bu. Misalnya dia menjadi temperamen. Dia menjadi suka berbohong. Suka manipulatif. Tetapi waktu saya runtut, itu kenapa? Karena pernah ada masa dia waktu golden period itu ditelantarkan. Lalu bersekolahlah di tempat kami. Sebenarnya bagi kami kurang tepat. Tetapi saya juga berpikir tidak ada satupun sekolah mau menerima anak ini. Kami melayani di SLB juga seperti itu, dengan terapi perilaku dan sebagainya. Dan saya berpikir anak ini sudah momen yang tepat untuk ditransisikan di inklusi. Nah, makanya kami tanyakan ke orang tua, bersediakah? Orang tua itu ada yang bersedia, ada yang enggak. Ada yang mengatakan trauma Bu, saya sekolahkan di sekolah itu. Ada yang seperti itu. Berarti orang tua juga perlu dilayani. Ada yang justru excited, senang. Nah, setelah mereka bersedia, ini proses transisinya kita harus coba berkonsolidasi. Mau disekolahkan di mana? Mau yang berbayar, mau enggak berbayar, atau bagaimana? Nah, ini ada baiknya kami sekolah SLB juga harus menjalin hubungan yang baik dengan sekolah-sekolah terdekat. Kita mulai diskusi dengan kepala sekolahnya bagaimana proses transisinya. Nah, setelah proses itu berjalan, kami mencoba konsolidasi ya, mungkin satu minggu atau bagaimana setelah sekolah di SLB kami transisikan. Saya sebagai guru pun ikut menunggu dan mengamati. Coba apa yang saya amati ya. Namanya inklusif itu adalah berbicara tentang bagaimana si anak bisa diterima di lingkungan dan menerima lingkungannya. Itu yang harus menjadi objek pengamatan. Di dalam kelas bagaimana anak itu berinteraksi, bagaimana teman-temannya berinteraksi. Kadang enggak melulu anak itu yang bersalah, kadang kondisi lingkungannya yang enggak memungkinkan. Dari situ hasil pengamatan itu tentu saja saya akan laporkan pada orang tua, guru. Lalu saya kembalikan orang tua bagaimana, guru bagaimana. Kalau guru merasa guru atau pihak sekolah merasa kami tidak bisa menerima dan sebagainya, tidak bisa dipaksakan Ibu. Coba kalau dipaksakan bagaimana nanti? Apa enggak akan berdampak buruk pada anak itu? Kami mentransisikan dengan cara seperti itu. Lalu ada juga yang saya amati, bagaimana dengan pendapat teman-temannya? Senang enggak berteman dengan anak ini?
1: Atau begitu. Jadi ya, ada semacam apa istilahnya, mungkin uji coba sekolah di inklusi. Kemudian kalau misalkan itu memang belum apa istilahnya, belum layak, mungkin ditransisikan ke inklusi, ditarik kembali ke SLB atau
0: kami
1: gimana?
0: Kami menerapkan begitu. Nah, ya memang saran saya begitulah prosedurnya. Karena kita kan hanya mengira-ngira, kira-kira anak ini mampu, tetapi tidak bisa begitu. Anak itu manusia, dan di sekolah situ ada dinamika sosial juga yang kita juga nggak tahu seperti apa. Kalau kita lepas begitu saja, oh anak itu nggak apa-apa kok, tapi sekolah situ punya persepsi yang berbeda. Itu yang membuat kita menjadi gap antara inklusi dan SLB. Tetapi dengan cara kita mengamati, sekolah inklusi juga belajar dari kami, kami juga belajar di sekolah inklusi. Itu yang akhirnya akan mendorong bagaimana education for all tadi. Anak itu, siswa kita itu manusia, tidak bisa dipukul rata. Memang betul, pemerintah itu sudah melakukan bagiannya. Undang-undang tidak boleh menolak karena inklusi. Tetapi, sekali lagi, siswa kita bukan robot, gitu ya. Mereka unik, ya. Dan kita harus very-very, apa ya, istilahnya personal touch sama anak kita. Begitu.
1: Oke. Tadi ada yang namanya berkebutuhan khusus disabilitas dan non-disabilitas. Nah, ini perbedaan, adakah perbedaan cara mengajar anak-anak yang memang berkebutuhan khusus disabilitas dan non-disabilitas ini, Bu Ajeng?
0: Jadi, perlu dipahami, untuk ABK non-disabilitas itu, ya, saya sebutkan salah satunya mungkin korban penelantaran kalau di Malang, yang memang orang tua tuntutan kerjanya tinggi. Ada juga kasus-kasus tertentu, misalnya wilayah-wilayah kerusuhan, daerah terpencil, anak-anak pedalaman. Itu kan memang juga ABK yang belum tentu karena berkebutuhan khusus tadi. Nah, sebenarnya kalau ABK non-disabilitas itu lebih kepada fleksibilitas. Ya, itu tadi fleksibilitas. Seperti itu, mungkin layanan konselor, mungkin psikiater atau terapi-terapi sejenis, terapi psikologi, terapi psikososial. Nah, tentu saja semua itu juga ada ahlinya, mungkin yang lebih memahami adalah psikolog. Kalau anak-anak korban, misalnya korban kerusuhan, karakteristiknya apa sih? Biasanya mereka lebih keras, mudah bermusuhan dengan temannya, karena sejak kecil dipapar dengan aktivitas kekerasan, menyelesaikan masalah dengan kekerasan, sehingga saat dia bergesekan dengan temannya, kekerasan dulu yang keluar, karena dia melihat seperti itu. Nah, itulah yang harus dipahami oleh lingkungan dan bagaimana melakukan terapi. Jadi, bagaimana berkomunikasi lebih baik dan membuktikan dengan komunikasi yang baik itu masalah bisa diselesaikan.
1: Oke. Oke, sejauh pengamatan Bu Ajeng tadi, karena masih berkolaborasi dengan sekolah inklusi ya, sering ngobrol sama kepala sekolah dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya tantangan terbesar dari sekolah inklusi ini juga SLB dalam mendidik anak-anak disabilitas ini apa aja, Bu?
0: Tantangan inklusinya atau SLB-nya?
1: Dua-duanya, karena Bu Ajeng juga tetap mengamati di inklusi seperti apa.
0: Ya, tantangan terbesar kalau yang sejauh ini saya sekian tahun mengajar itu adalah pada saat orang tua itu masih memiliki apa ya istilahnya perspektif apa cara pandang yang istilahnya tidak objektif pada anaknya. Okay. Anak saya ini nggak apa-apa seperti denial. Itu prosesnya lebih panjang untuk karena bagaimanapun begini. Semua keputusan untuk anak itu kan bersumber pada tangannya orang tua. Baik pembiayaan atau konsekuensi, itu adalah hak orang tua. Nah, orang tua harus ada dalam keadaan pikiran yang sehat. Harus mendapatkan penjelasan yang jelas gitu, sehingga bisa mengambil keputusan yang tepat. Ya, saya bersyukur juga orang tua pada saat dia sudah saya terima apa saya pasrah saja, tetapi tidak boleh sekedar hanya pasrah langsung gurunya yang nyetir, tidak bisa. Guru tetap harus mengedukasi. Ya, gitu aja.
1: Oke. Oke, jadi apakah kesiapan guru juga di sini menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan di sekolah inklusi, baik di inklusi maupun di SLB, Bu?
0: Tentu saja, semuanya kesiapan itu perlu. Karena dengan kesiapan itu kan kedua belah pihak memiliki apa kemampuan beradaptasi yang cukup gitu ya. Nah, selama saya melakukan observasi tadi, saya akan menilai pasti sekolah menyesuaikan diri, anak juga menyesuaikan diri. Tetapi apakah keduanya akhirnya akan klop match gitu, ataukah masih ada gap? Lalu kita akan analisa lagi gap ini masih bisa nggak ditempuh lagi. Kalau anak ini gagal menyesuaikan diri, bagaimana teknisnya? Karena kalau sudah bicara tentang sekolah itu, di situ ada administrasi yang nggak bisa segampang fleksibel, contoh dapodik dan sebagainya, itu kan nggak bisa. Tentu saja di situ harus ada konsolidasi.
1: Oke. Kemudian untuk sekolah inklusi di sini, sekolah inklusi untuk para orang tua. Kalau dulu kan misalkan mungkin anak-anak berkebutuhan khusus ini belum ada tuh istilah ABK apa segala macem gitu. Jadi kayak ya udah disekolahin di sekolah biasa aja gitu. Nah sekarang apakah sejauh ini memang masyarakat itu sudah lebih memahami apa itu anak-anak berkebutuhan khusus dan lebih apa ya, mungkin lebih menerima begitu? Karena dulu mungkin anaknya dibilang pasti kalau anak-anak berkebutuhan khusus tuh dibilangnya aneh, nggak mau ditemenin lah apa segala macam. Kalau sekarang itu gimana?
0: Ya, kalau yang saya tahu, baik anak sekolah sendiri sudah mulai terbiasa ya dengan menerima ada anak yang berbeda, dan mereka mulai, yang saya amati ya di sekolah inklusi, saya ngobrol dengan temennya anak saya yang transisikan, mereka sudah mulai bisa menerima bahwa manusia itu berbeda dan perbedaan itu pemberian yang di atas gitu ya. Kita itu hanya melakonkan peran kita, tetapi kita saling menghormati. Menghormati itu bukan berarti kita itu hanya memaklumi, mengasihani, tidak begitu. Pada saat ada yang salah ya tidak apa-apa ditegur, karena anak berkebutuhan khusus juga apa ya, perlu dididik juga ya, perlu diajarin juga gitu. Dan saya rasa kejujuran seperti ini adalah bentuk education for all juga.
1: Oke.
0: Tidak hanya sekedar dimaklumi saja.
1: Oke. Ya, apakah ada bentuk diskriminasi atau perundungan yang memang masih sering dialami oleh anak-anak berkebutuhan khusus, dan bagaimana sekolah mengatasinya, Bu?
0: Ya, jadi ini dari kasus yang pernah kami terima, ada seseorang anak. Kalau kami mempelajari, sebenarnya kalau saya tangkep, saya kenal betul dengan sekolah ini, tidak ada istilah perundungan ya. Tetapi mungkin seperti ini ya, pada waktu anak itu di dalam kelas, ayo kita bikin kelompok, kita akan berlomba. Nah kebanyakan anak-anak itu kan cari kelompok, aku gak mau yang sama yang ini, nanti aku kalah. Itu kan sesuatu yang natural saja. Nah kadang-kadang secara gak langsung itu juga menjadi dia merasa menarik diri dan sebagainya. Nah memang itu perlu kedewasaan pendidik di situ ya, untuk bisa memanajemen kelas, membuat permainan yang sekiranya bisa diterima semuanya. Tetapi tidak menutup kemungkinan memang ada kalanya jika enggak memungkinkan, kan sekolah inklusi reguler juga memiliki tantangan yang berat. Yang diopeni enggak cuma anak berkebutuhan khusus saja. Tentu saja bagaimana menyiasati, misalnya kamu bagian apa, kamu bagian apa. Karena begini, saya ketekankan sekali lagi bahwa sekolah itu adalah miniatur dari masyarakat. Anak-anak diajar untuk hidup bermasyarakat di dalam kelas itu. Di dalam masyarakat pun ada perannya masing-masing. Ada yang memimpin, ada yang dominan, ada yang cuma pengikut. Semua ada perannya. Nah di dalam sekolah yang khususnya kelas ya, anak-anak juga dibimbing dengan pengawasan orang dewasa yaitu guru ya. Semua diajar untuk mengambil peran, termasuk ABK, termasuk anak yang paling pinter, semuanya. Jadi sebenarnya konsep inklusivisme itu di situ ya, mengedepankan kemanusiaan.
1: Oke. Tapi kalau untuk di SLB khususnya ini, apakah memang juga ada kelas-kelas khusus? Jadi kan anak-anak berkebutuhan khusus ini beragam ya.
0: Betul.
1: Ada yang tunarungu, ada yang tunagrahita dan lain sebagainya, ada juga yang berkebutuhan khusus non disabilitas. Nah, ini apakah memang mereka juga dipisahkan sesuai dengan klasifikasinya atau memang menjadi satu gitu?
0: Ya, memang kalau sepertinya seperti sebelum tahun 2000 memang SLB itu pengkhususan ya, misalnya kalau di Malang SLB yang ini khusus untuk B, yang itu khusus Daksa. Nah tetapi perkembangan zaman SLB tidak boleh menolak. Akhirnya semua harus menerima. Tetapi memang ada kendala gitu, struktur fisik kita juga terkendala, kurikulum kita juga harus lebih bervariasi. Tetapi sebenarnya di dalam pendidikan SLB sendiri juga menerapkan konsep inklusivitas gitu ya. Jadi kegiatan belajar itu tetap dengan klasikal, tetapi tetap ada individualize, di mana individualize itu ada di dalam program khusus untuk menggali potensi anak itu secara individual, dan itu dievaluasi secara khusus. Artinya setiap anak mendapatkan output yang berbeda tergantung karakteristik perkembangannya atau keunikan individu itu, tetapi di dalam intervensi anak-anak itu tetap dirangkul bersama di dalam satu kelas. Begitu.
1: Oke. Kalau antara sekolah SLB dengan sekolah inklusi, selain tadi ada kurikulum khusus yang ada di SLB ya, ini apa saja sebenarnya perbedaan antara sekolah inklusi dengan SLB, dari fasilitas mungkin dan yang lainnya?
0: Iya, kalau SLP yang jelas kalau secara sosial ya tingkat toleransinya lebih tinggi. Ya, karena memang tuntutan-tuntutan hasil belajar dari SLP itu lebih fleksibel. Kalau di inklusif itu kan bagaimanapun mereka juga tetap harus mengejar KKM seperti itu. Ya, makanya memang bagaimanapun lebih fleksibel di SLP.
1: Okay.
0: Makanya kalau anak yang belum dapat beradaptasi secara fleksibel atau ya memang saran saya di SLP.
1: Oke. Gitu. Baik. Nah, ini masih banyak orang tua yang seperti Ibu Ajeng tadi katakan bahwa mereka denial bahwa anaknya ini berkebutuhan khusus dan ngotot mau menyekolahkan anaknya ke inklusi. Padahal seharusnya memang risetnya bahwa anak memang harusnya ada di SLB. Nah, ini bagaimana Bu Ajeng kemudian mungkin menjelaskan ke para orang tua bahwa anaknya ini sebenarnya harusnya di SLB dulu gitu.
0: Sekali lagi keputusan itu memang ada pada orang tua ya. Saya kurang paham ya bagaimana cara mensosialisasikan, tetapi saya hanya bisa memberikan saran bagi orang tua yang melakukan konsultasi. Tetapi bagi orang tua yang mengambil keputusan sendiri, saya kurang paham bagaimana sekolah itu menyikapi. Yang saya pahami, sekolah itu tidak berani menolak karena ada peraturan tadi,
1: okay.
0: Ya takutnya begini. Nah, saya berpikir, tapi sekolah yang tidak berani menolak menerima saja. Tetapi ya kenyataannya begini, saya tidak menyalahkan manusia. Sekolah itu kan tingkat kesiapannya seperti apa kan? Ya memang begitu adanya, gitu ya. Tidak semuanya siap, tetapi dipaksa menerima. Akhirnya ya kembali lagi bagaimana dengan anaknya. Ya jika itu terjadi, ya. Seperti yang saya sampaikan, ada kasus-kasus tertentu tadi. Ya pada akhirnya mudah-mudahan akan bertemu dengan konsultan yang tepat.
1: Okay. Baik, Bu Ajeng sebagai seorang guru yang di SLB tentunya ini tidak mudah ya. Ini pernah ada pengalaman mungkin yang membekas, yang paling berkesan, atau mungkin apa saja yang kayak gak bisa dilupakan gitu ketika mengajar di SLB?
0: Iya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada seseorang orang tua yang mengatakan, kok gak dari dulu-dulu saya sekolahkan di SLB? Karena mungkin pada saat itu memang dia hanya berpikir bahwa pemerintah tuh loh yang mewajibkan, tidak boleh menolak. Ya pemerintah gak salah, tetapi memang kita yang harus bijak, kita harus objektif melihat sekolah ini bagaimana, anak kita bagaimana gitu ya.
1: Jadi memang banyak anak-anak yang tadinya dianggap tidak mampu begitu ya, ketika sekolah diinklusi, ketika ternyata dipindahkan ke SLB, justru perkembangannya pesat dan luar biasa.
0: Iya. Begitu juga sebaliknya, ada murid kami yang memang kami orang tuanya ragu-ragu menyekolahkan, tetapi kami beri dorongan, kami melakukan pendampingan, ternyata justru juga dia masuk SMK memiliki prestasi yang baik. Sekali lagi, semua tetap bagaimana subjektif ya, maksudnya anak itu adalah adikarya, handmade ya. Sangat unik gitu. Itu yang harus kita hargai dari anak kita sendiri.
1: Jadi apa sebenarnya yang mungkin bisa membuat seorang guru ini bisa merasa bahagia begitu ketika melakukan pendampingan terhadap anak-anak berkebutuhan khusus?
0: Ya, intinya di setiap proses belajar itu adalah belajar itu anak-anak itu bertumbuh baik jasmani, rohani, itu menjadi pribadi yang kuat, yang sehat, yang bersyukur dengan keberadaan dirinya. Itu dulu. Pada saat sudah seperti itu, anak-anak itu akan keluar potensinya. Ya, seperti itu saya rasa. Sesederhana itu. Dan intinya pendidikan itu semua berpusat pada kebutuhan anak.
1: Okay. Kemudian jika ada orang tua baru ini yang mengetahui anaknya memiliki kebutuhan khusus dan pasti merasa takut ya seperti tadi, atau bingung, pesan apa yang mungkin Bu Ajeng ingin sampaikan?
0: Ya, saya hanya memesankan lebih baik Anda berkonsultasi dengan kami. Kalau saya biasanya, saya bertugas di SLB Putrajaya Jalan Nusa Indah nomor 11A. Kami menerima dengan senang hati apabila Bapak Ibu akan berkonsultasi. Dan perlu dipahami, maaf ya, konsultasi itu free. Kecuali kalau Anda harus tes ini dan tes itu pun berdasarkan nominal tesnya pada ahli-ahlinya.
1: Ini kembali lagi soal kolaborasi antara SLB dengan inklusi. Tadi ada transisi untuk anak-anak yang memang bersekolah di SLB, kemudian sudah dirasa mampu, dan ini bisa ditransisikan ke sekolah inklusi. Nah, sebenarnya nilai-nilai apa yang kemudian bisa didapatkan ketika mereka juga dari sekolah luar biasa, tentunya tidak apa ya, mungkin ada perbedaan ya.
0: Betul.
1: Yang mereka rasakan bergaul dengan teman-temannya di SLB dan di sekolah inklusi.
0: Ya, mereka memiliki tantangan yang sesuai dengan level kemampuannya. Ya, tentu saja di sekolah inklusi tantangannya lebih berat, meskipun saya tahu guru-gurunya juga fleksibel. Tantangannya itu adalah saat berteman dan sebagainya. Tetapi saya rasa baik siswa yang reguler maupun siswa yang berkebutuhan khusus sama-sama belajar tentang keragaman dan saling menghormati. Ya, tidak hanya yang reguler menghormati yang disabilitas, yang penyandang disabilitas, tetapi anak yang disabilitas juga menghargai.
1: Oke.
0: Okay. Itu saja.
1: Oke. Okay. Kalau untuk ini ya, waktu apa istilahnya, mungkin anak sekolah di SLB ini memang harus lulus dulu dari SLB kemudian bisa dipindah ke sekolah inklusi, atau memang apa ya, misalkan SD nih, anak SD kelas 1, kelas 2 di SLB seperti itu, kelas 3-nya sudah ada tanda-tanda yang memang bisa disekolahkan ke inklusi. Itu bisa itu, seperti itu atau
0: itu
1: gimana?
0: Dari SLB ke inklusi atau?
1: Dari SLB ke inklusinya.
0: Dari SLB ke inklusi.
1: Ada rentan waktunya atau memang dilihat dari perkembangannya aja?
0: Betul, betul. Untuk kasus yang tadi murid saya yang berkebutuhan khusus non-disabilitas, itu memang adalah korban penelantaran. Ada pertimbangan begini ya, dia kelas 2. Lalu kelas 2 saya juga tanya, saya juga perhatikan perubahan perilaku, dia mulai mematuhi aturan. Mau mematuhi aturan. Lalu orang tuanya saya tanya, "Bu, di rumah sudah mematuhi aturan?" Iya Bu, tapi ya kadang-kadang usil. Saya lihat dulu. Nah, saya melihat sebenarnya secara akademik tidak ada masalah ya. Ada yang menjadi pertimbangan saya, lebih baik ini segera saya transisikan, karena begini, kalau dia ditransisikan terlalu terlambat di kelas 5, dia mengejarnya akan repot, karena bagaimanapun selalu ada gap antara kurikulum di reguler dan SLB. Ya. Kalau misalnya di SLB pasti berjalannya lebih lambat, karena sekali lagi fleksibilitasnya terlalu tinggi untuk mentoleransi anak-anak yang memang kurang ya, kurang cepat memahami. Tetapi anak-anak yang cepat memahami tentu saja dia memiliki hak untuk mendapatkan porsi pelajaran tantangan yang sesuai dengan tantangan yang dia punya. Makanya saya mulai pertimbangkan kalau untuk anak-anak yang kondisinya, kemampuan akademiknya, potensinya bagus, itu saya mulai perhatikan di antara kelas 3, kelas 4. Itu saya pertimbangkan dengan satu catatan, apakah dia sudah mampu mematuhi peraturan, mampu mengendalikan emosinya. Ya, tadi seperti kalau akademik kan jelas sudah mampu mengikuti.
1: Okay.
0: Tetapi tetap saya tetap mengkomunikasikan dengan anaknya, jika kamu mampu ya kamu terus gitu. Okay. Sehingga anak itu juga ada motivasi dan kesadaran diri dia harus berubah. Gitu.
1: Oke. Okay. Nah, apakah SLB ini yang saya penasaran dari dulu? Apakah SLB ini sama seperti dengan sekolah biasa? Ada SD, SMP, SMA atau?
0: Betul, betul. Jadi SLB itu adalah jenjang tapi khusus ya. Di dalam SLB ada SD yang ditempuh selama 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA 3 tahun. Sama seperti itu. Ya. Seragamnya beda-beda tapi okay. Ya SD tetap seperti SD, SMP ya biru putih, SMA biru abu-abu, tetap sama. Okay.
1: Kemudian mereka ketika sudah lulus SMA nih, belum bisa ke inklusi. Nah, itu apakah nanti mereka bisa kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi atau seperti apa, Bu?
0: Aja. Nah, kalau perguruan tinggi yang saya tahu ada juga inklusi ya. Bagaimanapun mereka akan menghadapi tes. Dan itu saya kembalikan pada kampusnya. Tidak bisa juga dipaksakan.
1: Oke.
0: Okay. Sekali lagi.
1: Okay, baik.
0: Tetapi ya memang tidak menutup kemungkinan anak-anak itu mulai diarahkan yang SMA itu ke arah vokasi untuk kesiapan bekerja.
1: Oke. Okay. Ketika anak-anak berkebutuhan khusus lulus SMA ya. Kalau di SLB istilahnya apa? SMA-nya tetap SMA.
0: Tetap SMA LB.
1: Oke, SMA LB. Nah, ini apakah ada juga apa mungkin program-program khusus yang harusnya disiapkan sebelum nanti akhirnya ikut tes di perguruan tinggi atau seperti apa?
0: Kalau selama ini mayoritas murid kami kan penyandang disabilitas intelektual ya. Kalau yang non penyandang disabilitas intelektual kebanyakan dari SD sudah ditransisikan.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi memang kami belum ada yang benar-benar dari SLB kami masuk di kampus itu belum. Ya kalau yang pernah itu adalah murid kami yang penyandang tunarungu, mungkin itu pernah dia ditransisikan dulu ke SMK Negeri 4. Ya, lalu dia masuk desain interior, lulus. Tetapi SD-nya ada di kami.
1: Okay.
0: Nah, ya memang yang sampai SMA di tempat kami itu kebanyakan ya memang belum mampu untuk ditransisikan ke inklusi, atau beberapa dari mereka pernah ditransisikan ke inklusi ternyata ada masalah. Misalnya kayak pembulian, atau misalnya ada juga yang sempat ada masalah dengan transportasi, akhirnya dia tetap merasa aman di SLB. Ya, kami terbuka untuk itu.
1: Oke, baik. Nah, kalau untuk penerapan sekolah inklusif di Kota Malang sejauh ini, menurut pengamatan Bu Ajeng seperti apa?
0: Ya, sekolah inklusi di sini tentu saja bermacam-macam ya. Mereka pada dasarnya sudah menerima, tetapi sekaligus sekali lagi ya, kesiapan setiap sekolah itu sangat apa tuh berbeda satu sama lain ya. Inklusivisme itu bisa dilihat dari apa? Pertama, orang-orang di dalamnya.
1: Okay.
0: Di dalamnya ada banyak manusia yang pendapatnya berbeda-beda, kepentingannya berbeda, cara mikirnya berbeda-beda. Nah, terus kedua, sarprasnya, apakah kondusif? Misalnya satu kelas harus 25 anak gitu. Nah, sebenarnya kalau memodifikasinya bisa dengan duduknya paling tepat di mana, paling aman kalau untuk anak-anak yang seperti ini. Kalau menurut saya sih ada sekolah yang cukup siap, tapi ada juga menurut saya sekolah yang sebenarnya belum siap, tetapi ya mungkin cenderung cari aman ya. Akhirnya memberi syarat.
1: Okay.
0: Bisa kami terima, tapi syaratnya pakai shadow gitu ya. Nah, pada prakteknya waktu saya amati, sempat saya mengamati tugas itu lebih banyak diemban oleh para shadow.
1: Nah, shadow ini maksudnya?
0: Shadow ini guru pendamping.
1: Okay.
0: Yang shadow teacher ya.
1: Okay.
0: Jadi saya berpikir ini sebenarnya saya tahu sekolah itu sudah berusaha, saya tahu, tetapi implementasi seperti ini kurang tepat. Karena apa? Pada akhirnya seperti sekolah inklusi, SLB di dalam inklusi, terkesan begitu. Akhirnya ini yang bagi saya kurang tepat. Nah, kalau daripada seperti itu, lebih baik di SLB saja.
1: Okay.
0: Saya berpikir begitu. Nah, tetapi kalau anak-anak yang sudah apa itu sudah inklusi yang benar, mungkin Bu Ayu pernah lihat ya film Laskar Pelangi. Nah, penerapan inklusif yang tepat itu seperti itu.
1: Okay.
0: Di mana anak itu menjadi bagian dari temannya.
1: Okay. Oke, jadi apa ya sebenarnya secara, kalau dilihat secara keseluruhan dari sekolah-sekolah inklusi yang ada di Kota Malang khususnya, apa yang kemudian bisa menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki ke depannya?
0: Betul, nah ini yang saya tunggu. Bahan evaluasinya adalah inklusivisme itu, ya, sekolah inklusi itu sifat, inklusivisme ya, sorry, sifatnya itu memang kontekstual, tergantung dinamika sosial, tergantung juga orang-orangnya, kultur atau kebudayaan orangnya. Memang semua didorong untuk menerima, tetapi memang toleransi penerimaan itu setiap manusia pasti ada batasnya. Karena apa? Kepentingannya, terus kewajibannya dan sebagainya. Nah, maka dari itu memang meskipun pemerintah mewajibkan, tetap kita harus bisa mengukur dengan objektif ya, supaya ujung-ujungnya tidak mengorbankan anaknya. Nah, memang untuk mengukur, menakar, mengambil keputusan, sekali lagi ya, orang tua anak berkebutuhan khusus yang notabene tidak pernah belajar, itu ada baiknya berkonsultasi secara intensif ya, kepada para ahlinya.
1: Baik. Kalau dari pemerintah, apa sebenarnya yang masih menjadi perlu menjadi perhatian pemerintah agar sekolah inklusi ini semakin berkualitas?
0: Sejauh ini yang saya rasa pemerintah sudah cukup melakukan bagiannya ya. Kalau pemerintah itu kan tatarannya pada instruksi, undang-undang, itu sudah ada. Tetapi yang menjadi persoalan masalah inklusi ini tidak selesai dengan undang-undang. Tetapi personal touch itu perlu. Gitu ya. Saya nggak tahu kalau personal touch ini apakah perlu pemerintah itu melakukan apa ya, sejenis STOP. Tetapi saya kembalikan sekali lagi. Makanya perlu adanya siaran seperti ini bagi orang tua anak berkebutuhan khusus. Anda perlu dilayani apa, berkonsultasi secara khusus, karena anak Anda sangat unik. Dan berharga.
1: Baik,
0: tentunya.
1: Baik, semua anak memang berharga.
0: Betul,
1: ya,
0: betul.
1: Walaupun berbeda, ini keberagaman. Baik, nah ini jika kalau boleh berharap atau mungkin bercita-cita, seperti apa wajah pendidikan inklusi di masa depan yang ingin Ibu lihat?
0: Sebenarnya gini ya, pendidikan inklusi itu sebenarnya berkonsep dari deklarasi Salamanca, di mana di situ itu setiap orang itu menjadi satu bagian, satu sama lain mengambil peran yang proporsional. Setiap orang itu memiliki peran dalam hidupnya, dan setiap kehidupan ini berharga. Tidak ada kehidupan nomor dua, tidak ada nomor tiga, tetapi semua itu harus mengenal dirinya sendiri. Bahkan penyandang disabilitas pun harus bisa mengenal dirinya sendiri. Tetapi dengan segala macam keterbatasan, bukan berarti dia tidak memiliki peran yang bermakna di dalam kehidupan masyarakat. Kalau saya memberikan contoh, bagi saya contoh yang ideal itu seperti film Laskar Pelangi itu, Mbak. Saya jadi sepil-sepil, boleh ya?
1: Boleh, boleh.
0: Itu mungkin contoh visual yang bisa dibayangkan masyarakat.
1: Baik, terakhir Bu Ajeng, apa mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada ibu, kemudian guru, orang tua, ataupun masyarakat juga, siswa, bersama-sama untuk bersama-sama menciptakan lingkungan pendidikan yang memang benar-benar inklusi.
0: Yang pertama, orang tua, saya mengapresiasi luar biasa jika Anda adalah orang tua dari anak-anak berkebutuhan khusus. Anda adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menjalankan ladang amal ibadah. Dan Anda jika masih berbesar hati untuk menggandeng putra-putri Anda ke sekolah, itu adalah tanda Anda sudah melakukan bagian yang luar biasa. Yang kedua, bagi guru-guru SLB dan guru-guru sekolah inklusi, baik tataran kepala sekolah maupun guru-gurunya, janganlah memandang inklusi dan SLB itu sebagai pesaing, tapi sebenarnya bangunlah kolaborasi yang dinamis, yang harmonis, karena yang kita perjuangkan adalah anak-anak. Bagi anak-anak sekolah inklusi, baik di SLB maupun di bagi anak-anak berkebutuhan khusus, bagi baik yang di SLB maupun di sekolah inklusi, saya mau sampaikan pada anak-anak, saya ingin memotivasi anak-anak bahwa segala sesuatu tidak ada yang mustahil, bahwa kamu adalah orang yang berharga diciptakan Tuhan. Kamu bukan barang bekas, kamu bukan barang nomor dua, tetapi kamu diciptakan untuk sesuatu yang berharga.
1: Baik, terima kasih Bu Ajeng dan pendengar juga Pak Mirsa. Sekolah inklusi ini bukan hanya tentang membuka pintu bagi anak-anak berkebutuhan khusus, tetapi juga membangun lingkungan belajar yang menghargai setiap perbedaan, karena setiap anak itu berharga ya, begitu Bu Ajeng. Dan tidak hanya di SLB, jadi di sekolah inklusi juga memang kita harus saling menghargai satu sama lain, karena setiap anak memiliki perbedaan, dan tentunya semuanya berharga seperti Ibu Ajeng katakan. Terima kasih lagi, sekali lagi untuk Ibu Rahajeng Ratnayanti MPD selaku guru kelas dan ketua tim program Adiwidi Wiyata SLB Putrajaya. Izin mungkin lain kali bisa kita ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan inklusi. Ini masih banyak sebenarnya ya yang bisa kita bahas terkait dengan sekolah inklusi yang ada di Kota Malang. Dan pendengar, jangan kemana-mana, kita akan bergabung bersama dengan Pro3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Kami akan kembali di Malang siang ini nanti pada pukul 10.11.30 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro1 RRI Malang.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga.
2: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjuarai China Open 2026. Tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada CV Cup 2026. Lando Norris meraih kemenangan perdana musim 2026 pada Formula One Grand Prix Hungaria. Juara umum Tadej Pogacar raih gelar Tour de France kelima. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 27 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Inter Milan menutup tur pramusim di Jerman dengan kemenangan 2-1 atas Karlsruhe dalam laga uji coba di Wild Park Stadium tadi malam. Sempat bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Nerazzurri tertinggal lebih dulu pada menit ke-50. Inter baru berhasil membalikkan keadaan pada masa injury time melalui 2 gol Andy Duff. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi skuad asuhan Christian Kivu pada pramusim setelah sebelumnya membantai SV Eisen dengan skor telak 16-0. Selanjutnya Inter akan melanjutkan rangkaian pramusim di Hong Kong menghadapi Manchester City dan AC Milan sebelum bertemu Juventus di Perth, Australia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan perdananya musim ini pada Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Sementara Kimi Antonelli tetap memimpin di puncak klasemen sementara. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: They are already mighty around this racetrack. They're going to win here for the 14th time, and Lando Norris wins the Hungarian Grand Prix for his first.
2: Lando Norris berhasil meraih kemenangan perdana musim ini setelah menjuarai Formula One Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Kemenangan itu sekaligus menjadi yang pertama bagi McLaren sepanjang musim 2026 menghentikan dominasi Mercedes dan Ferrari. Sempat kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya Oscar Piastri pada putaran pertama, Norris berhasil merebut kembali pimpinan balapan dan melaju tanpa halangan hingga garis akhir. Pembalap Inggris itu mengalahkan Max Verstappen yang finish kedua, sementara Kimi Antonelli melengkapi podium di posisi ketiga. Usai balapan, Norris mengaku performa mobil MCL14 menjadi kunci keberhasilannya, termasuk membalikkan keadaan melalui strategi pit stop yang tepat.
3: Kecepatan saya hari ini mungkin salah satu yang terbaik yang pernah saya miliki. Mobil terasa sangat nyaman dikendarai dan saya tampil penuh percaya diri, jadi ini balapan yang luar biasa. Saya sama sekali tidak menyangka strategi memperpanjang stint akan berhasil, tetapi kecepatan kami sangat baik sehingga saya bisa terus bertahan di lintasan dan ban baru akhirnya membawa saya meraih kemenangan. Saya senang akhirnya bisa kembali melihat angka 1.
2: Sementara itu, meski gagal meraih kemenangan, Kimi Antonelli berhasil mempertahankan posisi teratas klasemen sementara dengan mengoleksi 219 poin menjelang jeda musim panas Formula One 2026. Pembalap Mercedes itu menilai finish ketiga menjadi hasil penting untuk menjaga keunggulan poin mengingat persaingan diperkirakan semakin ketat pada paruh kedua musim.
3: Tentu saya sangat senang. Ini adalah cara terbaik untuk memasuki jeda musim panas. Saya rasa hari ini kami berhasil meminimalkan kerugian. Kami harus terus bekerja keras karena paruh kedua musim akan sangat berat, tetapi kami akan memberikan yang terbaik.
2: Formula One kini memasuki jeda musim panas sebelum kembali menggelar Grand Prix Belanda pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Persaingan perebutan gelar juara dunia pembalap dan konstruktor dipastikan akan semakin memanas pada sisa balapan musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena balap, Malaysia dipastikan masuk kalender Formula One musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain yang akan digelar di sirkuit internasional Sepang pada 2 hingga 4 Oktober mendatang. Balapan tersebut menggantikan penyelenggaraan di Bahrain setelah Formula One FAE serta pemerintah Malaysia dan Bahrain mencapai kesepakatan bersama. Sebelumnya GP Bahrain yang dijadwalkan berlangsung di Sakhir pada April lalu harus dibatalkan akibat situasi kawasan Timur Tengah yang kurang kondusif. Presiden dan CEO Formula One Stefano Domenicali menyebut bahwa kembalinya F1 ke Sepang menunjukkan kemampuan olahraga ini beradaptasi dalam berbagai situasi. Sementara itu Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan negaranya siap menyambut kembali Formula One beserta seluruh tim dan penggemar di Sepang.

0: Kali ini dari arena balap sepeda, pebalap Slovenia Tadej Pogacar menjuarai Tour de France 2026 sekaligus menyamai rekor 5 gelar sepanjang sejarah. Pogacar memastikan gelar setelah finish bersama rombongan utama di Champs-Élysées Paris pada etape ke-21 tadi malam. Ini menjadi gelar Tour de France ketiga beruntun bagi Pogacar sekaligus memastikan statusnya sebagai salah satu pembalap sepeda terbaik dunia. Usai balapan, Pogacar mengaku senang atas keberhasilannya tersebut.
1: Yeah, I'm speechless. It's an incredible day.
2: Saya kehabisan kata-kata. Ini adalah hari yang luar biasa dengan atmosfer yang luar biasa juga. Saya senang semuanya sudah selesai dan kami berhasil menang untuk kelima kalinya. Ya, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Setiap kemenangan selalu sangat istimewa. Ini sudah Tour de France ke-7 saya dan 7 kali pula saya naik podium, dengan 5 diantaranya berakhir sebagai juara. Itu adalah sesuatu yang mungkin bahkan tidak akan Anda tulis dalam sebuah buku cerita. Bagi saya sendiri, ini benar-benar sulit dipercaya.
1: Unbelievable also for me.
0: Sementara itu, etape terakhir Tour de France musim ini dimenangkan pembalap Belanda Mathieu van der Poel setelah mengalahkan rekan timnya Jasper Philipsen di garis finish.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia fokus pada pembangunan identitas tim jelang laga perdana menghadapi Kamboja di penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan timnya lebih fokus membangun identitas permainan dibandingkan memikirkan kekuatan Kamboja. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang laga menghadapi Kamboja pada ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari kemarin. Hartman mengatakan pertandingan melawan Kamboja menjadi langkah awal yang penting dalam proses membangun fondasi permainan tim. Menurut pelatih asal Inggris ini, pemusatan latihan atau TC di Bali membuat hubungan antar pemain semakin erat dan organisasi permainan terus meningkat.
2: Kamboja have played already one match in this tournament.
3: Tim Kamboja sudah memainkan satu pertandingan di turnamen ini. Mereka akan berada di ritme yang baik dan akan siap. Tapi bagi kami fokusnya adalah identitas taktis kami, hubungan kami, kedekatan kami, semangat kami. Kemudian kami harus percaya bahwa jika kami memberikan yang terbaik di saat ini, kami akan baik-baik saja.
1: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Nadeo Argawinata mewakili rekan setimnya menyatakan kesiapan menghadapi Kamboja. Kiper yang baru saja menandatangani kontrak kepindahannya dari Borneo FC ke Persija Jakarta ini menuturkan, bersama pelatih dan seluruh tim sudah mendiskusikan pertemuan mereka dengan Kamboja.
4: Kita sudah bahas semuanya di Bali bersama Coach John. Kita sudah siapkan preparation kita sedemikian rupa dengan apa yang harus kita bawa ke Bogor untuk pertandingan besok. Saya rasa kami semua cukup yakin dan percaya diri untuk pertandingan pertama besok. Kita tahu pertandingan pertama pasti tidak gampang melawan siapapun itu. Jadi fokus kita tetap terjaga untuk pertandingan besok dan siap 100% untuk pertandingan itu.
1: ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 telah dimulai sejak 24 Juli dan dijadwalkan hingga 26 Agustus mendatang. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama menghadapi Kamboja malam ini di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3.

Dari ajang Piala Presiden 2026, Port FC mengawali langkah di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 2-0 atas PSMS Medan pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya kemarin. Juara bertahan itu membuka keunggulan melalui gol Noboru Shimura pada menit ke-17 setelah tampil dominan sejak awal pertandingan. Port kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-53 lewat gol Isam Al-Sabi. PSMS berusaha mengejar dengan sejumlah pergantian pemain, namun tidak mampu membongkar pertahanan Port yang dikawal Asnawi, Mangku Alam, dan rekan-rekannya. Kemenangan ini menjadi modal positif dalam upaya Port mempertahankan gelar, sementara PSMS harus bangkit untuk mempertahankan peluang melaju ke babak berikutnya.

0: Masih dari ajang Piala Presiden 2026, Persibaya Surabaya raih kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
1: Persibaya Surabaya mengawali kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga perdananya di Grup B yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam. Kedua tim bermain dengan tempo tinggi sejak menit awal. Setelah bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Persibaya akhirnya memecah kemuntuan pada menit ke-63 melalui gol bunuh diri Persija, Radovan Pankov, yang menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Persija sempat membobol gawang Persibaya melalui Dennis Kolinger pada penghujung pertandingan, namun gol tersebut dianulir wasit sehingga skor 1-0 bertahan hingga akhir pertandingan. Bagi pelatih Persibaya Fernando Tavares, ia mengaku terkesan dengan intensitas pertandingan yang menurutnya sudah terasa seperti laga kompetitif. Meski turnamen ini masih berstatuskan pramusim, ia menilai anak asuhnya tampil disiplin terutama saat melakukan tekanan kepada lawan hingga berbuah gol kemenangan.
2: Very intensive game for a preseason match. I was surprised with intensity. I have
1: yes, saya setuju. Ini adalah pertandingan yang sangat mengesankan untuk ukuran pertandingan pramusim. Saya terkejut dengan intensitasnya. Saya punya rencana untuk melakukan beberapa pergantian, tetapi karena tingginya intensitas, saya tidak bisa memasukkan pemain-pemain yang saya perkirakan sebelumnya. Saya pikir tim melakukan pekerjaan dengan baik, baik bola lambung maupun bola bawah. Gol yang menentukan hasil pertandingan terjadi karena kami menekan dengan sangat baik, kemudian pemain lawan mendapatkan operan yang buruk. Kadang bagus untuk mendapatkan keberuntungan seperti ini, tapi tim beruntung bekerja lebih keras. Hari ini mereka layak mendapatkannya dan saya menyukai atmosfer di pertandingan ini. Sementara itu bagi pelatih Persija Sintayong, keseluruhan pertandingan berlangsung cukup ketat dan ketua tim menunjukkan kerja luar biasa. Ia mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih Persibaya.
3: Pertandingan kita tentunya kita menang jadi banyak yang menang.
4: Seperti kita lihat skor 1-0 kita mengalami kekalahan. Sangat disayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persibaya Surabaya. Kedua tim memang sangat kerja keras. Memang seperti sebelumnya proses sudah pernah bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita yang sangat kerja keras di dalam lapangan. Jadi proses mengucapkan terima kasih juga kepada para pemain.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting Persibaya untuk menghadapi pertandingan berikutnya di Grup B Piala Presiden 2026 sekaligus melanjutkan proses pematangan tim menjelang bergulirnya kompetisi musim baru. Selanjutnya Persibaya akan bertemu PSMS Medan pada Rabu 29 Juli mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung membahas persiapan menghadapi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 mendatang. Edwi Puryono melaporkan dari RRI Solo.
1: Ya, yang pasti apa tadi kan ada dari perwakilan
2: saudara owner

0: dengan supporter, evaluasi sistem manajemen hingga proses perekrutan pemain yang menjadi perhatian menjelang kompetisi, sebagaimana diungkap Sekjen Pasopati Isnaini.
1: Jadi dari kita Pasopati menyiapkan target untuk Liga tahun ini Liga 2 hanya satu musim saja. Kemudian ketika kami ditanya turun Liga 2 gimana perasaan kawan-kawan, ya kita jawab ya sangat kecewa, tapi dari kekecewaan itu dijadikan kita evaluasi baik di kita supporter maupun di pihak manajemen. Ibaratnya jatuh dulu biar tahu kekurangan kita. Kemudian kita juga tadi menyampaikan untuk pemilihan pemain itu harus yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tim. Dan kita juga sempat menanyakan terkait dengan pemilihan pelatih yang Nielsen itu. Dan itu sudah dijawab semuanya. Dan pada intinya tadi berjalan baik. Apa yang kita tanyakan sudah terjawab semuanya. Dan kita satu pandangan bahwa Liga 2 hanya satu musim. Seperti itu semasa umum.
0: Selain itu, supporter juga mempertanyakan komitmen Kaisang Pangarep sebagai pemilik klub setelah Persis Solo terdegradasi ke Liga 2. Menanggapi hal tersebut, Komisaris Persis Solo Adityo Rimbu memastikan Kaisang Pangarep tetap mengawal perjalanan Persis Solo meski tidak selalu berada di kota Solo. Dengan demikian, berbagai perkembangan tim baik dari sisi manajemen maupun teknis tetap berada dalam pengawasan owner. Adityo Rimbu juga mengungkapkan bahwa target promosi tetap menjadi komitmen dan Persis Solo dipatok kembali ke Liga 1 Super League hanya dalam waktu satu musim.
2: Sampaikan supporter ya jelas apa tuntutan perbaikan manajemen, komunikasi yang lebih terbuka kepada supporter dari manajemen, perbaikan sistem, dan apa soal perekrutan. Dari Mas Kaisang ya, Mas Kaisang jelas apa kemarin kan sempat juga para supporter itu mempertanyakan kehadiran owner, tapi kan saya pastikan Mas Kaisang itu tetap mengawasi lah dari helikopter view gitu sih untuk Persis ini. Kapan Mas Kaisang ya jelas lah untuk mendukung Persis, beliau nggak akan kemana-mana.
0: Sementara itu proses pembentukan tim disebut telah memasuki tahap akhir. Manajemen mengklaim komposisi tim sudah mencapai sekitar 90% dan kini hanya menyisakan perekrutan 2 pemain asing. Selain menyelesaikan komposisi pemain, Persis Solo juga telah menyiapkan agenda pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi, di mana training camp direncanakan berlangsung di Yogyakarta dan akan dirangkai dengan sejumlah laga uji coba. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, kabar gembira datang dari lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses mempertahankan gelar juara China Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won Ho, Su Sung Jae di partai final. Fajar Fikri menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-19 di pusat olahraga Olimpiade Hangzhou kemarin. Sempat kehilangan game pertama, pasangan Indonesia itu bangkit pada game kedua sebelum memaksakan laga berlanjut ke game penentuan. Pada game ketiga, mereka tampil lebih tenang untuk membalikkan keadaan dan memastikan kemenangan sekaligus mempertahankan gelar BWF Super 1000 tersebut. Hasil ini juga membuat Indonesia tidak pulang dengan tangan hampa setelah gagal meraih gelar di 4 sektor lainnya. Gelar China Open melanjutkan tren positif Fajar Fikri yang sebelumnya juga menjadi juara Japan Open 2026.

0: Here comes the. Here comes the. Y'all don't really want it like. Dari arena voli, tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada ajang CV Cup 2026 usai membungkam Kamboja 3-1. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas voli putra Indonesia harus puas meraih medali perunggu di leg kedua CV Cup 2026 setelah gagal melaju ke final. Namun skuad Garuda menunjukkan mental juara dengan bangkit dan membalas dendam di laga penutup. Indonesia memulai laga semifinal dengan agresif dan memenangkan set pertama 25-22. Namun, performa menurun drastis di set berikutnya.

0: berikutnya akibat masalah resif, bola pertama, dan kekalahan setelah jadwal padat di India. Latih Radio Toiran mengakui stamina pemain terkuras. Vietnam tampil solid dan rapi dalam bertahan serta melakukan blok-blok krusial. Ia mengaku sedih, namun kekalahan ini dijadikannya motivasi untuk modal di turnamen selanjutnya.
1: Sebenarnya sedih karena kalah di Indonesia. Cuma, ya itu dia banyak. Karena maksimal aku tahu semua maksimal cuma, kalau saya nampak. Dan kalau habis itu, kalau mana, dua kita pelatih harus dicoba informasi. Cuma itu di informasi, kita harus di main terus. Ya, kita semua puas semua sendiri. Ya, karena sudah rasanya seperti ini. Harus kita sepuluh terus, harus kita paksain. Ya,
0: di sisi lain, pemain voli Indonesia Lovri Febrian Nugraha menyoroti bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
2: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin. Tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
0: Indonesia mengobati kekecewaan dengan membungkam Kamboja 3-1 di perebutan tempat ketiga malam tadi di Velodrome Stadium Jakarta. Kemenangan ini sekaligus membalas kekalahan Indonesia dari Kamboja di final leg pertama Filipina. Sementara skuad putra Vietnam mencetak sejarah dengan pertama kalinya keluar sebagai juara CV Cup setelah mengalahkan Thailand melalui laga sengit 5 set 3-2. Dari Jakarta, Karis Warit, Kipro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan basket. Sebanyak 178 petenis profesional akan tampil pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026, menjadi jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PLTI DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen ini menjadi ajang bagi petenis nasional untuk meningkatkan peringkat PLTI. Kejuaraan tersebut diikuti para petenis papan atas Indonesia, baik di sektor putra maupun putri, termasuk juara bertahan Miska Singler Gunadi, di mana turnamen juga menyediakan total hadiah sebesar Rp250 juta rupiah dan berlangsung pada 27 Juli hingga 2 Agustus mendatang di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Rier, baru saja Anda ikuti Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta. Dan kini Anda kembali bersama kami di Malang siang ini. Masih bersama saya, Rai Jafar, yang masih akan temani Anda nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustaz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.
1: Lintas Informasi
2: Pro 1 RRI Balai.
3: UM tata rumpun keilmuan lewat 4 fakultas baru. Selengkapnya disampaikan oleh Hanum Oktavia. Hanum.
4: Ya, saudara pendengar, Universitas Negeri Malang UM menata kembali rumpun keilmuan melalui rencana pembentukan 4 fakultas baru. Langkah ini ditempuh sebagai bagian dari transformasi kelembagaan setelah berstatus perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTNBH, sekaligus untuk memastikan setiap bidang ilmu berkembang lebih fokus sesuai karakter dan kebutuhan. Rektor UM Prof. Haryono mengatakan, pengembangan fakultas baru bukan sekedar penambahan struktur organisasi, melainkan upaya menyelaraskan pengelolaan program studi berdasarkan kesamaan rumpun keilmuan. Menurutnya, selama ini terdapat sejumlah bidang ilmu yang masih berada dalam fakultas dengan karakter akademik yang berbeda. Selain fakultas hukum, UM juga mengusulkan pembentukan fakultas seni dan industri kreatif. Fakultas tersebut akan menghimpun berbagai program studi yang memiliki kedekatan bidang seperti seni, desain, tata boga, tata busana hingga pariwisata dalam satu ekosistem akademik. Haryono menjelaskan penataan serupa juga dilakukan di bidang teknik dan juga sains. Fakultas Teknik Mesin dan Industri diusulkan karena fakultas teknik dinilai telah berkembang sangat besar sehingga memerlukan pengelolaan yang lebih spesifik. Sementara itu, rumpun matematika dan sains data dipandang memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan seiring meningkatnya kebutuhan terhadap kompetensi digital dan analitik. Sehingga dari pemaparan tadi, 4 fakultas yang diusulkan terdiri atas Fakultas Seni dan Industri Kreatif, Fakultas Teknik Mesin dan Industri, Fakultas Matematika, Pendidikan Matematika dan Sains Data, serta Fakultas Hukum. UM menilai pembentukan fakultas baru akan memperkuat penyelenggaraan pendidikan, kemudian penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Meski demikian, implementasi pengembangan fakultas akan dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan prinsip good university governance. Dalam 3 tahun mendatang, universitas akan menyusun roadmap pengembangan sebagai acuan pembentukan fakultas baru secara bertahap. Demikian laporan Hanum Oktavia.
3: Baik, terima kasih Hanum laporan Anda. Pendengar, kita beralih ke reporter Rizky Darmawan. Resmikan Geraha Arsaka Muscap 6 IKP MII cetak sejarah baru. Rizky, silakan.
5: Ya, baik pendengar, ratusan alumni dan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII dari berbagai daerah di Kota Malang memadati area pelaksanaan musyawarah cabang atau Muscap 4 IKP MII Kota Malang. Dan kegiatan ini menjadi momen bersejarah karena dirangkaikan dengan peresmian Geraha Arsaka serta launching pendirian Masjid Al-Halim. Peserta mengikuti berbagai agenda mulai dari bazar UMKM, seminar bertema UMKM naik berkelas, musyawarah organisasi, pemilihan ketua, launching buku, hingga penyerahan IKP MII Award 2026. Namun perhatian peserta tertuju pada dua agenda utama yakni peresmian Geraha Arsaka dan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Al-Halim. Prosesi launching pendirian Masjid Al-Halim diawali dengan doa bersama, kemudian dilanjutkan peletakan batu pertama yang dilakukan oleh Wali Kota Batu Nur Rahman, Ketua Umum PBI KPMII Fatan Subhi, Kiai Haji Robikin MH, serta Hasanuddin Wahid. Sementara itu, peresmian Geraha Arsaka ditandai dengan pemotongan pita yang disaksikan para tamu undangan dan seluruh peserta muscap. Dalam forum musyawarah, Peserta juga menetapkan Edi Purwanto sebagai Ketua IKA PMI Kota Malang dengan masa khidmat 2026 hingga 2031 melalui mekanisme musyawarah mufakat. Proses ini mendapat apresiasi karena dinilai mencerminkan kedewasaan organisasi dalam mengambil keputusan. Ketua Umum IKA PMI Kota Malang Muhammad Nurudin mengatakan Gerah Arsaka dibangun bukan sekedar sebagai kantor organisasi, tetapi sebagai ruang perjumpaan gagasan bagi alumni dan kader PMII. Menurutnya dari tempat ini diharapkan lahir berbagai solusi konkret yang bermanfaat bagi masyarakat melalui kolaborasi masyarakat sipil dan semangat kebangsaan. Apresiasi juga datang dari Wali Kota Batu Nur Rahman. Ia menyambut baik kehadiran Gerah Arsaka di Kota Batu dan menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk berkolaborasi bersama IKA PMII dalam menghadirkan program-program yang memberi manfaat luas bagi masyarakat. Selain agenda organisasi, seminar UMKM yang menghadirkan Akhib Ardiansyah dan Siti Munafakiro juga menarik perhatian peserta. Keduanya mendorong generasi muda untuk membangun pola pikir wirausaha, berani menghadapi kegagalan, serta tidak takut keluar dari zona nyaman. Rangkaian Muscap 4 kemudian ditutup dengan launching buku Jejak Sejarah PMII Cabang Malang, karya Fauzan Alfa serta penyerahan IKA PMII Award 2026 kepada sejumlah tokoh dan penerima penghargaan. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
3: Baik, terima kasih Rizky, laporan Anda. Selamat bertugas kembali, pendengar demikian Lintas Informasi. Lintas.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Berikut ada informasi dari Perum Jasa Tirta 1 mulai 1 Agustus 2026, kendaraan roda 4 atau lebih tidak lagi diperbolehkan melintas di Jalan Puncak Bendungan Lahor dan diimbau untuk melewati jalur utama. Sementara itu, kendaraan roda 2 masih dapat melintas sesuai dengan ketentuan berlaku. Selain dalam rangka menjaga keselamatan Bendungan Lahor yang merupakan objek vital nasional, kebijakan ini merupakan tindak lanjut penegasan dari Surat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum terkait dengan pelarangan jalan umum pada puncak bendungan. Perlu diketahui, jalanan puncak bendungan Lahor merupakan jalan inspeksi dan bukan diperuntukkan sebagai jalan umum. Bendungan Lahor memiliki peran penting dalam pengendalian banjir, penyediaan air beku, irigasi, dan pembangkit listrik di wilayah Sungai Berantas, serta memiliki potensi bahaya. Karena itu, keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi bendungan perlu dijaga bersama. Ingat, mulai 1 Agustus 2026, akses puncak Bendungan Lahor ditutup untuk kendaraan roda 4 sebagai langkah menjaga keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi Bendungan Lahor bagi masyarakat. Informasi ini pendengar dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1.

Pendengar, kami informasikan satu berita kehilangan. Telah hilang satu lembar SNK dengan nomor polisi N6823ABN atas nama pelapor Muhammad Rizal, atas nama STNK Slamet Haryanto, nomor telepon di 0815-1506-9044, beralamat di Muharto 5 BRT 6 RW 8 Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kedung Kandang, Malang, Kota Malang. Hilangnya di perjalanan daerah Kedung Kandang. Untuk Anda pendengar yang menemukan, dimohon kerjasamanya untuk mengembalikan kepada Muhammad Rizal dengan nomor tadi, atau bisa langsung ke RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha dengan nomor telepon 081 33 33 674.

0: ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyetirlah tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang kau bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

Sari berita, Pemkot Malang larang penggunaan sound horek saat momen Agustusan. Akademisi UB dorong Pemkot Malang bangun percontohan TPS berbasis pengolahan sampah. Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam berita siang edisi Senin 27 Juli 2026. Selengkapnya bersama saya, Rayu Jafar.

0: Pemerintah Kota Malang larang penggunaan sound horak saat perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Berikut laporan Awang Sukmawan.
1: Pemerintah Kota Malang kembali menegaskan larangan penggunaan sound horak dalam kegiatan masyarakat. Larangan ini juga akan diberlakukan saat masyarakat menggelar kegiatan untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Agustus mendatang. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat kepada RRI mengatakan kebijakan penggunaan sound horak masih sama seperti tahun sebelumnya. Pemkot tidak memperbolehkan penggunaan sound dengan volume berlebihan yang berpotensi mengganggu ketertiban dan kenyamanan warga. Penegasan tersebut disampaikan menyusul penggunaan sound horak dalam kegiatan di wilayah Tunggul Wulung. Wahyu mengaku telah berkoordinasi dengan camat, lurah, hingga panitia kegiatan untuk memastikan penggunaan sound dapat dikendalikan.
2: Ya, tetap nggak boleh. Tapi nggak boleh. Kemarin juga saya udah tegur, ya, karena kita udah melarang terkait dengan sound horak. Saya telepon Pak Camatnya, Pak Camat dan Pak Lurahnya dan panitia, dan itu sudah kita kurangi, tapi ya tetap ada aja. Tapi kita tetap tidak bisa. Ya, sesuai dengan kewajaran aja.
1: Wahyu menyebut setelah dilakukan koordinasi, penggunaan sound dalam kegiatan tersebut telah dikurangi. Ia meminta masyarakat tetap menggelar kegiatan hiburan maupun perayaan, namun dengan memperhatikan batas kewajaran. Larangan tersebut juga akan diterapkan dalam berbagai kegiatan masyarakat untuk menyambut dan memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Pemkot Malang berharap perayaan kemerdekaan tetap berlangsung meriah tanpa mengganggu ketertiban dan kenyamanan warga sekitarnya. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar juga pemirsa, pengelolaan sampah di Kota Malang dinilai perlu beralih dari sistem pembuangan menuju sistem pengolahan. Akademisi Universitas Brawijaya Profesor Muhammad Bisri mendorong pemerintah Kota Malang membangun satu lokasi percontohan tempat pengolahan sampah sementara atau TPS sebagai model pengelolaan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan. Guru Besar Teknik Pengairan Universitas Brawijaya tersebut menilai konsep tempat penampungan sementara atau TPS yang selama ini hanya berfungsi sebagai lokasi transit sampah sudah tidak lagi relevan. Menurutnya TPS harusnya bertransformasi menjadi tempat pengolahan sehingga volume sampah yang dikirim ke tempat pengolahan akhir atau TPA dapat ditetapkan secara signifikan. Yang menjelaskan setiap TPS perlu dilengkapi sistem manajemen profesional yang menangani pemilihan pencacahan, kemudian pengolahan sampah. Residu yang sudah tidak dapat dimanfaatkan, tidak dapat dimusnahkan, menggunakan teknologi pembakaran beremisi rendah, sehingga hanya menyisakan sebagian kecil sampah untuk dibawa ke TPA.
3: Bukan tempat pembuangan sampah sementara. Judulnya tempat pengolahan sampah sementara. Yang kedua, TPA juga dirubah, tidak tempat pembuangan akhir, tempat pengolahan akhir sampah. Judulnya dirubah dulu. Kalau sudah judul berubah, berarti prinsip pengolahannya jadi berubah. Ada pengolahan, karena pengolahan itu manajemen. Pada manajemen sampah. Namanya manajemen dimulai dari organisasi. Saya punya fungsi manajemen namanya OSDAT.
0: Target jangka panjang adalah mengurangi sampah masuk ke TPA hingga di bawah 20%, bahkan mendekati 0%. Profesor Bisri menilai konsep tersebut juga lebih efisien dari sisi anggaran. Biaya operasional armada pengangkut sampah dapat dialihkan untuk membangun fasilitas pengolahan sekaligus membiayai tenaga kerja yang mengelola TPS. Selain itu, ia mengusulkan pemanfaatan sistem digital dalam operasional TPS, mulai dari penimbangan hingga pencatatan pengolahan sampah. Sistem tersebut dinilai mampu meningkatkan transparansi sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar.

0: Reporter William Nathan menggambarkan 700 mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya diterjunkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat di Kabupaten Malang. Berikut informasi selengkapnya.
1: Sebanyak 700 mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya atau FKUB diterjunkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat atau PENMAS tahun 2026 di Desa Permanu dan Desa Karangpandan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Selama 3 hari mulai dari 25 hingga 27 Juli 2026, para mahasiswa menginap di rumah warga selama PENMAS untuk mempermudah intervensi kesehatan sekaligus mempererat hubungan emosional dengan masyarakat setempat. Dekan FKUB Profesor Dr. Wisnu Barlianto, MSI, MED, SPAK, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan kelanjutan dari pengumpulan data kesehatan warga yang telah diinisiasi pada tahun sebelumnya. Menurutnya, PENMAS dirancang secara berkesinambungan agar permasalahan kesehatan yang telah teridentifikasi dapat ditindaklanjuti secara terarah dan tidak berjalan secara sporadis. Prof. Wisnu menambahkan, meski mahasiswa baru semester 2 dan belum menerima materi keilmuan medis secara mendalam, keterlibatan mereka difokuskan untuk mengasah kepekaan sosial serta melatih interaksi langsung di tengah masyarakat. Sementara itu, seluruh konsep dan kerangka program kesehatan telah disiapkan penuh oleh pihak fakultas. Pemilihan Desa Permanu dan Karangpandan sebagai pusat kegiatan didasarkan pada hasil olah data kesehatan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Malang yang menunjukkan perlunya perhatian khusus pada pelayanan dan edukasi kesehatan dasar di wilayah tersebut.
2: Penting karena memang jadi salah satu concern kita, karena stunting itu efeknya bukan hanya pendek tapi juga pada kualitasnya ya, kecerdasan, kemudian penyakit menjadi pintu masuk untuk penyakit metabolik yang lainnya, sehingga kita concern itu, kita melakukan upaya pencegahan mulai dari ibu hamil, kemudian ibu bayi baru lahir dan seterusnya.
1: PENMAS ini juga diproyeksikan sebagai pintu pembuka bagi mahasiswa tingkat atas untuk meneruskan intervensi kesehatan secara berkala. Selama 3 hari, pelaksanaan beragam program dijalankan secara serentak. Pada hari pertama, mahasiswa disebar untuk memberikan edukasi kesehatan ibu dan anak kepada kader desa dan kegiatan lainnya. Hari kedua diisi dengan layanan pengobatan gratis di Gor Sindu Wonso dan SD 1 Permanu yang melibatkan dokter, apoteker, dan bidan serta pemeriksaan door-to-door bagi warga yang memiliki keterbatasan fisik. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan malam keakraban berupa pertunjukan seni budaya sebelum ditutup secara resmi bersama tokoh masyarakat pada hari ketiga. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta Berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id, juga aplikasi RRI Digital. Pendengar juga pemirsa, kita beralih ke kabar olahraga, metode dan kompetensi kepelatihan mumpuni. Ketum IPSI Jatim apresiasi progres atlet pencaksilat Jawa Timur. Rio Perdana melaporkan untuk Anda.
1: Ketua Umum Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia atau IPSI Jawa Timur Insinyur Haji Bambang Haryo Sukartono mengapresiasi prestasi atlet pencaksilat Jawa Timur yang menunjukkan progres yang berkesinambungan. Ia mengungkapkan banyak atlet pencaksilat Jawa Timur yang memiliki prestasi di kancah nasional bahkan internasional. Hal itu menurutnya disebabkan oleh metode pelatihan yang berkualitas dan juga banyaknya event yang bisa menunjang jam terbang para atlet. Anggota Komisi 7 DPR RI yang akrab disapa BHS ini mengungkapkan IPSI Jawa Timur terus memberikan support bagi para pesilat, salah satunya dengan dukungan standarisasi dan kompetensi kepelatihan yang mumpuni.
2: Dari daerah dulu ya, tentu kita standarisasi pelatihan yang standar atau tingkatan nasional. Ini yang mungkin dengan adanya standar sesuai dengan standar dari kepelatihan ini, kita sangat mengharapkan di daerah-daerah juga muncul atlet yang standarnya ya memang standar kualitas nasional gitu. Kualitas Jawa Timur, kualitas nasional. Itu yang kita harapkan.
1: Ketika ditanya terkait target, BHS menjelaskan bahwa ada beberapa event yang menjadi prioritas, yakni Kejurprov Piala Gubernur, Kejurprov Piala Kapolda, dan Porprov Jawa Timur tahun 2027. Sementara Ketua IPSI Malang, Dr. Andes Haji Parso Adianto menambahkan, akan berupaya maksimal, minimal mempertahankan prestasi dengan acuan 2 medali emas di ajang BHS Cup pada bulan Mei lalu.
3: Kami mempertahankan 2 emas kemarin waktu piala Pak BHS, itu pas 2 bulan yang lalu. Kami mempertahankan itu. Cuma alhamdulillah bisa nambah emasnya gitu.
4: Pak, kalau Porprov saya ingin terberat selain Surabaya, mana lagi Pak?
3: Sulit lah. Jadi kalau kita runner up aja, itu sebenarnya juara umum bagi kami. Runner up-nya jatuh ke Surabaya.
5: Kalau Malang Pak, secara umum progresnya atlet pencaksilatnya gimana sih?
3: Alhamdulillah,
5: Jatim,
3: dukungan dari semua yang terkait, terutama Pak BHS sendiri, Pak Wali Kota luar biasa membangkitkan semangat pencaksilat Kota Malang untuk aktif berlatih.
1: Parso menjelaskan persaingan khususnya di Porprov sangat ketat, namun ia tidak menutup mata bahwa saingan utama adalah masih Surabaya dengan dominasinya. Secara khusus ia juga mengucapkan terima kasih kepada IPSI Jawa Timur dan juga Wali Kota Malang atas dukungan yang diberikan kepada para pesilat di Kota Malang. Rio Perdana, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dan pemirsa, Warta Berita tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Warta Berita Siang edisi kali ini, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saya Rahayu Japar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter.

100% Indonesia segmen request. Kali ini saya Raja Apar yang akan temani Anda pendengar nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, yang mau kirim-kirim salam request lagu-lagu Indonesia kesayangan bisa langsung WhatsApp aja ke 081-356-0915 atau di telepon di 0341-495-850. Kita akan putarin lagu-lagu Indonesia pastinya untuk Anda semua pendengar yang ingin request. Bisa WhatsApp aja langsung sambil menunggu Anda semua. Mungkin saya mau kasih informasi satu di sini. Ada informasi penting dari Perum Jasa Tirta 1. Mulai 1 Agustus 2026, kendaraan roda 4 atau lebih ini tidak bisa lagi, tidak diperbolehkan lagi melintas di Jalan Puncak Bendungan Lahor dan diimbau untuk melewati jalur utama. Sementara itu, kendaraan roda 2 masih dapat melintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan Bendungan Lahor yang merupakan objek vital nasional, kebijakan ini merupakan tindak lanjut penegasan dari Surat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum terkait pelarangan jalan umum pada puncak bendungan. Perlu diketahui, jalan di puncak bendungan Lahor merupakan jalan inspeksi dan bukan diperuntukkan sebagai jalan umum. Bendungan Lahor memiliki peran penting dalam pengendalian banjir, kemudian penyediaan air baku, irigasi, dan pembangkit listrik di wilayah Sungai Berantas, serta memiliki potensi bahaya Karena itu keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi bendungan perlu dijaga bersama. Ingat ya, mulai tanggal 1 Agustus 2026, akses puncak bendungan Lahor ditutup untuk kendaraan roda 4 sebagai langkah menjaga keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi bendungan Lahor. Sambil menunggu Anda pendengar mengirimkan WhatsApp ataupun telepon di line telepon, saya mau puterin satu lagu dari miliknya Lobo, karena hari ini lagi bersinar banget ya, lagi cuacanya lagi terang banget di luar. Saya mau putar lagu judulnya Terus Bersinar.

aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

0: Lintas, Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
2: Lintas informasi siang, pendengar, lapas Blitar kembali dilempar ratusan butir pil double L oleh orang tak dikenal. Informasi selengkapnya disampaikan Ninda Alipia. Ninda.
3: Ya baik, pendengar, petugas lapas kelas 2B Blitar kembali menemukan bungkusan berisi pil double L di area lapas. Pada Jumat kemarin 24 Juli 2026, bungkusan berisi ratusan pil double L yang ditemukan di area lapas itu diduga dilempar orang yang tidak dikenal dari luar lapas. Kepala Lapas Kelas 2B Blitar Iswandi mengatakan bungkusan berisi pil double L ditemukan oleh petugas jaga ketika melakukan patroli di area beranggang lapas. Petugas menemukan bungkusan mencurigakan yang tergeletak di area beranggang. Kemudian petugas jaga melaporkan temuan bungkusan mencurigakan itu kepada Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas. Bungkusan mencurigakan itu tepatnya ditemukan di belakang blok C1 kamar 10. Petugas kemudian membuka bungkusan yang ditemukan di area tersebut. Setelah dibuka, bungkusan itu berisi 920 butir pil double L. Selanjutnya petugas berkoordinasi dengan Sat Narkoba Polres Blitar Kota untuk penyelidikan temuan bungkusan berisi pil double L dan untuk menyelidiki asal-usul barang itu dari mana. Sekedar diketahui, upaya penyelundupan pil double L ke dalam lapas Blitar bukan kali pertama terjadi. Hingga Juli 2026 sudah ada 5 kali upaya penyelundupan obat keras berbahaya ke lapas Blitar. Sebelumnya seorang perempuan DR 25 tahun mencoba menyelundupkan narkoba jenis double L ke lapas Blitar pada 18 Juni 2026. Dalam aksinya DR membawa sebanyak 624 butir pil double L yang dibungkus dalam plastik seperti itu. Dan kemudian DR itu rencananya menyerahkan ratusan butir pil double L kepada salah satu narapidana di lapas Blitar. Kemudian upaya penyelundupan ratusan pil metadon ini juga terjadi di lapas Blitar pada 28 April 2026 yang lalu. Tidak hanya itu, upaya penyelundupan juga pernah terjadi pada bulan Maret 2026 atau menjelang Hari Raya Idul Fitri. Petugas lapas Blitar menggagalkan upaya penyelundupan narkoba ke dalam lapas selama 2 hari berturut-turut, tepatnya pada tanggal 17 Maret dan 18 Maret 2026. Saat itu upaya penyelundupan narkoba menjelang Hari Raya Idul Fitri dilakukan melalui layanan kunjungan dan dilempar secara acak ke area lapas. Sementara itu informasi dari Blitar, saya Ninda Alicia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik, terima kasih Ninda. Selamat bertugas kembali. Pendengar demikian Lintas Informasi Siang.

kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Halo?
1: Aku lagi butuh uang cepet nih. Bisa nggak aku pinjam kamu sebentar?
0: Wah, aku juga lagi gak ada uang sih. Kalau...
1: Ya udahlah kalau gitu. Aku daftar pinjaman online aja. Kemarin aku lihat ada yang gak pakai persyaratan sama sekali kok. Cepet lagi cairnya.
0: Loh, kamu tahu kan kalau pinjol ilegal itu resikonya besar?
1: Ah, semua orang sama aja. Ngertiin dikit dong. Kalau aku ini lagi bener-bener BU alias butuh uang.
0: Ini tuh serius tau.
1: Ih, udahlah, bawel banget. Ya udah kalau kamu gak bisa minjemin. Bye.
2: Wah, ternyata pinjol sekarang emang lebih gampang daripada minjem ke teman-teman. Gak ada 1 jam, udah langsung cair masuk rekening. Yes!
3: Ari, keluar kamu! Aku tahu kamu pasti di dalam. Cepat bayar utang kamu sekarang juga. Buka pintunya!
4: Aduh, iya Pak. Maaf banget Pak, maaf. Aku belum punya uang sekarang Pak, maafin.
3: Allah, aku gak mau tahu. Kamu banyak alasan. Gak mau tahu, pokoknya sekarang kamu harus bayar utang kamu. Kalau tidak, data kamu akan aku sebar. Tahu gak?

0: Masih di 100% segmen request, masih bersama Rayu Jafar di sini, dan kita masih ada waktu sekitar setengah jaman lagi ya buat seru-seruan bareng di sini. Ada yang telepon, kita angkat dulu. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Oke.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mas Faris. Kak
1: Ujiara Hayu Jafar. Bisa mendirikan asuran.
0: Oh, luar biasa sekali.
1: Tadi sempat WA.
0: Ini baru mau tak baca WhatsApp-nya, ternyata orangnya nelpon.
1: Kayaknya udah kangen gitu ya, enggak?
0: Cuap-cuap ya. Iya, udah lama ya enggak cuap-cuap ya.
1: Betul. Soalnya aku berbagi-bagi waktu sama teman-teman yang lain-lain juga.
0: Oke,
1: gitu.
0: Baik. Mas Faris di Batu lagi hujan atau lagi cerah?
1: Enggak itu, cerah itu Mas Yan.
0: Oke. Ini tadi
1: emang
0: cerah.
1: Masih ada hujan.
0: Iya, di sini kadang ya hujan, cuman hujannya rintik-rintik biasa. Ini kayaknya mulai mendung tadi, padahal cerah, sekarang mendung dan anginnya juga lumayan kencang di sini.
1: Kencang, ya. Di sini masih aman-aman aja, tapi nggak tahu juga ya nanti sore ya.
0: Ya, semoga aman-aman terus sampai besok sampai seterusnya ya.
1: Kepinginnya seperti
0: iya,
1: itu.
0: Iya, biasanya gitu. Soalnya kalau misalkan musim kemarau kayak gini kan biasanya angin ikut kencing ya, nggak cuma pas musim hujan aja. Pancaroba itu iya. Dari musim hujan ke musim kemarau juga anginnya kenceng juga.
1: Betul.
0: Nih.
1: Betul. Tapi iya. Justru kalau nggak ada hujan itu dinginnya benar-benar berdinding gitu.
0: Betul. Ya. Untungnya hari ini nggak begitu dingin ya. Dua hari kemarin kayaknya dingin
1: iya,
0: banget ya.
1: Iya sempet, bahkan tanganku juga sempet anget juga ini. Padahal nggak ngapa-ngapain.
0: Iya, kemarin tuh saya siaran bahkan subuh sampai
1: air putih begini. Yang nggak dimasukkan di kulkas di tempatnya itu juga anget juga.
0: Iya,
1: tuh.
0: Apalagi di Batu ya, di Malang aja udah kayak begini nih dinginnya nih gitu.
1: Betul. Jadi Kak Rayu harus siap-siap berlapis-lapis nih jaketannya.
0: Okay. Pakai jaket. Iya, ini makanya kemarin tuh pakai dua jaket saya.
1: Nah, makanya itu pun paling dinginnya masih kerasa ya, Kak Rayu ya. Apalagi pakai jaket tambah enggak tahu lagi ya.
0: Iya.
1: Paling nanti pulang-pulang udah masuk angin ini jelas ya.
0: Bener.
1: Ya, pokoknya dijaga terus ya kesehatannya Kak Rayu ya.
0: Iya, biar siap.
1: Gak sakit-sakit
0: sama-sama
1: ya.
0: Lah ya. Kita semua harus menjaga kesehatan kita.
1: Betul. Jadi nantinya biar gak gerges gitu ya.
0: Iya.
1: Okay. Enak soalnya kalau udah terserang flu batuk itu wah bener-bener tidur gak bisa nyenyak ya Kak Rayu ya.
0: Oke. Okay.
1: Benarkah seperti itu Kak Rayu ya?
0: Iya.
1: Iya. Ini lagi ditemani sama siapa nih siang hari ini Kak Rayu?
0: Hari ini.
1: Iya.
0: Lagi sama Kakak Ari, tapi Kakak Arinya lagi keluar deh kayaknya lagi cari makan.
1: Mas An, abis ini coba ya Kak Rayu ya. Aku kemarin abis dari rumahnya temanku yang kataku itu suaranya mirip dengan suaranya Mas Ari. Nah, okay. Apakah orangnya sebesar temanku atau beda lagi ya? Nanti coba fotonya tak kirimin ya.
0: Oke. Okay.

0: Oke, baik-baik.
1: Nanti bisa di komen di WA aja ya Kak Rayu ya.
0: Oke, Mas Fahri, siap-siap.
1: Atau
0: siap.
1: Kalau mungkin beda-beda apa, orangnya gemuk terus Mas Arinya enggak gemuk, berarti ya hanya suara aja yang
0: sama. Oh iya, Mas Ari sih enggak gemuk ya orangnya ya. Biasa aja, B aja.
1: Gitu ya.
0: Tidak terlalu tinggi, oh, tapi juga tidak pendek, tidak gemuk, juga tidak kurus. Jadi
1: oh,
0: ideal ya,
1: sedang-sedang
0: badannya.
1: Saja.
0: Sedang-sedang
1: ya.
0: Saja, betul.
1: Berarti yang dikatakan sama palik saya tadi benar ya. Atau Akung Iswoyo lebih tepatnya.
0: Iya, gitu. Bisa jadi.
1: Akung Iswoyo kan tidak pernah tahu ya.
0: Iya, bisa jadi, bisa jadi.
1: Iya. Oke, okay, Kak Rayu, ini lagunya tadi yang di WA tadi apa? Lupa aku
0: jadi. Belum, ini belum tak cek ya. Ini dari yeah. miliknya Nadine Hamizah yang makhluk yeah. cahaya ya.
1: Duet.
0: Featuring The Overtunes.
1: Betul okay. sekali. Ada tema lagunya.
0: Coba nanti saya cek dulu. Kalau misalkan gak ada apa nih?

0: Oke.
1: Nah, jadi kepengen juga tuh jadinya. Karena ayo langsung diterusin, aku jadi seneng ya.
0: Salah yang nyanyi, yang penyanyinya siapa nih kan? Ini ya, Mali Guslo ya.
1: Rizky Febian tadi.
0: Rizky oh, Rizky. Febian tadi. Oh, oke, okay, siap. Yang Rizky ya. Ini soalnya iya. Ada tiga versi kan, ada apa?
1: Oh iya.
0: Ada Mali Guslo,
1: ada Sunwave,
0: Rizky, ada Sunwave. Iya benar.
1: Iya Rizky, betul. Ya. Kalau yang Mali kan yang orinya ya.
0: Yes.
1: Tapi yang siang hari ini yang Rizky Febian, kalau yang
0: okay, siap.
1: Oksi pertamanya belum siap ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, sekarang salam-salamnya ya.
0: Silakan.
1: Salamnya yang pertama buat Kak Taufik Misbun.
0: Oke, okay, dia ada di hadapan saya di depan.
1: Halo Kak Taufik. Biasanya itu orangnya terima kasih nama sendiri. Itu yang membuat saya seneng gitu Kak Taufik ya.
0: Iya.
1: Kalau yang satunya kalau Kak Bagas, yes gitu, yang paling bikin Mas Faris kangen itu kalau pas bilang gitu
0: yes,
1: Kak Rai.
0: Gitu ya.
1: Yes gitu. Jadi punya cengkok sendiri, punya okay. Suara cengkok sendiri gitu ya.
0: Oke.
1: Kak Bagas tadi pagi udah siaran ya.
0: Oke.
1: Okay, Kak Ruli juga tadi pagi, terus buat Kak Ian, buat Kak Ari Jawari tadi. Oh ya, buat ini, buat kembarannya Kak Ari Jawari ya.
0: Oke.
1: Okay. Yang dengar-dengar barusan ini ya, barusan menikah lagi ya.
0: Siapa
1: Kak
0: itu?
1: Haji Santoso.
0: Oh iya, kok tahu sih?
1: Lawang saya fansnya, kok okay, ya harus tahu.
0: Oke, siap.
1: Semoga jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah ya,
0: amin,
1: Kak.
0: Amin.
1: Nanti tambah ramai jadinya.
0: Oke.
1: Okay. Terus juga buat Kak Arga Saputra, Pak okay. Suranto, Pak Suko.
0: Ya. Yeah.
1: Agung Iswoyo.
0: Oke. Okay.
1: Spesialnya buat Kak Widya Rahayu Jabar.
0: Terima waduh, kasih lengkap, banyak.
1: Ya. Sehat selalu.
0: Amin, sama-sama.
1: Terima kasih sudah diangkat telepon.
0: Siap, sama-sama. Ditunggu lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah mendengar, Anda yang ingin request lagu-lagu Indonesia kesayangan Anda juga bisa telepon seperti Mas Faris tadi ya di 0341495850 atau di WhatsApp call-nya di 081 55 6915. Kalau mau WhatsApp juga nanti nggak saya bacakan. Kita baca WhatsApp lagi yang udah masuk dari Mbak Herlina di Pasuruan ya. Assalamualaikum, selamat siang Mbak. Selamat siang juga. Waalaikumsalam. Lagunya dari Novia Kalau Paking, judulnya Asmara. Salamnya untuk kru Pro 1 RRI dan semuanya. Selamat siang buat Mbak Rayu, selamat bertugas dan tetap semangat, nanti hati di jalan, selamat sampai di rumah. Terima kasih banyak Mbak Herlina. Nanti ditunggu aja lagunya dari miliki Novia Kolopaking ya. Ini adalah salah satu penyanyi favorite saya juga ya waktu kecil. Cuman sekarang udah jarang muncul ya Novia Kolopaking. Dan lagu-lagunya Novia Kolopaking ini memang enak-enak semua sih kalau menurut saya ya. Jadi kayak kita bernostalgia lagi. Ditunggu lagunya Mbak Herlina. Kita angkat telepon lagi. Selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Halo, selamat siang.
2: 100% Indonesia.
0: Iya, Pak Suko, silakan.
2: Iya. Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Ayo, kapan?
0: Oke, alhamdulillah sehat, Pak. Semoga sehat selalu juga ya, Pak.
2: Alhamdulillah. Amin. Gimana kabarnya, situasi,
0: kabar,
2: cuaca?
0: Cuacanya di sini agak sedikit mendung dan berangin, Pak Suko.
2: Sama
0: ya.
2: Tapi sini nggak ada angin.
0: Iya.
2: Cuma dingin.
0: Iya. Ini cuacanya iya, romanya memang kayak apa ya? Gampang bikin sakit ya cuacanya.
2: Iya.
0: Mendung, terus anginnya.
2: Apa yang mendidih?
0: Iya, anginnya dingin gitu loh.
2: Iya.
0: Kenceng juga.
2: Iya. Jawabnya mendidih.
0: Oke, Pak Suko mau request lagu apa, Pak?
2: Ya, saya request Mbak Ayu, lagu dari Iwan Fals.
0: Iwan Fals yang mana, Pak?
2: Ibu.
0: Yang mana?
2: Judulnya Ibu.
0: Ibu, oke, siap.
2: Iya, Ibu. Ya,
0: ya,
2: mudah-mudahan semoga semuanya kru RRI Malang.
0: Okay.
2: Termasuk penyenangan keluarga.
0: Amin.
2: Sehat selalu panjang umur.
0: Amin.
2: Perlindungan keselamatan.
0: Amin.
2: Baik. dunia Islam maupun akhirat.
0: Iya. Baik.
2: Ini salamnya.
0: Ini salamnya untuk siapa aja, Pak?
2: Yang selalu sangat setia gitu RRI, saya mengikuti ke Mas Paris itu kemawon.
0: Oke.
2: Salamnya standar dimanapun berada. Semoga diparingi sehat selalu.
0: Ya.
2: Panjang umur, rezeki lancar.
0: Baik.
2: Ya, tetap menyenteng kemawon.
0: Oke.
2: Pak Ayu, Jafar, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Suko yang ada di Krian Sidoarjo. Ditunggu lagunya Pak Suko. Dan kita langsung aja ya puterin satu lagu dari miliknya Rizky Febian. Setelah itu nanti akan kita putarkan lagu dari miliknya Novia Kolopaking dengan Asmara, dan terakhir dari miliknya Iwan Fals dengan judul Ibu.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari 2 pihak berjumlah 22 orang.

Masih di 100% Indonesia, segmen request kali ini saya Rahi Jafar masih temani Anda nanti hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Dan sebentar lagi nih kayaknya kita mau usai. Dan untuk Anda pendengar yang belum sempat dibacakan WhatsApp atau SMS, juga teleponnya belum sempat dijawab, mungkin bisa balik lagi besok ya. Tadi ada yang sempat dibaca juga, cuman memang lagunya udah diputar duluan tadi Mas Amin di Sumber Pucung ya. Mau pingin lagunya Bondan dengan judul yang beda tadi, cuman Bondannya udah keputar duluan tadi Mas Amin. Mungkin bisa diputerin besok ya di jam yang sama. Terus juga tadi ada yang minta lagunya MCPR, judulnya Bara Dalam Gulita. Kita belum ada, nanti coba kita koordinasikan, mungkin bisa dimasukin ke playlistnya 100% segmen Indonesia ya. Dan masih ada waktu 10 menit lagi, yang mau request bisa coba besok, karena kita mau jam 3 nanti ada program prioritas nasional dialog UMKM Bicara bersama dengan Dia Laras, nanti yang akan memandu dengan topik Mandiri Berkarya Hebat Berdaya bersama IWAPI Kota Malang. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

0: Seragam baru. Kelas baru. Teman baru. Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.
1: Dear, saat lagi kami akan kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Malang dan sekitarnya. Selamat bersiap menunaikan ibadah salat asar untuk Anda yang menjalankan. Dan saya Rahayu Jafar sekaligus pamit dari ruang dengar Anda di Malang siang ini. Juga 100% Indonesia segmen request. Lain ini akan ada Diara Laras yang melanjutkan kebersamaan kita di Malang sore ini. Jangan lewatkan UMKM Bicara, Mandiri Berkarya, Hebat Berdaya bersama IWAPI Kota Malang. Saya Rahayu Jafar pamit, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dunia Islam, Jejak Sang Kiai.
3: Sesaat lagi, azan asar untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Nama Kiai Haji Ahmad Dahlan kecil adalah Muhammad Darwisi. Ia adalah anak keempat dari 7 bersaudara, yang merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim atau lebih dikenal dengan Sunan Gresik. Pada saat Ahmad Dahlan berusia 15 tahun, ia pergi melaksanakan ibadah haji. Lalu selama 5 tahun ia menetap di Mekah. Saat itulah Kiai Haji Ahmad Dahlan memulai interaksi dengan pemikiran pembaharuan Islam seperti Al-Afghani, Muhammad Abduh, Ibnu Taimiyah, dan Rashid Ridho. Pada tahun 1888, Ahmad Dahlan kembali ke kampung halamannya. Ia kembali lagi ke Mekah pada tahun 1903 dan tinggal selama 2 tahun. Pada masa ini ia berguru pada Syekh Ahmad Khatib yang juga merupakan guru dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu pendiri Nahdlatul Ulama. 18 November 1912 atau 8 Zulhijjah 1330, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi bernama Muhammadiyah yang bergerak di bidang kemasyarakatan dan pendidikan. Di tahun 1918, ia mendirikan organisasi Aisyah untuk para kaum wanita. Untuk para pemuda, membentuk Pathfinder atau pandu bernama Hizbul Wathon. Kiai Haji Ahmad Dahlan banyak mendapatkan ilmu dari para kiai dari berbagai bidang seperti Kiai Haji Muhsin di bidang ilmu tata bahasa atau nahwu syaraf, Kiai Haji Muhammad Saleh di bidang ilmu fikih, Kiai Ma'fud dan Syekh Kiai Haji Ayat di bidang ilmu hadis, Kiai Haji Raden Dahlan di bidang ilmu falak atau astronomi, Syekh Hasan di bidang pengobatan dan racun binatang, serta Syekh Amin dan Sayyid Bakri Satok di bidang ilmu Al-Quran. 23 Februari 1920 di usia 54 tahun, Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat di Yogyakarta yang kemudian dimakamkan di Kampung Karangkanjen Brompton Kusuman Mergangsang Yogyakarta pada 27 Desember 1961. Berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia di tahun 1961, atas jasanya, negara memberikan gelar kehormatan kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional Indonesia.
0: Dunia Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

0: Lintas, Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
2: Lintas informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat, Arema FC belum tampil maksimal di laga perdana Piala Presiden. IB minta publik beri waktu tim berproses. Informasi selengkapnya disampaikan William Nathan. William, silakan.
3: Penampilan perdana Arema FC pada ajang pramusim Piala Presiden 2026 dinilai belum mencerminkan kekuatan sesungguhnya dari tim. Persiapan singkat, tingkat kebugaran yang belum optimal, serta proses membangun chemistry antar pemain menjadi alasan dibalik belum maksimalnya aksi Singoedan. CEO Arema FC, Iwan Budianto, menegaskan bahwa turnamen pramusim ini sejak awal difungsikan sebagai wadah penyelarasan tim menuju kompetisi resmi. Publik Aremania diminta tidak terburu-buru menghakimi performa anak asuh Marco Santos. Menurut pria yang akrab disapa IB tersebut, turnamen ini masih berada pada fase pramusim sehingga ekspektasi tidak boleh berlebihan. IB menyebut gelar juara adalah bonus, sedangkan sasaran utama adalah membentuk tim yang siap menghadapi kompetisi Super League. IB membeberkan bahwa kondisi fisik antar pemain belum rata akibat perbedaan masa istirahat dan jadwal bergabung dalam latihan. Sebagian besar pemain diperkirakan baru mencapai tingkat kebugaran sekitar 40-80%. Selain itu, deretan pemain baru membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan membangun kesepahaman di lapangan. Hal tersebut menjadi alasan mengapa sejumlah pemain anyar baru diturunkan pada babak kedua saat melawan Persib Bandung. Piala Presiden ini sekaligus dimanfaatkan manajemen dan tim pelatih sebagai bahan evaluasi. IB memberi sinyal membuka peluang penambahan amunisi baru jika hasil evaluasi menunjukkan adanya kebutuhan komposisi sebagaimana pengalaman musim lalu saat Arema FC merekrut Betinho usai turnamen pramusim. Kendati demikian, IB membantah tegas rumor evaluasi terhadap posisi pelatih kepala. Menurutnya, evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh terhadap tim, bukan mengarah pada personal pelatih hanya karena hasil pramusim. Minimnya masa persiapan turut menjadi sorotan. Skuad Arema FC baru berkumpul sekitar 2 pekan sebelum turnamen, bahkan beberapa legion asing yang baru mendarat hanya sepekan jelang laga. IB menilai itu kurang adil jika tim langsung dihakimi di tengah situasi tersebut. Terlebih, lawan yang dihadapi pada laga perdana, yaitu Persib Bandung, merupakan juara bertahan 3 kali berturut-turut Super League yang tampil di kandang pendukungnya sendiri. IB pun mengajak publik Aremania untuk lebih sabar menunggu racikan pelatih dan optimistis performa tim akan semakin membaik seiring berjalannya waktu. William Nathan melaporkan.

0: terus berkarya bersama kami dalam Malang sore ini.
1: Sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan, Perusatu RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan berkembang.

Kuliner Nusantara adalah identitas bangsa. Dari dapur rumahan hingga usaha kecil di sudut kampung, cita rasa Indonesia tumbuh dan hidup bersama masyarakat. Tahun 2026, pemerintah kembali membuka program sertifikat halal gratis atau sehati. Cukup memiliki nomor induk berusaha, menggunakan bahan halal, dan proses produksi sederhana. Pelaku usaha dapat mendaftar melalui sistem Si Halal. Sertifikasi halal bukan sekedar label, tetapi jaminan kebersihan, kualitas, dan kepercayaan konsumen. Langkah ini dihadirkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Asta Cita untuk mendorong UMKM naik kelas dan memperkuat daya saing produk lokal. Dari usaha kecil, lahir kekuatan ekonomi bangsa. Halal terjamin, UMKM makin percaya diri, Indonesia makin

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Malang dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Diah Laras kembali menemani Anda untuk hari ini dalam program UMKM Bicara. Tentu saja ini program yang menghadirkan inspirasi, informasi dan juga motivasi mungkin ya untuk para pelaku usaha di Indonesia. Nah, sore hari ini ada tema yang sangat menarik yang akan kita bahas, yaitu Mandiri Berkarya Hebat Berdaya bersama IWAPI Kota Malang pendengar. Jadi memang di tengah persaingan usaha yang semakin dinamis, para pelaku UMKM ini memang dituntut ya untuk terus inovasi, kemudian juga memperluas jaringan terkait juga dengan meningkatkan kapasitas diri. Ini tujuannya adalah supaya bisa bertahan bahkan berkembang. Nah, salah satu wadah yang konsisten untuk mendukung lahirnya para perempuan pengusaha yang tangguh itu adalah IWAPI atau Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Jadi banyak program dihadirkan, pembinaan, pelatihan, kolaborasi dan juga perluasan jejaring bisnis. Maka IWAPI Kota Malang ini akan terus mendorong anggota supaya semakin mandiri dalam berkarya dan semakin berdaya untuk mengembangkan usaha. Nah, sore hari ini kita juga akan mendengar langsung bagaimanakah pengalaman inspiratif ya dari dua perempuan hebat anggota IWAPI Kota Malang juga yang sudah membangun usaha hingga saat ini terus berkembang. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Malang sore hari ini bersama kami dua narasumber. Yang pertama ada Ibu Vindi Indriana Wijayanti AMD. Beliau adalah owner dari SBB Tuna Food Frozen sekaligus juga anggota IWAPI DPC Kota Malang. Selamat sore Ibu Vindi.
1: Iya, sore Mbak Laras.
0: Kabar baik ya?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Agak mendekat ke mikrofon supaya suaranya terdengar jelas.
1: Iya, alhamdulillah baik Mbak Laras.
0: Alhamdulillah. Bu Vindi tidak sendiri ya? Iya. Karena ditemani juga bersama dengan Ibu Sinta Irawati, owner dari event organizer. Beliau juga sekaligus anggota dari IWAPI DPC Kota Malang. Selamat sore, Bu Sinta.
2: Selamat sore Mbak Laras.
0: Kabar baik ya sore hari ini.
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Nah, mungkin kita bisa, karena dua-dua ini kan Bu Sinta dan juga Bu Vindi punya apa bisnis di bidang yang berbeda gitu ya. Jadi mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu mungkin dari Bu Vindi awal mula membangun usaha dari SBB. Ini ada singkatannya atau seperti apa ini?
1: Serba itu Mbak, serba.
0: Oh, serba.
1: Iya, serba frozen.
0: Oh, serba frozen.
1: Iya,
0: oke, siap.
1: Gitu.
0: Untuk tuna food frozen begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Mau enggak silakan.
1: Jadi olahan ikan. Jadi awalnya itu kan ini usaha keluarga gitu. Dan pada waktu itu kan sempat berhenti vakum karena ada sesuatu yang insiden gitu. Jadi saya enggak bisa menjalankan nih, enggak bisa menjalankan bisnis itu lagi. Akhirnya pada waktu itu saya diajak sama seseorang untuk bergabung di IWAPI gitu. Nah, dari situ ternyata banyak pengalaman sih yang saya dapat gitu dari IWAPI. Dan pada waktu itu saya gimana ya cara jalanin lagi karena kan udah vakum 3 tahun gitu dari orang tua. Akhirnya ternyata di situ dari senior dibilangin ini loh gini apa enggak harus bisa masak karena saya kan enggak bisa masak gitu kan. Iya gitu. Akhirnya saya kerja sama ini untuk meneruskan usaha keluarga tersebut. Akhirnya ini lagi lah jalan lagi frozennya. Jadi ini olahan serba tuna, ikan tuna dari Pacitan asli. Karena kebetulan saya dari Pacitan.
0: Oh baik.
1: Iya gitu Mbak Laras.
0: Mungkin bisa digambarkan mulai usaha dari keluarga ini dari tahun berapa?
1: Saya mulai sejak SMA.
0: SMA.
1: Jadi saya kelahiran 91 mungkin ya sekitar 2000 berapa ya?
0: 2008 2009 kali ya, sekitar segitu ada usaha keluarga membuat apa bikin frozen
1: memang
0: food.
1: ikan tuna
0: khusus ikan tuna
1: dari Pacitan.
0: Oke, tapi kemudian nggak lanjut dari
1: karena,
0: keluarga
1: karena memang orang tua waktu itu ada tragedi kecelakaan gitu loh Mbak. Jadi karena harus stop dan saya nggak punya basic untuk meneruskan usaha itu
0: gitu. Tapi akhirnya survive lagi nih.
1: Betul.
0: Ibu Vindi di tahun berapa ini Ibu Vindi?
1: Baru 3 tahun ini.
0: 3 tahun ini
1: saya
0: ya, berarti
1: bergabung mulai di IWAPI itu.
0: Oh baik, jadi karena gabung di IWAPI akhirnya
1: betul, akhirnya termotivasi sama senior-senior nih Mbak.
0: Oh
1: gitu.
0: Baik, siap. Oh berarti memang ada ini ya. Bukan melanjutkan lagi terus gabung IWAPI, tapi gabung IWAPI
1: gabung dulu. Gabung IWAPI dulu, belajar dulu di situ. Akhirnya oh ya wes ada terinspirasi lah dari senior gitu.
0: Baik, baik. Nah di frozen food ini serba tuna. Berarti apa saja olahannya?
1: Jadi ada bakso tuna, ada tahu tuna, ikan tuna. Terus
0: ikan tunanya aja maksudnya?
1: Enggak, apa namanya, semua olahan.
0: Sudah olahan aja, oke.
1: Nugget tuna maksudnya.
0: Oh, nugget tuna.
1: Terus ada apa, otak-otak tuna, gitu.
0: Oke, okay. Kenapa yang dipilih untuk dari keluarga juga mungkin ya? Kenapa yang dipilih tuna gitu, selain asalnya dari Pacitan?
1: Karena memang dari dulu di Pacitan kan banyak penghasil ikan tuna, itu jadi lebih ke ikan tuna sih pada waktu itu. Saya juga kurang paham sih orang tua gimana asal ininya gitu.
0: Baik, berarti ini sekarang fokus untuk Bu Vindi sendiri melanjutkan ya, kayak resep dan lain-lainnya gimana tuh?
1: Aku kerjasama sama saudara yang dulu ikutnya sama orang tua saya.
0: Oh gitu. Baik. Nah tantangannya gimana nih, kan kalau dulu sama keluarga kan kita lihat nih, mungkin dari Bu Vindi hanya tidak terlibat langsung ya pada waktu itu. Nah sekarang kan sendiri nih gitu untuk melanjutkan, walaupun sekarang 3 tahun ini jalan sendiri dan sepertinya kayak mengawali dari nol lagi gitu ya Bu Vindi.
1: Betul, jadi ya lebih banyak tantangannya sih, tapi awal-awal tahun aja, di tahun pertama akhirnya semakin ini kan dengan IWAPI itu kan kita membangun relasi ya, jadi dari relasi itu akhirnya menyebar lah gitu. Dan saya fokusnya itu masuk ke kafe-kafe. Jadi nanti kalau Mbak Laras mau nyoba bisa ke Cafe Sekar Jaya yang ada di Pakis.
0: Wah, itu oke. Okay.
1: Khusus olahan ikan tuna saya di sana.
0: Oh, siap. Daerah Pakis ya?
1: Iya, Sekar Jaya, iya.
0: Oke, okay. Siap. Oh, berarti ada strategi ya yang bisa dilakukan supaya orang tuh tahu produk dari Bu Vindi begitu ya. Oke. Nah, kemudian apa nih yang bikin tetap apakah di selama 3 tahun ini merasa kayak wah memang kayaknya aku udah bisa nih menguasai untuk bisa memasarkan, kemudian fokus di frozen food ini, karena biasanya ada yang walaupun keluarga punya bisnis tapi kadang anak nih enggak ada bakat atau passionnya enggak di situ gitu. Nah, gimana cara Bu Vindi untuk tetap walaupun ini dari keluarga dan sekarang ini harus memulai dari nol lagi, gimana apa yang buat tetap bertahan sampai sekarang?
1: Harus semangat sih Mbak, intinya gitu, dan pantang menyerah, dan kita harus memperluas jaringan. Jadi salah satu manfaat dari organisasi itulah kita bisa berkembang di situ. Gitu.
0: Oke, siap. Nah, ini kita beralih ke Bu Sinta ya. Nah, kalau Bu Sinta ini bisnisnya bukan produk ya, tapi lebih ke jasa gitu ya Bu Sinta, event organizer. Nah, gimana awal mula jalan kemudian punya bisnis event organizer ini, EO gitu ya?
2: Jadi sebenarnya kalau di event organizer itu memang passion ya Mbak ya, passion saya di situ, karena memang ada, saya ada basic suka nata orang gitu ya. Jadi waktu itu 4 tahun yang lalu sih, 4 tahun yang lalu setelah saya keluar resign dari salah satu media, terus saya kemudian membuka usaha sendiri. Dari relasi yang sudah saya dapat, kemudian skill yang saya sudah dapat, kemudian saya kembangkan di usaha EO itu. Memang awalnya berdarah-darah ya Mbak, karena kan orang belum tahu apa ya produk kita kan ya, belum tahu. Jadi akhirnya dari relasi yang saya punya, saya kolaborasi dengan mereka untuk membuat event gitu. Jadi ada beberapa yang saya juga kolaborasi dengan pemerintahan juga gitu, dalam rangka Hari Anak atau dalam rangka apa HUT yang menyangkut dengan olahraga gitu. Akhirnya setelah dari situ kemudian ada beberapa

0: pengurus juga di pengurus IWAPI saya undang. Akhirnya kok jadi ini ya, jadi rekan baik gitu ya. Setelah itu akhirnya saya diminta oleh ketuanya Bu Arin untuk ayo ikut gabung yuk gitu di IWAPI. Baru aja sebenarnya sih Mbak, baru satu tahun ini.
1: Baik, bergabung gitu. Di IWAPI baru satu tahun ini
0: baru
1: ya?
0: Iya, baru tahun ini sih. Jadi, tapi saya senang sekali gitu, karena kan saya juga perempuan, saya juga berwirausaha dan memang butuh wadah juga gitu Mbak, untuk kita sebagai perempuan itu pengen ada wadah yang supaya kita bisa mengeksplor apa yang kita punya gitu ya, kemampuan, skill, atau juga kita bisa membangun relasi juga di situ. Seperti itu sih Mbak.
1: Baik, gitu. Nah IO-nya ini berarti fokusnya banyak di event-event seperti apa ini Bu Sinta?
0: Kalau IO-nya sebenarnya apapun sih Mbak, mulai dari gathering, kemarin juga saya handle wisuda sekolah juga, terus event-event olahraga. Sebenarnya lebih ke apapun sih, secara umum aja sih Mbak.
1: Oke, siap. Nah tantangannya gimana nih Bu Sinta? Kan kalau produk mungkin kelihatan barangnya, nah kalau jasa ini kan trust dulu ya yang harus dibentuk gitu. Betul, nah betul. Seperti apa nih Bu Sinta?
0: Ya itu, tantangannya besar sekali Mbak. Apalagi kalau kita dihadapkan dengan situasi kita harus bikin event dan kita harus nantinya berpikirnya ini nanti untung apa enggak gitu ya. Karena ketika kita sudah berpikir situ ke situ ya, kita harus kita harus siap juga dengan resiko kita akan mengalami kerugian gitu loh Mbak ya. Cuman dari beberapa event akhirnya saya banyak belajar di situ, juga banyak mengenal sponsor ya Mbak ya, terutama ya di situ. Akhirnya ya alhamdulillah bisa berkolaborasi aja sampai sekarang. Kalau untuk yang di pemerintahan ya pernah juga saya handle itu. Kalau pemerintahan kan ada anggaran ya Mbak ya, sudah pasti gitu. Cuman yang berat kalau kita dapat event yang kita harus bikin sendiri, karena kita harus kreatif gitu loh Mbak.
1: Betul. Itu. Baik. IO memang kayak dituntut untuk harus kreatif gitu ya, karena mengundang masa juga. Nah itu PR sendiri juga gitu ya Bu Sinta. Ada momen yang berkesan gak ketika selama menghandle satu acara sebagai IO ini?
0: Iya, banyak sih Mbak. Banyak, karena ngatur orang yang mulai dari event kecil sampai event yang besar itu sudah saya alami gitu ya Mbak ya. Mulai dari tim cuman 3 orang, 10 orang, terus jadi 50 orang, dan harus menghandle event besar itu gak mudah gitu loh Mbak. Ya, yang penting apa ya namanya, kita itu dalam satu tim itu harus solid, itu aja sih Mbak.
1: Apalagi kalau sekarang biasanya anak-anak IO itu anak-anak muda-muda gitu ya.
0: Rata-rata memang tim saya itu Gen Z semua.
1: Gen Z, benar. Iya, ya. Menghandle Gen Z gimana Bu Sinta?
0: Menghandle Gen Z, effortnya besar sih.
1: Effortnya besar.
0: Tapi ya senang ya Mbak ya, maksudnya bisa melibatkan ada mahasiswa terutama ya, mahasiswa di ada beberapa kampus yang akhirnya juga kadang Bu ada event nggak ini tahun ini gitu ya, karena mereka ya
1: suka
0: antusias
1: juga
0: ya, antusias.
1: Oke, siap. Cukup menarik ya, karena ternyata kalau misalnya punya usaha itu untuk bisa menjadi besar ya memang harus dengan langkah yang kecil-kecil dulu gitu ya, harus dimulai dulu langkahnya gitu ya. Nah, kalau soal IWAPI sendiri dari Bu Vindi, berarti gabungnya seusia Frozen Food ini naik ya, berarti 3 tahun atau
2: 4 tahun.
1: Oh, 4 tahun
2: iya,
1: ya.
2: Iya, 4 tahun.
1: Oke, perasaannya gimana sih? Maksudnya apa ya yang didapatkan gitu ketika gabung sama IWAPI, apalagi kan gabung dulu baru memulai karir. Nah, sejauh ini gimana sih, apakah mungkin para senior ya tentu mendampingi, ada pembinaan atau seperti apa?
2: Iya, jadi IWAPI ini sangat bermanfaat sih bagi saya gitu ya Mbak Laras. Jadi dari seniornya pun benar-benar mendampingi kita sebagai mungkin di situ saya paling muda mungkin ya Bu Sinta ya. Kayaknya ya di IWAPI rata-rata senior Mbak Laras gitu. Iya. Jadi mereka sabar gitu, telaten ngajari anak-anak muda gimana gitu sih. Terus di IWAPI juga banyak keterampilan, kayak keterampilan gimana sih kita menjalankan usaha itu modalnya apa aja, harus gimana aja, seperti itu sih Mbak bagi saya kalau IWAPI. Jadi penting banget sih kalau untuk bergabung di IWAPI.
1: Siap, gitu. Terutama para perempuan yang udah punya usaha atau

0: atau lagi mau gitu ya, mm-hmm. mau bangun usahanya yeah. gitu. Nah, terus kan tentu jaringannya kan luas ya. Tadi kayak Bu Sinta juga kan di IWAP ternyata banyak juga apa sih istilahnya, multi usaha juga ya, nggak cuma bergeraknya di satu bidang produk aja, tapi jasa juga. Nah, gimana? Apakah IWAP ini juga bisa membantu untuk memperluas jaringan dari Bu Vindi sendiri untuk memasarkan produk Bu Vindi?
1: Iya, betul. Jadi kalau dari produk saya melalui IWAP ini akhirnya menular, Mbak. Jadi mulut ke mulut gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau punya acara arisan tak apa, mungkin di kampungnya atau di ini grup arisannya, nah itu bisa pesan juga ke saya gitu sih. Jadi lebih ini sih, lebih banyak manfaatnya gitu.
0: Oke, siap. Nah, kalau dari Bu Sinta juga nih, untuk bisa tadi kan awalnya ternyata kenalnya sama Bu Arin ya, selaku ketua kemudian wakil. Nah, ternyata setelah kenal baru gabung gitu ya. Jadi bukan gabung dulu baru kenal ketua ya. Nah, gimana? Mungkin bisa ada gambaran gitu kalau kolaborasi bisnis dalam anggota IWAP ini seperti apa sih?
2: Jadi kalau menurut saya sih, dengan apa kita sebagai pelaku usaha ya, seorang perempuan pelaku usaha itu memang butuh wadah ya, Mbak ya, dan itu penting sekali karena apa, kita punya produk ataupun jasa yang harus kita jual ya, harus kita pasarkan, tapi kita harus punya relasi juga, jejaring itu tadi ya. Makanya dengan saya masuk di IWAP, saya senang sekali gitu, Mbak, apalagi akhirnya ya ketika ada event atau acara-acara, ya sudah nggak usah jauh-jauh kemana-mana gitu, Mbak. Akhirnya saya di situ yang dilibatkan seperti itu, seperti itu sih. Gitu, sangat sangat senang sekali saya bisa bisa ada di IWAP ini.
0: Oke, baik. Jadi nggak tempat di dalam IWAP pun juga tempat belajar, kemudian membangun jejaring juga gitu ya. Dan gimana apa ya, dari suasana kekeluargaan di IWAP juga cukup kuat begitu ya?
2: Oh iya, Mbak. Ya, itu para senior itu guru kita semua ya, ya Mbak ya. Karena jadi banyak belajar dengan para senior, apa, para pengusaha wanita yang memang sudah duluan ya, Mbak ya, kecimpung di dunia usahanya seperti itu.
0: Wah, cukup menarik ya, karena dari para senior juga nggak pelit ilmu untuk sharing ke para anggota-anggota baru untuk bisa mengembangkan produk apapun yang dimiliki gitu ya, support begitu ya, Bu Sinta dan juga Bu Vindi ya. Nah, cukup menarik ini untuk Anda juga mungkin bisa menjadi inspirasi ya gitu, karena kalau biasanya nih usaha-usaha yang dilakukan pas lagi kecil rasanya kayak mau naik nih agak susah gitu ya, butuh semangat dan juga percaya diri untuk bisa tetap kekeh dengan bahwa produk kita ini laku kok, produk kita ini emang yang dibutuhkan sama masyarakat. Nah, apalagi kalau di apa ya, sebagai perempuan gitu ya, yang berdaya juga gitu, mungkin bisa dikasih gambaran dong, karena kan tema kita ini juga tentang hebat berdaya juga. Nah, mungkin bisa dikasih gambaran mandiri berkarya ini yang seperti apa sih kalau menurut dari Bu Sinta dan juga Bu Vindi?
2: Kalau menurut saya, mandiri berkarya itu sebagai perempuan kita memang harus mandiri ya, Mbak ya, tidak bergantung ya, Mbak ya, walaupun kita posisi sebagai seorang istri, sebagai ibu rumah tangga, tapi kita juga harus bisa mengembangkan potensi diri kita ya, apalagi para perempuan wanita sekarang itu sudah banyak yang mereka punya usaha, mereka berkarir seperti itu ya. Jadi mereka juga itu tadi, Mbak, tidak bergantung ya, Mbak, dengan suami. Mereka juga punya penghasilan sendiri seperti itu sih, Mbak. Tapi tidak tanpa harus tidak keluar dari koridornya sebagai seorang ibu rumah tangga atau sebagai seorang istri seperti itu.
0: Harus sih, balance gitu ya, Bu Sinta ya. Nah, kalau makna hebat berdaya nih, kalau bagi perempuan terutama para pelaku UMKM nih, Bu Vindi melihatnya seperti apa?
1: Iya, jadi wanita itu harus punya satu nilai, Mbak. Jadi harus benar-benar hebat, punya nilai meskipun kita seorang istri, tapi kita harus punya kekuatan untuk bisa menghasilkan. Nah, dari kehebatan wanita ini nanti kan juga akan menghasilkan anak-anak yang cerdas seperti itu, Mbak.
0: Wah, keren. Ya, karena katanya perempuan ini kan menjadi kunci utamanya di perempuan gitu ya, untuk generasi penerus gitu ya. Oke, siap. Jadi nanti bisa melihat ya anak-anak ini, oh mamanya berdaya ya, selain di rumah juga menjalankan peran sebagai ibu dan juga istri, tapi di luar ini juga punya apa ya istilahnya, berdaya itu tadi ya, berkarya sesuai dengan passionnya masing-masing, bisa berkembang begitu ya. Betul. Bu Sinta dan juga Bu Vindi. Nah, gimana caranya kalau misalnya kita sebagai karyawan itu kan kita ngikutin rules yang ada di perusahaan itu. Nah, tapi kan kalau UMKM ini kita harus semangatnya tuh harus tumbuh, ditumbuhkan terus gitu. Nah, gimana caranya supaya bisa tetap survive? Kalau misalnya moodnya lagi naik turun atau semangatnya lagi naik turun, apa sih yang menjadikan Bu Sinta dan juga Bu Vindi ini tetap semangat untuk percaya dengan produknya masing-masing begitu? Monggo, silakan. Siapa dulu? Bu Vindi, monggo. Iya.
1: Jadi untuk menjaga semangat itu kita harus tetap melihat bahwa ini kalau aku sih Mbak ya. Ada anakku, dua anakku. Jadi kalau misalkan aku gak semangat, nanti gimana perkembangan anakku, seperti itu. Jadi diusahakan kalau misalkan kita lagi kurang semangat nih, mungkin jalan-jalan dululah, healing dulu.
0: Oke. Penting
1: gitu,
0: ya.
1: Penting. Atau gak gitu kita kongko lah sama Iwapi gitu. Jadi kalau udah ketemu sama ibu-ibu Iwapi, ini biasanya kita semangat lagi gitu. Jadi kita harus tetap konsisten lah menjaga semangat. Kalau UMKM punya usaha itu memang semangatnya harus tumbuh dari diri kita sendiri gitu.
0: Baik, kalau dari Bu Sinta gimana Bu?
2: Kalau saya sih karena usaha ini, memulai usaha ini kan tidak mudah ya Mbak ya, dari nol. Dan apa istilahnya, berdarah-darah ya memulainya ya, sulitnya minta ampun ya. Makanya ketika sudah mulai tumbuh itu juga harus semangat di diri kita. Kemudian kita harus ingat bahwa kemarin itu kita memulainya dengan tidak mudah. Jadi kita harus tetap harus semangat, dan apapun kondisinya kita harus terus berjuang gitu ya Mbak ya, supaya usaha kita ini bisa tumbuh terus gitu, bertumbuh terus, seperti itu sih Mbak.
0: Baik.
2: Dan, tapi memang tidak mudah. Dan itu dibutuhkan kreativitas sebenarnya sih Mbak.
0: Iya, betul. Nah, gimana kan kalau misalnya perempuan ini kan memang ada tanggung jawab di rumah gitu ya, selain urusan domestik, anak-anak juga. Nah, gimana sih membagi waktu gitu dari Bu Sinta dan juga Bu Vindi? Kalau di luar kan udah rempong ya perkara dari UMKM yang sudah dijalankan ini, gimana membagi waktu bersama dengan keluarga juga supaya kita di balance-nya dapat gitu. Silakan Bu Vindi dulu atau Bu Sinta dulu?
2: Kalau saya sih karena anak-anak saya itu mengerti dunia pekerjaan saya Mbak ya, dunia usaha, akhirnya mereka juga saya libatkan gitu.
0: Oh, baik.
2: Saya libatkan karena memang kan dunia pekerjaan seperti saya ini enggak ada waktunya Mbak gitu. Jadi kadang kita bisa ketika ada event, kita bisa 2 hari gitu, kita mulai pagi sampai malam, sampai kadang kita nggak pulang gitu kan Mbak. Jadi anak-anak itu saya libatkan juga sebagai tim di situ.
0: Oh, akhirnya gitu,
2: mereka
0: ya?
2: Paham.
0: Oke,
2: gitu.
0: Siap. Di usia berapa ini mereka join ini sekarang?
2: Sekarang anak saya kan ada yang kuliah ini Mbak.
0: Oh, baik.
2: Ya, jadi saya libatkan mulai usia dia di usia 19 saya sudah libatkan. Jadi mereka sudah paham gitu loh dunia pekerjaan mamanya.
0: Iya, siap. Apalagi terlibat langsung.
2: Dan,
0: jadi lebih
2: itu.
0: Enak lagi ya tahu ya, gitu ya.
2: Seperti itu.
0: Baik.
2: Sih, Mbak.
0: Oke, gitu. Kalau dari Bu Vindi gimana nih?
1: Iya, baik. Jadi memanage waktu sih kalau saya Mbak. Jadi kalau untuk usaha ini mungkin saya pagi lebih pagi, atau mungkin saya kalau ke malam kan harus fokus ngajarin belajar kan masih anak SD kan anak saya gitu. Jadi yang satunya juga masih 3 tahun. Jadi dari situ ya pinter-pinter ngatur waktu aja sih. Kalau mungkin anak saya membutuhkan saya, ya saya harus ini dulu sembari menjalankan usaha ini gitu.
0: Oke, siap. Ini kalau boleh tahu dari semua olahan tuna ini dikerjakan sendiri sama Bu Vindi atau sudah mulai ada tim nih?
1: Sudah mulai ada tim. Jadi pengolahannya kan ada di Kota Pacitan. Di Pacitan sana. Jadi kan gitu. Meneruskan yang dulu ada barang-barang orang tua yang enggak kepake waktu itu kan, akhirnya dikerjakanlah sama saudara saya, ada di tante istilahnya, gitu, tante yang ikut langsung mama saya dulu. Sana, ya? Jadi nanti kesininya itu distribusinya pakai travel.
0: Pacitan. Gitu. Oke, pemasarannya berarti dibantu sama Bu Fendi.
1: Betul, gitu.
0: Oke, siap. Berarti nggak terlibat di produksinya, begitu ya? Oke, siap. Wah, ini ternyata memang ini loh yang disebut hebat itu tadi ya, membagi waktunya ya. Kalau di luar perannya pas lagi jualan, jadi yang seperti apa? Ketika udah di rumah, udah langsung switch ya modenya, berubah langsung jadi ibu-ibu yang siap untuk mulai memberikan kasih sayang penuh kepada keluarga, anak dan juga pasangan gitu ya, Bu Sinta dan juga Bu Vindi. Pendengar, nanti kita akan lanjut lagi ya, Bu Vindi dan juga Bu Sinta, kita akan bahas lagi. Untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami, masih dalam segmen UMKM Bicara, hingga nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Bagi pecinta makanan manis, pasti tidak asing mendengar kata gulali kapas. Warga Indonesia mungkin mengenalnya dengan sebutan arum manis, sementara dalam bahasa Inggrisnya disebut cotton candy. Tahukah Anda, ternyata penemu dari gulali kapas ini adalah William James Morrison yang berprofesi sebagai dokter gigi. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan-makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang biasanya mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan yang manis. William memang suka mempelajari teknologi kuliner, sehingga ia berpikir untuk membuat proyek kuliner bersama temannya yang bernama John C. Wharton, seorang konveksioner atau penjual permen. Mereka membuat proyek bersama-sama, dan keduanya membuat mesin permen elektronik yang sudah didesain dan juga sudah dipatenkan. Kegunaan mesin ini dapat berputar dengan kecepatan yang tinggi, sehingga dapat melelehkan gula. Gula tersebut dilelehkan dan terus diputar sampai berubah menjadi kapas.
4: Sebagai wujud dukungan nyata terhadap cita-cita Presiden, reformasi birokrasi tematik dan pembangunan berkelanjutan, Pro 1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita, menghadirkan ruang yang informatif, edukatif dan inspiratif, menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan

0: Anda masih bersama kami pendengar dalam program Prioritas Nasional UMKM Bicara. Kita juga masih membahas tentang bagaimana mandiri berkarya hebat berdaya bersama IWAPI Kota Malang. Ada Bu Vindi dan juga Bu Sinta yang hadir di studio untuk hari ini dan siap juga untuk memberikan apa ya, masukan ya, sharing kali ya untuk pengalaman-pengalaman beliau ini supaya para pelaku UMKM juga enggak mudah menyerah gitu dengan produk yang sudah dimiliki, yang sudah dibentuk, apalagi kalau udah bertahun-tahun gitu kan. Atau mungkin yang baru memulai, sudah punya produknya tapi masih kurang pede untuk dipasarkan. Kadang tuh ada yang malah yang mengajukan produk tuh para customernya atau teman-temannya begitu ya. Ini enak loh makanannya, ayo jualan, biasanya gitu nih Bu Sinta dan juga Bu Vindi. Mungkin kalau di bidang kuliner ya, makanan, malah yang masak nggak pede juga misalnya mau jualan. Mungkin ada tips nggak nih dari Bu Vindi yang karena fokusnya juga di bidang makanan, frozen food ini, bagaimana sih supaya kita tuh bisa memasarkan dan pede dengan produk kita, kemudian juga secara kualitas ya. Karena kalau kita biasanya misalnya pertama makan udah enak, harapannya ketika kita beli yang kedua dan kesekian kalinya rasanya nggak berubah gitu. Ada tips atau mungkin sharing-sharing nih dari Bu Vindi seperti apa?
1: Iya Mbak, jadi kalau dari UMKM kuliner itu kan harus menjaga taste-nya gitu. Jadi kalau misalkan konsisten, kalau misalkan awalnya juga enak, ya harus enak terus ya. Terus kita dari segi kualitasnya mungkin jangan sampai berkurang dari yang biasanya. Jadi dari takaran ininya, kayak gitu sih kalau dari kuliner.
0: Komposisi dan bahan.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Kalau misalkan kita biasanya pakai yang kualitas bagus, ya harus kita pakai kualitas bagus, meskipun ekonomi sekarang kan lagi ini ya, jadi kan harga-harga juga naik. Tapi betul, kita harus menyesuaikan itu agar taste-nya itu tetap terjaga.
0: Oke, siap. Nah, berat, kemudian gimana caranya supaya pelanggan itu nggak lari nih? Kita misalnya enak tapi kemahalan. Kita nyari customer milih cari yang harganya lebih terjangkau atau gimana? Walaupun kita kan tadi mempertahankan produk apa ya, rasanya enak dengan bahan berkualitas. Gimana supaya pelanggan ini tetap setia sama produk kita gitu, Bu?
1: Jadi kalau saya sih menjaga ya Mbak. Jadi kalau misalkan sudah kerjasama misalkan dengan kafe yang dipakai itu, terus yang dilai-lai juga sudah masuk ya di sana. Jadi saya benar-benar menjaga mereka. Jadi kalau misalkan ada komplain ya saya terima. Kalau misalkan Mbak ini kok kayak agak amis ya itu. Jadi saya harus mengganti. Jadi tanpa cuma-cuma gitu loh Mbak. Jadi benar-benar saya jaga dari apa customer tersebut biar enggak lari. Jadi dia tetap mendapatkan pelayanan yang baik gitu. Jadi pelayanan itu juga utama kalau ini.
0: Jika ada komplain juga
1: Jadi kita harus tetap
0: ya?
1: Iya, kita harus terima dan harus siap mengganti. Kalau saya sih seperti itu ya triknya gitu.
0: Siap.
1: Jadi jangan sakit hati sih kalau dikomplain gitu.
0: Iya, karena itu masukan membangun gitu.
1: Iya,
0: ya
1: betul,
0: Bu Vindi ya. Baik. Nah, kalau dari Bu Sinta gimana kalau di bidang jasa? Tipsnya seperti apa nih untuk bisa membangun bisnis di bidang jasa ini?
2: Kalau di bidang jasa kan memang nomor satu kepercayaan Mbak, ya, trust ya, yang harus kita bangun dulu. Dari trust itu biasanya mereka ketika mereka mau buat acara gitu ya, bikin event itu dengan kualitas dan pengalaman kita sebagai EO yang sudah tidak diragukan lagi, akhirnya mereka juga apapun kadang nggak lihat harga gitu loh Mbak. Jadi walaupun ya memang tapi mereka nggak begitu yang lihat harga karena mereka sudah percayalah gitu dengan kita sebagai EO untuk nantinya menghandle acara mereka dengan lancar dan baik gitu ya.
0: Nah, dan bisa diberikan gambaran nggak? Mungkin ada sharing-sharing juga dengan para pelaku usaha mungkin dengan bidang jasa atau produk yang sama. Biasanya apa sih yang biasanya sering dilakukan? Apa kesalahan yang sering dilakukan di bidang EO ya mungkin atau jasa yang lain gitu, Bu Sinta?
2: Kalau pengalaman saya sih, ya komplain itu pasti ya Mbak ya, pasti gitu ya, karena kan apalagi misalnya event besar gitu, walaupun sudah kita tata sedemikian mungkin, serapi mungkin, tetap aja di situ ada errornya gitu loh Mbak, ada sedikit error. Nah itu, dan itu pun sebagai EO harus terima gitu loh, apapun keluhan komplain, karena semua itu kan juga untuk membangun kita kita sendiri gitu loh. Seperti itu sih Mbak. Jadi harus terima masukan, kritik, semua saran juga harus diterima gitu.
0: Siap. Untuk itu tadi ya,
2: untuk
0: supaya
2: membangun sih,
0: membangun lebih baik lagi, lebih baik gitu, baik ya lagi, Bu Sinta. Baik. Nah, tidak terasa kita di penghujung acara ini, mungkin bisa disampaikan terutama kepada para perempuan ya yang saat ini sedang mendengarkan, yang lagi punya usaha untuk dikembangkan, mungkin yang lagi turun semangatnya, mungkin butuh support juga nih dari teman-teman Ibabi Kota Malang, apa yang mau disampaikan? Monggo silakan, siapa dulu? Bu Vindi dulu monggo.
1: Iya, jadi untuk para perempuan nih khususnya di Kota Malang ya, harus tetap semangat, harus tetap menjadi wanita yang mandiri. Tapi tidak lupa juga kita harus meyakini bahwa kita ini sebagai perempuan, jadi harus tetap bertanggung jawab atas tugas kita menjadi seorang ibu. Jadi intinya tetap semangat aja dan tetap berkarya.
0: Siap, terima kasih Bu Vindi. Bu iya, Sinta monggo.
2: Untuk para wanita pelaku UMKM ya, khususnya ya Mbak di Kota Malang, mereka yang sekarang semangatnya lagi down atau melihat situasi ekonomi kan sekarang seperti ini ya, tapi harus terus tetap semangat gitu ya. Kalau mereka ingin ada wadah gitu ya Mbak ya, supaya mereka bisa nanti berkumpul, kita kalau sama-sama pelaku UMKM kan curhatnya enak ya Mbak, kalau ada wadahnya.
0: Betul.
2: Ya bisa ikut bergabung aja gitu loh di IWAPI, nanti mendaftar sebagai anggota gitu loh Mbak di sini di IWAPI. Jadi walaupun usahanya kecil pun nggak apa-apa, mulai kecil, mulai agak besar juga nggak apa-apa sih Mbak gitu. Jadi nggak usah, kadang kan takut ya Mbak ya, takutnya duh usahaku masih kecil, aku gabung ini nanti nggak pede gitu loh. Malah dengan apa ya, ketika kita kondisi lagi nggak enak, ketika ada teman di situ ya yang bisa sama-sama merangkul kita, sama-sama merangkul kan, itu lebih baik gitu loh Mbak. Seperti itu sih Mbak.
0: Baik, silakan. Terakhir saya juga mau ini dong disampaikan, mungkin pendengar yang ingin tahu atau menggunakan jasa IO atau mungkin mau order ya dari Tuna Frozen Foodnya Bu Vindi, ada sosial media nggak yang bisa dikepoin? Monggo, Bu Vindi?
1: Iya boleh, Vindi. Ini yang punyanya Wijaya Tuna Frozen Food.
0: Oke, apa nih namanya berarti Instagramnya?
1: Wijaya, sesuai ini Wijaya Tuna Frozen Food.
0: Wijaya Tuna Frozen Food. Nah, iya, dicari aja di Instagram ada ya.
1: Ada.
0: Wijayanya pakai D, ada D-nya
1: iya,
0: ya. Jangan lupa
1: D.
0: Widjaya Tuna Frozen Food. Kalau dari Bu Sinta?
2: Bisa, kita ada Instagramnya di Kreasiku Media Pro.
0: Kreasiku Media Pro. Nah itu dia, bisa kalau misalnya mau ada acara apapun ya, gathering, mau acara apapun
2: ulang
0: ya,
2: tahun,
0: ulang tahun apapun
2: aja
0: gitu ya, dikerjakan ya pokoknya sama Bu Sinta gitu ya. Bisa dicek aja seperti apa acara-acara yang sudah dikerjakan oleh Bu Sinta at Kreasiku Media Pro. Silakan juga jangan lupa order ini apa, Wijaya Tuna Frozen Food ya. Ada di beberapa kafe sudah ada juga, di Lailai tadi Lailai juga udah ada. Nah itu ada, bisa coba at Wijaya Tuna Frozen Food. Terima kasih banyak ya Bu Sinta. Terima kasih untuk Bu Vindi sudah hadir. Sukses juga untuk bisnisnya, UMKM-nya, ditunggu nanti kabar baiknya, mungkin bisa datang lagi ke sini, usahanya udah makin berkembang.
1: Amin.
0: Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum.
1: Selamat sore, wassalam.
0: Ya pendengar, baru saja kita berbincang bersama dengan rekan-rekan dari IWAPI Kota Malang, ada Bu Vindi Indriana Wijayanti AMD, anggota IWAPI DPC Kota Malang, sekaligus juga owner dari Wijaya Tuna Frozen Food, dan juga Bu Sinta Irawati ya, selaku owner dari satu event organizer ya, yang juga merupakan anggota IWAPI DPC Kota Malang. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dialog untuk sore hari ini dalam UMKM Bicara. Jangan kemana-mana, sesaat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan untuk Anda Info Prima.

0: siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain mencegah kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, 700 mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya diterjunkan dalam kegiatan Penmas 2026 di Kabupaten Malang. Pemkab Madiun luncurkan mobil ronsen keliling untuk membantu percepatan deteksi dini tuberkulosis. Inilah Info Prima selengkapnya, edisi Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Diah Lara.

0: Kita buka kabar pertama sore ini, 700 mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya diterjunkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat di Kabupaten Malang. Laporan selengkapnya disampaikan William Nathan.
1: Sebanyak 700 mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya atau FKUB diterjunkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat atau PENMAS tahun 2026 di Desa Permandu dan Desa Karangpandan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Para mahasiswa menginap di rumah warga selama PENMAS untuk mempermudah intervensi kesehatan sekaligus mempererat hubungan emosional dengan masyarakat setempat. Dekan FKUB Profesor Dr. Dr. Wisnu Barlianto, MSI, MED, SPAK, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan kelanjutan dari pengumpulan data kesehatan warga yang telah diinisiasi pada tahun sebelumnya. Menurutnya, PENMAS dirancang secara berkesinambungan agar permasalahan kesehatan yang telah teridentifikasi dapat ditindaklanjuti secara terarah dan tidak berjalan secara sporadis.
2: Kita konsen itu, kita melakukan upaya pencegahan mulai dari ibu hamil, kemudian ibu bayi baru lahir, dan seterusnya.
1: Prof. Wisnu menambahkan meski mahasiswa baru semester 2 dan belum menerima materi keilmuan medis secara mendalam, keterlibatan mereka difokuskan untuk mengasah kepekaan sosial serta melatih interaksi langsung di tengah masyarakat. Sementara itu, seluruh konsep dan kerangka program kesehatan telah disiapkan penuh oleh pihak fakultas. Pemilihan Desa Permandu dan Karangpandan sebagai pusat kegiatan didasarkan pada hasil olah data kesehatan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Malang yang menunjukkan perlunya perhatian khusus pada pelayanan dan edukasi kesehatan dasar di wilayah tersebut. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Reporter Rio Perdana mengabarkan unggulkan metode dan kompetensi kepelatihan mumpuni. Ketua Umum IPSI Jatim apresiasi progres atlet pencaksilat Jawa Timur. Berikut informasi selengkapnya.
3: Ketua Umum Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia atau IPSI Jawa Timur Insinyur Haji Bambang Haryo Sukartono mengapresiasi prestasi atlet pencaksilat Jawa Timur yang menunjukkan progres yang berkesinambungan. Ia mengungkapkan banyak atlet pencaksilat Jawa Timur yang memiliki prestasi di kancah nasional bahkan internasional. Hal itu menurutnya disebabkan oleh metode pelatihan yang berkualitas dan juga banyaknya event yang bisa menunjang jam terbang para atlet. Anggota Komisi 7 DPR RI yang akrab disapa BHS ini mengungkapkan, IPSI Jawa Timur terus memberikan support bagi para pesilat, salah satunya dengan dukungan standarisasi dan kompetensi kepelatihan yang mumpuni.
4: Dengan adanya standar, sesuai dengan standar dari kepelatihan ini, kita sangat mengharapkan di daerah-daerah juga muncul atlet yang standarnya, ya memang standar kualitas nasional gitu. Kualitas Jawa Timur, kualitas nasional. Itu yang kita harapkan.
3: Ketika ditanya terkait target, BHS menjelaskan bahwa ada beberapa event yang menjadi prioritas, yakni Kejurprov Piala Gubernur, Kejurprov Piala Kapolda, dan Porprov Jawa Timur tahun 2027. Sementara Ketua IPSI Malang, Dr. Andes Haji Parso Adianto menambahkan, akan berupaya maksimal, minimal mempertahankan prestasi dengan acuan 2 medali emas di ajang BHS Cup pada bulan Mei lalu.
5: Kalau Malang, Pak, secara umum progresnya atlet pencaksilatnya gimana?
6: Untuk Jatim, Pak. Dukungan dari semua yang terkait, beberapa Pak Biaya sendiri, Pak Wali Kota luar biasa membangkitkan semangat pesilat Kota Malang untuk aksi berlatih.
3: Parso menjelaskan persaingan khususnya di Porprov sangat ketat, namun ia tidak menutup mata bahwa saingan utama adalah masih Surabaya dengan dominasinya. Secara khusus ia juga mengucapkan terima kasih kepada IPSI Jawa Timur dan juga Wali Kota Malang atas dukungan yang diberikan kepada para pesilat di Kota Malang. Rio Perdana, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Nindi, silakan.
7: Baik, terima kasih Diah Laras, pendengar dan pemirsa. Bulog Cabang Madiun bersama dinas terkait di Kabupaten Ngawi memastikan distribusi minyak kita di Pasar Besar Ngawi. Berikut laporan Imam Malik.
8: Perumbulog Cabang Madiun bersama Dinas Perdagangan, Penindustrian dan Tenaga Kerja DPPTK Kabupaten Ngawi memastikan pendistribusian minyak goreng program pemerintah Minyak Kita di wilayah Kabupaten Ngawi. antara lain di Pasar Besar Ngawi. Pimpinan cabang Bulog Madiun Agung Saryanto menyampaikan Bulog bersama DPPTK rutin memantau alur distribusi untuk memastikan ketersediaan pasokan di tingkat pedagang. Selain Pasar Wali Kukun yang menjadi titik pencatatan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP, pendistribusian minyak kita juga diperluas ke Pasar Besar Ngawi.
9: Mulai minggu kemarin kami sudah mulai rutin mendistribusikan juga di pasar di luar SP2KP, yaitu salah satu di Pasar Besar ini. Sementara ini kami mendropping ke pasar Pasar Besar Ngawi ini sejumlah 1800 liter di Pasar Besar Ngawi untuk sekitar 11 titik di Pasar Besar Ngawi. Ya, harapan kami bisa bertambah untuk pedagangnya yang ada di Pasar Besar Ngawi ini, jadi kami bisa mendistribusikan lebih banyak lagi.
8: Sementara itu, Kabid Tata Niaga DPPTK Kabupaten Ngawi, Susana Ika Hirawati, menyampaikan kerjasama pendistribusian dengan Bulog dilakukan secara berkala setiap pekan. Di antaranya pemantauan di Pasar Wali Kukun dan Pasar Besar Ngawi.
10: Persediaan minyak kita, yang jelas kita bekerja sama dengan Bulog setiap hari Selasa. Dari Bulog kita distribusi terutama ke Wali Kukun yang SP2KP dengan kuota 1.800 liter. Juga yang di Pasar Besar juga 1.800 liter. Kita fleksibel monitoringnya, karena dari kita kan mungkin setiap hari juga kita melihat harga-harga kadang naik, kadang turun di situ.
8: Susana menilai antusiasme warga terhadap keberadaan minyak kita masih sangat tinggi. Untuk itu, DPPTK Ngawi bersama Bulog berkomitmen untuk menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan stok di pasar. Imam Malik, RRI Madiun.
7: Reporter Ulfa Larasati melaporkan pemerintah Kabupaten Madiun meluncurkan satu unit mobil ronsen keliling yang diharapkan dapat membantu percepatan deteksi dini tuberkulosis TBC. Berikut informasi selengkapnya.
11: Pemerintah Kabupaten Madiun meluncurkan mobil ronsen keliling yang diharapkan dapat mempercepat penemuan kasus tuberkulosis di Kampung Pesilat. Peluncuran dilakukan pada hari kedua Bahana Bersahaja di Desa Dempelan, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Dr. Heri Setiana menjelaskan, mobil ronsen keliling merupakan layanan pemeriksaan radiologi yang akan dijadwalkan beroperasi di sejumlah wilayah di Kabupaten Madiun. Ia mengatakan mobil tersebut dilengkapi perangkat X-ray yang telah melalui uji Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau BAPETEN. Hasil ronsen kemudian dibaca menggunakan aplikasi berbasis kecerdasan buatan yang dikembangkan melalui kerjasama dengan Universitas 11 Maret, UNS Caruban.
12: Nanti akan terjadwal di beberapa wilayah. Tentu kan sebelum penjadwalan kan disiapkan sasaran. Dan siapkan itu otomatis yang suspek. Tidak semua orang di ronsen. X-ray-nya sendiri. Dan itu sudah melalui uji BAPETEN, jadi sudah aman, tidak ada kebocoran radiasi. Terus juga ada untuk ini laptopnya, pembacaannya secara IT nanti yang tadi sama UNS, aplikasinya UNS.
11: Menurut Dr. Heri, hasil pemeriksaan dapat diketahui dalam waktu singkat. Meski demikian, hasil pembacaan tersebut tetap dikonsulkan kepada dokter spesialis radiologi. Sementara itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto berharap kehadiran mobil ronsen keliling dapat mendukung percepatan penanganan kasus TBC di Kabupaten Madiun, sekaligus membantu pencapaian target Zero TBC 2030.
13: Ini alhamdulillah, ini karena memang kita baru meresmikan untuk mobil keliling cek paru. Jadi harapan kami betul-betul diawali dari Desa Dempelan ini nanti, kita bisa mensegerakan untuk evaluasi penanganan TBC. Kita berharap tidak usah menunggu tahun di 2030, tapi kami target 2028 kita sudah selesai.
11: Hari menambahkan, mobil ronsen keliling ini akan menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Madiun. Pada tahap awal, layanan akan dihadirkan di desa-desa yang sedang menggelar kegiatan, sehingga masyarakat dapat langsung mengikuti pemeriksaan tanpa perlu diundang secara khusus. Lebih lanjut, Hari menilai layanan tersebut akan berjalan efektif karena memudahkan masyarakat memperoleh pemeriksaan tanpa harus datang ke rumah sakit. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
7: Mendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember. Sudah ada Ratno Palupi. Silahkan, Ratno.
14: Terima kasih, Nindi. Ribuan penonton padati World Kids Carnival dan Pets Carnival di Jember Fashion Carnival JFC 2026. Gia Deborah melaporkan selengkapnya.
15: Antusiasme masyarakat mewarnai pelaksanaan World Kids Carnival JFC x Pets Carnival. Ribuan penonton memadati jalur parade untuk menyaksikan beragam penampilan peserta, termasuk Pets Carnival yang menghadirkan satwa dengan tema Guardian. Yeni Mardianti, warga Kabupaten Mojokerto, mengaku sengaja datang ke Jember untuk menyaksikan kemeriahan karnaval. Menurutnya, penyelenggaraan WKCJFC x Pets Carnival menjadi bukti kekayaan budaya Indonesia yang terus berkembang dan semakin beragam.
16: Bagus sekali menurut saya, meriah. Dan ini menunjukkan apa ya, budaya Indonesia semakin terutama di Jember semakin bervariasi.
17: Alhamdulillah ya, setiap tahun bisa nonton sampai terakhir.
15: Antusiasme juga datang dari wisatawan mancanegara. Bill Skyver, wisatawan asal Amerika Serikat, mengaku terkesan dengan suasana karnaval dan tidak sabar menyaksikan seluruh rangkaian pertunjukan.
18: My name is Bill Skyver, I'm from America. So far it's going to be very interesting. I'm looking forward to the parade and to seeing all the performers. I was here for 3 days, so for the entire event.
15: Sementara itu, manajer Jember Miniso Arif Febrianto mengatakan pihaknya turut berpartisipasi dalam rangkaian Jember Fashion Carnival melalui Pets Carnival dengan menampilkan berbagai satwa sesuai dengan tema Guardian.
19: Oke, hari ini itu Jember Mini Zoo berpartisipasi dalam rangkaian acara Jember Fashion Carnival yang di bagian Pets Carnival, teman-teman. Jadi nanti ini khusus satwa-satwa, teman-teman.
20: Iya, temanya apa hari ini?
19: Temanya yaitu Guardian.
15: Partisipasi berbagai komunitas, pelaku wisata hingga wisatawan dari luar daerah dan mancanegara menunjukkan Jember Fashion Carnival atau JFC terus menjadi daya tarik yang mampu menghidupkan sektor pariwisata sekaligus memperkenalkan kreativitas dan budaya Jember kepada dunia.
21: Reporter Gia Deborah dan kameramen Anggi Widya.
14: Selanjutnya kita ke RRI Sumenep bersama Gita Ayu. Gita, silakan.
22: Baik, terima kasih Retno. Dinas Satpol PP Sumenep terus mengintensifkan patroli malam untuk mencegah gangguan ketertiban dan keramaian masyarakat. Patroli menyasar sejumlah titik dinilai rawan aktivitas miras dan penyalahgunaan obat-obatan. Rukaya Zain melaporkan.
23: Dinas Satpol PP Kabupaten Sumenep meningkatkan patroli rutin malam hari sebagai langkah pencegahan dini terhadap potensi gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat atau Trantibum. Kepala Bidang Trantibum Dinas Satpol PP Sumenep Fajar Santoso mengatakan patroli dilakukan secara rutin untuk memberikan edukasi sekaligus mencegah munculnya gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Patroli menyasar sejumlah desa dan kelurahan di wilayah kota Sumenep serta kecamatan terdekat. Selain memberikan edukasi kepada masyarakat dan Satuan Linmas agar mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan Siskamling, petugas juga melakukan pemantauan terhadap lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat berkumpulnya remaja pada malam hari. Dari hasil patroli, petugas menemukan sejumlah remaja berada di bawah pengaruh minuman oplosan di kawasan Jalan Barito, Desa Pandian, serta aktivitas konsumsi minuman keras di kawasan Lingkar Utara. Jalan Barito juga menjadi perhatian karena diduga kerap disalahgunakan sebagai ruang publik untuk pesta miras dan penyalahgunaan obat-obatan yang berpotensi mengarah pada penyalahgunaan narkoba.
24: Perlu perhatian kepada kita semua, terutama masyarakat yang ada di Jalan Barito, ya, untuk tidak membiarkan lingkungannya ini, ya, semata-mata hanya tidak menegur, tidak melihat, terutama juga perangkat desa. Terima kasih. Informasi ini menjadi bagian ya dari kegiatan kami ya, patroli Satpol PP.
23: Satpol PP Sumenep mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga keamanan lingkungan dengan menghidupkan kembali Siskamling serta segera melaporkan apabila menemukan aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.
22: Jalan sehat menjadi penutup rangkaian peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Pamekasan. Kegiatan itu tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat tetapi menggerakkan perekonomian setempat. Purnama Iswantoro melaporkan.
1: Ribuan warga mengikuti jalan sehat yang dipusatkan di kawasan Monumen Arek Lancor, Kabupaten Pamekasan, Minggu 26 Juli 2026 dengan hadiah utama berupa paket umroh dan sepeda motor, serta berbagai hadiah menarik lainnya. Jalan sehat itu menjadi penutup rangkaian peringatan Hari Koperasi Nasional Harkopnas ke-79 tingkat Provinsi Jawa Timur. Bupati Pamekasan Holilur Rahman mengatakan, setidaknya ada 3 tujuan dari berbagai kegiatan yang digelar pada peringatan Harkopnas tahun ini.
2: Rangkaian kegiatan yang meliputi sarasihan dan temu bisnis koperasi, apel akbar bersama Bapak Menteri Koperasi dan Ibu Gubernur Jawa Timur, termasuk di dalamnya adalah pasar rakyat yang alhamdulillah selama 6 hari dipenuhi dengan pengunjung. Tujuannya apa? Pertama, tentu memajukan koperasi di Pamekasan. Nomor 2, sebagai media silaturahmi. Kemudian yang ketiga adalah merupakan pembangkit ekonomi di Pamekasan.
1: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menyampaikan, koperasi menjadi salah satu penyumbang perekonomian di Jawa Timur.
4: Koperasi memberikan sumbangan yang sangat luar biasa, sehingga pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sekarang 5,96% adalah tertinggi di Pulau Jawa, termasuk bagaimana kontribusi Pamekasan untuk itu. Terima kasih Pak Bupati, Pak Wakil Bupati.
1: Ia berharap acara serupa harus sering digelar karena memberikan hiburan sekaligus berdampak pada pergerakan ekonomi.
22: Pendengar dan pemirsa, dari Sumenep kita ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Dio, silakan.
5: Terima kasih Gita. Peringati Harla ke-28 DPC PKB Jombang gelar Basar Amal, fokus dongkrak UMKM naik kelas. Berikut informasi selengkapnya bersama Cantia.
6: Dalam rangka memperingati hari lahir Partai Kebangkitan Bangsa ke-28, Dewan Pimpinan Cabang PKB Kabupaten Jombang menggelar pasar amal yang berfokus pada pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Acara ini diserahkan dan dikelola langsung oleh DPC Perempuan Bangsa, salah satu badan otonom partai yang konsisten memperjuangkan pemberdayaan perempuan. Ketua DPC PKB Jombang, Anas Burhani, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian agenda hari lahir PKB ke-28 setelah sebelumnya melakukan konsolidasi dan pelatihan di Jakarta. Dalam pasar amal tersebut, stan-stan UMKM diisi oleh produk-produk perwakilan dampingan dari TPAC Perempuan Bangsa di 3 kecamatan.
25: Kalau saya ya, ambisiasnya besar sekali nih, pesertanya sampai gak cukup ini halaman kreatif sendiri. Ya, harapannya ke depan kita tetap konsen kepada pemberdayaan UMKM, khususnya di Kabupaten Jombang. Semua kekuatan kita, daya upaya kita coba untuk melakukan bagaimana UMKM di Kabupaten Jombang ini bisa naik kelas. Kita komitmen sekali untuk melakukan pemberdayaan kepada UMKM. Seperti itu.
6: Tambah positif kegiatan ini dirasakan langsung oleh para pelaku usaha lokal. Salah satu pelaku UMKM Umi Rosida menyampaikan apresiasi dan rasa syukurnya atas terselenggaranya acara tersebut.
26: Alhamdulillah sangat manfaat sekali. Mudah-mudahan dengan kegiatan yang seperti ini bisa berlanjut terus, karena ini bisa meningkatkan perekonomian ke masyarakat Jombang. Khususnya anggota PKB umumnya masyarakat Jombang. Harusnya mungkin bisa sekali karena macam-macamnya banyak, apalagi ada jopres gratis, kemudian ada seorang bazar amal ini. Ruko saja ini harganya cuma 10.000, sehingga masyarakat Jombang itu antusias untuk hadir di acara ini.
6: Pihak penyelenggara maupun para pelaku UMKM berharap agar kegiatan positif yang diinisiasi oleh Perempuan Bangsa ini dapat

0: Program, Edi Susanto, mengatakan pendampingan tahun ini berfokus pada penguatan sektor ekonomi melalui teknologi peternakan dan penyediaan sarana pendidikan inklusif bagi anak usia dini.
1: Kemudian dari kerentanan inilah kami berharap, ya, kami merasakan anak-anak ini ternyata ketika ditinggal oleh orang tuanya atau keluarganya, Pak, ini menjadi hal yang sangat miris sekali. Oh, kan mungkin ini hulunya ada banyak ODGJ dan sebagainya. Sehingga perlu kita tangani di tingkat keluarga maupun desa. Ya. Sehingga saya bersama Pak Kades itu dengan adanya desa inklusi ini, harapannya itu semua bisa setara begitu ya, memperoleh akses ekonomi yang sama, Bukatis ya, kemudian memperoleh akses pendidikan yang sama. Ini yang dua bidang ini yang menurut kami memang penting untuk itu. Yang mereka ketika ditinggal oleh orang tuanya, itu bisa mandiri.
0: Kepala Desa Teluk Agung, Yanto, menilai kolaborasi dengan UNISLA membantu meningkatkan kesejahteraan kelompok difabel di desanya.
2: Ya, sebelum-sebelumnya desa ini juga sudah memperhatikan, tapi stimulusnya dengan anggaran dana desa karena keterbatasan. Ya, depannya ini tadi sudah ada FGD, semua ada komitmen, kalau desa juga ada komitmen, tinggal sekarang ini kita harmonisasikan semua potensi-potensi yang ada di desa.
0: Hingga pertengahan 2026, program tersebut telah mendampingi 26 penyandang disabilitas. Banyak 20 peserta mengikuti program peternakan dengan bantuan 13 ekor kambing betina, 1 ekor kambing pejantan, serta 140 ekor ayam petelur. Diharapkan melalui kolaborasi tersebut, semakin banyak penyandang disabilitas yang memperoleh kesempatan hidup mandiri dan sejahtera. Varian Reki melaporkan.
3: Kita beralih ke kabar olahraga. Berhasil taklukan Persija di laga awal Piala Presiden, pelatih Persebaya sebut skuad utama Persebaya masih belum final. Agusin Irdiani melaporkan.
4: Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyebut kemenangan atas Persija Jakarta pada laga perdana Grup B Piala Presiden 2026 kemarin belum menjadi gambaran final skuad yang akan diturunkan pada kompetisi musim ini. Menurutnya kompetisi tim masih sangat dinamis hingga bursa transfer resmi ditutup. Tavares mengatakan fokus tim saat ini masih tertuju ke proses evaluasi seluruh pemain, baik pemain senior, pemain asing, maupun juga pemain akademi yang dipromosikan ke tim utama. Ia menegaskan setiap pemain masih memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan tempat di skuad utama.
5: The transfer market and it's possible. On this moment we are focused on the players that we have. Also when some academy players that we are.
4: Sampai bursa transfer ditutup, semuanya masih mungkin terjadi. Saat ini kami fokus kepada pemain yang kami miliki, termasuk beberapa pemain akademi yang sedang kami pantau. Kami juga memantau pemain lokal. Ini menjadi sinyal bagi semua pemain, baik lokal maupun asing, bahwa siapapun yang menunjukkan performa terbaik dalam latihan akan mendapatkan kesempatan bermain.
5: The chances to play on the game. Today I use more forwards that I was willing. We start just with six, so there was a period of the game that we played with more than this because we need more chances.
4: Pelatih asal Portugal itu juga menjelaskan kesempatan bermain akan diberikan berdasarkan performa pemain selama latihan. Menurutnya tidak ada jaminan bagi pemain lokal maupun asing untuk selalu menjadi pilihan utama. Yang mengungkapkan laga melawan Persija, dirinya lebih banyak mempertahankan pemain asing di lapangan. Keputusan itu diambil karena tingginya intensitas pertandingan, sementara sebagian pemain lokal dinilai belum mencapai kondisi fisik ideal untuk bermain dengan durasi yang lebih panjang. Meski demikian, Tavares menilai dua pertandingan yang telah dijalani memberikan manfaat besar bagi proses pembentukan tim. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Sementara itu, pasca takluk 0-1 dari Persebaya, pelatih kepala Persija Sinteyong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
6: Persija Jakarta harus merelakan kemenangan kepada Persebaya Surabaya usai takluk dengan skor tipis 0-1 dalam laga grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo tadi malam. Meski memetik hasil yang kurang memuaskan, jajaran pelatih tetap mengapresiasi perjuangan pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh pemain di sepanjang pertandingan. Pelatih Persija, Sinteyong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya. Menurutnya, waktu persiapan sangat penting untuk bisa memadukan para pemain dalam satu strategi permainan.
7: Seperti kita lihat, for satu potong kita mengalami kemenangan, sangat disayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Ini memang sangat sangat kerja keras. Memang seperti sebelumnya proses sudah berbicara, memang proses persiapan sudah

0: Sementara itu, bek kanan Persija Jakarta, Rio Fahmi mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Rio menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
1: Tentunya bukan yang mudah bagi kita, apalagi kita baru latihan sekitar 1-2 minggu dan belum ada persiapan apa ya, dan bahkan untuk persiapan latihan fisik pun kita belum sampai situ karena memang pada awalnya seperti yang kalian semua tahu mungkin seperti itu, jadi bukan beralasan, tetapi ucapkan selamat buat Persebaya dan saya percaya pada tim ini bahwa kedepannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik.
0: Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Macan Kemayoran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Faris Yerbu melaporkan.
2: Reporter Januar Fahmi melaporkan Pekan Olahraga Kabupaten atau Porkap Sidoarjo 2026 resmi ditutup. Ribuan atlet peraih medali Porkap Sidoarjo diproyeksikan ke Porprov 2027. Januar Fahmi melaporkan.
3: Pekan Olahraga Kabupaten Sidoarjo 2026 resmi ditutup. Sebanyak 1.991 atlet berhasil meraih medali emas, perak, dan perunggu dari berbagai cabang olahraga sekaligus diproyeksikan menjadi bagian dari kontingen Sidoarjo pada ajang Porprov Jawa Timur 2027. Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan Porkap menjadi ajang pembinaan sekaligus seleksi atlet muda berbakat. Menurutnya atlet berprestasi akan terus dibina agar mampu meningkatkan prestasi.
4: Nanti kita akan bikinkan surat kepada Dinas Pendidikan biar nanti tidak minta petunjuk-petunjuk bupati saja, biarkan nanti anak-anak kita, atlet-atlet kita yang juara 1, 2, dan 3 wajib masuk di SMP negeri, ya, di SD, ya. Dan kenapa? Saya kepingin bahwa anak-anak ini berkarya untuk Sidoarjo, kebanggaan Sidoarjo. Kalau wadah ini betul-betul kita pelihara, bisa membawa Sidoarjo juga akan membawa nama baik Indonesia.
3: Sebagai bentuk apresiasi, Pemkab Sidoarjo memberikan jaminan bagi atlet pelajar peraih juara 1, 2, dan 3 untuk diterima melalui jalur prestasi di sekolah negeri sesuai ketentuan yang berlaku. Subandi menegaskan keberhasilan penyelenggaraan Porkap merupakan hasil sinergi antara Pemkab Sidoarjo, KONI, dan pihak terkait lainnya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
5: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali dalam Info Prima bersama saya Diah Laras. Ya, pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
6: Lah, kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Setiap hari kita mendengar istilah RT dan RW. Alamat rumah, surat menyurat, hingga kegiatan warga selalu melibatkan RT dan RW. Tapi tahukah Anda siapakah penggagas sistem ini? Tokoh tersebut adalah Raden Sudiro Harjo Disastro, seorang pendidik, pejuang kemerdekaan, dan negarawan Indonesia yang pernah menjabat sebagai wali kota Jakarta pada tahun 1953 sampai 1960. Gagasan tentang rukun tetangga atau RT dan rukun kampung atau RK yang kemudian berkembang menjadi rukun warga atau RW berawal dari upayanya membangun kerukunan dan memperkuat koordinasi masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Konsep ini mulai dirintis sejak masa kependudukan Jepang melalui musyawarah yang melibatkan lebih dari 3.000 tokoh masyarakat, lalu disempurnakan dan diterapkan secara resmi setelah Indonesia merdeka. Tujuan utamanya sederhana, yaitu menciptakan lingkungan yang rukun, saling membantu, mudah berkoordinasi, dan menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Jadi, setiap kali Anda menyebut RT atau RW, ingatlah bahwa di balik sistem yang masih digunakan oleh jutaan warga Indonesia hingga hari ini, ada jasa besar seorang

Sejarah musik Indonesia mencatat, negeri ini pernah memiliki grup band yang semua anggotanya perempuan bernama Dara Puspita. Dara Puspita beranggotakan Titi Aji Rahman pada gitar melodi, Li Sutisnowati Aji Rahman pada bass, Susi Nandar pada drum, dan Ani Kusuma pada gitar pengiring. Grup band satu ini berasal dari Surabaya, Jawa Timur dan dibentuk pada tahun 1964 sekaligus menjadikannya sebagai grup band perempuan pertama di Indonesia. Tidak hanya sekedar bermusik, Dara Puspita yang mengusung genre musik rock ini juga produktif meluncurkan lagu dan album. Pada tahun 1966 atau 2 tahun setelah dibentuk, Dara Puspita meluncurkan album bernama Yang Pertama yang rilis dalam bentuk piringan hitam. Album Yang Pertama berisikan sejumlah lagu seperti Pantai Pattaya, Tanah Airku, Mari Mari, Alibaba, Kenangan Yang Indah, Burung Kakak Tua, Lagu Gembira, dan Surabaya.

0: Aduh, susah banget mau tidur. Umur Amas Mesorda makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu. Kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut. Overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan? Minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin. Kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir. Sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Malang di 94,6 FM. Kami hadir untuk menemani sore Anda yang saat ini lagi di jalan, baru pulang kantor, atau sekarang udah di rumah ya. Saya akan terus temani hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, masih dalam Malang sore ini pendengar. Untuk yang di Probolinggo juga selamat sore. Anda bisa menyimak Pro 1 RRI Malang di 88,3 FM ya, atau juga bisa menggunakan audio streaming kami. Anda bisa akses di www.rri.co.id atau juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Anda bisa download aplikasinya di smartphone Anda ya. Bisa download di Play Store ataupun App Store begitu pendengar. Ya pendengar, untuk Anda yang biasa melintasi di Jalan Sarangan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, diharapkan Anda untuk mengatur ulang rute perjalanan begitu ya, karena dari PT Kereta Api Indonesia Daup 8 Surabaya akan menutup sementara untuk perlintasan sebidang JPL nomor 95 Karang Pandan selama proses perbaikan jalur rel ya, mulai hari ini malam nanti ya hingga Selasa 28 Juli. Besok Selasa pagi begitu pendengar. Jadi penutupannya akan dilakukan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat sekitar pukul 10 malam sampai besok Selasa pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Jadi selama kurun waktu tersebut seluruh kendaraan tidak bisa melintas karena petugas akan melakukan pekerjaan perawatan jalur rel dan perlintasan untuk meningkatkan keselamatan operasional kereta api maupun pengguna jalan pendengar. Nah, dari manajer Humas KAI Daup 8 Surabaya Mahendro Terang Bawono mengatakan pekerjaan ini adalah bagian dari pemeliharaan rutin yang harus dilakukan supaya kondisi prasarananya tetap andal dan aman untuk digunakan pendengar. Jadi menurutnya untuk perlintasan sebidang ini memang titik yang punya beban dinamis cukup tinggi karena setiap hari dilalui kereta api sekaligus juga kendaraan bermotor. Nah, oleh karena itu memang perawatan berkala dibutuhkan dan tidak bisa ditunda untuk menjaga keselamatan bersama. Jadi untuk waktu pengerjaan sengaja dipilih malam sampai besok pagi gitu ya, karena supaya tidak terdampak aktivitas dari masyarakat. Dan kemudian juga diimbau kepada Anda masyarakat yang akan melintas di kawasan Pakisaji untuk menyesuaikan jadwal perjalanan dan juga bisa memanfaatkan jalur alternatif selama penutupan berlangsung pendengar. Jadi kalau memang malam sampai besok pagi masih ada aktivitas yang harus melewati kawasan Pakisaji ini, diharapkan untuk mencari jalur alternatif begitu ya untuk Anda, dukungan dari pengguna jalan ini karena sangat membantu kelancaran pengerjaan. Jadi perlintasan ini bisa segera kembali beroperasi dengan kondisi yang lebih aman dan juga nyaman. Jadi untuk pemeliharaan infrastruktur perkereta apian ini memang bentuk komitmen dari KAI menjaga keselamatan perjalanan kereta api dan juga tentu saja ini untuk menjaga dan memberikan rasa aman ya untuk masyarakat yang melintasi perlintasan sebidang. Jadi untuk Anda sekali lagi diimbau, terutama untuk yang biasanya melewati ya, untuk perlintasan JPL nomor 95 Karang Pandan yang ada di Jalan Sarangan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Jadi selama penutupan berlangsung, Anda diimbau untuk mengikuti petunjuk petugas di lapangan dan juga memilih jalur alternatif pendengar untuk menghindari antrian kendaraan di sekitar lokasi pekerjaan.

bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.

Hari Panen Durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang

Informasi sore hari ini, pendengar, untuk menemani aktivitas Anda sore hari ini, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N2067GG atas nama Yufi Aksita Rahim, beralamatkan Brengkelan RT2 RW6 Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jaten. Bagi Anda yang menemukan, Anda bisa mengembalikan kepada Saudara Bakal Widodo. Anda bisa hubungi di 0895-4213-5394. Atau Anda juga bisa ke RRI Malang, bagian layanan dan pengembangan usaha. Silakan hubungi kami di 081-34-674. Kemudian juga informasi lain, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N2251EBI atas nama Sugianto, beralamatkan di Jalan Imam Bonjol RT30 RW8 Desa Sukopuro, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Bagi Anda yang menemukan, bisa mengembalikan kepada Saudara Sugianto. Anda hubungi di 0853-3088-9110. Atau Anda juga bisa ke RRI Malang, bagian layanan dan pengembangan usaha. Silakan hubungi kami di 081-34-674.

terbesar dalam sejarah konservasi dunia. Pada awal abad ke-20, bulu cendrawasih dari Papua banyak diburu untuk dijadikan hiasan topi dan pakaian mewah di Eropa serta Amerika. Perburuan yang tak terkendali itu memicu protes dari berbagai kalangan dan melahirkan gerakan penyelamat satwa. Dari situlah kemudian berkembang organisasi konservasi yang kini dikenal sebagai salah satu yang terbesar di dunia. National Audubon Society. Kisah ini menjadi pengingat bahwa seekor burung dari Papua pernah menggerakkan dunia untuk lebih peduli terhadap kelestarian alam. Hingga sekarang, cendrawasih tetap menjadi simbol penting dalam upaya menjaga keanekaragaman hayati Indonesia.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Di antara nikmat besar yang sering dilalaikan manusia adalah nikmat mendapatkan waktu luang. Kita bisa melihat kondisi diri kita. Kita sedang ada di waktu luang atau tidak? Ketika kita sedang ada waktu luang, kita justru menghabiskan waktu tersebut untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Baik manfaat untuk kehidupan dunia, lebih-lebih manfaat untuk kehidupan di akhirat kelak. Padahal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Al-Qasim bin As-Sakir menceritakan tentang Sulaim bin Ayyub, seorang ulama yang berkonsentrasi dalam bidang fikih. Dilihat dari karya-karyanya, beliau berkata mengenai Sulaim. Sulaim biasanya mengintrospeksi dirinya setiap desahan nafasnya. Beliau tidak pernah membiarkan waktu tanpa faedah. Beliau pasti mengisi waktunya dengan menyalin tulisan, belajar atau membaca. Sulaim bin Ayyub juga biasa menggerakkan kedua bibirnya untuk berzikir, sampai seolah-olah bibirnya meruncingkan pensil. Tertulis dalam syiar A'lamin Nubala. Kita juga sering mendengar kisah mengenai ketekunan para ulama dalam memanfaatkan waktu-waktu mereka di jalan ilmu, sehingga waktu dan umur mereka semakin

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Ya pendengar, terima kasih Anda terus menyimak Malang sore ini. Saya Diah Laras akan terus hadir untuk menemani aktivitas Anda sore hari ini sambil beristirahat ya. Setelah dari pagi beraktivitas, sekarang lagi rehat sejenak atau mungkin sekarang ini lagi di jalan untuk kembali beraktivitas karena dapat shift malam gitu ya. Karena ada beberapa pekerjaan juga yang memang ada shiftnya 24 jam ya, kayak di tenaga kesehatan gitu kan. Kemudian banyak juga ya pekerjaan-pekerjaan yang malam pun juga tetap harus masuk gitu kan. Tetap semangat, apapun yang dikerjakan untuk sore hari ini atau yang sekarang lagi udah santai, siap-siap untuk makan malam bersama dengan keluarga. Mudah-mudahan segala aktivitasnya membawa berkah dan juga untuk keluarga di tanggal tua ini. Makannya sementara di rumah dulu gitu ya. Beda cerita kalau gajiannya di tanggal 25 kemarin ya. Hari ini lagi happy-happy banget gitu. Oh iya, ini mungkin kalau misalnya Anda nih termasuk orang-orang yang menggunakan jalur di Jalan Terusan Gria Santa ya. Karena kabarnya kemarin Pemkot Malang yang resmi memulai uji coba jalan tembus Jalan Terusan Gria Santa pada Senin ini 27 Juli 2026. Namun kabarnya ini bertepatan dengan pelaksanaan uji coba hari pertama dari warga setempat RW 12 Perum Gria Santa ini melakukan aksi demo pendengar. Jadi warga ini membentangkan poster penolakan uji coba dan menyanyikan yel-yel begitu ya. Tidak hanya itu, warga juga melakukan blokade di gerbang utama dengan memasang pagar bambu dan menempatkan sejumlah mobil di tengah jalan tersebut. Nah, Ketua RW 12 Perum Gria Santa Yusuf Toyib juga menyampaikan bahwa aksi penolakan ini dilakukan karena masih ada upaya atau proses hukum yang sedang berjalan pendengar. Jadi ada gugatan AMDAL yang masih proses banding dan ada PTUN yang sedang diproses. Jadi untuk aksi ini warga juga sempat melakukan dialog ya dan juga negosiasi yang cukup panas dengan sejumlah petugas dari Pemkot Malang. Dan dari warga sendiri juga bersikukuh untuk tetap melakukan buka tutup akses utama seperti sebelumnya pendengar, yaitu hanya dibuka pada jam masuk dan pulang sekolah. Nah, selebihnya ditutup total pendengar. Nah, akses masuk ke Perum Gria Santa tetap dibuka melalui akses samping di gerbang Masjid Ramadan pendengar. Nah, sementara itu dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Wijaya Saleh Putra menyampaikan bahwa aksi blokade ini jelas melanggar peraturan karena status jalan di akses utama ini merupakan jalan umum. Nah, atas aksi tersebut tentu ada konsekuensi hukum sesuai dengan perundang-undangan, dilarang melakukan penutupan jalan dan menghambat arus lalu lintas yang mengganggu lalu lintas. Nah, itu pun kalau dilakukan harus ada izin kepada pihak yang berwenang, jadi akan ada konsekuensi. Hal itu juga disampaikan oleh Wijaya Saleh Putra pendengar. Nah, uji coba jalan terusan Gria Santa ini akan tetap dilakukan meski belum bisa tembus hingga Jalan Soekarno-Hatta. Dan ia juga menyampaikan keduanya ini adalah hal berbeda ya. Jadi uji coba jalan baru ini tetap dilakukan, sementara untuk penutupan atau blokade jalan merupakan persoalan lain. Nah, sesuai dengan rencana, uji coba ini akan dilakukan atau berlangsung selama 10 hari pendengar. Jadi uji coba fungsional Jalan Terusan Gria Santa ini sudah dibuka, tetapi meski ada masalah ya, yaitu warga RW 12 yang melakukan penutupan jalan yang merupakan akses umum begitu. Namun nanti kita akan melihat untuk Anda warga Malang ya yang melakukan aktivitasnya banyak melintasi rute-rute tersebut, mungkin Anda bisa juga ikut mencoba ya, uji coba berlangsung selama 10 hari terhitung mulai hari ini pendengar untuk Jalan Terusan Gria Santa yang saat ini juga bisa diakses ya untuk masyarakat, berlaku hari ini Senin 27 Juli hingga 10 hari ke depan pendengar.

Setiap hari kita mendengar istilah RT dan RW. Alamat rumah, surat menyurat, hingga kegiatan warga selalu melibatkan RT dan RW. Tapi tahukah Anda siapakah penggagas sistem ini? Tokoh tersebut adalah Raden Sudiro Harjo Disastro, seorang pendidik, pejuang kemerdekaan, dan negarawan Indonesia yang pernah menjabat sebagai wali kota Jakarta pada tahun 1953 sampai 1960. Gagasan tentang rukun tetangga atau RT dan rukun kampung atau RK yang kemudian berkembang menjadi rukun warga atau RW berawal dari upayanya membangun kerukunan dan memperkuat koordinasi masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Konsep ini mulai dirintis sejak masa kependudukan Jepang melalui musyawarah yang melibatkan lebih dari 3.000 tokoh masyarakat, lalu disempurnakan dan diterapkan secara resmi setelah Indonesia merdeka. Tujuan utamanya sederhana, yaitu menciptakan lingkungan yang rukun, saling membantu, mudah berkoordinasi, dan menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Jadi, setiap kali Anda menyebut RT atau RW, ingatlah bahwa di balik sistem yang masih digunakan oleh jutaan warga Indonesia hingga hari ini, ada jasa besar seorang

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas lagi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Ya pendengar, Anda masih dalam Malang sore ini. Selamat malam untuk yang baru bergabung di 94,6 FM Pro 1 RRI Malang. Saya Diah Laras akan terus temani hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Hari Senin sudah berlalu ya, walaupun biasanya hari Senin itu identiknya sama banyak tumpukan pekerjaan, jadwal rapat, dan juga biasanya udah mulai ya, kalau kayak hari Minggu malam gitu udah, aduh besok udah Senin nih gitu kan. Nah, perasaan ini biasanya sering muncul yang kemudian bikin awal minggu kita tuh jadi kayak berat dan bener-bener kayak, aduh belum mulai aja udah berat duluan gitu. Nah, salah satu pendekatan sebenarnya yang bisa diupayakan untuk mengatasi rasa cemas dan juga kayak dengan berat hati harus memulai hari Senin, itu adalah bare minimum Monday namanya, istilahnya ya. Jadi fenomena ini kayaknya semakin populer karena dinilai bisa bantu seseorang itu untuk memulai awal pekan dengan lebih tenang tapi juga tetap produktif gitu pendengar ya. Jadi daripada memaksakan diri untuk menyelesaikan semua pekerjaan sekaligus, ternyata konsep ini itu bisa mengajak seseorang untuk bisa lebih bijak menentukan prioritas pendengar. Jadi energi fisik dan juga mentalnya bisa tetap terjaga sampai akhir pekan nanti. Ini kita udah mengawali hari Senin, terus habis itu kita harus bertahan sampai di hari Jumat besok ini, akhir bulan lagi. Tetap semangat ya. Jadi gak heran ya, sebenarnya banyak juga para workaholic yang mulai tertarik menerapkan bare minimum Monday sebagai strategi untuk menjaga kesehatan mental dan juga bisa mempertahankan performa kerja selama satu minggu ya, gak cuma di hari Senin aja. Nah, sebenarnya bare minimum Monday itu apa sih? Kalau dikutip dari Cleveland Clinic, bare minimum Monday itu adalah konsep yang mendorong seseorang untuk memulai hari Senin dengan beban kerja yang lebih realistis dan terukur pendengar. Jadi istilah ini sebenarnya pertama kali dipopulerkannya sama konten kreator, namanya adalah Marisa Jomeyes. Jadi lanjut akhirnya berkembang jadi salah satu tren yang banyak diperbincangkan khususnya di dunia kerja. Jadi sebisa mungkin konsep ini tuh bukan untuk bekerja asal-asalan ya, atau mengurangi tanggung jawab, tapi justru malah cara ini, bare minimum Monday ini, justru lebih menekankan pentingnya mengurangi tekanan yang seringkali malah kita berikan ke diri kita sendiri gitu. Jadi bebannya kayaknya terlalu berat gitu karena udah ke skip dari weekend gitu kan. Nah, artinya seseorang itu tetap menyelesaikan pekerjaan yang benar-benar penting, terutama tugas yang ada tenggat waktunya, yang ada deadline-nya, kemudian juga yang melibatkan banyak pihak atau juga butuh yang segera fast respon gitu ya, yang butuh respon cepat gitu. Nah, sementara itu pekerjaan yang gak terlalu mendesak, gak terlalu urgent, itu bisa dijadwalkan di hari berikutnya. Jadi gak harus selesai semuanya di hari Senin. Jadi dengan pola pikir yang seperti ini, hari Seninnya gak lagi dipenuhi ambisi supaya bisa langsung menyelesaikan semua daftar kerjaan yang udah ke pending dua hari sebelumnya di weekend itu. Jadi fokus utamanya adalah untuk memulai minggu dengan ritme yang lebih sehat, jadi tetap produktivitasnya bisa terjaga secara konsisten selama satu minggu ke depan gitu ya. Jadi karena ini sudah Seninnya berlalu, mudah-mudahan nanti bisa jadi pertimbangan lagi gitu ya untuk menyebut hari Senin berikutnya. Sebenarnya ada manfaatnya nggak kalau kita menerapkan bare minimum Monday ini, terutama untuk kesehatan mental? Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Tetap bersama kami pendengar, masih dalam Malang sore ini.

0: Hehehe, maksudnya? Emang ada?
1: Ada loh, biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
0: Sorry, maklum banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Oke, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
1: Hah, kosong gimana?
0: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
1: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
0: Enggak.
1: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti. Giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.

menyambut hari Senin memang perlu effort yang agak-agak lumayan lebih tinggi daripada hari-hari lainnya gitu ya, karena kayak masih belum move on dari akhir pekan, tapi tetap harus menghadapi hari Senin ya. Tapi mudah-mudahan hari Senin Anda hari ini tadi bisa menjadi apa ya, pemicu semangat untuk menyelesaikan di weekend ya, bukan di weekend ya, di minggu ini gitu sampai di hari Jumat nanti. Nah, tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa ada fenomena bare minimum Monday. Jadi untuk menjalankan segala aktivitas di hari Senin ini, pilihlah beban kerja yang lebih realistis dan terukur.

Kur, jadi jangan sampai pengennya langsung menyelesaikan semua daftar pekerjaan begitu pendengar. Nah ternyata bare minimum mandi ini juga gimana sih kalau untuk kesehatan mental, karena konsep bare minimum mandi ini dinilai ternyata bisa memberikan manfaat ya untuk kesehatan mental, terutama untuk yang sering mengalami kecemasan menjelang awal pekan pendengar. Jadi biasanya rasa cemas ini tuh muncul di hari Minggu malam. Tentu saja ini kemudian bikin kualitas tidur jadi menurun, dan seseorang ini kemudian memulai hari Seninnya dalam kondisi yang lelah duluan gitu ya, udah stres duluan. Nah dengan mengurangi tekanan untuk langsung kerja secara maksimal, maka tubuh dan pikiran ini punya kesempatan untuk bisa adaptasi lagi setelah akhir pekan pendengar. Jadi pendekatan bare minimum mandi ini juga ternyata bisa mengurangi risiko kelelahan mental atau burnout, kelelahan mengambil keputusan, dan juga kecenderungan untuk menunda pekerjaan karena merasa kayaknya kewalahan deh sama pekerjaan yang harus diselesaikan dalam satu hari ini di hari Senin. Ibarat kendaraan yang butuh bahan bakar sebelum menempuh perjalanan jauh. Nah biasanya kita pun juga butuh waktu ya untuk isi kembali energi dengan cara istirahat, kemudian pilih aktivitas yang menyenangkan. Nah waktu beristirahat ini bukan hadiah setelah kerja keras ya, tapi kebutuhan kita secara biologis dan psikologis yang ternyata punya peran penting untuk menjaga konsentrasi, kemudian kreativitas, produktivitas, khususnya dalam jangka panjang. Nah, selain itu ternyata juga konsep ini mengingatkan bahwa nilai seseorang ini gak hanya ditentukan oleh seberapa banyak sih pekerjaan yang bisa diselesaikan dalam waktu satu hari, karena setiap individu itu juga punya tingkat energi yang beda-beda gitu ya. Jadi produktivitasnya tidak harus selalu sama setiap hari. Nah gimana cara menerapkan bare minimum mandi secara efektif, nanti kita akan bahas juga ya. Jangan kemana-mana untuk Anda pendengar, tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI Malang. Saya Diah Laras akan terus temani Anda.

Ya, gimana caranya untuk bisa menerapkan bare minimum Monday supaya bisa pekerjaan kita bisa cepat selesai gitu ya. Jadi bukan mengurangi kualitas pekerjaan, tapi mengatur energi kita supaya tetap optimal sepanjang minggu ini. Nah, beberapa cara yang bisa dilakukan pendengar untuk menerapkan bare minimum Monday, itu yang pertama adalah menentukan hanya beberapa tugas yang benar-benar jadi prioritas di hari Senin, pendengar. Kemudian menyelesaikan pekerjaan yang ada tenggat waktunya atau membutuhkan koordinasi dengan rekan kerja terlebih dahulu. Jadi ini bisa dilakukan di hari Senin. Kemudian tunda pekerjaan administratif atau email yang gak mendesak ke hari berikutnya. Bisa dikerjakan di hari Selasa atau Rabu gitu ya. Nah, kemudian juga Anda bisa memulai hari dengan aktivitas ringan. Jalan kaki bentar, kemudian peregangan atau stretching, atau Anda juga bisa menikmati sarapan, gak usah terburu-buru ya. Jadi waktu sarapan benar-benar mindful, nikmati sarapannya, gak usah pikirannya ke pekerjaan gitu ya. Nah, kalau memungkinkan, Anda juga bisa manfaatkan sistem kerja fleksibel atau kerja dari rumah supaya bisa terhindar dari stres perjalanan menuju kantor. Kemudian juga yang terakhir yang bisa diterapkan adalah dengan menyisihkan waktu istirahat singkat di sela pekerjaan supaya pikirannya tetap fresh gitu, pendengar ya. Tapi ini nih yang penting untuk dipahami, kalau konsep ini sebenarnya nggak selalu bisa diterapkan secara penuh sama semua profesi gitu ya. Contohnya tuh kayak tenaga kesehatan, guru, kemudian kayak driver, atau mungkin profesi yang ada agenda tetap, mungkin gak punya keleluasaan juga gitu untuk mengatur beban kerja di hari Senin. Tapi seperti apapun pekerjaannya, semangat bare minimum Monday ini tetap bisa diterapkan dengan kasih ruang ya untuk diri sendiri di luar jam kerja. Misalnya Anda bisa pilih nih, aduh kayaknya aku supaya gak burn out, aku gak mau mikir yang lainnya dulu deh, break masak bentar, pilih untuk beli makanan misalnya. Atau juga bisa hangout bareng sama teman-teman. Kemudian baca buku pada waktu jam istirahat, atau sekedar meluangkan waktu untuk santai gitu, pendengar ya. Jadi bare minimum Monday ini memang menekankannya pada perubahan cara pandang memulai rutinitas di awal minggu. Jadi kita bisa menerapkan prioritas mana sih yang lebih realistis. Jadi seseorang ini bisa mengurangi tekanan dari awal minggu tanpa mengabaikan tanggung jawabnya gitu. Jadi bukan skip tanggung jawab ya, tapi lebih mengedepankan prioritas pekerjaan yang benar-benar harus diselesaikan di hari Senin itu. Jadi supaya enggak pekerjaannya enggak overload, pikirannya enggak burn out gitu, pendengar ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa menjadi pertimbangan ya untuk memulai minggu ya, karena dimulainya dari hari Senin. Jadi bare minimum Monday ini mudah-mudahan bisa jadi pilihan ya, selama memang ini bisa diterapkan di pekerjaan Anda, supaya hari Seninnya tetap menyenangkan setelah selesai happy-happy gitu ya di akhir pekan Anda.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

Pendengar, pastikan Anda terus mendengarkan Pro 1 RRI Malang di 94,6 FM. Akan ada Arga Saputra yang akan menemani Anda dalam Malang malam ini hingga nanti menjelang pukul 12 malam ya. Berbagai program akan kami hadirkan untuk Anda malam hari ini. Di antaranya juga ada Ruang Rindu nanti yang bisa Anda nikmati. Kemudian ada drama radio dan juga pesona budaya, nanti akan membahas tentang bagaimana memahami mantra ruat, pendengar. Nah, Arga Saputra akan temani hingga menjelang pukul 12 malam, namun jangan kemana-mana, sesaat lagi pukul 19 kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Saya Diah Laras pamit undur diri dari Malang sore ini, selamat beristirahat, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami perguruan tinggi diminta menyiapkan apa sih, ya apa, penguasaan teknologinya gitu ya.
2: Kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya, tapi jangan menurunkan standar.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta. Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Dipanggil ya, jam 1, nanti kita...
4: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brilian Yuliarto usai ratas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brilian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Ke depan industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi diminta menyiapkan apa sih, ya apa, penguasaan teknologinya gitu ya, riset-risetnya ke arah industri kapal kita, sehingga ya sama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian besar-besar yang terkait dengan perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja dan juga apa kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri dalam negeri itu.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi, yang juga merupakan Kepala Denantara Roslan Roslani, mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang dengan kapal, namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal, baik milik pemerintah maupun swasta, ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
5: Bagaimana supaya ini kedepannya juga supaya bisa berbendera Indonesia dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional, yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan, sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan di Indonesia, tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional. Jadi
4: ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pemigatus Negara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta untuk memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
6: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan, menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih.
7: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat terdapat sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan. Namun hingga kini baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memperoleh layanan BPOM. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, jutaan UMKM lainnya masih memerlukan pendampingan agar memenuhi standar dan memperoleh izin edar. Oleh karena itu, BPOM mempercepat layanan melalui program Sadar Pangan Aman, sistematis, ekosistem, masif, efektif, sinergi, terintegrasi, dan aksesibel atau Sapa Semesta tanpa mengurangi kualitas keamanan dan mutu produk.
6: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih. Nah, dalam konteks itulah dengan perpaduan itu kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar. Karena kami memastikan standarnya jangan sampai turun, itu bisa berbahaya kan, keamanannya pasti hilang kalau standar turun, kemudian khasiatnya pasti turun.
7: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman menegaskan, percepatan perizinan harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap konsumen. Menurutnya, kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
8: Melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan itu wajib. Tetapi di satu sisi juga memberikan perlindungan pelayanan kemudahan kepada penggiat usaha mikro dan kecil di tanah air kita juga itu menjadi salah satu hal yang penting juga dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air ini. Maka dari itu pertemuan acara ini, launching Sapa Semesta ini yang dibuat oleh BPOM dalam rangka untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas agar kedua hal, baik itu aspek kesehatan dan aspek ekonomi, bisa berjalan selaras dan ujung-ujungnya juga memberikan kemanfaatan buat UMKM kita di tanah air.
7: Pemerintah berharap sinergi BPOM, Kementerian UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya mampu mempercepat penerbitan izin bagi jutaan pelaku usaha. Langkah tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Keuangan PT Tebo Indah, Erwin Kurniawan, mengatakan dalam rapat Dewan Direksi Handoko Limaho, selaku Direktur Komersial PT Tebo Indah, memberikan arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup. Dan Liu Raymond, selaku Direktur Utama PT Tebo Indah, menyetujui arahan tersebut. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
9: Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi atas nama para terdakwa masing-masing Handoko Limaho, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, dan Liu Raymond dinyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Sehat para
10: terdakwa. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah kembali menghadirkan saksi Erwin Kurniawan selaku Direktur Keuangan PT Tebo Indah. Ketua Majelis Hakim Edward Agus menanyakan kepada saksi terkait adanya arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup sejumlah invoice agar mendapatkan pencairan kredit LPEI.
9: Saudara menerangkan bahwa ada arahan dari Pak Handoko dan Pak Liu untuk membuat dokumen fiktif dan dokumen yang isinya di markup guna keperluan syarat pencairan kredit di LPEI. Itu keterangan saudara.
11: Keterangan saya yang memberikan arahan Pak Handoko.
9: Oke, kalau Pak Liu?
11: Karena pemimpin rapat itu adalah direktur utama yang menyetujui.
9: Direktur utamanya?
11: Pak Raymond Liu.
9: Oh, Pak Raymond Liu. Handoko memberikan arahan, Pak Raymond Liu menyetujuinya. Nah, yang hadir selain mereka berdua, saudara dan Pak Rio. Itu keterangan saudara?
11: Iya.
10: Sementara itu, terdakwa Handoko Limaho dan terdakwa Liu Raymond membantah kesaksian Erwin yang menyatakan kedua terdakwa mengarahkan dan menyetujui pembuatan dokumen fiktif dan markup sejumlah invoice PT Tebo Indah untuk mendapatkan pencairan kredit LPEI.
12: Baik, yang mulia, kalau gitu saya tetap pada sanggahan saya tidak ada pernah memberitakan apapun seperti yang dikatakan oleh saksi Erwin.
9: Tanda tangan di dokumen pengantar untuk pencairan fasilitas kredit ke LPI.
13: Kalau secara umum ya, mengantarkan itu mungkin, tapi di atas dokumen-dokumen yang dimaksud itu saya tidak pernah tanda tangan
9: dokumen. Kalau yang dokumen fiktif saudara nggak pernah tanda tangan, tapi kalau dokumen untuk formil pencairan ke LPI ada.
10: Siap. Sebelumnya jaksa menjerat terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond dengan pasal 603 atau pasal 604 Jungto, pasal 20 huruf C KUHP Nasional dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, harta benda terdakwa juga terancam untuk dirampas dalam rangka membayar kerugian keuangan negara. Sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Tipikor, dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI meluncurkan gerakan nasional Festival Panen Raya dan salah satu program yang didorong adalah Tempe Goes to UNESCO. Berikut laporan Yorike Fitri.
14: Organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO.
15: Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI hari ini meluncurkan kick-off gerakan nasional Festival Panen Raya sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Gerakan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap percepatan Astacita melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan pangan lokal. Ketua Umum KOWANI Nani Hadi Cahyanto mengatakan salah satu program yang diusung adalah Tempe Goes to UNESCO. Menurutnya program tersebut menjadi satu kesatuan dalam mendorong tempe sebagai produk pangan lokal yang dapat mendukung UMKM sekaligus diakui sebagai warisan budaya dunia. Nani juga menegaskan dalam rangkaian menuju 100 tahun KOWANI pada 9 Agustus mendatang, KOWANI akan menggelar aksi bersama melalui Car Free Day untuk mengkampanyekan Tempe Goes to UNESCO. Program itu juga didukung kantor staf presiden dan Komisi 4 DPR RI.
14: Kita lihat ada organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO. Ini suatu kegiatan yang menurut KOWANI adalah satu nafas dalam hal bagaimana menjadikan tempe ini salah satu budidaya, salah satu yang bisa disupport karena banyak sekali UMKM yang mengelola tempe ini.
15: Selain tempe, KOWANI juga mendorong pengembangan sorghum sebagai pangan alternatif. Nani mengatakan sorghum memiliki nilai gizi yang baik, bermanfaat bagi anak yang beresiko stantik, dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gula, serta memiliki potensi ekspor ke 27 negara. Sementara itu, pegiat pendidikan ekonomi kreatif sekaligus anggota KOWANI Eka menyambut baik gerakan Tempe Goes UNESCO. Menurutnya, tempe merupakan pangan lokal yang layak dikenal dan diakui masyarakat dunia. Dan selain itu, ia mengaku hampir setiap hari mengkonsumsi tempe, baik dimakan langsung maupun diolah menjadi berbagai hidangan. Menurutnya, tempe memiliki kandungan protein nabati yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan.
16: Luar biasa ya, bisa mendunia, dan KOWANI udah lama memang terus menyuarakan tentang ketahanan pangan.
15: Sementara itu, Eka juga berharap pengembangan pangan lokal tidak hanya berhenti pada tempe. Ia juga mendorong seperti singkong, gaplek, tiwul, dan pangan khas Indonesia lainnya terus dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi sekaligus dikenal di tingkat internasional. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan 120 delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan ini sekaligus menjadi penutup sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC dalam upaya mendorong penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
17: Kementerian Agama menerima kunjungan delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk praktik kerukunan antar umat beragama sekaligus penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan Istiqlal tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang pendidikan dan penguatan moderasi beragama.
18: Dan kita terima dan keliling dari Istiqlal tadi melalui tunnel terowongan silaturahim, ya. Mereka sangat kagum melihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan.
17: Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Bishop Antonio Subianto Bunjami mengatakan kunjungan ke terowongan silaturahmi memberikan kesan positif yang akan dibawa pulang oleh para delegasi kardinal dan uskup negara masing-masing. Ia menilai kunjungan ini menjadi bukti bahwa persaudaraan antar umat beragama justru lahir dari Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
19: Dan inilah rumah kemanusiaan untuk bukan hanya untuk Indonesia, tetapi kiranya menjadi bekal untuk seluruh dunia. Dan hal ini akan dibawa pulang oleh para uskup dan kardinal serta delegasi-delegasi lain ke negara masing-masing, bahwa di negara Indonesia yang penduduknya paling besar muslim di seluruh dunia, ternyata sungguh persaudaraan itu justru ditunjukkan oleh saudara-saudari yang beragama Islam sendiri.
17: Sidang pleno ke-12 Federation of Asian Bishops Conference or FABC yang digelar di Jakarta pada 20 hingga 26 Juli 2026 menghasilkan sejumlah kesepakatan, di antaranya mendorong kolaborasi pastoral di 4 kawasan dan mendorong upaya nyata dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berikut laporan Arga Diraksa dari RRI Surakarta.
20: Daerah-daerah yang rawan dropping air yang kekeringan ada 11 kecamatan, 18 desa.
0: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berdasarkan pemetaan terbaru, sebanyak 18 desa yang tersebar di 11 kecamatan masuk dalam kategori wilayah rawan krisis air bersih. Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar Sugiharjo mengatakan wilayah rawan tersebut antara lain berada di Kecamatan Gundangrejo, Kerjo, Jumantono hingga Kebak Kramat. Kendati demikian, hingga pertengahan Juli ini BPBD Karanganyar mencatat belum ada permohonan resmi bantuan dropping air bersih dari masyarakat akibat kemarau. Sugiharjo menegaskan armada dan personel tim reaksi cepat siap mendistribusikan air bersih kapan saja tanpa prosedur birokrasi yang rumit. Selain menyiapkan armada BPBD, sinergi penyaluran air bersih juga mengandalkan kolaborasi lintas instansi seperti PMI, Basnas, dan PDAM. BPBD juga mengimbau warga untuk berhemat air serta tidak membakar sampah di lahan kering.
20: Untuk antisipasi kekeringan, selain yang kemarin kita sudah petakan dan apabila ada permintaan dropping air bersih, kita siap. Di samping itu, kita juga sudah sesiapkan kepada masyarakat lewat camat, kades, dan juga relawan untuk berhemat air.
0: Sementara itu, Camat Gundangrejo Hendrawan Sritomo memastikan wilayahnya hingga kini masih dalam kondisi aman dari bencana kekeringan. Hendrawan menegaskan pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan para kepala desa untuk melakukan mitigasi kebencanaan sejak dini. Hendrawan menambahkan 4 desa rawan di kawasan Situ Sangiran saat ini masih tercukupi kebutuhan airnya melalui fasilitas sumur dalam. Selain menyiapkan skema koordinasi dengan BPBD, pihak kecamatan juga menjalin komitmen dengan pihak swasta berupa bantuan air bersih melalui program CSN perusahaan jika terjadi penurunan debit air warga.
21: Belum ada bukan berarti tidak ada, iya. Tapi kan nanti kita mitigasi, koordinasi dengan kepala desa, barangkali nanti kalau kekeringan kan minta bantuan kepada PMK BPBD, seperti biasanya seperti itu.
0: Adapun dengan kesiapan armada darurat serta kolaborasi lintas sektor ini, masyarakat diimbau tidak perlu panik, namun tetap bijak dalam menghemat penggunaan air bersih selama puncak musim kemarau. Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni atau RTLH di sepanjang tahun 2026. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
2: Lah punya enggak punya rumah, rumahnya jelek katanya. Ya sekarang enggak udah punya rumah ini alhamdulillah teman-temannya pada main, enggak pada ngecek-ngecekin lagi.
3: Mendengar pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni RTLH di Jawa Tengah ditargetkan rampung di sepanjang tahun ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut dari jumlah itu pembangunan 30.000 unit diantaranya bersumber dari APBN, 5.000 unit dari APBD provinsi dan 1.550 unit dari CSR dan Basnas. Adapun hingga triwulan pertama tahun ini setidaknya sudah ada 281.312 unit rumah yang terbangun. Adapun sisanya hingga kini masih terus berproses. Lutfi menyebutkan program RTLH merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Rumah yang layak dinilai menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
22: Kita bagi 35 kabupaten kota, tetapi ini masih kurang karena backlog kita hampir 1.230.000 yang harus kita penuhi. Sehingga dengan adanya kolaborasi pemerintah dari Pak Prabowo yang telah memberikan bantuan yang tahun depan hampir 600 rumah, ini akan sangat membantu kita dalam rangka mengantaskan kemiskinan kita, terutama dasil 1, dasil 2, dan dasil 3 maupun 4, mereka tidak miskin kembali.
3: Demikian. Salah satu penerima manfaat pembangunan RTLH, Tristiorini, warga Karangrejo RT27 RW8 Desa Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali mengaku senang mendapatkan bantuan RTLH. Di tengah kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, pembangunan rumah sendiri hanya menjadi angan-angan baginya. Sebab suaminya bekerja sebagai supir pribadi dengan penghasilan yang tidak menentu dengan kisaran antara Rp500.000 hingga Rp600.000 setiap minggu.
2: Sendiri enak, tidur juga nyenyak, alhamdulillah. Memberi bantuan yang tepat, ya ini ada kamar dua, ruang tamu, kamar ruang TV, ruang keluarga, jadi enak alhamdulillah.
3: Tristior ini lebih lanjut berharap akan ada banyak lagi rumah rusak yang mendapatkan bantuan RTLH agar semakin banyak warga miskin yang terbantu. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia dan pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan kedua negara. Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta yang kami kutip dari Antara pada Senin hari ini, pemberian beasiswa itu dibahas oleh Menteri Luar Negeri

0: Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Malam ini Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pertama di penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 melawan Kamboja. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana sesaat lagi atau tepat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan dihelat pertandingan antara Indonesia kontra Kamboja dalam laga penyisihan Grup A untuk ASEAN Hyundai Cup ataupun Piala AFF 2026. Dan pada pertandingan malam hari ini yang digelar di Pakansari ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya, akan ada 23 pemain dari 26 nama yang sebelumnya telah diumumkan masuk dalam daftar resmi atau daftar panggil atau Garuda Calling. Namun memang akan pada malam hari ini akan disampaikan adalah 23 nama. Namun kami masih menunggu daftar 23 nama siapakah yang akan diturunkan pada malam hari ini, baik sebagai starting line up ataupun 11 pemain awal, dan juga siapa yang ada di bangku cadangan. Dan sembari menunggu tentunya bisa kami sampaikan, ini tepatnya kami berada di lingkar dalam lingkar bagian dalam dari Stadion Pakansari, di mana antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi untuk bisa menyaksikan pertandingan pada malam hari ini, karena memang sudah cukup lama dari terakhir kali pertandingan Timnas Indonesia dihelat di Stadion Pakansari, sehingga dari beberapa akses pintu masuk yang sempat kami pantau dari beberapa titik masuk yang ada di dalam lingkar dalam Stadion Pakansari ini cukup ramai, dan selain itu juga banyak area dari UMKM di sekitar masyarakat Kota Bogor yang ikut meramaikan baik di dalam maupun di sekitar stadion, yang ikut memberikan suasana ramai pada malam hari ini jelang laga antara Indonesia kontra Kamboja. Dan dalam pertandingan ini Indonesia akan menjamu Kamboja, di mana sebelumnya Kamboja telah melewati laga pertama mereka, yaitu di hari 3 hari yang lalu, yaitu pada tanggal 24 ketika mereka bertandang maksud kami berarti mereka menjamu Singapura, di mana Kamboja mengalami kekalahan 1-2 saat menjamu Singapura di Stadion Phnom Penh. Dan pada malam hari ini tentu mereka juga ingin meraih kemenangan, sehingga tentu ini akan menjadi laga yang cukup layak untuk dinantikan oleh para pecinta sepak bola, karena Indonesia pun tentu ingin meraih kemenangan, karena Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup pada tahun ini merupakan laga perdana bagi seorang pelatih John Hartman sejak ia didapuk ataupun dipilih menjadi arsitek Timnas Indonesia pada Januari lalu. Ini adalah turnamen pertamanya, dan setelah sebelumnya beberapa pertandingan telah dilewati, yaitu di ajang FIFA Match Day pada bulan Maret lalu, serta di bulan beberapa bulan lalu ada sejumlah kegiatan yang sempat diikuti. Dan tentu pada malam hari ini masyarakat menanti turnamen pertama yang akan dijalani oleh John Hartman seperti apa hasilnya, dan nantinya kita akan menanti hasil dari pertandingan pada malam hari ini. Dan kami masih berada di sejumlah titik dan masih ramai masyarakat mencoba untuk bisa masuk di titik-titik dari jalur yang telah disediakan bagi para supporter untuk bisa masuk pada pertandingan malam hari ini. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Niar Abdul Ditiloli, Pro3 RRI, terus memudar untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat dari program A3 Jaringan Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Kali ini Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Malang. Kita lanjutkan perjalanan Malang malam ini pendengar hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, edisi 27 Juli 2026, selengkapnya bersama saya Arga Saputra.

0: hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Apa kabar Anda hari ini pendengar? Hari Senin 27 Juli 2026, awal pekan ya di akhir bulan Juli. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, begitu pendengar. Atau di antara pendengar juga masih berkutat dengan kesibukan, begitu ya, menyelesaikan banyak agenda yang harus Anda selesaikan di hari Senin ini. Tenang pendengar, saya akan temani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Apalagi di antara pendengar yang saat ini masih keliling-keliling di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang, lagi mobile berkendara melalui roda empatnya, begitu pendengar. Kalau saya lihat dari aplikasi Waze.com, beberapa titik di wilayah Malang Raya malam hari ini juga menunjukkan adanya kepadatan lalu lintas. Di antaranya yang padat malam hari ini ada di kawasan Tlogomas, kemudian di kawasan Veteran Kota Malang, di kawasan Kawi Atas Kota Malang, lalu ada di kawasan Kebalen Wetan, pendengar, dan juga ada di kawasan Terusan Dieng ya. Walaupun melalui aplikasi Waze.com terpantau antrian kendaraannya tidak panjang, namun saya harapkan Anda tetap berhati-hati, tetap tertib dalam berkendara, kontrol kecepatan Anda, begitu pendengar, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga aturan dalam berkendara. Kalau rekan-rekan kepolisian itu bilang, awal dari kecelakaan itu adalah pelanggaran lalu lintas, pendengar. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga keselamatan Anda, baiknya kita senantiasa tertib dalam berkendara, begitu ya. Tetap patuh akan rambu-rambu dan juga aturan dalam berkendara, pendengar. Ngomongin kecelakaan lalu lintas, pendengar, mungkin di antara Anda juga memantau ya, bahwa kepolisian resor atau Polres Pasuruan menyatakan ada 4 orang meninggal dunia dan 6 lainnya terluka dalam kecelakaan beruntun yang melibatkan sebuah truk yang bermuatan gulungan kertas di Jalan Raya Malang, Surabaya di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Senin 27 Juli 2026, keterangan itu kami dapatkan. Kepala Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Pasuruan, Ajun Komisaris Polisi atau AKP Jauhar Rizkullah Sumirat menyatakan bahwa kecelakaan yang terjadi pada pukul 5 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat itu terjadi setelah truk yang melaju dari arah Malang menuju Surabaya dan diduga kehilangan kendali untuk kemudian menabrak sejumlah kendaraan yang melintas dari arah yang berlawanan, pendengar. Jauhar menjelaskan bahwa kecelakaan tersebut bermula saat truk yang mengangkut gulungan kertas itu menabrak kendaraan yang ada di depannya, kemudian truk tersebut melewati median jalan serta berpindah ke jalur arah yang berlawanan dan menghantam mobil tangki air serta 2 sepeda motor hingga mengakibatkan 3 korban meninggal dunia. Usai menabrak mobil tangki dan 2 sepeda motor tersebut, truk yang masih terus melaju itu mendengar dan kembali melintasi median jalan hingga menabrak sejumlah rumah warga dan sebuah sepeda motor. Dirinya menyebut akibat peristiwa itu, sopir truk sempat terjepit selama berjam-jam, akhirnya meninggal dunia usai dievakuasi menuju rumah sakit Pusdik Sabara Porong Sidoarjo. Kepolisian menyatakan bahwa penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan, sementara fokus utama petugas saat ini adalah mengevakuasi kendaraan, mengamankan lokasi serta mengumpulkan keterangan saksi dan barang bukti. Proses penanganan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, pendengar, termasuk Perusahaan Listrik Negara atau PLN dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD untuk mengamankan tiang listrik serta aset lain di sekitar lokasi, sementara arus lalu lintas dari arah Malang menuju Surabaya pada saat itu dialihkan melalui jalan tol. Dari pantauan, pendengar, proses evakuasi truk, begitu ya, tadi pagi telah dilaksanakan sementara gulungan kertas yang terguling dan terlepas dari badan truk masih berada di lokasi kejadian, sementara arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian juga sudah berangsur normal usai kemacetan parah akibat penutupan satu jalur untuk evakuasi. Jadi pendengar, sekali lagi untuk Anda yang masih mobile di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang, mudah-mudahan senantiasa tertib, jangan lupa berdoa, pendengar, kontrol kecepatan Anda ketika berkendara, patuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga aturan-aturan yang berlaku ketika berkendara, dan semoga doa saya, harapan saya, Anda selamat sampai dengan tujuan.
1: Ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glen Perrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciumannya yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya, walaupun ada manfaat.

94,6 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Kalau kata Utopia pendengar, musim hujan dan ketika hujan turun itu pasti banyak kenangan yang kemudian muncul di benak kita, begitu ya. Mudah-mudahan pendengar, apapun kondisi musimnya, kita tetap punya kenangan yang manis, jangan sampai punya kenangan yang pahit di masing-masing musim, baik musim penghujan maupun musim kemarau pendengar. Agar kita dapat menjalani musim kemarau yang saat ini kita jalani ini pendengar dengan kenangan-kenangan yang manis, Anda patutnya waspada pula dengan potensi bencana yang bisa ditimbulkan ketika musim kemarau pendengar. Utamanya Anda di wilayah Kabupaten Malang ini ya, karena catatan dari tim pemadam kebakaran atau Damkar Kabupaten Malang yang mencatat bahwa ada 5 kejadian kebakaran beruntun yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Malang dalam kurun waktu 2 hari saja pendengar, yaitu pada hari Jumat tanggal 24 dan Sabtu 25 Juli 2026 yang lalu pendengar. Rentetan insiden kebakaran tersebut terjadi di 5 kecamatan yang berbeda, yaitu di Lawang, Singosari, Karangploso, Pagelaran, kemudian Wagir, dan peristiwa pertama itu terjadi pada Jumat 24 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat di sebuah pabrik pengolahan kayu pelet di Jalan Anjas Moro, Desa Turi Rejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Jadi api itu bersumber dari sisa pembakaran sampah yang ditinggalkan lalu merembet ke tumpukan kayu akibat cuaca yang panas dan angin kencang pendengar, dan masih di hari yang sama pada hari Jumat 24 Juli itu, pada pukul 13.40, api membakar rumput bambu atau barongan begitu ya, di dekat pemukiman warga Gang Tulip, Tanjung Tirto, Kecamatan Singosari. Insiden yang memicu penanganan secara manual oleh 3 personil tersebut, ini kebakaran juga disebabkan oleh pembakaran sampah yang merembet ke ranting kering. Nah, memasuki sore hari pendengar, jam 4 sore begitu ya, terjadi pula kebakaran yang melanda tempat pembuangan akhir atau TPA nonaktif seluas 1000 meter persegi di Desa Ngenep, Kecamatan Karangploso. Api yang bersumber dari reaksi alami gas metan, ini baru berhasil dijinakkan sekitar pukul 21 atau pukul 9 malam oleh tim gabungan damkar dan staf kecamatan setempat. Nah, rentetan kebakaran ini berlanjut hingga Sabtu 25 Juli pendengar, dini hari pukul 1 waktu Indonesia Barat itu, ada tempat usaha pemotongan kayu milik dari seorang warga Desa Brongkal, Kecamatan Pagelaran, terbakar diindikasikan akibat puting rokok. Nah, kebakaran ini juga mengakibatkan kerugian material yang diperkirakan mencapai 50 juta rupiah. Tidak berselang lama, sekitar pukul 2 sore pendengar atau 2 siang ya, pabrik pengolahan kayu pelet sekitar 15 x 25 meter milik seorang warga di Dusun Jaten, Desa Jedong, Kecamatan Wagir itu juga hangus terbakar. Diduga, pendengar, api berasal dari mesin pemotong kayu yang menimbulkan percikan hingga membesar diterpa angin kencang. Nah, Komandan Peleton atau Danton Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran atau PPK Satpol PP Kabupaten Malang, Andi Minarko, menginformasikan bahwa seluruh rangkaian kejadian tersebut ini berhasil ditangani tanpa menimbulkan korban jiwa. Namun ia menghimbau agar masyarakat utamanya di wilayah Kabupaten Malang pendengar membersihkan tumpukan sampah kering di sekitar rumah, terutama saat musim kemarau ini ya. Terkait aktivitas di dapur, petugas pemadam juga mengingatkan kepada masyarakat agar tidak meninggalkan kompor yang menyala saat memasak. Bila harus pergi, kompor harus dipastikan benar-benar mati terlebih dulu. Selain itu pendengar, agar mengecek selang dan juga regulator gas secara rutin, dihimbau pula untuk mengganti selang minimal 2 tahun sekali ya. Ia menambahkan untuk mencegah kebakaran dengan mencabut colokan jika tidak dipakai, terutama setrika, magicom, kipas angin, dan juga charger handphone. Dan jangan lupa pendengar, kalau Anda bakar-bakar sampah begitu ya, jangan sampai ditinggalkan atau jangan sampai api itu membesar. Kalau Anda para perokok, utamanya para bapak-bapak begitu ya, jangan sampai Anda membuang rokok sembarangan, maksud kami membuang puting rokok sembarangan, apalagi di tempat sampah yang kemudian sampahnya itu kering pendengar, karena bisa berpotensi kebakaran begitu ya. Mudah-mudahan hal ini menjadi peringatan untuk kita semua agar musim kemarau yang kita jalani saat ini pendengar betul-betul aman, biar kita warga Kota Malang, baik Kabupaten Malang maupun Kota Batu, bisa terhindar dari potensi bencana kebakaran saat musim kemarau.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Anda masih bersama kami pendengar di program Masatu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, hari ini ada pesona budaya ya, obrolan pesona budaya yang akan kami agendakan untuk Anda hingga menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Nanti narasumber kami Ki Haji Joko Setiono STMMT akan banyak berbincang membahas seputar memahami mantra ruatan, pendengar. Untuk Anda yang penasaran, tetaplah bersama kami karena obrolannya akan kita mulai sesaat lagi. Namun kami hadirkan terlebih dahulu drama radio untuk Anda pendengar. Kali ini drama radionya produksi RRI Bogor dengan judul Tradisi.
1: Parabot Seeng, sebuah tradisi yang sampai saat ini masih dilakukan di daerah Sindang Barang Bogor. Biasanya tradisi Parabot Seeng sendiri tradisi yang dilakukan saat ada pernikahan.
2: Deh, Bu Halimah, bentar lagi punya mantu nih. Orang kota lagi.
3: Iya, Bu Halimah, akhirnya punya mantu juga. Udah ganteng, baik lagi orangnya.
4: Si ibu sama si bapak teh bisa aja. Alhamdulillah, Ibu. Mungkin memang baru waktunya sekarang.
5: Bu, ada yang mau dibantu lagi? Di depan sudah selesai.
3: Aduh-aduh, calon pengantin. Udah, Neng, jangan capek-capek. Istirahat aja sana. Biar pas hari H-nya, Neng teh sehat.
2: Atuh, Neng, biar pas hari H-nya, jos.
5: Iya, Bapak, Ibu.
3: Oh iya, Neng. Nanti pas pernikahan teh pakai tradisi apa, Neng? Dengar-dengar calonnya si Neng teh orang seberang ya?
5: Iya, Bu. Rencananya sih pakai adat sini. Sinta pengen ada acara parabot seeng itu. Ya, sekalian perkenalkan tradisi yang ada di sini.
2: Wah, bagus itu, Neng. Pasti seru itu. Jadi gak sabar nih nyaksiin acaranya. Mudah-mudahan bisa direbut seengnya.
6: Terima kasih bapak-bapak sudah membantu persiapan pernikahan anak saya.
7: Sama-sama, Pak. Namanya kita tetangga, harus saling tolong-menolong kan. Oh iya, nanti kan ada acara perebutan seeng ya.
6: Iya, betul Pak RT. Rencananya ada acara parabot seeng. Neng Sinta ingin sekalian memperkenalkan tradisi di sini katanya.
7: Wah, bagus itu. Jadi tradisi kita tetap terjaga, Pak. Oh iya, Pak. Nanti kan yang berebut seeng itu dari pihak perempuan ya. Kira-kira siapa yang akan jadi jawara perwakilan pihak perempuannya, Pak?
6: Kemarin sih terakhir ngobrol sama keluarga, yang menjadi jawara perwakilan pihak perempuannya murid perguruan silat Cimande yang di kampung sebelah, Pak Taslim kalau tidak salah namanya. Kalau dari pihak laki-laki sih pasti mereka sudah persiapkan.
7: Kenapa dari perguruan silat Cimande, Pak?
6: Parabot seeng kan dengan silat Cimande itu tidak bisa dipisahkan, Pak. Awal mula tradisi parabot seeng juga kan bermula dari silat Cimande itu sendiri. Jadi kami ingin tradisi ini dilakukan sesuai dengan asal-usulnya, gitu Pak.
7: Oh begitu, semoga acaranya berjalan lancar ya Pak.
6: Amin. Oh, mari silakan Pak, diminum kopinya.
7: Baik.
2: Apa ini? Akang-akang ramai datang sini?
8: Kedatangan kami ke sini tentu dengan niat baik dan tulus untuk meminang bunga desa yang bernama Sinta.
2: Wah, wah, wah. Sudah hebat rupanya akang datang kemari. Hadapi dulu saya, jawara kampung ini yang terkenal.
8: Oh, jadi akang ini nih yang disebut-sebut sebagai jawara penjaga kampung ini yang terkenal itu. Baiklah, akan saya tantang, Akang, Jika Kang bisa menjatuhkan Seeng ini, maka saya tidak akan segan untuk merelakan calon pengantin pria meminang bunga desa ini.
2: Ah, banyak bicara, hadapin aja langsung.
8: Waduh, memang benar kata orang. Akang emang jawara yang sangat kuat. Dengan begitu, saya dengan bangga mengakui kekalahan saya.
2: Akang pun juga sangat hebat. Ya, lumayanlah. Lelah saya menghadapi Akang.
1: Itulah salah satu tradisi yang ada di Bogor, yang harus dilestarikan dan dijaga keberadaan.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Kali ini saya Arga Saputra akan temani Anda dalam dialog pesona budaya hingga menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pendengar, nanti kami akan bersama Ki Haji Joko Setiono STMMT. Kita akan berbincang seputar memahami mantra ruat, pendengar. Mungkin di antara pendengar Pro 1 era di Malang beberapa waktu yang lalu khususnya mengikuti ruatan yang digelar oleh Radio Republik Indonesia Malang, begitu ya. Karena ruatan ini merupakan salah satu ritual di adat Jawa yang hingga kini masih dipercaya, begitu pendengar, dan dijalankan oleh sebagian masyarakat. Upacara ini dikaitkan dengan upaya menolak bala, begitu ya, membebaskan diri dari kesialan, serta memohon keselamatan hidup, pendengar. Selain itu, ruatan juga sering dikaitkan dengan tokoh Batara Kala, begitu ya, dan kelompok manusia yang disebut dengan Sukerta, yakni mereka yang dianggap memiliki kondisi tertentu sehingga perlu diruat, pendengar. Jadi ruatan ini merupakan salah satu tradisi yang penting dalam budaya Jawa yang kini masih dijalankan oleh sebagian masyarakat kita. Dan kalau saya coba kutip dari publikasi ilmiah Interaksi Sosial Makna Simbolik Tradisi Ruatan Masyarakat Jawa karya Kumaidi dan Fahrudi dalam jurnal Kajian Islam Al-Kamal, istilah ruat itu berasal dari kata luar yang berarti terbebas atau terlepas, dan dari makna tersebut pendengar, ruatan itu dipahami sebagai upaya untuk membebaskan seseorang dari ancaman bencana, kemudian kesialan atau mara bahaya yang diyakini dapat menimpa hidupnya. Nah, dalam prosesi ruatan, mendengar, Anda kalau sering mengikuti, begitu ya, ada mantra ruat, ada doa-doa yang dipanjatkan, begitu ya, dalam prosesinya. Nah, inilah yang kita akan perbincangkan hingga menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat dalam dialog pesona budaya bersama Ki Haji Joko Setiono STMMT. Kita akan coba dalami, begitu mendengar, kira-kira apa mantra ruat dan juga kita pahami filosofinya dan juga artinya, begitu ya. Sudah bersama kami, beliau sudah bersama kita melalui sambungan telepon, Ki Haji Joko Setiono STMMT, akan berbincang banyak seputar akan memahami mantra ruat tersebut, pendengar. Coba kita sambung ya perbincangan langsung dengan beliau. Assalamualaikum, selamat malam Pak Joko.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mas Agra ya? Inge. Kabar baik hari ini Pak Joko, sehat je?
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tentu saja ini bukan doa saya saja, tapi doa Mas Arga bahwa amin, malam ini kita bisa bersua dalam udara.
0: Inje, ya. Alhamdulillah, jumpa lagi dalam pesona budaya, inje, Pak Joko. Alhamdulillah, puji syukur beberapa waktu yang lalu juga kita harus kemudian syukuri begitu ya, Pak. Ruatan di RRI Malang juga sudah berjalan dengan lancar. Pesertanya juga luar biasa banyak, begitu ya, Pak Joko. Karena tradisi ruatan ini memang masih dipercaya oleh sebagian masyarakat kita, begitu ya, sebagai tradisi leluhur untuk upaya, begitu ya, tirakat untuk memanjatkan doa melalui proses atau tradisinya. Nah, di dalam rangkaian ruatan itu kan ada mantra ruat, ada doa-doa, begitu nggih Pak Joko, yang dipanjatkan.
1: Iya,
0: nah,
1: iya, betul,
0: arti
1: betul.
0: Kemudian filosofi dari mantra atau doa-doa yang dipanjatkan ketika tradisi ruatan itu apa saja sih Pak Joko, boleh digambarkan kepada pendengar Bapak?
1: Iya. Baik, selamat malam saudaraku pecinta pesona budaya Obras RRI Malang. Kami berharap kepada Yang Maha Kuasa, saudara-saudaraku pecinta pesona budaya sehat walafiat dan cerdas, agar sehat untuk memahami apa yang disebutkan Mas Agra tadi, bahwa ruatan itu adalah intinya, paling puncak adalah menghilangkan keraguan. Karena apa? Karena Sukerta itu apa? Sesuatu yang tidak pantas dilihat dan dirasakan pada diri kita. Sehingga Sukerta itu melalui proses yang sangat-sangat luar biasa dahsyatnya. Kalau kita mengibaratkan, itu adalah gabah ya. Dari sawah, gabah ditunduk, dioncei, kemudian jadi beras, beras ben putih disosoh ya, diuleni sehingga sampai keluar katulnya. Dari katul situ diumbah lagi, dibersihkan, baru dimasak jadilah nasi. Itulah sebenarnya. Andaikan gabah itu kita makan sebagai manusia langsung, itu adalah suker, tidak pantas, tidak layak, dan tidak lazim, sehingga itu harus dibuang kulitnya. Ya, kalau kita manusia jadi gabah atau jadi ya gabah, namanya gabah ya, buahnya padi itu, maka sakit kita ya, sakit. Atau bisa kita ibaratkan Sukerta itu seperti lading, pisau, atau pedang. Ketika diasah dengan batu asah, gesekan itu, ya andaikan si pedang ini bisa ngomong, dia akan menjerit betapa sakitnya. Tetapi setelah itu hasilnya sangat luar biasa. Untuk motong rambut aja, seling, jadi tajam sekali. Ya, itulah seperti proses kita dalam membuang sukerto, keraguan, dan ini. Nah, kalau dihubungkan dengan Bathara Kala, itu alhamdulillah sedikit demi sedikit masyarakat sudah mulai cerdas bahwa itulah waktu yang tersedia untuk proses tadi. Proses dari sesuatu yang tidak pantas, yang suker, yang menjijiki, yang menggilani mungkin ya, itu untuk dibersihkan. Menjadi fitrah, bermanfaat bagi sesamanya itu kalau barang. Kalau manusia, menghilangkan rasa keraguan dalam diri. Sehingga

jalan hidupnya. Baik itu kalau agama jarang ya, tapi yang paling banyak adalah bagaimana menempatkan diri sehingga dia dapat kesempatan untuk berkarier. Ada yang PHK, kemudian ada pula yang jodoh, ada pula yang ragu dengan pasangannya, ada pula yang sering cerai sudah 4 kali, ada pula yang dagangannya tidak laku-laku, merasa diguna-guna dari sebelahnya, itu juga ada. Ya. Jadi bukan kembali atau bisa saya katakan sudah bergeser pada tekem yang sebenarnya. Mungkin Mas Arga, ini pergeseran ini karena memang kebutuhan kehidupannya dari ekonomi. Ekonomi, kemudian pola pikir, budaya yang sekarang sudah seperti ini, sehingga terus kebudayaan ini akan bergeser dengan pola pikir yang manusia itu. Nah, kita yang ingin selalu tetap beridentitas Nusantara Indonesia, khususnya Jawa, dengan ruatan itu, harus pintar-pintar atau piawai untuk menerangkan hal ini, bahwa peristiwa ruatan, pagelaran ruatan, ini abadi, ya, abadi. Abadi dalam arti selalu fleksibel bisa melayani kehidupan. CC dengan lagu-lagu yang anyar-anyar kan sering luntur ya. Dari festival, puncak, luntur, hilang. Lagu-lagu lawas seperti di Sri Tonga, Bimbo, Kus Plus. Di setel pun sampai sekarang juga masih enak didengar ya, dengan generasi muda. Malah generasi yang kepengen melestarikan. Nah, Danu New misalnya, New Kus Plus dan sebagainya. Karena masih melekat ya, melekat. Jadi semakin lama prosesnya, maka daya lekat, daya ingat itu akan semakin panjang rasanya. Nah, ruatan ini juga begitu. Ya, ruatan juga begitu. Jadi bagaimana kami anak generasi Z lah, termasuk Mas Arga ini, termasuk generasi sekarang lah, seusia, bukan cucu saya tapi anak saya. Jadi saya ikut merasakan bagaimana Mas Arga mungkin juga dapat informasi kita anak muda itu pengen cepat gitu ya. Kalau orang dulu mengkaji tradisi itu memang tidak khusus ya, khusus. Kalau sekarang dipotong-potong. Sejarah Diponegoro aja cuma kelahiran, dewasa, perjuangan, terus akhir hayat, kan gitu aja. Kalau zamannya bapak sekolah di SD lengkap. Diponegoro sejak kecil diasuh oleh ini, masyarakat banyak ini, dapat pelajaran dari Ki Ageng ini. Terus perjuangannya begini, terus peran Ali Basa Sentot, Prawiro Dirjo dan sebagainya. Sekarang tidak. Zanuddin, Ayam Kinantan dari timur, tek-tek-tek, westite. Nah, ini proses yang sangat singkat sehingga tidak melekat, gitu. Tidak melekat, artinya hanya dihafal. Tapi, kalau prosesnya panjang, maka hal yang melekat pada diri kita ini, ya panjang, ya berlapis-lapis, menjadi panetis kan gitu ya, istilah instan dulu Mas Arga. Jadi kita menerima sesuatu dengan instan, maka nempelnya juga instan ya, akhirnya banyak instan, waktunya juga cepat hilang gitu. Nah, ini mungkin karena pola hidup yang serba cepat, serba singkat ya, gitu? Serba singkat, serba cepat dan hedon. Makanya tantangannya tradisi kita adalah fun food fashion. Hedon. Fun food fashion. Hedon. Kayak hidup dengan fun food fashion itu. Ya. Nah, seperti itu. Makanya saya mencoba untuk malam ini, sahabat-sahabat pesona budaya, dengan mantra. Dan mantra. Jadi kita mengenali mantra. Mantra itu ibarat Mas Arga misalnya pengen goreng pisang, sedangkan doa itu adalah pisang gorengnya. Ya, bisa dipahami ya. Jadi menunya, raciannya, idenya itu mantra, tetapi barangnya itu doa. Jadi kalau mantra itu istilahnya membuat bumbu nih, merekayasa.
Jadi

0: Makanya kalau mantra pasti, tapi doa belum tentu mantra. Makna kalau doa itu pada umumnya ya, mungkin dikoreksi teman-teman kalau salah, itu ngomongnya ke Yang Maha Kuasa. Nah, tetapi kalau mantra ke diri sendiri, nanti operasional ke Yang Maha Kuasa.
1: Oh, jee.
0: Podo kali ini, ya Tuhan. Sama niat insun. Niat insun. Berarti kalau niat insun sudah mencakup Gusti pada diri kita. Gitu. Tapi ya Tuhan. Ya Tuhan. Itu sesuatu yang kedua. Podo karo gini, Rahayu Sagung Dumadi. Sama Rahayu. Berarti keselamatan untuk seluruh alam semesta. Jagatnya manusia, jagat hewan, dan jagatnya tumbuh-tumbuhan sudah tercabut dari satu bakat. Jagatnya demit, jin, setan, dan sebagainya sudah Sagung Dumadi. Sama Rahayu atau Selamat. Assalam. Assalamualaikum Sagung Dumadi. Kan gitu ya. Jadi mendoakan salam sejahtera seluruh jagat seisinya. Sama itu tadi hanya khusus. Khusus atau spesial doa kepada Yang Maha Kuasa. Kalau mantra, makanya di dalam ruatan itu ada mantra, ada doa. Kalau yang mulai tahun 25 itu doa kita niatkan, kita hajatkan di depan. Allahumma, Allahumma, dan sebagainya. Ya. Kemudian mantra ada di dalam mantra itu. Jadi ketika kita ngeruat, ya, meruat, memang seakan-akan ini membingungkan. Atau mungkin si dalang mantra itu, dalang ruat itu mengajak para peserta supaya bingung. Enggak mengajak supaya bingung. Cuma membedakan bahwa di dalam ruatan itu sebenarnya juga kepada Yang Maha Kuasa. Tapi di sini sudah niat insun tadi. Jadi misalnya begini, Bismillah, teman-teman muslim ya, Bismillah. Kan sudah sebenarnya sudah niat ingsun, krono Allah kan. Krono Allah. Aku berniat karena Gusti Allah. Kalau gak ada Gusti Allah, aku gak bisa punya niat. Jadi, piranti produk dan perekayasa itu sudah menjadi satu. Seperti saya orang teknik bangunan. Saya kepingin mendesain masyarakat supaya beton, konstruksi, kolomku iki bisa kuat nahan 400 kilogram per sentimeter persegi misalnya. Maka saya harus mendesain semennya berapa, kerikilnya berapa, pasirnya berapa, dan airnya berapa. Nah, ini mantra. Sedangkan doa, aku kepingin beton, wujud beton, ono begistingi, ono bentuke. Itu. Nah, disinilah. Sehingga si dalang, banyak yang saya temui, saya belum pernah melihat teman-teman, cuma di media sosial, itu ada mantra yang dibacakan, ada yang tidak dibacakan. Ya, yang dibacakan, itu ya seperti Pak Joko kalau di RRI, itu kita bacakan. Agak siri, agak diturunkan, tidak seperti dialog wayang. Ya. Tetapi ada pula yang tidak dibacakan, hanya ditutup, wayangnya ditutup gunungan, kayun, kemudian dalangnya, udah, bisik-bisik-bisik, nggak kedengaran bisa. Nah, ini ada anggapan bahwa si mantra itu milik pribadi dalam, bukan sajian umum. Sehingga wingit atau wadi, wadi ya, kalau diucapkan ke umum itu wadi. Nah, tetapi ketika saya melihat di Ngayogyakarta ya, di Keraton, itu ada ruatan ternyata dibuat tembang. Jadi mantranya itu berupa tembang, dandanggul, pangkur ya, berupa pangkur. Jadi ya saya pikir semua yang ada itu tidak ada yang wadi, ada yang dirahasiakan untuk manusia. Seperti kitab suci, oh ini tidak bisa manusia mengartikan. Nah, ketika manusia mengatakan, oh ini tidak bisa diartikan oleh manusia. Loh, kan itu way of life ya. Jadi itu adalah jalan pedoman hidup. Seperti Pancasila. Dulu sebelum ada P4, Pancasila kan disakralkan karena kesaktiannya. Tapi ada P4 akhirnya dijelaskan. Mana yang tidak bisa jelas? Semua bisa dijelaskan. Nah, dijelaskan ini karena apa? Ada barangnya, ada bendanya. Itulah yang harus diajari. Kitab suci pun juga harus diajari, dipelajari, dikembangkan oleh manusia. Nggak ada sesuatu yang disembunyikan. Suatu saat perkembangan anak-anak pasti akan bisa mengungkap itu. Ya. Seperti sekarang misalnya banyak terbukti bahwa oh ini kapalnya Nabi Nuh. Oh ini ada Fir'aun, ternyata jasadnya masih utuhnya. Nah ini dibuktikan. Kalau misalnya ada sesuatu yang belum dibuktikan, suatu saat Gusti Allah mesti akan membuka kepada generasi bahwa ini loh sebenarnya. Kan sekarang mungkin beda Mas Arga ya, kalau kita mengaji kitab suci. Ya. Ternyata orang menafsirkan ketika saya masih kecil dengan sekarang ini, saya sekarang ini, sudah pensiun ini, beda, lebih terwoco, lebih jelas dan lebih rasional. Sehingga banyak orang berlomba-lomba untuk meneliti, mengkaji, dan akhirnya mengikuti yang tidak. Ini bedanya mantra dengan doa. Jadi di dalam mantra ada unsur doa, di dalam doa ada unsur. Di dalam mantra belum tentu ada unsur doa, karena di sana aku berbuat sama ya taka, aku kepengen berbuat. Jadi artinya doa itu perlu proses lah, perlu proses. Nah, makanya misalnya saya nggak hafal ya, dan saya nggak kepingin malam ini membacakan mantra, tetapi bukan berarti dalang yang tidak membaca, didengar oleh para pemirsa, itu bukan berarti dia tidak membaca. Dia meresapi mantra itu dengan bahasa kalbunya. Nah, misalnya, Aum Amikdamastum. Nah, ini bahasa apa ya? Ketika saya berbicara dengan sahabat saya dari pendeta Hindu, dia juga nggak tahu, nggak ada di sana itu, nggak ada. Kalau nggak ada, kira-kira apa ya? Tapi pendeta pernah ya dengar ini, pernah. Tapi di kami itu tidak ada. Paling-paling kata-katanya lain. Nah, di mana letak ini? Ya, akhirnya kan kita capek untuk mencari itu, ya. Dari itu akhirnya kita hanya bisa membaca hikmah positifnya untuk membuka jalan pikiran, jalan hati gitu ya. Itu jadi bagaimana mantra dibuat jelas itu adalah sesuatu. Contoh begini misalnya saya diwarisi dari orang tua saya, misalnya saya lagi sakit bengkak. Bismillah, ono semar gai bundung dati acur lebur dinding banyu itu putih. Soko kersane ngalah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu jopo montro ketika saya masih di desa dan banyak sakit gondongan. Ya. Kan di desa banyak ya sakit gondongan, terus kemudian keselio, abuh, enggak itu. Hanya begitu saja. Bismillah, ono semar gawe bundung dadi ajur lebur dining banyu putih. Itu putih, lebur dining itu putih. Duh, soko kersane ngalah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Duh, wis waras. Loh, ngono ki ya waras, Mas. Waras. Karena ada lagi yang meminta pada yang kuasa. Ya Tuhan, sembuhkanlah ini dan sebagainya. Nah, nuansanya beda, tujuannya sama, antara cover dan isi. Itu. Nah, itu Mas, kira-kira yang sedikitnya saya sampaikan, ya. Tetapi kesimpulannya bahwa si dalang ruwat itu berbicara dengan kalbunya, ada juga yang berbicara dengan voice, suaranya. Nah, kanggone aku, rodok tak sampaikan dengan siri biar semuanya ikut ya. Makanya tahun 26 kemarin, supaya semua terlibat, supaya anak-anak yang diruat itu juga merasakan dirinya meruat diri, maka tak libat atau kemarin itu, ayo sebelum kita memotong rambut, setelah kita dihibur oleh pagelaran wayang, mungkin yang tua, yang muda, yang anak-anak lain, ya lain, maka kita ajak niat bersama, niat bersama. Kemarin itu kalau tidak salah kita lakukan di RRI itu sebelum si dalang memotong rambut, semua peserta diajak semacam mantra ruat. Jadi pahai rambut sebagai mahkotaku. Di dalam rambut ini ada pikiran, ada kebijaksanaan, ada kemurkaan, juga ada fitrah. Ada niat baik, juga ada niat jelek. Engkau aku potong, niat jahat. Engkau aku potong, saya pisahkan dengan jasadku. Aku kembalikan kepada tempatmu. Soko kersaning Gusti Allah, la ilaha illallah atau lillahi ta'ala. Tek, baru kita mulai. Semua dipandu oleh dalang, ya. Nah, alhamdulillah tahun 26 ini kita pisahkan. Kita pisahkan di hari-hari, kita pisahkan yang perempuan dipotong oleh danyang. Danyang, ya. Danyang. Yang laki-laki dipotong oleh dalang. Bedanya di situ. Kebetulan yang laki saya sendiri yang motong, sehingga nanti tidak ada niat lagi, sehingga anak-anak para peserta itu sudah meniat dirinya sendiri untuk memotong Sukerto tadi, Mas, yang saya ceritakan di awal. Memotong Sukerto itu karena di dalam rambut ini ada macam-macam, maka yang jelek, yang kamurka, saya potong, saya pisahkan dengan jasadku, kembalilah kamu ke tempatmu sendiri, ke tempat masing-masing. Nah, yang perempuan itu dipotong oleh ibu, kebetulan istri saya sendiri, ibu Endang Nur Beni, Nur Pertaning Kastik, SM, atau Enting, dia kebetulan juga kuliah di tamat untuk memahami lebih gampang, ya, karena dia juga S2, sehingga pola pikirnya akademik. Jadi ya anak kecil yang nangis kasih permen. Ya, maklum itu naluri perempuan, ya. Saya lihat lo bunda habis, ya. Yang nangis dikasih permen, permen habis dikasih uang. Jadi Bito, kalau saya langsung masuk nangis begini tekrut. Nah, tapi kalau perempuan bisa merayu, apa bu sakitnya? Ternyata banyak, ya, ada yang sudah sekian tahun belum bisa bicara dan sebagainya. Ya, kita memberikan petunjuk, coba konsultasi ke psikolog itu. Jadi modern, Mas, misalnya ada yang sakit gini-gini, sudah periksa ke dokter, ini secara ini sebelah kita ini dan sebagainya. Jadi tidak memiliki, hanya memberikan wacana kosong, ya, wacana kosong dalam arti manut anganmu piye, tapi tetap kita sarankan, ya, fisik ya ke dokter, kalau psikis ya kita dialog gitu aja.
1: Baik.
0: Itu monggo.
1: Siapa Joko? Mudah-mudahan pendengar bisa memahami, ya, kalau dalam proses riwatan itu ada doa dan juga mantra. Kalau doa tadi itu adalah sesuatu hal yang kita panjatkan langsung kepada Tuhan, ngaten nggih, Pak Joko. Kalau riwat, kalau mantra itu adalah seperti tadi, niat ingsun, begitu, ya. Sesuatu yang kita niatkan ke dalam diri kita, ngaten, ya, Pak Joko. Ini sudah ada yang bergabung lewat WA ini, Pak, jauh-jauh dari Magelang, ada Mas Theo dari kawasan Magelang, Jawa Tengah ini. Mau tanya, apa akibatnya jika prosesi atau pengucapan mantra ruat itu tidak dilakukan sesuai dengan aturan adat? Monggo penjelasannya, Pak Joko.
0: Bentar, kok Mas.
1: Saya coba ulang, J, Pak Joko, pertanyaannya.
0: Oh iya, ya. Pertanyaan.
1: J, ya. Jadi Mas Theodorus Yudhistira atau Mas Theo dari Magelang ini, Pak Joko, pertanyaannya adalah, apa akibatnya jika prosesi atau pengucapan mantra dalam ruatan itu tidak dilakukan sesuai dengan aturan adat? Monggo, Pak Joko.
0: Mas Theo, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali, ya. Jadi memang ada yang ciri atau ada yang tidak diucap, ada yang ini. Aslinya memang tidak diucap, Mas. Aslinya memang tidak diucap, jadi dalam simbol pewayangan di Pagliran itu hanya ditutup, kemudian diberikan kain mori putih dibungkus, kemudian hening, neng, jadi sang dalang hanya bisik-bisik saja dengan mantranya sendiri, kemudian selesai. Selesai. Nah, semua prosesi itu yang bertanggung jawab tertumpu pada dalang Gondobuono. Coroan itu gini, Mas Tio, bodoh ini harus bohong ya, karena capek juga diucap, terserah, itu urusan dia yang bertanggung jawab semua. Jadi intinya sang dalang ini menjadi imam dari peleburan Sukerto yang ada pada seluruh peserta itu, ya. Jadi dia yang bertanggung jawab ya. Budaya arep ngomong liane misalnya, arep belok dan sebagainya. Saya pernah tahun 25 di adat kemarin ya, yang ketika itu kan live ya, kemudian ada yang masuk ternyata. Nah, tidak kesoting sesuatu hal saat dari situ, saya memang mengalami fatik. Fatik itu kejenuhan yang sangat luar biasa. Fatik itu seperti pir ditekak-tekuk, lama-lama menjadi putus. Jadi, sudah tidak ada kemampuan pegas pir itu, akhirnya menjadi ya fatik, jadi tidak ada semangat dan gelap. Nah, karena saya yakin bahwa itu adalah qadarullah, maka mantra saya hentikan, yang lain saya batin. Karena sudah tidak mampu untuk melanjutkan ya. Nggak tahu mungkin karena apa, ya saya ikuti kondisi itu, kondisi batin Mas Teo. Sehingga dari 16 mantra itu mungkin kemarin itu 10-9, sekitar 9-11 ya. Jadi yang lain kita dekan sebentar, saya nggak ngomong, kemudian baru cempolo, tok, jreng, selesai. Gitu. Jadi dari itulah saya bisa belajar dari peristiwa itu. Malam ini kebetulan penyelidikan bertanya tentang itu. Jadi ada yang tak baca, ada yang tidak saya baca, karena ada sesuatu hal ada pada dalang.
1: Gitu. Oke.
0: Okay. Nah, dalang juga harus kuat psikologinya, karena semua peserta itu dari 250 semuanya itu tertumpu pada sang dalang sebagai imam penyelenggara. Tuh ya. Yeah. Nah, soal itu merubah pakem dan sebagainya, kalau kita berbuat salah menurut agama adalah dosa. Kalau kita berbuat salah menurut diri kita sendiri mantra adalah sanksi. Kalau kita bersalah disamping ke atas dosa, ke masyarakat kan kita punya sanksi sosial ya. Kita misalnya salah pada masyarakat, itu diceng ke masyarakat. Nah, kalau kita salah pada diri kita sendiri, yang tahu hanya diri kita dengan sana. Kita bisa bertobat, bisa memperbaiki berikutnya, dan bisa ngomong. Ngomong ini termasuk saya, alhamdulillah, dari Mas Teo, saya hilang beban. Sudah saya akui. Itulah liku-liku dalam ruwet itu.
1: Baik. Mengatakan nggih, Mas Teo di kawasan Magelang, Jawa Tengah, ini jawaban sudah disampaikan oleh Pak Joko. Kemudian ada Bu Siska di kawasan Singosari, Kabupaten Malang, Bapak. Jadi isi pesannya, Assalamualaikum. Selamat malam, salam budaya RRI Malang. Isi pesannya adalah bagaimana masyarakat modern itu sebaiknya memandang mantra ruwatan agar tidak salah paham atau menganggapnya bertentangan dengan keyakinan agama. Nah, monggo Pak Joko.
0: Ya, jadi Bu Sis dari Singosari, terima kasih. Di antaranya itu tadi ya, sudah saya sampaikan, antara mantra dan doa. Nah, bagaimana masyarakat modern bisa menerima? Ya, mungkin melalui kajian pada malam ini bisa. Kemudian sering kita lakukan, 1 bulan 4 kali sebelum ruatan, kita di Pro 1 atau di Pro 4 atau gimana ya, itu selalu menyampaikan dulu. Jadi kita RRI tidak langsung mengadakan ruatan, tetapi mengadakan pembelajaran kepada masyarakat. Ya seperti malam ini Bu Sri, jadi ini saya merasa belum tuntas, akhirnya pada pesona budaya masih kita lanjut. Di sana ada mantra, di sana ada ini. Nah, itu gak akan habis kita ceritakan. Akan saya siap Mas Arga, kalau ini mau diuraikan di pesona budaya 1 tahun untuk menjelang ruatan lagi, ya gak jadi masalah. Memang
1: agar betul-betul masyarakat paham secara komprehensif Pak Joko.
0: Ada, jadi masyarakat sekarang itu kan beda dengan dulu. Kalau sekarang itu rasionalisme ya, rasionalisme yang dijunjung tinggi. Tapi di balik rasionalisme itu juga ada spiritual, min Allahnya tadi ya, itu. Jadi ya dengan cara seperti ini Bu Sri, mudah-mudahan masyarakat akan bisa memahami. Satu, yang kedua, kalau memang tidak ada dukungan dari pemerintah, ya kita mesti berinisiatif sendiri, karena semakin ruwetnya tata kehidupan di masyarakat, larinya orang-orang mesti ke spiritual. Ya kan? Seperti sekarang ya, maaf rame-rame tentang wajar dan sebagainya, tapi di masyarakat banyak melakukan ritual-ritual. Suruhan semakin marak, muncullah teori-teori atau ilmu-ilmu atau gagasan-gagasan yang telah dicetuskan oleh moyang kita. Setiap tahun selalu muncul. Nah itu ya, ada kongres kebudayaan, kemudian ada seminar, dan sebagainya. Karena apa? Pasrah ono sing marang kang ngecat Lombok. Pasrah marang sing ngecat Lombok. Nek pomalah kalau ngono. Opo jare sing ngecat Lombok ae, Kak? Opo jare sing ngecat Lombok? Nah, ini kan melalui visual. Visualnya apa? Mungkin ada ke masjid, ke gereja, ke pura dan sebagainya, tapi ada pelaksanaan tradisi si karnaval dan sebagainya, menunjukkan pelampiasan kejenuhan dari kehidupan yang nyata, sehingga larinya ke yang tidak nyata, menghibur diri supaya smart itu timbul lagi.
1: Itu baik dari ya. Kemudian ada Pak Budi di Kepanjen ini, Pak Joko, isi pesannya adalah apakah setiap orang itu sebetulnya perlu diruat atau hanya orang-orang dengan kondisi tertentu saja? Nah, monggo penjelasannya Bapak.
0: Waduh, sangat luar biasa ini saudaraku di Kepanjen. Setiap orang ketika pembentukan menyatunya sperma lagi dengan ovum indung telur ibu, itu kan sudah ada pendugaan tidak toyibah, tidak bersih. Katakanlah misalnya memberi makan keluarga, atau perbuatan kita sendiri ada sesuatu yang kotor, kita makan, maka kotoran itu tidak akan hilang. Seperti kita ngebong kertas, Pak. Kertas itu tak bong, dadi areng, tak kuahnya lemah. Kan unsur kertas masih ada, cuma berubah jadi areng. Areng kan tidak bisa berubah jadi tanah. Tapi unsur tanah terdapat areng. Nah, areng ini tidak akan hilang. Dosa kotoran yang kita masukkan dalam jasad kita akan mempengaruhi jiwa kita. Jadi perlu simak di situ, sehingga bisa dikatakan bahwa setiap orang mempunyai hal itu, maka harus dibersihkan. Lebih-lebih orang yang sudah tahu bahwa ini adalah sutra, tidak pantas dalam diri saya. Aku pernah berbuat begini, aku pernah berbuat begitu. Keraguan-keraguan ini yang harus dilebur dengan menghilangkan sutra ini, gitu Pak. Dengan cara seperti itu. Nah, cara lain apakah ada? Ada. Tapi kita berbicara ruwat ya. Ruwat itu yang artinya seperti tadi, sukarta tadi ya. Jadi ada lagi misalnya dengan sodako, dengan pertobatan, istighfar. Boleh, boleh. Tapi ini berbicara ruwat ya. Karena kalau sudah ruwat, ini ada hiburan, ada tontonan, tontonan yang menjadi tuntunan kan gitu ya. Tontonan yang menjadi tatanan, tontonan ini menjadi tuntunan. Kalau kita duduk, mungkin kita beristighfar, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Tapi ini gabungan dari mantra dan doa sama seni. Ya, seni hiburan. Gitu. Jadi itu, sahabatku. Bahkan, saya ini masih kepingin mengembangkan lagi ruat lansia, Mas Arga. Banyak wong tuwek sing susah mati, susah meninggal, tersisa kehidupan sampai lama, berbulan-bulan, gak iso mati-mati. Saya ada beberapa peristiwa bersama istri saya, kalau mengunjungi sahabat-sahabat yang lama, ya seperti itu, ternyata ada sesuatu yang digandoli, misalnya utang piutang, sesuatu yang tidak jelas dalam hidupnya. Ada lagi yang saya ini mau kemana, saya ini mau pulang kemana. Artinya pensloane kurungan itu belum jelas. Nah, belum jelas ini ketika saya belajar terus belajar, ternyata mulih mula niro itu akan kembali. Dalam cerita pewayangan, wong sing tercipta dari empat anasir, api, air, bumi, dan udara, itu akan kembali ke masing-masing, Mas. Mas Aga. Ini rotok jeru cari wong-wong, tapi baik-baik itu yuk enteng. Mas Aga biar tahu.
1: Ije, siap, Bapak.
0: Jadi, yang unsur api, itu nanti akan kembali ke api, unsur air kembali ke air, unsur udara ke udara, unsur tanah ke tanah. Lah, yang kembali ke haribaan ilahi apa? Mungkin ya, mungkin saya bisa dikoreksi. Ya, datuloh, sifatuloh itu tadi. Tangan-tanganlah nyawa, paling gampangnya nyawa. Nyawa maungkah ke sana, diikuti oleh catatan perbuatan kehidupannya. Tuh. Yang diruat itu siapa? Yang empat ini, yang anasir ini. Amarah, alwamah, subiah, mutmainah. Ini yang menjadikan gandoli. Jadi bahan alam ini masih yang gandul. Nek fitrohnya, roh itu kan suci. Karena ada jasad yang empat tadi, bisa berbuat angkara murka, berbuat korupsi, itu kan karena rasa ingin. Rasa ingin menungsa itu mergo ono jasate. Nek roh tok kan gak kepengen apa-apa. Mati ya, wis mati, kembali. Nah, sandangannya ini, yang bisa celonah-celonah, abang ijo kuning ireng, itu tergantung yang gandoli. Sehingga saudaraku-saudaraku yang lansia itu menurut saya tidak salah bila diberikan sugesti kemana kita nanti pulang, kemana nanti kita setelah kematian. Orang dibekali hidup di dunia, tetapi setelah mati kemana? Ya podo gak ruwe, Mas. Tapi betul. Kan ya aku juga gak ruwe, tetapi kalau sudah ada ancer-ancer, mana kamu arahkan kemana panahmu ini? Kan tinggal melepas jemparing cepat. Tapi kalau nggak tahu, mungkin Mas Arga pernah lihat ya orang yang matinya susah. Tapi matinya, ya sekarang yang ketabrak, mati ya. Tapi orang yang matinya itu sesuai dengan takdir yang sana, artinya dengan kematian yang tidak, kematian wajib lah, bukan kematian makruh. Itu kan ada yang lama, ada yang sampai tahunan jadi kembang raja. Akhirnya wong tego patine ra tego larane, tego larane gak tego patine, digandoli ae sampai dikei slang, dikei ini sampai berbulan-bulan. Sajane kan dhewe bingung.
1: Inje,
0: mau medot itu bingung lah. Ini perlu dikasih dalan sebenarnya ya.
1: Baik.
0: Jadi moga-moga nanti RRI juga mendukung kalau kita mengadakan ruat sepuh, ya, ruatan sepuh.
1: Insya Allah, Bapak.
0: Khusus orang lansia, ya. Simpel pensiun-pensiunan itu. Tidak lima ke atas
1: itu
0: perlu dikasih dalane pati.
1: Inge, ya, baik.
0: Mungkin ada lagi.
1: Inge. Bapak, sebagai closing statement ini dalam pesona budaya hari ini seputar memahami mantra ruat, ada lagi yang mau dipesankan kepada para pendengar ini, Pak Joko? Monggo, Bapak.
0: Baik, Mas Arga, untuk saudaraku, saudaraku pecinta pesona budaya Obras pada malam ini, itu sekelumit yang kita sampaikan bahwa semua itu harus ada niat. Setelah ada niat baru ada ucapan, dan ucapan ada tindakan. Itulah rangkaian para mantra dan doa dalam ruatan. Pemberian sugesti dalam bentuk pagelaran wayang dan sebagainya itu menggiring ketenangan hati dari para peserta kita. Itu. Jadi, bukan berarti tidak dibaca oleh dalang itu, dalang tidak membaca, tetapi dalang lebih bertanggung jawab semua proses dari pagelaran itu hingga awal hingga akhir. Jadi semua tergantung dalang. Peserta meyakini bahwa aku datang untuk menghilangkan keraguan. Aku datang untuk menghilangkan syukur yang tidak pantas ada pada diri saya. Datang membawa masalah, pulang membawa berkah. Kalau memang tidak ditemukan pada saat pertama, mungkin tahun berikutnya bisa ikut. Karena apa? Setiap tahun kita pasti ada gangguan serupa. Oleh karena itu ibarat baterai kita harus dicas kembali supaya segar menghadapi kehidupan. Itu kira-kira saudaraku, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kandi sesanti kola jalahak wasakola batil suro tiro joningrat lebur tining pangastuti. Wassalam. Mas Arga, selamat bekerja.
1: Jee, matur nuwun sanget, Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain waktu kita sambung kembali ya, Pak. Dalam Pesona Insya Budaya Allah. Pro 1 RRI Malang. Monggo nderekaken Bapak, selamat beristirahat, Pak Joko.
0: Terima kasih.
1: Demikian tadi pendengar, obrolan kita dalam Pesona Budaya bersama Ki Haji Joko Setiono STMMT. Kita sudah banyak memahami begitu ya, bagaimana mantra ruatan itu dipanjatkan kepada Tuhan, begitu pendengar, sebagai rangkaian dalam prosesi ruatan, apapun itu niatan kita begitu ya, dalam rangka mengikuti ruatan tersebut. Mudah-mudahan dapat dipahami sebagai budaya, kemudian seni dan juga tradisi yang terus menjadi nilai-nilai kita sebagai masyarakat Jawa pada umumnya, begitu pendengar, dan mudah-mudahan tradisi ruatan yang terus kita akan jalankan ini akan terus lestari sampai kapanpun zaman akan berubah, begitu pendengar, dari periode waktu dan juga waktu yang akan datang. Demikian Pesona Budaya hari ini 27 Juli 2026. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang.

0: Setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Anda masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Dari pukul 21 hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, pendengar, kali ini kami akan hadirkan program Ruang Rindu Jampi Gencar, Jam Pilihan Gending dan juga Campur Sari. Jadi untuk Anda, para pecinta lagu-lagu Campur Sari, begitu ya, gending-gending Jawa, Anda bisa mendengarkan program Rindu, maksud kami program Ruang Rindu Jampi Gencar ini hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nanti coba kami akan putarkan lagu-lagu Campur Sari, gending-gending Jawa begitu ya. Langgam Campur Sari, langgam Jawa untuk Anda, baik yang klasik hingga yang ambiar, menemani perjalanan Anda di antara pendengar yang masih berkendara di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang, atau di antara pendengar yang sudah menuju peristirahatan begitu ya. Sudah leyeh-leyeh di kamar sambil dengerin RR, Anda bisa memantau Ruang Rindu Jampi Gencar hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan Ruang Rindu Jampi Gencar. Jam pilihan Gending dan Campursari akan mengudara hingga jam 11 malam nanti bersama saya Arga.

4 lagu campursari yang kekinian sudah saya putarkan untuk Anda. Di antaranya tadi ada Darboy Gang dengan Ambiar Mak Piar. Kemudian disambung Niken Sailindri dengan Layang Dungo Restu. Kemudian Denny Caknan dengan Sugeng Dalu. Dan baru saja kita dengarkan pendengar ada Yeni Inka dengan Leyeh Leyeh. Mungkin di antara pendengar juga saat ini lagi leyeh leyeh ya, beristirahat begitu ya, menuju waktu yang kita nantikan untuk menutup hari begitu pendengar, sebelum besok kita beraktivitas kembali, memulai hari kembali begitu pendengar. Lagi santai beristirahat, kami ucapkan selamat malam, selamat menikmati lagu, kemudian gending-gending dan juga ya sajian campur sari hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat dalam Jampi Gencar, jam pilihan gending dan campur sari, persembahan dari Program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Pendengar, ngobrolin soal musik, lagu, dan juga gending campur sari ya, dalam rangka melestarikan seni budaya tradisional campur sari. Kali ini dari pemerintah Kabupaten Boyolali memperkenalkan kuliner tradisional juga kepada generasi muda dan sebagai upaya memberdayakan UMKM pendengar serta mendukung pengembangan pariwisata berbasis budaya, pemerintah Kabupaten atau Pemkab Boyolali melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Distikbud Kabupaten Boyolali menggelar acara Festival Campur Sari Laras Roso Boyolali. Ribuan masyarakat pendengar, penggemar langgam campur sari terlihat memadati alun-alun kidul Kabupaten Boyolali tempat digelarnya acara tersebut. Dan 12 grup campur sari akan bergantian menghibur masyarakat selama 2 hari ya. Pada hari Sabtu dan Minggu 11 hingga 12 Juli 2026 yang lalu, mulai sore hingga selesai pendengar. Tidak hanya itu, Laras Roso Boyolali ini juga dimeriahkan oleh puluhan stan UMKM dan pengunjung bisa memanjakan lidah atau sekedar bernostalgia dengan kuliner tradisional atau jajanan zaman dulu atau jadul yang saat ini sudah mulai langka keberadaannya. Ada pula pendengar beragam pernak-pernik tradisional yang bisa dipilih untuk menambah koleksi pribadi, dan hal tersebut disampaikan oleh Kepala Distikbud Kabupaten Boyolali Dwi Hari Kuncoro. Adapun rangkaian acara Laras Boyolali ini adalah Festival Campur Sari, kemudian pameran UMKM Boyolali, wisata kuliner tradisional, spot foto tematik, pasar jajanan tradisional atau jajanan jadul, dolanan tradisional, dan busana tempo dulu pendengar. Nah, membuka acara tersebut, Bupati Boyolali Agus Irawan mengungkapkan, dengan diselenggarakannya acara ini, maka kesenian-kesenian yang ada di Boyolali, khususnya campur sari, akan diminati oleh generasi muda. Selain itu, pihaknya juga berharap para generasi muda akan lebih mengenal jajanan tradisional pendengar. Dan malam hari itu, Festival Campur Sari Laras Roso dibuka dengan pemukulan gong oleh Bupati Agus yang didampingi oleh jajaran Forkopimda dari Kabupaten Boyolali. Dan usai membuka secara resmi acara tersebut, Bupati Agus berkeliling meninjau stan-stan UMKM yang ada di sekitar panggung. Jadi kita apresiasi pendengar, pemerintah daerah di tengah efisiensi anggaran semacam ini ya, masih terus menggelar event kebudayaan yang tujuannya adalah pelestarian seni budaya utamanya campur sari. Kita tunggu di Kota Malang, Kota Batu, ataupun juga Kabupaten Malang, pemerintah daerah kita juga menginisiasi hal yang sama ya, pelestarian, kebudayaan, kemudian seni tradisional, utamanya campur sari agar terus lestari di wilayah Malang Raya.

merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi empat rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Kita masih dalam program Ruang Rindu Jampi Gencar, jam pilihan Gending dan Campur Sari. Pendengar masih mengudara hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kami pilihkan Gending dan juga lagu-lagu Campur Sari menemani istirahat malam Anda atau menemani Anda berkendara ya malam hari ini di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang. Mudah-mudahan terhibur dengan lagu dan juga Gending-Gending Campur Sari yang kami sajikan dalam program Jampi Gencar, jam pilihan Gending dan juga Campur Sari. Pendengar, Campur Sari Ngesti Buwono di SMP Taman Siswa Mojokerto itu terus menunjukkan perannya sebagai wadah pembinaan sekaligus pelestarian seni tradisional Jawa. Berdiri dari tahun 2022, kelompok ini telah melahirkan sejumlah pengrawit muda yang tetap berkarya setelah menamatkan pendidikan SMP, pendengar. Para alumni di Ngesti Buwono pada umumnya melanjutkan kiprah bermusik di SMA dan juga SMK melalui grup Suara Dewantara ya, kalau yang ada di kawasan Taman Siswa Mojokerto. Dengan demikian, proses pembinaan seni berlangsung secara berkesinambungan di bawah naungan Perguruan Taman Siswa Mojokerto, pendengar. Hal tersebut disampaikan oleh Ki Suradiana, pembina dari Campur Sari Ngesti Buwono dan juga Campur Sari Grup Suara Dewantara Taman Siswa Mojokerto. Saat ini pendengar, ekstrakurikuler Campur Sari Ngesti Buwono ini memiliki dua grup aktif dengan pembinaan yang berada di bawah tanggung jawab Kepala SMP Taman Siswa Mojokerto. Meski tergolong baru, kiprah Ngesti Buwono ini telah menjangkau berbagai daerah, utamanya di Jawa Timur ya. Grup ini pernah tampil di sejumlah kabupaten di antaranya Magetan, kemudian Lamongan, Gresik dan juga Sidoarjo. Berbagai penampilan tersebut juga menjadi bukti bahwa generasi muda mampu menjadi duta pelestarian budaya sekaligus memperkenalkan seni campur sari kepada masyarakat yang lebih luas. Melalui pembinaan yang berkelanjutan, pendengar, Taman Siswa Mojokerto berharap semakin banyak generasi muda yang dapat mencintai gamelan dan juga campur sari sehingga warisan budaya bangsa tetap hidup dan berkembang di tengah arus modernisasi.

0: setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jajaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mamak yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mamak yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Masih dalam ruang rindu Jampi Gencar, jam pilihan gending dan campur sari pendengar, kami masih mengudara hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat untuk ruang rindu Jampi Gencar. Dan baru saja Anda dengarkan 4 gending-gending Jawa mengiringi malam hari ini ya. Nampak dingin di luar, mudah-mudahan gending-gending Jawa yang saya putarkan dalam program Jampi Gencar bisa menghangatkan ruang dengar Anda pendengar. Berbicara gending tidak terlepas dari gamelan ya. Di Jogja, pendengar, dari tanggal 21 Juli hingga 2 Agustus 2026 berlangsung Yogyakarta Gamelan Festival yang menjadi titik temu para seniman, praktisi, penggemar gamelan di satu lokasi. Jadi mereka tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari mancanegara, pendengar. Dan Yogyakarta Gamelan Festival di tahun 2026 ini diikuti 31 peserta yang menandai 31 penyelenggaraannya. Mendiang Sapto Raharjo, pendengar, maestro gamelan asal Yogyakarta, menggagasnya lewat komunitas Gayam 16, yakni komunitas yang lahir dari studio yang beralamatkan di Jalan Gayam nomor 16, Baciro Gondokusuman, Yogyakarta. Nah, saat ini komunitas Gayam 16 berikut Jogja Gamelan Festival dilanjutkan Isari Sahida, putra Sapto, pendengar. Lelaki 47 tahun itu lebih dikenal sebagai Ari Wulu ya. Dan menurutnya gamelan is not an object, it is a spirit begitu ya. Kata musisi yang akrab dengan nama panggung dan juga gamelan ketika masih berstatus pelajar di SMA Kolese De Brito itu menirukan wejangan ayahnya. Jadi gamelan itu bukan sebuah objek, tapi gamelan itu adalah sebuah semangat atau spirit begitu pendengar. Nah, tumbuh bersama gamelan, ia tidak membuatnya menjadi so eksklusif begitu ya. Sebaliknya pada masa-masa dewasa awal, ia banyak bereksperimen dengan gamelan dan musik elektronik dan mengusung WVLV, peraih penghargaan seniman dan budayawan Kota Yogyakarta 2025 itu, memperluas audiens gamelan ke skena musik elektronik yang lebih ngenomi begitu ya. Dalam ulasannya tentang Yogyakarta Gamelan Festival pada 2015, Dekan Fakultas Seni Pertunjukan ISI Surakarta Aris Setiawan menuliskan bahwa festival tersebut berangkat dari cita-cita dan mimpi yang tidak muluk, yakni menjadikan gamelan itu lebih berarti. Dalam konteks sekarang, gamelan menjadi lebih berarti karena bergenerasi. Dan Yogyakarta Gamelan Festival bergeregenerasi dari Sapto Raharjo ke Ari Wulu, demikian pula audiensnya. Buktinya, pendengar, Yogyakarta Gamelan Festival bertahan hingga saat ini, dan para penontonnya adalah anak-anak muda. Nah, mengupayakan festival berskala internasional setiap tahun, menurutnya bukan perkara yang mudah, namun ketika dirinya menuliskan 2 dekade Yogyakarta Gamelan Festival pun, dia juga sudah terbayang bahwa festival ini akan berumur panjang begitu pendengar. Jadi kita support terus para musisi, para seniman gamelan kita, utamanya di Yogyakarta, yang terus melestarikan seni tradisi gamelan pendengar melalui Yogyakarta Gamelan Festival. Kalaupun di antara pendengar punya kesempatan untuk berkunjung ke Yogyakarta begitu ya, hingga 2 Agustus 2026, monggo sama-sama nonton Yogyakarta Gamelan Festival tahun 2026. Ini yang ke-31 ya di tahun 2026 ini. Semoga gamelan sebagai salah satu instrumen atau alat musik Indonesia ini bisa terus lestari, tidak hanya di Indonesia saja pendengar, tapi juga bisa mendunia.

Pernahkah kita mengenal bagaimana sejarah lomba favorit 17 Agustusan? Makan kerupuk. Siapa yang pernah mengikuti lomba makan kerupuk? Kerupuk awalnya dijadikan sebagai simbol keprihatinan akan kesengsaraan rakyat di masa krisis dan peperangan terjadi. Oleh karena itu, perlombaan makan kerupuk dijadikan tradisi perayaan Hari Kemerdekaan hingga saat ini. Lomba tarik tambang berawal dari upacara dan pemujaan kuno yang banyak terpakai pada seluruh dunia seperti di Mesir, Burma, India, Kalimantan, Jepang, Korea, Hawaii, dan Amerika Selatan. Balap karung. Lomba ini bermula pada saat zaman Belanda, yaitu saat itu misionaris Belanda di Indonesia mengadakan lomba balap karung untuk instansi-instansi bentukan Belanda. Panjat Pinang. Panjat Pinang berasal dari zaman penjajahan Belanda dulu. Lomba panjat pinang diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Lalu, mana lomba favorit 17 Agustusan kamu?

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, satu lagu campursari milik dari Campursari Gunung Kidul ini dengan judul Kui Opo Kui menjadi akhir dalam jumpa kita melalui ruang rindu Jampi Gencar, Jam Pilihan Gending dan juga Campursari. Sudah kami temani tadi dari pukul 21 hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat malam ini. Mudah-mudahan gending-gending Campursari terus mengudara, tidak hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Malang pendengar, tetapi juga di hati Anda ya sebagai warga dan juga masyarakat Indonesia. Agar gending, Campursari, gamelan tetap lestari, kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang senantiasa melestarikannya pula melalui program Jampi Gencar, Jam Pilihan Gending dan juga Campursari. Oleh karena itu pendengar, untuk Anda para pecinta gending, kemudian lagu-lagu Campursari, musik-musik yang kaitannya dengan gamelan, lagu-lagu Jawa, Anda bisa mendengarkannya di program Jampi Gencar ya, dari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat, setiap hari Senin. Sekali lagi, Ruang Rindu Jampi Gencar, Jam Pilihan Gending dan juga Campursari akan menemani Anda pendengar para pecinta gending dan juga lagu langgam Campursari, kemudian nuansa musik gamelan, begitu pendengar. Untuk Anda para pecinta terkait dengan hal ini, Anda bisa terus tune in di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, sekali lagi setiap hari Senin dari pukul 21 hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini dari pukul 23 waktu Indonesia Barat hingga menjelang pukul 24, kami akan putarkan lagu-lagu mancanegara Everlasting menemani malam hari Anda. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aduh, susah banget mau tidur. Umur Amas Mesorda makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu, kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut, overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin, kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body, sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari wikifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.

Saudara pendengar, ini tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 27 Juli 2026. Kami kerabat kerja dari program Satu Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi FM 94,6 MHz. Membawakan siaran sepanjang hari ini, Selasa tanggal 28 Juli 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum, selamat pagi. Berikan setiap rasa TRN Malang dimanapun Anda berada. Malang pagi ini kembali hadir menyapa Anda. Saya Raja Par yang akan temani Anda nanti hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa, malam pagi ini akan kami awali dengan tausiah mutiara pagi. Nanti bersama dengan Ustaz DRS Haji Muhammad Rosyad MSI dengan topik iman sebagai landasan amal saleh. Dilanjutkan dengan berita pagi pada pukul 6 dan pada pukul 7 nanti kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita sentral. Dan dialog interaktif Malang Menyapa nanti Anda bisa ikuti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Surabaya untuk Jatim hari ini. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Pendengar, pernahkah Anda bertanya apakah Allah ridho dengan pekerjaan Anda saat ini? Ya, baik buruknya suatu pekerjaan di mata Allah bukanlah dinilai dari besar kecilnya gaji yang Anda peroleh, akan tetapi bagaimana cara kita mengerjakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari yang halal adalah kewajiban setiap muslim. Dengan demikian, pekerjaan yang halal sama dengan beribadah. Setiap tetes keringat kita akan dihargai dengan pahala yang berlipat ganda. Apapun yang dihasilkan akan menjadi berkah. Sebuah cerita, Anas bin Malik bercerita bahwa seseorang dari kaum Ansar datang kepada Nabi untuk meminta-minta. Beliau pun bertanya, tidak adakah sesuatu apapun di rumahmu? Ia menjawab, ya, ada. Kain alas pelana yang sebagian kami buat pakaian dan sebagian lagi kami hemparkan untuk tikar, serta gelas besar yang kami gunakan untuk minum. Kemudian Rasulullah bersabda, bawalah keduanya kepadaku. Ia kemudian membawanya. Beliau mengambilnya dengan tangan beliau dan berkata, siapa yang mau membeli kedua barang ini? Seorang laki-laki berkata, saya mau membelinya dengan satu dirham. Beliau kemudian berkata kembali, siapa yang bisa menambah lebih dari satu dirham? Beliau mengatakannya dua atau tiga kali. Kemudian seorang laki-laki berkata, saya mau membelinya dengan dua dirham. Kemudian beliau memberikannya kepada orang tersebut dan mengambil uang dua dirham. Beliau memberikan uangnya kepada orang Ansar itu dan bersabda, belilah makanan dengan satu dirham, kemudian berikan kepada keluargamu, dan belilah mata kapak, lalu bawalah kepadaku. Orang Ansar itu membawa mata kapaknya kepada Nabi, lalu mengikatkan sebatang kayu padanya dengan tangan beliau sendiri. Nabi kemudian bersabda, pergilah, kemudian carilah kayu dan juallah. Jangan sampai aku melihatmu selama 15 hari. Orang Ansar itu pun pergi mencari kayu serta menjualnya, lalu datang lagi dan telah memperoleh uang 10 dirham. Sebagian ia belikan pakaian, sebagian lagi makanan. Kemudian Rasulullah bersabda, ini lebih baik bagimu daripada sikap meminta-minta, karena kelak akan berubah menjadi noktah di wajahmu pada hari kiamat. Sungguh, meminta-minta itu tidak layak kecuali bagi tiga jenis orang, yaitu orang fakir yang sangat melarat, atau orang yang terbebani hutang yang sangat berat, atau orang yang menanggung diat, biaya tebusan atas pembunuhan, sementara ia tidak mampu membayarnya. Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Mutiara Pagi, menjemput keberkahan demi menggapai ridho ilahi. Hanya di FM 94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Malang, juga pemirsa YouTube channel RRI Malang Official. Semoga hari ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa kemudian melimpahkan kesehatan, kemudahan dan keberkahan untuk kita semua dalam setiap langkah kita. Senang sekali saya Raja Par kembali hadir dalam Tausiah Mutiara Pagi kali ini. Dan pendengar, kali ini topik yang akan dibahas yakni iman sebagai landasan amal saleh. Dan untuk membahas tema pada pagi hari ini kami telah tersambung bersama dengan narasumber Ustaz Dr. Andes Haji Muhammad Rosyad MSI. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, kabar baik hari ini Ustaz?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Semoga selalu dalam keadaan sehat Ustaz.
2: Amin ya rabbal alamin.
1: Yeah. Ustaz, terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk Tausiah Mutiara Pagi kali ini. Dan nanti kami akan mengundang para pendengar di Tausiah Mutiara Pagi kali ini seperti biasa untuk bergabung bersama kita. Mungkin ingin mengirimkan pertanyaan terkait dengan tema. Namun sebelum itu kami persilakan terlebih dahulu Ustaz untuk menyampaikan pengantar. Silakan.
2: Matur suwun, Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Para pendengar RRI Pro 1 Malang, program Mutiara Pagi yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama meningkatkan keimanan kita kepada Allah dengan cara meningkatkan pengetahuan. Dan tema kajian kita pada pagi hari ini yaitu berkaitan sama iman. Iman itu menjadi hal yang penting bagi kehidupan kita. Iman itu menjadi penting karena akan jadi landasan seluruh amal perbuatan kita. Sebagus apapun perbuatan yang kita lakukan, kalau kita tidak beriman kepada Allah, maka kelak di akhirat kita dihitung menjadi orang-orang yang rugi. Tidak hanya rugi, kita dianggap menjadi orang-orang yang sesat. Karena itu para pendengar RRI, kurang benar kalau ada yang mengatakan yang penting perbuatan kita baik. Sebaik apapun perbuatan kita, kalau kita tidak beriman, maka itu akan menjadi sia-sia kelak di akhirat, tidak mendapatkan pahala. Demikian juga para pendengar, iman saja kalau tidak dibuktikan dengan perbuatan yang baik, perbuatan yang soleh, itu juga sia-sia. Karena iman itu butuh bukti. Iman itu tidak hanya cukup diyakini, tapi iman itu harus dibuktikan dengan amal soleh. Dan amal soleh itu banyak sekali ragamnya. Amal soleh itu tidak hanya sholat, tidak hanya zakat, tidak hanya haji. Tapi amal soleh itu semua perbuatan yang sesuai dengan kondisi kita, tugas kita, tusi kita, fungsi kita. Kita bekerja di sebuah kantor, perusahaan, atau dimanapun, kalau itu kita lakukan dengan baik, maka itu termasuk amal soleh. kita datang tepat waktu itu amal soleh. Kita amanah dalam menjalankan tugas itu juga amal soleh. Kita berangkat kerja dengan niatan mencari rezeki yang halal itu juga amal soleh. Dan itu semua konteksnya tergantung niatan kita. Dan niat itu berkaitan sama iman. Kata Rasulullah, amal itu tergantung kepada niatnya. Para pendengar RRI, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Asr. Surat Al-Asr itu surat yang terpendek kedua di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri, demi masa. Allah bersumpah dengan menggunakan waktu. Kata Allah, wal asri, demi masa. Kata Allah selanjutnya, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Semua manusia itu rugi, tidak terkecuali, kata Allah. Terus siapa yang tidak rugi? Kecuali illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu tidak rugi karena dia menjadi pondasi amal perbuatannya. Pondasi apa? Pondasi dasar, landasan amalnya itu mendapatkan pahala. Perbuatannya itu mendapatkan pahala. Kalau tidak beriman, biar melakukan kebajikan, di akhirat tidak dihisab. Kunci awalnya itu iman. Kita mendapatkan pahala apa tidak, itu kuncinya iman. Kalau surga, kuncinya sholat. Al-Mithaqul Jannah di sholat. Tapi untuk mendapatkan pahala di iman. Nah, iman yang bagaimana yang menjadikan kita manusia itu tidak digolongkan menjadi orang-orang yang rugi, yaitu amanu wa amilus sholihat. Kita beriman dan melaksanakan perbuatan-perbuatan kebaikan, amal-amal soleh. Karena itulah kemudian para ulama mendefinisikan iman itu tasdikum biqalbi. Kita meyakini dalam hati, membenarkan dalam hati. Wataklim di lisan, dan kita ucapkan dengan lisan kita. Kita mengucapkan syahadat, kita mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan hanya Nabi Muhammad itu Nabi Allah akhir zaman. Karena banyak sekali sekarang ini bermunculan menganggap dirinya sebagai utusan mendapatkan wahyu, padahal Nabi Muhammad adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Artinya apa? Tidak ada nabi lagi kecuali Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar RRI, inilah yang kita harus menjadi hati-hati. Akhir-akhir ini hanya karena kepentingan duniawi, kepentingan sesaat, kita membela orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai nabi. Semua kita ini sama. Dan sekarang lagi polemik, ada orang-orang yang seakan-akan punya hak istimewa karena keturunan. Kalau masalah keturunan ini menjadikan kita istimewa, Bagaimana Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau putrinya mencuri akan dipotong tangan? Sama dengan yang lain. Kalau pengamalnya tidak bagus, ya kenapa? Harus kita hormati. Tidak bisa kita menghormati seseorang itu hanya karena faktor keturunan. Karena keturunan itu tidak menjadikan prasyarat amal seseorang itu dihisab kelak di akhirat. Siapapun sama. Hanya Nabiullah Muhammad SAW yang bisa memberikan syafaat. Syafaat itu menolong, bukan kemudian tidak dihisab. Tetapi Nabiullah Muhammad SAW tegas, kalau putrinya mencuri, maka tidak ada alasan bagi Nabiullah Muhammad untuk tidak memotongnya. Wa'amilus sholihat saja itu tidak, masih belum cukup. Kita akan digolongkan menjadi orang-orang yang rugi jika hanya beriman dan beramal soleh saja. Tetapi harus dilanjutkan. Ketika kita sudah beriman dan melakukan amal soleh, kemudian dilanjutkan di ayat itu, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kita harus nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi dalam kesabaran. Jadi para pendengar RRI, kita ini dikatakan oleh Allah akan tidak termasuk dalam orang-orang yang merugi ke akhirat, kecuali kita itu harus pertama beriman, yang kedua wa amilus sholihat, melakukan kebaikan-kebaikan, kemudian wa tawasau bil haq, saling menasihati supaya mentaati kebenaran. Ini yang agak berat, karena kadang-kadang orang yang dinasihati itu tidak terima, apalagi kalau merasa dirinya lebih hebat, lebih pintar, lebih kaya, lebih punya jabatan, akan cenderung meremehkan. Kalau dinasihati, tersinggung, marah-marah. Padahal ini perintah Al-Quran. Dan menasihati itu tidak harus menunggu. Yang menasihati itu harus pintar dulu, harus jujur dulu, harus paling benar dulu. Kita harus melihat nasihat itu tidak kepada orangnya, tetapi kepada ucapannya. Jangan melihat orangnya, tapi lihatlah ucapannya, kata Sayyidina Ali. Benar enggak ucapannya itu? Dan yang menasihati juga tidak berani. Kita saling menasihati antar kita. Kenapa? Karena manusia itu diberikan oleh Allah sifat lupa. Lupa itu yang menjadikan kita memungkinkan untuk berbuat salah, untuk berbuat dosa. Dan lupa itu diberikan oleh Allah kepada semua manusia. Semuanya diberikan sifat lupa. Tidak hanya sifat lupa, kita diberikan juga nafsu. Inna nafsa la ammaratum bisu. Nafsu itu menjadikan kita berpotensi untuk berbuat salah. Tetapi karena nafsu juga memungkinkan kita untuk berbuat kebaikan. Karena sifat yang memungkinkan kita berbuat salah itulah Allah memerintahkan untuk saling menasihati di antara kita dalam mentaati kebenaran. Bawahan mengingatkan pimpinan itu juga tugasnya. Pimpinan mengingatkan bawahan itu juga tugasnya. Kalau bawahan mengingat pimpinan itu tugas moral, tugas spiritual, tugas agama. Jika pemimpinnya memang salah, tetapi caranya yang baik, caranya yang ma'ruf, tidak mengingatkan dengan cara menjelek-jelekkan. Tidak untuk menasehati dengan cara-cara membuka aib yang dinasehati. Caranya harus ma'ruf. Kalau pimpinan mengingatkan bawahan, itu malah ada dua. Selain tugas spiritual, tugas agama, juga menjadi tugas amanah selaku pimpinan. Nah, saling nasihat-menasihati ini biar apa? Biar kita selalu dalam jalan kebenaran. Tapi ini berat. Sekarang ini yang dinasihati juga cenderung emosi. Yang menasihati juga caranya tidak baik. Karena apa? Karena ada hal-hal yang disembunyikan. Tidak hanya itu, para pendengar RRI, masih dilanjutkan lagi. Watawa saubis sabar. Kita juga saling berwasiat untuk tetap dalam kesabaran. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala

juga akan diuji lulusnya dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah kalau ada ujian kita diperintahkan untuk bersabar, karena dalam setiap kesulitan itu nanti ada kemudahan. Setiap ada kesusahan itu pasti ada kebahagiaan. Karena itu tugas kita untuk saling nasihat, menasehati. Tidak berarti ini kita menggurui, tetapi ini adalah sistem sosial, sistem bermasyarakat agar tetap dalam kebaikan. Dalam surat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 136, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi war rasulihi. Ya orang-orang yang beriman, aminu, tetaplah beriman billahi wa rasulihi. Iman pertama adalah kepada Allah. Kalau kita tidak beriman kepada Allah, maka kita akan cenderung melakukan apapun di dunia ini sesuai dengan kehendak kita. Kalau kita beriman kepada Allah, ini bisa menjadikan rem bagi kita dalam melakukan perbuatan. Karena apa? Allah pasti mengetahui, dan seluruh amal ibadah kita dicatat oleh malaikatnya. Aminu billahi wa rusulihi. Kita diperintahkan untuk beriman kepada Rasul-Rasulnya, utusan-utusan Allah, wal kitab bi, dan kitab-kitab Allah, alladzi nazzala ala rusuli, wal kitabi alladzi anzala min qabl. Kita diperintahkan untuk beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga diperintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab yang juga telah diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabiullah Muhammad. Islam itu memerintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Ada Injil, ada Taurat, ada Zabur, ada Nabi Isa, ada Nabi Musa, ada Nabi Ibrahim, dan selanjutnya. Tetapi nabi-nabi sebelumnya itu adalah bertugas di masanya, tidak di masa sekarang. Tapi nabi-nabi itu dulu juga utusan Allah, juga Rasul Allah, dan dia ditugaskan di umat-umatnya. Kalau di pemerintahan, misalkan di negara kita dulu juga punya presiden, namanya Insinyur Soekarno. Habis itu diganti lagi. Lah sekarang ini presiden kita adalah presiden Bapak Prabowo Subianto. Tidak bisa kemudian kita mentaati dan menganggap presiden dulu itu masih berlaku sampai sekarang. Masalahnya tidak selesai. Demikian juga dengan Rasul-Rasul Allah. Ada masa-masa tugasnya. Dan masa tugas yang terakhir ini adalah diberikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Biarpun nabi kita sekarang Nabi Muhammad, tapi tetap kita

0: diperintahkan oleh Allah untuk beriman kepada nabi-nabi yang diutus sebelum Nabiullah Muhammad. Kita diperintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab yang diberikan kepada nabi-nabi sebelum Nabiullah Muhammad. Kalau kitab-kitab nabi-nabi itu ada, tapi masanya sudah habis. Yang sekarang ini nabinya Nabi Muhammad, kitabnya adalah Al-Qur'an. Kata Allah, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir faqad dhalla dhalalan baida." Barang siapa yang ingkar kafir, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada malaikat-malaikatnya, tidak beriman kepada kitab-kitabnya, tidak beriman kepada rasul-rasulnya, dan tidak beriman kepada adanya hari akhir, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Ini para pendengar RRI, pentingnya kita beriman kepada Allah. Di aspek yang mana di awal tadi, iman itu menjadi pondasi amal kita. Amal kebaikan kita tidak akan mendapatkan pahala kalau kita tidak beriman. Karena itulah di ayat ini diingatkan, kalau kita tidak beriman, kita itu tersesat sejauh-jauhnya. Hal ini menegaskan sekaligus tidak membenarkan kepada omongan-omongan orang-orang yang merasa sok itu kan. Yang penting berbuat baik. Lah bagaimana kalau tidak beriman? Iman. Kelak di akhirat tidak akan mendapatkan pahala. Kalau kita tidak beriman, ada kisab, ada surga, ada neraka, kita akan tersesat. Kenapa perbuatan kita di dunia akan semena-mena? Tidak ada frame yang membatasi pergerakan kita. Orang yang tidak beriman terhadap agama, hari akhir, kitab-kitab Allah, maka dia akan berbuat semena-mena sesuai dengan nafsu, syahwat, kekuasaannya. Lah iman itu ada enam yang disebut arkanul imani sita, sebagaimana ayat yang barusan kita baca tadi. Ada enam, berapa, apa saja? Antuminu billah, iman kepada Allah, wa malaikati, antuminu billahi wa malaikati, dan kepada malaikat-malaikat Allah. Kita kemanapun diikuti oleh malaikat untuk mencatat seluruh amal perbuatan kita, yang kelak di akhirat anggota tubuh kita yang akan menjadi saksi dan mengatakan apa saja yang sudah kita perbuat. Wa kutubihi, dan kita diperintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab Allah yang berisi ajaran-ajaran agama. Dan ajaran-ajaran agama itu tidak ada yang apa, ya sebagaimana dituduhkan orang-orang itu, radikal-radikul itu, Islam itu aslama, pasrah, rahmatalil alamin, menjadi rahmat semua alam. Karena itu kalau mengajarkan kebencian itu bukanlah agama Islam. Warusulihi, dan kita juga beriman kepada Rasulnya. Wabil yaumil akhir, kita beriman kepada hari akhir. Wabil qadri khairihi wa syarihi minallah, dan takdir baik ataupun buruk itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Arkanul iman sita, antum minudahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarihi minallah. Inilah yang menjadi fondasi landasan amal kita kelak mendapatkan pahala atau tidak di akhirat. Kemudian yang kedua, amal itu butuh, iman itu butuh bukti. Apa? Yaitu butuh bukti amal soleh. Karena banyak orang yang mengaku beriman tapi tidak mengerjakan amal soleh. Demikian, Dayu.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk pengantar di Tausiah Mutiara Pagi kali ini. Kita buka sesi tanya jawab untuk para pendengar di manapun berada, di WhatsAppnya Pro 1 081 555 9115, juga lain telepon 0341495850, terkait dengan tema kita iman sebagai landasan amal saleh. Dan ini sudah ada pendengar Ustadz yang bergabung bersama kita. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ayu. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Pertanyaannya Pak Suko, silakan langsung aja.
2: Ini Mbak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Rosan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suko.
2: Ini mungkin paling sehat selalu, panjang umur dan segala.
0: Amin, amin.
2: Ini kerajaan ngetakan cuma ada penyenangan tentang soal masalah bagaimana cara jujur dalam harta dan cara menata dari akhlak dan malah dalam Islam. Kedua pertanyaan tentang soal masalah tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Itu yang bagaimana? Mohon penjelasannya Ustaz. Ustaz Matur Manun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Suko mohon izin. Pak Suko mohon izin, tadi pertanyaan yang pertama boleh diulang? Tadi agak kurang jelas.
2: Cara bagaimana tentang soal masalah kita jujur dalam harta.
1: Jujur dalam harta?
2: Dan cara menata dari akhlak dan muamalah dalam Islam itu seperti apa.
1: Oke, baik. Ya.
2: Terima kasih. Manun, Mbak Ayu Jafar. Semoga sukses, selamat bertugas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pertanyaan Pak Suko. Pak Ustadz tadi terkait dengan tangan di atas dan tangan di bawah gitu, seperti apa pendapatnya Ustadz. Kemudian tadi soal jujur dalam harta, mungkin bisa dijawab.
0: Jujur dalam harta. Jujur dalam harta. Diulangi Mbak Ayu.
1: Tadi harta, soal gimana? Soal jujur dalam harta, mungkin maksudnya jujur kepada keluarga mungkin ya, soal pendapatan, soal penghasilan seperti
0: itu. Terima kasih Pak Suko. Saya jawab dulu pertanyaan yang nomor 2. Maksud dari tangan di atas lebih baik dari tangan yang di bawah itu adalah, itu lebih baik daripada meminta-minta. Nah, sekarang ini kan seperti terkondisikan masyarakat itu digiring untuk suka diberi, tidak suka memberi. Padahal budaya yang bagus itu adalah memberi, bukan minta diberi. Berupaya untuk bisa memberi, tidak berupaya untuk diberi. Ini konsep agama. Kalau mental masyarakat itu terkondisikan suka diberi, itu menjadi beban, menjadi masalah dalam masyarakat, merusak tatanan budaya gotong royong yang agak ada dalam masyarakat, menghilangkan perasaan berjuang, menghilangkan perasaan self of belonging, memiliki, merasa memiliki. Dulu budaya kita itu selalu gotong royong. Kalau tidak bisa memberi dalam bentuk harta, dalam bentuk barang, dia tidak memberi dalam bentuk tenaga. Karena itulah konsep tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Seharusnya yang kita tekankan, yang kita tanamkan, yang kita didikkan kepada masyarakat dan anak-anak kita adalah bagaimana semangat untuk memberi, bukan semangat untuk berharap mendapatkan. Karena itu akan merusak tatanan sosial. Dan ini bisa kita rasakan hari-hari ini. Orang-orang kaya saja itu kemudian rumahnya itu tertulis mendapatkan apa PKH atau apa kan begitu. Saya kadang-kadang lewat kemudian lihat itu juga kaget. Dan itulah karena didorong oleh mental ingin diberi, bukan mental untuk memberi. Dan ini juga berkaitan sama sistem demokrasi kita. Tatanan demokrasi juga rusak, akan dikuasai oleh elit-elit, orang-orang yang punya uang, akan dikendalikan dengan kepentingan bisnisnya. Nah, di sini banyak, luas ini Pak Suko ya, pemahamannya. Cuma kadang-kadang kita luput. Padahal jelas, sudah diingatkan di agama kita, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Kita harus bisa menangkap. Yang kita bangun adalah semangat untuk memberi, bukan semangat untuk berharap di. Kemudian jujur terhadap harta. Ya, kita itu dalam agama Islam itu juga diajarkan Pak Suko, ada yang namanya aurat. Ya, kita tidak bisa telanjang bulat, harus ada yang disembunyikan dalam rangka untuk kebaikan. Harus ada yang kita simpan untuk persiapan. Tetapi itu semua kita lakukan dalam konteks kebaikan. Tetapi kalau dalam rumah tangga, yang punya hak itu untuk kita nafkahi adalah keluarga. Tidak bisa juga kita mengatakan tidak punya, padahal kita punya. Diupayakan kalau toh belum ada, kita tidak bilang tidak punya. Karena apapun ucapan kita itu bisa juga sekaligus menjadi doa kita. Karena itu juga yang menjadikan kita harus jujur dalam hal pendapatan kan kita dengan keluarga. tapi ada yang kita simpan untuk kebaikan kedepannya. Konsep puasa mengajarkan kepada kita, kalau hari ini kita ingin bahagia, ingatlah besok juga kita ingin bahagia. Harus ada sesuatu yang kita simpan untuk kebaikan-kebaikan mendatang, untuk kebahagiaan-kebahagiaan mendatang, termasuk juga kebahagiaan kelak di akhirat. Demikian Mbak Ayu.
1: Ye, baik, terima kasih Pak Ustaz. Demikian Pak Suko, semoga terjawab tadi ya pertanyaan-pertanyaannya. Dan sambil menunggu juga para pendengar mungkin yang akan bergabung. Nah, ini sudah ada yang bergabung, kita coba angkat dulu Ustaz. Selamat pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Irwan, ya sudah ya, lama betul. Tidak bergabung ya Pak.
3: Bergabung terus sama Mbak Ayu baru kali ini lagi.
1: Oh iya. Baik, apa kabar ya, Pak Irwan?
3: Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Ya.
3: Kabarnya
0: ini masih baru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Irwan.
3: Kabarnya mah baru pulih kena korban piala ini begadang terus sampai bulannya.
1: Baik.
3: Tapi tetap kewajiban tidak pernah ditinggal. Sekalipun lagi rame-rame main bola, waktu subuh sholat dulu, selesaikan dulu itu.
1: Luar biasa, masya Allah.
3: Itu pengaruh.
1: Baik, silakan.
3: Begini Pak Ustaz tadi mengatakan bahwa betul lebih baik tangan yang di atas daripada tangan yang di bawah. Emang sebetul itu seperti puasa juga, selama tangan masih bisa bergerak, kaki bisa berjalan. Jadi misalkan minimal kita punya rezeki berbuat sedekah. Begini Pak, maaf saya bukan ria menjadi motivasi. Jiwa saya ini kan tidak terlepas tetap hati punya jiwa sosial. Nah sekarang begini, misalkan kadang suka berpikir begini, saya hari ini dapat makan kenyang, bagaimana saudara-saudara kita? Ini punya pengalaman, tapi mohon maaf ya Pak Ustadz, bukan mohon motivasi, bukan ria, maaf ini nih. Saya pernah pengalaman saya ketika saya di warung, mau beli ya, mau beli sesuatu di warung sebelah. Tiba-tiba ada seorang ibu, ibu muda lah, bawa anak dua, yang satu di ini, kok bawa uang 25 ribu, beli beras 1 kilo mungkin 15 ribu. Siapa gitu, kan nangis pingin jajan, sedangkan uangnya cuma segitu, ibunya gak ada. Itu yang punya warung seharusnya sok itu ngambil. Akhirnya saya terketuk, silakan ambil jajan, mau jajan apa. Terus si uang 25 ribu sok kembalikan lagi. Nah bahkan saya beras tambahin semuanya sok jadi semua. Akhirnya datang ke rumah, dia nangis, nangis ke saya, berterima, nggak usah, yang penting Mas Pak doa minta supaya saya sehat, itu aja. Nah bagaimana pendapat Pak? Tetap jiwa saya tidak terlepas, namanya punya jiwa sosial. Ya ini berpikir begini, bagaimana mereka-mereka yang para elit kita, anggota DPR punya hati enggak ke sana, hanya kebanyakan hanya memperkaya diri, mempersakan partai sendiri, menemukan kompak sendiri, punya hati tidak. Saya rakyat kecil punya hati seperti itu. Nah bagaimana, maaf Pak, bukan ria, semudah-mudahan ini menjadikan motivasi pada saudara kita harus punya jiwa seperti itu. Terima kasih Pak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya.
0: Luar biasa Mbak Ayu ya, Pak,
1: Pak Irwan.
0: Irfan.
1: Ya, mungkin ini sharing ya, istilahnya sekedar sharing dari Pak Irwan yang tadi katanya ada ibu-ibu ya berbelanja, kemudian beliau Pak Irwan memberikan, istilahnya mungkin bisa dianggap sedekah ya Ustadz ya.
0: Betul, sedekah, dan itu luar biasa Bayu, kata Allah, man amila sholiham min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah, barang siapa yang mengerjakan kebaikan, yang dilakukan oleh Pak Irwan tadi kan kebaikan ya, membantu orang ya, membantu orang itu luar biasa pahala kebaikannya. Kalau Pak Irwan DPR, ya begitu itulah, suka lupaan. Tapi ya masyarakat kita juga salah, wong gitu kok dipilih. Karena apa? Mentalnya adalah mental tangan di bawah, gitu kan, menjadikan, menghasilkan wakil-wakil pimpinan yang tidak pas, karena mental kita, masyarakat kita sudah dikondisikan menjadi tangan di bawah. Kalau Pak Irwan kan tidak, tangan di atas. Dan tangan di atas itu kata Allah, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun, dia dikatakan orang yang beriman. Walanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kepadanya akan diberikan kehidupan yang baik. Jadi yang dilakukan oleh Pak Irfan, Pak, luar biasa, masuk pada amal kebajikan yang perlu diteladani, yang perlu ditonton. Memberi tidak harus menunggu kita kaya, tapi memberi itu kalau kita ada kesempatan, dan kesempatan itu akan termanfaatkan kalau kita punya niatan. Lah niatan itu adalah iman yang ada dalam hati kita. Begitu Mbak Ayu.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Pak Irwan, semoga terjawab tadi ya, maksudnya penjelasan dari Ustadz. Kita kembali ke tema ini terkait dengan amal iman sebagai pondasi. Nah, ini jika iman adalah pondasi atau landasan dari amal saleh, bagaimana agar iman kita ini tidak hanya menjadi keyakinan Ustadz, tapi juga benar-benar menjadi pedoman dalam setiap tindakan?
0: Iman itu bisa bertambah, yang menjadikan kita semangat. Juga bisa yang kus, bisa berkurang, yang menjadikan kita lalai. Kemudian juga kadang-kadang yang tetap mabni, itu kondisi iman kita. Bagaimana agar iman itu menghasilkan amal soleh, menjadi pondasi dalam kehidupan kita, ya dengan cara kita meningkatkan keimanan kita. Bagaimana cara meningkatkan keimanan kita? Dengan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan agama kita. Misalkan kita mengingat Allah, kita berzikir, karena kita tahu ilmunya. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Kita melakukan amal soleh karena termotivasi untuk menjalankan perintah-perintah agama, untuk meningkatkan amal kita, untuk tabungan amal kita kelak di akhirat. Jadi mau tidak mau Mbak Ayu, untuk meningkatkan keimanan kita dengan cara diantaranya adalah meningkatkan pengetahuan. Kemudian saling nasihat, menasehati. Demikian Mbak Ayu.
1: Baik Ustadz, sebagai penutup sebelum akhirnya nanti kita akhiri tausiah mutiara pagi kali ini, langkah sederhana mungkin yang bisa dilakukan agar hari ini, mulai hari ini begitu, agar iman kita semakin kuat dan tercermin dalam amal kita sehari-hari.
0: Yeah. Iman itu kita harus punya pemahaman. Iman kita hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Besok harus lebih baik dengan daripada hari ini. Kemudian agar iman kita menghasilkan amal perbuatan, kita yakin iman itu tidak cukup hanya dengan diyakini dan diucapkan. Harus dibuktikan dengan perbuatan amal soleh. Kalau tidak dibuktikan dengan amal soleh, kita tidak masuk orang-orang yang beriman. Ketika tidak masuk dengan orang-orang yang beriman, maka kita dianggap orang-orang yang sesat. Yang kedua, kita harus punya keyakinan bahwasanya kalau tanpa iman, amal baik kita itu menjadi sia-sia. Ya, demikian Mbak Ayu, mudah-mudahan bermanfaat bagi para pendengar RRI Pusat Malang. Bila ada kesalahan, tidak lupa mohon dimaafkan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, kami sampaikan untuk pencerahan pada pagi hari ini di Tausiah Mutiara Pagi tentang iman menjadi landasan amal saleh. Pendengar, demikian Tausiah Mutiara Pagi kali ini. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi oleh Ustadz Rosyad kemudian bisa menjadi renungan kita bersama. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan hadir dalam Warta Berita Pagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

0: saya meyakini bahwasanya tindak pidana atau pelaku kejahatan narkotika tentunya pasti ada keinginan untuk memakai barang itu kembali. Nah, itu buat mengantisipasi adanya gangguan keamanan seperti penyelundupan barang atau lemparan dari luar.
1: Tanya itu ya, tanya ke wali kota, jangan tanya ke kami. Kami itu tidak pindah, kami tetap di sini. Wali kota itu ganti-ganti. Pejabat-pejabat itu kami yang bayar, jenengan yang bayar dengan pajak. Tapi mereka tidak melayani kami sebagaimana mestinya.

0: Itulah diantara informasi yang akan kami sajikan dalam berita pagi Selasa 28 Juli 2026. Berita selengkapnya bersama saya Rahyu Jafar. Kita buka kabar pertama pendengar, rehab narapidana Rutan Bangil gandeng 5 pihak keluar. Selengkapnya dilaporkan Emil Akbar.
1: Untuk menekan sekaligus memberantas penyalahgunaan narkotika di balik jeruji besi, Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Bangil menggelar MOU dengan beberapa pihak. Setidaknya ada 4 pihak yang diajak kerjasama dalam merehabilitasi warga binaan pemasyarakatan Rutan Bangil, diantaranya Yayasan Sahwa Hitam Nusantara, BNN Kabupaten Pasuruan, Plato Foundation, dan Nawasena di Lawang. Karutan Bangil, Yanuar Rinaldi mengatakan MOU ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk melepaskan para narapidana dari ketergantungan pada narkoba. Terlebih para penghuni Rutan Bangil didominasi narapidana narkoba.
2: Saya meyakini bahwasanya tindak pidana atau pelaku kejahatan narkotika tentunya pasti ada keinginan untuk memakai barang itu kembali. Nah, itu buat mengantisipasi adanya gangguan keamanan seperti penyelundupan barang atau lemparan dari luar ke masuk rutan. Dasar itulah yang keinginan dia untuk memakai barang tersebutlah yang kita hilangkan. Itulah akhirnya kita melaksanakan kegiatan rehabilitasi yang perjanjian kerjasama dengan pihak-pihak luar.
1: Sementara itu, Kepala BNNK Pasuruan Mas Duki menyambut baik inisiatif Rutan Bangil untuk merehab seluruh warga binaan, meski jumlahnya tak serta-merta sekaligus.
3: Sebenarnya bukan persoalan parah dan tidak parah sih. Yang penting udah masuk di situ, terkait dengan narkotika, saya sarankan untuk direhab semuanya, biar dia tidak lagi ketergantungan. Dan rutannya menyambut baik, bagus dia langsung, oh ya wes, ayo kapan dilakukan, terus kemudian dia juga punya program terkait dengan rehabilitasi, ya udah ada sambutan yang baik akhirnya.
1: Selain dengan 4 pihak, Rutan Bangil juga telah melaksanakan perjanjian kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan. PKS tersebut juga berkaitan dengan rehabilitasi para WBP. Emil Akbar melaporkan.
0: Uji coba jalan tembus Geria Santa gagal. Informasi selengkapnya disampaikan Awang Sukmawan.
4: Rencana uji coba fungsional jalan tembus Geria Santa Candi Panggung Kota Malang hari Senin 27 Juli 2026 kemarin belum dapat dilaksanakan sesuai rencana pemerintah Kota Malang. Penolakan warga masih berlangsung, akses menuju jalan tembus tersebut juga masih tertutup, menyusul keberatan warga yang meminta proses hukum terkait pembangunan jalan diselesaikan terlebih dahulu. Ketua RW setempat Yusuf meminta warga tetap tenang dan tidak terpancing emosi maupun melakukan tindakan anarkis dalam menyikapi rencana uji coba tersebut.
5: Loh, ini sudah belasan tahun nggak ada respon dari Pemkot. Ya datanglah, wali kota itu ke sini minta dicoblos, begitu dicoblos selesai jadi nggak pernah menginjakkan apalagi kulon nuwun ke sini, nggak pernah. Misalnya itu ya tanya ke wali kota, jangan tanya ke kami. Kami itu tidak pindah, kami tetap di sini. Wali kota itu ganti-ganti, pejabat-pejabat itu kami yang bayar, jenengan yang bayar dengan pajak, tapi mereka tidak melayani kami sebagaimana mestinya.
4: Warga menegaskan akan tetap mempertahankan sikap penolakan hingga ada kepastian terkait proses hukum yang saat ini masih mereka tempuh. Sementara itu kondisi tersebut membuat rencana uji coba fungsional jalan tembus Geria Santa Candi Panggung belum dapat berjalan sesuai rencana Pemkot Malang. Awang Sukmawan, RRI Trusmudara untuk Indonesia.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih panjang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang Purwoto mengatakan pihaknya masih mengacu pada prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG terkait kondisi cuaca dan iklim di wilayah Kabupaten Malang. Menurutnya musim kemarau yang biasanya berakhir pada September atau Oktober diperkirakan dapat berlangsung hingga Desember, bahkan berpotensi berlanjut sampai Januari tahun 2027 akibat pengaruh El Nino.
6: kita ini untuk terkait iklim cuaca itu mengacunya kita masih tetap data yang diterima dari BMKG ya. Dari BMKG ini memang diprediksi kita kemarau ini agak panjang karena ada El Nino yang biasanya itu di bulan September Oktober itu sudah selesai musim kemarau. Ini nampaknya menurut prediksinya BMKG ini sampai di Desember, bahkan bisa jadi sampai di Januari itu. Nah, ini yang perlu diantisipasi oleh kita, masyarakat harus tahu semua juga.
0: Ia menjelaskan kemarau panjang berpotensi menimbulkan berbagai dampak, mulai dari berkurangnya pasokan air bersih, terbatasnya ketersediaan air untuk pertanian, hingga meningkatnya risiko kekeringan lahan dan hutan. Karena itu BPBD mengimbau masyarakat mulai melakukan langkah antisipasi sejak dini agar dampak kemarau dapat diminimalisir. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Warta berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id, juga aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita lainnya, pendengar. Universitas Negeri Malang tata rumpun keilmuan lewat 4 fakultas baru. Hanum Oktavia melaporkan selengkapnya.
7: Universitas Negeri Malang UM menata kembali rumpun keilmuan melalui rencana pembentukan 4 fakultas baru. Langkah ini ditempuh sebagai bagian dari transformasi kelembagaan setelah berstatus perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTNBH, sekaligus untuk memastikan setiap bidang ilmu berkembang lebih fokus sesuai karakter dan kebutuhan. Rektor UM Prof. Haryono mengatakan, pengembangan fakultas baru bukan sekedar penambahan struktur organisasi, melainkan upaya menyelaraskan pengelolaan program studi berdasarkan kesamaan rumpun keilmuan. Menurutnya, selama ini terdapat sejumlah bidang ilmu yang masih berada dalam fakultas dengan karakter akademik yang berbeda. Selain fakultas hukum, UM juga mengusulkan pembentukan fakultas seni dan industri kreatif. Fakultas tersebut akan menghimpun berbagai program studi yang memiliki kedekatan bidang seperti seni, desain, tata boga, tata busana, hingga pariwisata dalam satu ekosistem akademik. Haryono menjelaskan penataan serupa juga dilakukan di bidang teknik dan sains. Fakultas Teknik Mesin dan Industri diusulkan karena Fakultas Teknik dinilai telah berkembang sangat besar sehingga memerlukan pengelolaan yang lebih spesifik. Sementara itu, rumpun matematika dan sains data dipandang memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan seiring meningkatnya kebutuhan terhadap kompetensi digital dan analitik. 4 fakultas yang diusulkan terdiri dari Fakultas Seni dan Industri Kreatif, Fakultas Teknik Mesin dan Industri, Fakultas Matematika, Pendidikan Matematika dan Sains Data, serta Fakultas Hukum. Secara kelembagaan, usulan tersebut telah melalui kajian akademik, review organisasi, dan penyempurnaan dokumen oleh unit pengusul. Hasil evaluasi menyatakan dokumen telah memenuhi persyaratan substansi maupun administrasi, sehingga dapat dilanjutkan ke tahap pembahasan di Senat Akademik Universitas. UM menilai pembentukan fakultas baru akan memperkuat penyelenggaraan pendidikan, penelitian, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat.
8: Yang untuk fakultas baru ini bagian dari pengembangan kebutuhan UM karena ada rumpun-rumpun keilmuan yang memang idealnya tidak dicampur dengan rumpun ilmuwan yang agak berbeda. Sehingga contoh saja fakultas, kami kan punya prodi hukum, maka kita upayakan akan segera ada fakultas hukum. Dia pula prodi seni desain.
7: Meski demikian, implementasi pengembangan fakultas akan dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan prinsip Good University Governance. Dalam 3 tahun mendatang, universitas akan menyusun roadmap pengembangan sebagai acuan pembentukan fakultas baru secara bertahap. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anak disabilitas unjuk bakat di Stasiun Blitar rayakan Hari Anak Nasional. Ninda Alifiah melaporkan selengkapnya untuk Anda.
9: Momen peringatan Hari Anak Nasional HAN tahun 2026 di Stasiun Besar Blitar berlangsung berbeda. Area tunggu yang setiap hari dipenuhi calon penumpang berubah menjadi panggung bagi anak-anak penyandang disabilitas untuk menunjukkan bakat dan kreativitas mereka. Dengan penuh percaya diri, para peserta tampil membawakan berbagai pertunjukan, mulai dari fashion show, paduan suara hingga atraksi pencak silat. Penampilan tersebut sontak menarik perhatian para penumpang yang tengah menunggu keberangkatan kereta. Tak sedikit yang mengabadikan momen itu melalui telepon genggam, sementara tepuk tangan bergemuruh mengiringi setiap penampilan. Kegiatan ini digelar PT KAI Daup 7 Madiun dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, sekaligus memberikan pengalaman berbeda bagi anak-anak penyandang disabilitas. Selain diberi kesempatan tampil di ruang publik, mereka juga diajak menikmati perjalanan menggunakan kereta api secara gratis. Manajer Humas PT KAI Daup 7 Madiun Tohari mengatakan kegiatan tersebut diikuti siswa-siswi dari SLB Negeri Banjarsari Wetan Kabupaten Madiun, SLB Manis Rejo Kota Madiun, dan SLB Pancabakti Magetan. Para peserta berkesempatan menaiki kereta api Singasari relasi Madiun Blitar dan kembali menggunakan kereta api Brantas relasi Blitar Madiun tanpa dipungut biaya. Selama kegiatan berlangsung, mereka juga dikenalkan dengan berbagai layanan perkeretaapian mulai dari proses pembelian tiket, boarding hingga edukasi mengenai keselamatan selama berada di stasiun ataupun di dalam kereta. Menurutnya, kegiatan tersebut bukan sekedar mengajak anak-anak berwisata menggunakan kereta api, tetapi juga menjadi ruang bagi mereka untuk menampilkan kemampuan serta membangun rasa percaya diri di hadapan masyarakat.
10: Peringati Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli 2026 ini, kami mengajak kepada teman-teman.
9: Sebagai bentuk komitmen terhadap layanan yang inklusif, KAI Daup 7 Madiun terus melengkapi fasilitas bagi penyandang disabilitas di stasiun ataupun di dalam kereta. Selain itu, KAI juga memberikan potongan harga tiket sebesar 20% bagi penyandang disabilitas untuk perjalanan kereta api jarak jauh. Melalui peringatan Hari Anak Nasional ini, KAI berharap dapat menghadirkan pengalaman perjalanan yang menyenangkan sekaligus mendorong terciptanya lingkungan yang semakin ramah dan inklusif bagi seluruh anak termasuk penyandang disabilitas. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gebiar kerja kejar imunisasi peringati Hari Anak Nasional di Puskesmas Polowijen. Rizky Darmawan melaporkan selengkapnya.
11: Puskesmas Polowijen menggelar gebiar kejar imunisasi dan kelas ibu balita dalam rangka Hari Anak Nasional 2026 di Puskesmas Polowijen Kota Malang. Kegiatan tersebut dipadukan dengan program gerakan pencegahan stunting atau genting melalui kehadiran dokter spesialis anak di Puskesmas. Kepala Puskesmas Polowijen Dr. Gigi Ratna Yulia mengatakan, gebiar kejar imunisasi ditujukan untuk melengkapi status imunisasi anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi secara lengkap. Menurutnya langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan anak sekaligus mencegah munculnya penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Selain gebiar kejar imunisasi, Puskesmas Polowijen juga menyelenggarakan kelas ibu balita yang berkolaborasi dengan program gerakan pencegahan stunting atau genting dari Dinas Kesehatan Kota Malang. Dalam kegiatan tersebut, peserta memperoleh edukasi kesehatan sekaligus kesempatan berkonsultasi langsung dengan dokter spesialis anak.
12: Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, kita melaksanakan dua kegiatan, yaitu kejar imunisasi, di mana kejar imunisasi ini fungsinya untuk memenuhi imunisasi-imunisasi dari anak-anak yang belum lengkap, supaya dilengkapi, supaya nantinya kedepannya anak sehat, tidak ada kejadian, harapannya tidak ada kejadian luar biasa, wabah atau dan sebagainya. Untuk kegiatan kelas ibu balita hari ini spesial berkolaborasi dengan kegiatan genting dari Dinas Kesehatan, yaitu gerakan pencegahan stunting.
11: Sementara dokter spesialis anak pendamping Puskesmas Polowijen Dr. Astrid Kristina menilai pelaksanaan program genting memberikan gambaran lebih luas mengenai kondisi kesehatan balita di masyarakat. Menurutnya, persoalan yang ditemukan tidak hanya berkaitan dengan stunting, tetapi juga berbagai masalah kesehatan anak lainnya.
12: Ternyata setelah biasanya kalau dokter spesialis itu kan yang datang kebanyakan anak sakit, meskipun anak sehat juga ada ya. Tapi setelah saya mengikuti program genting ini, terutama di Puskesmas Polowijen yang membawahi 3 kelurahan ya, jadi ada Kelurahan Balai Arjosari, Purwodadi, dan Polowijen sendiri, itu ternyata banyak juga masalah-masalah di sini, masalah balita
13: bukan hanya stunting ya, tapi ada banyak masalah yang ternyata harus kita selesaikan ya.
11: Kolaborasi antara Puskesmas Polowijen, Dinas Kesehatan Kota Malang melalui program Penting, serta dokter spesialis anak menghadirkan layanan promotif, preventif, dan konsultatif dalam satu kegiatan. Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk memperkuat pemantauan kesehatan balita di 3 kelurahan yang menjadi wilayah kerja Puskesmas Polowijen. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sebelum kita akhiri warta berita pagi ini, pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Arema FC belum tampil maksimal di laga perdana Piala Presiden. IB minta publik beri waktu tim berproses. Lengkapnya dilaporkan William Nathan.
14: Penampilan perdana Arema FC pada ajang pramusim Piala Presiden 2026 dinilai belum mencerminkan kekuatan sesungguhnya dari tim. Persiapan singkat, tingkat kebugaran yang belum optimal, serta proses membangun chemistry antar pemain menjadi alasan dibalik belum maksimalnya aksi Singoedan. CEO Arema FC Iwan Budianto menegaskan bahwa turnamen pramusim ini sejak awal difungsikan sebagai wadah penyelarasan tim menuju kompetisi resmi. Publik Aremania diminta tidak terburu-buru menghakimi performa anak asuh Marco Santos. Menurut pria yang akrab disapa IB tersebut, turnamen ini masih berada pada fase pramusim sehingga ekspektasi tidak boleh berlebihan. IB menyebut gelar juara adalah bonus, sedangkan sasaran utamanya adalah membentuk tim yang siap menghadapi kompetisi. IB membeberkan bahwa kondisi fisik antar pemain belum rata akibat perbedaan masa istirahat dan jadwal bergabung dalam latihan. Sebagian besar pemain diperkirakan baru mencapai tingkat kebugaran sekitar 40-80%. Selain itu, deretan pemain baru juga masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan membangun kesepahaman di lapangan. Hal tersebut menjadi alasan mengapa sejumlah pemain anyar baru diturunkan pada babak kedua.
15: Belum saatnya lah mereka berlatih 2 minggu, 3 minggu, ada bahkan 4-3 orang pemain asing yang baru datang kira-kira seminggu yang lalu, terus kemudian bermain menjadi sebuah tim, dicoba di dalam satu pertandingan, kemudian dijudge bahwa wah ini jelek dan lain sebagainya. Dan jangan lupa lawan kita itu juara 3 kali berturut-turut gitu kan. Bermain di kandangnya sendiri, di depan pendukungnya sendiri, bukan hal yang mudah itu untuk meredam mereka itu.
14: Presiden ini sekaligus dimanfaatkan manajemen dan tim pelatih sebagai bahan evaluasi. IB memberi sinyal membuka peluang penambahan amunisi baru jika hasil evaluasi menunjukkan adanya kebutuhan komposisi, sebagaimana pengalaman musim lalu saat merekrut Betinho usai turnamen pramusim. Meski demikian, dia membantah rumor evaluasi terhadap posisi pelatih kepala. Menurutnya evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh terhadap tim, bukan mengarah pada personal pelatih hanya karena hasil pramusim. Minimnya masa persiapan turut menjadi sorotan. Skuad Arema FC baru berkumpul sekitar 2 pekan sebelum turnamen, bahkan beberapa legion asing baru mendarat sepekan jelang laga. IB menilai kurang adil jika tim langsung dihakimi di tengah situasi tersebut. Terlebih lawan yang dihadapi pada laga perdana merupakan juara bertahan 3 kali berturut-turut yang tampil di kandang sendiri. Dia pun mengajak publik untuk lebih sabar, menunggu racikan pelatih, dan optimistis performa tim akan semakin membaik seiring berjalannya waktu. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Rehab narapidana Rutan Bangil gandeng 5 pihak keluar. Uji coba jalan tembus Gria Santa gagal. Saya Raja Pan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Eh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membuatnya.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang
1: pendengar, saat lagi kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Kami akan kembali di Malang pagi ini nanti pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami dan selamat mengikuti.
2: Dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang.

0: Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 28 Juli 2026, saya Risti Rustarto. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Anantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK sehingga berdampak pada perekonomian. Selengkapnya kita simak Sugandi Afandi.
1: Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Rosana Roslani menghadiri rapat koordinasi Rakor yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto semalam. Rapat juga dihadiri oleh jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Rosan Roslani menjelaskan hasil rakor diantaranya dan antara akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama KSSK. Rosan menegaskan keterlibatan KSSK merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Rosan juga menjelaskan keterlibatan dan antara agar berdampak kepada perekonomian baik dari sisi fiskal, moneter maupun kepada dunia usaha. Selanjutnya dan antara akan mengikuti rapat secara rutin dengan KSSK yang digelar setiap bulan. Penjelasan Rosan disampaikan dalam keterangan usai rakor dengan Presiden Prabowo Subianto semalam di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: KSSK ini kita juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha tentunya dari segi skala moneter aja jadi lebih jauh lebih sistemnya. Jadi arahannya adalah KSSK plus dan.
1: Pada kesempatan yang sama, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Destri